0: Tanah Berenyang Arisa.
1: Hujung kejam kita di studio itu Lica. 11 minit limpas hari pukul 8 pagi di Negeri Kucing Kebenung Besebun pagi itu.
0: Ya, pagi itu pada aku bakal balat geri kemari aja.
1: Lepas nanti nanti report ia ke nakap pukul 8 pagi kemari pada aku berita RTM. Jadi tidak salah pada aku 168 aja.
0: Kemarinnya?
1: Pukul 8 kemari.
0: Sehari itu, pagi itu ia ke Pemadu Baru. Di Kuching diriput ke 17 Kusuang.
1: Oh, sini ke dua anak tangga ni cak.
0: Ya.
1: Bukan ceritanya gaya.
0: Bukan ceritanya ya. Mengharap ke hari itu nak majak balat macam nak.
1: Utang lebih sih mega daripada aku komen-komen bala netizen kita ya ke ketitanya buat betalat ke nama kebuah bedau diberi darurat bedau tanya semuanya anak nanti raya bertanya di depan nanti agi tika sebaru agi 200 cak agi boleh di laban kita ke lebih lagi sekolah nembiak ke ditutup cak nanti ya data ikas 200 baru ya ditutup ambil keterangan di tinggal kita laban amat ya tu terinan tu menah ke pengerai 172 antang ya bedau untuk raya
0: lalu dadai mega bisi sebarang penerang hari bias pelajar madah ke sekolahnya tutup tang taja pan pia yang tadi bapangai bapa indai mega
1: ya.
0: Bala anak sedak ya bisi penyakit tau ke nak tu nakali ga
1: ampuas hanya menyebut kita
0: ada ampuas ke tau ke bisi namanya penanggul bukai nama penyakit sepuat tu lah
1: akhirnya kita nyebut maya kubes sistem pernafasan akut ko kita hewan ya ke allergic ngau asap allergic ngau tanya mudah-mudah kena penyakit sampai ke tahu anak dengan awak kita pun tahu nak nganyung anak ke tak bersekolah entang
0: asal boleh padah saja ke cikgu nak
1: hanya mentang padah ke cikgu anak kena madah lalu pihak magabala anak-anak ke temu kena tipu nak pay whatsapp ke cikgu
0: banyak skill kita keliaknya
1: nulis surat dan impus sayang jadi apa ini
0: okey sama-sama jaga ngintu pengerai di rimpu lebih lagi tidak ya ke berisikonya
1: ya man
0: orang tua ini biar mien kalau tidak ke bersih penyakitnya ni
1: ya naga kita nyebut orang tua lepas kita itu pan patut mengak kenal lepas umur kita pan nak bakal diasai kita bukan kesubaca umur kita itu majak lama majak tua jadi kita itu patut prepare tak kau bersedia ngagai arah ke lebih tua lagi
0: Betul.
1: Hanya bercerita tua ke pagi tu, cak. Kenang ke, bah umur kita ke nyaw majak lanjut tu nyaw majak longgar. Ini kurang tu tadi. Jadi Siti dalam umur kita masih ke di kumbai kita zaman emas tu ke usia emas cak.
0: Usia emas. Nyaw longgar menya.
1: Nyaw longgar mainnya. Datai batikas kita ke datai ban umur 60 dalam penghidup kita. Jadi 60 tu tahu daripada ke zaman dia ke kira
0: sebut sebut dia sudah pincian
1: sudah pincian
0: tapi kawat
1: senang kita gayu cak
0: gayu
1: kira gayu bahawa umur kita mesia normal jeman ya ke dia laban tak gantu orang ke datai ba 60 bisnis kerennya 50 40 depan nya sudah gay pindah ke ngarai kan jadi ba umur kita 60 topik kita ke pagi tu nama dah utai patut disedia ke kita bah rundi yang lebih lagi lebih banyak datai bah 60 tu cak
0: ya sekali hanya penemu kita bah cara hidup ke diri kini ngatur belanja ke merambu belanja kau cara kebetul nak
1: tau lepas nanti dia nanya baku cak dah kalau nanti bakal umur aku nanti udah manggai 60 cak nama utai ke patut di kembangan kuenya aku kan nanti boleh aku kusuang utang
0: dia mau ngatur belanja amnya tadi nah pada mau ngatur belanja
1: kusuang utang kaku nah ada si loan bank lagi nah ada yang loan kereta lagi semua utai dah sedia ada habis anda kena mah komitmen dalam penghidup target aku cak bangai umur 60
0: iya tang tajak pan pihak Siti utai kepatut perhati ke ianya penting kita yang tadi bisik pengerai namanya panjai umur jadinya pan penemu tua nyaga pengerai di rimpo nah
1: betul
0: style cara hidup tua nyapan penemu mega
1: lawan mesti target kapan ku siko cha manggai umur dalam tuluh ya nak bedau lagi makai ubat arti bakal kesebut tadi macam ya agi gerai agi fit dalam umur 60 nak pakai ubat tinggi darah ubat kolesterol dan ubat nama gitu abah sakit kencing
0: sakit kencing tau ke kita bisi penemu ketau ke pengelandia bukai kini kepatu di kembuan sudah umur kita mengai 60 komen dia tu tapi kita pagi itu ungkup ngagai warga longgar umur ya
1: kalau lagi ya ke nyok skru nyok ada gerah-gerahnya macam nyok style longgar-longgarnya.
0: Oh, kena mah kena mansi pagi lagi dari si topik SSL.
1: Jadi SSL lah. Kamang ah, kita nih cak. Sepana kini apa yang lindu laban cak kira, hanya pagi lagi macam cerita ya nih cak. Sebelumnya atau terus sampai yang paling pagi itu dua pagi.
0: Nah, lagu Ari Ricky Andrewson, Bungai Pinang.
1: Ba, dua pagi lagu kemana baru kita pagi itu.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Topik Duo Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tingasuh kita endak Sabal nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu ngobalah kabar bercerita kak ya, apakah zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kak dikunci ngobalah kabar nah, bukannya ya bertemu pangan
1: yang sebulan lebih
2: sebulan lebih lengau ya kak sama kita subak nadai telefon
1: non kena tangkap cikgu Nof nyala.
3: Tak,
1: nak kalau tangkap merti. Dan tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belah mata. Ya, agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai, sepiak pandak ya. Anak ya, kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
4: Kan subak. Zaman ku subak, ya nak tak mengena ribbon warna merah kan.
2: Ya, mesti
4: celur ngau putih aja.
2: Kami biru.
4: Jadi merah sikit dan ambil cikgu.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: Nani apa indai aku harap kebalau kita laki bini ndak tahu ndak kira ke bekerja sama banyak kira ke anang ngasuh ke nya anak de gitu ke ya aku juga duit ndak tahu bekerja kita ya anang kita ngarap ke bini kita lama-lama ngadu ke anak kita ni jalan kita maju anak jadi sama-sama kita ngadu ke anak kita laki bini anak ngarap ke siku-siku nama laki kita nanti awak bini nama bini nanti awak laki jadi kita mesti kerja sama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapan dai bisi ningo.

0: SS. Pagi tu pula kami kan. Aku pakai aku SSL tadi.
1: Tunggu mari cara. Tunggu mari tiga cara tiga.
0: Dia buat SSL.
2: Okey, okay, berkenaan ke promotif patut di kemuan kita sebedau umur.
0: Umur 60 lah.
2: Ya, 60s.
0: Ya.
2: Umur yang ke datai ba kini untuk warga emas bayarnya. Okey, selamat pagi yang mendengar kita yang menggajelani pagi tu. Kaban kita hari menua merudi kemarau lalu bersebun mimet sedak di merudi dan pagi tu. Jadi bayar nanti ka pencen 60 tahun ke atas patut dia banyak betul-betul me kita gawa RTM ya. Okey, Radio Television Malaysia aja. Dan rehat tidur makan. Anak kalau mau orang yang relax ya, ambil meh nur pinciannya tadi jadi ke maya anu kita reward kita empu kelebih lagi pengudah kita kebenar lelak kerja sebedau tu. Silogik ya.
0: Ya ya. Mana yang gak menemuinya?
2: Betul. Tang bisa gak sekedar tetu tadi nak uliah digaga sekedar orang ca.
0: Oh.
2: Kelebih lagi tanya pan munggu umurnya tadi dah manggai 60. Tang suba iaitu proaktif ca. Proaktif kaku tadi kalau ngada kemayu hanam menua Malaysia.
0: Oh.
2: Bisa sekedar case pada aku umur dah 60. Kan pernah pan nyambung kerja ketika lama anak lagi mekang-mekang.
0: Ya ya. Belanjanya. Gini guna dah.
2: Oh.
0: Gini guna belanja. Okay. Red Driver. Hari Sungai Mirah pantuk ke yang madah ke jadi bak ya tu tadi tai ke di kerja ya berengkah yang gawak sebab lalu nyimpan belanja kena ko ya lebih gig saham ya putong yang hari gaji nak mayuh lebih gaji gig miat menya nya ngambil insurance ngambil insurance pelajar kan itu umur sida ya 21 tahun kira 50 bulan pihak keempat ikut ko ya ketaga engka tahun nampung pelajar sida ke tikas ketinggi agi lah jadi semuanya perambu ya udah pincin nila nak lah ngarap ke gratuity ko ya.
2: Amat.
0: Jadi dia tu ya udah pincin, duit pun kira bisa, utang kereta semua rumah udah habis magang, udah settle lah.
2: Zero commitment nya
0: tu. Ada commitment lagi punya. Jadi anak pun udah gawak membayar. Kira senang lah tadi. Tentang
2: Abang kena berunia ke cak abang ketua nanti kena plan kita ya kebetul ke Red River tu cak nak tu kan dia pala kita lapan umur 60 atau umur patut no kita healing no kita ke relax lagi jadinya
0: betul
2: sebelum datang bu umurnya kita mesti relax lagi ke bukan relax kita mesti ke merambu rundi atau ke set mindset kita lebih banyak datang dia ilah.
0: Ada stres kau deh.
2: Ada stres.
0: Ada stres.
2: Okay, jadi Christopher Pari tiga utai ya kekak di kemuan bermain data baru menepulainya tadi kesatu ya kita perlu set dan pun nemu gulai engkau mesti mayo toka society kita
0: jaga kawal
2: maknanya tu majat tua yang jadi ke majat tua yang majat dada kedua kita mesti dah nemu nyimpan banyak ke penabat dan pun laban umur banyak tulang pan kita nemu nak keriam ke sebab lalu ya ketiga tu tak kebuna mamat ku aku mereca hanya dah nemu cara nyaga pengerai tubuh lebih banyak umur ngetuai selia ke nama tak ke nak uleh dipakai kita agi ya. Belajar berpenting menyaca
0: ya nanti agi biar suba asal benda tempak on aja. Nah, jadi ya Uber jauh lugar tu jengkanya bisi tai ke dijaga tu nauli lalu mayuh gula tahu lebih garam
2: amat nak tahu mayuh makau tai berminyak kalau nanti waktu umur 20 lagi 20-an cak pun ngasai kumpu 20-an 30-an 40-an dia tu meh mansa sate tegam sate mansa burger tegam burger mansa mi tegam mi tang efek ya udah datai tu nemu-nemu cak kadang-kadang kan ambilnya pikir 2-3 kali apa ubat tu nyukam biar dah pala tunjukkan ngeluh-ngeluh demal kenyang demu nyerti ya pressure darah udah tinggi
0: namanya. Peninggal kita itu umur 55 tahun so bagi Merlin yang madah ke dia tu ya udah 55 tahun umur satu baku ya nyak jaga pengerai
2: satu
0: hanya penemu yang ngintu pengerai lalu bunyi kode tadi cak peninggal kita sekolah ya, tadi disiplin cara makai nak boleh sama ngau nyawa tu amai lagi biak sobat
2: betul, ya. Betul
0: lalu keduanya penemu ngatur belanja nyimpan mimimet meh ni nemu du di hari lah ku ya kita berguna belanja lalu ketiga ianya penemu nuan buat pengharap ku ya dia berguna mat baru bila kita kenyadi orang Kristian labannya megaul ya mai kawal kemana baru ambil ya
2: Betul. Cak. Lalu sebelum tu berperinang pagi tu cak. Tu peningat otai kita cak. Orang lama. Semua pagi yang gaya pengeluhnya. Jadi ngenang kia pu dia tu. Mat dia dah lenggu tentang sebedaunya sobat cak. Sebelum yang manggai 60 segi tu dah disimpan atau di set ya dalam untak labang ketungkah ya kerja dari tahun 1980 utai kena tahun dah di set menyanya bersimpan ke duit kelebih lagi ba ASB ya. Nah kalau dikeluar ya duit ini disimpan di dalam ASB nyentuh dat umur ya 60 tahun. Jadi ya pandai jako dia tahu kita patut berkah hari sebenarnya tadi ya me bala nembia patut nemu nanam tak ke ngega saving mentality ba anak belanja. Ngambil kenyataan tadi uliah dikena jemah ilah. Lalu kepenuh dia utai kena patut nandingam ga jaga pengerai jaga pemakai.
0: Wah iya
2: old timer kita
0: nanti nandai pengerai ban susah lagi bisi duit ban tituan anak gerai ban ngai kena dina
2: ngai ke duit ntarinya obel di hospital magangnya kena berubah
0: nyak mata deh nama guna tua simpan bertahun-tahun ujung kena mayar ubat magang-magang
2: nyak nyimpan ke hospital nyong nga nyadi nanti enjoy hidup kita nanti kena
0: Okey, dah lepas tu lagi macam penemu anak penemu berundi yang peningan kita kebukai
2: ya kebiak pernah ada salah kalau kita pun bisi target magang sebelum kita datang umur 60 tahun.
0: Lagu Ari Menoah Ila Kukia
2: Pak Duo Pagi.

0: FM. Yuk. Kim Glenn kami bawa FM pagi tu.
1: Awalnya kita ya ke baru ke masuk dari agari rumah atau ke hari upias.
0: Ya.
1: Kena sengkabung mua cak.
0: Ya. Kena sengkabung mua ba musim hari ke besebun.
1: Ya.
0: Jerebu. Mm-hmm. Haze.
1: Haze. Kau mahu nyebut waste. Lalu ingat mega semampai kita itu tadi berarti ke sekedar hari kini betul berita kemudian baru oh. Awal ngau gaya hari lepas itu ketika buat software atau penerang nang yang bisik di dini aja. Yang mana boleh kita
0: giga kita aja. Lalu kedah mekau ngonya aja. Pagi itu ke latest mai kemudian baru awal ngau baca tikas API di Kuching yang direkod ke 172 API.
1: Oh dia tahu cak. Nak pukul 8:48 pagi.
0: Ya.
1: Oh.
0: Itu hari website di

0: Ya, kaya ada banyak remang ya, awan.
1: Oh, dia memang jalan. Ya. Aku sih ingat cabak mit Malaysia sih orang gunakannya sih.
0: Oh, mesti mesti pengapuang kan?
1: Rekomendasi.
0: Kira-kira kira jadi saintis lah.
1: Nah, salah aja nanti kita kemuji karya baru nih, Cak.
0: Betul, betul, betul.
1: Yang kan udah lembau ke kucah-kucah pagi hari itu. Tahu kan kerja ya, nunggu TV.
0: Nunggu TV.
1: Oke, okay, boleh baru ke cerita tua ke pagi tau. Prabu lebih banyak dah tebak 60 tahun. Henry Jawan, peningat kita. Dia tau umurnya mimin. Daginya kena tebak 60 tahun. Jadi, karenanya seduai ga ketika nyaga pengerai. Bukan nama laban. Ya, siku orang ti bagas makai. Nah, tau lapar mimin. Mesti ka diisi gelong perut. Jadi, dah gak milih nama lawa. Entah baja. Tang sakat dia tau. Gerai ga tu dah diri. Ya, hanya saja tip kak.
0: Ya.
1: Apa dia ketika mada laban. Aku kalau bertemu ngau siku makhluk Tuhan tu, cak. Ya, tu tadi. Kak mada ya obesiti nak ga, cak. Tubuh ya bakal fit, ya. Hari segi BMI, saya ku. Ya, wah yang mana hari ku, cak. Entah, lebih maya makai. Aku heran. Label kemudian makai sama, cak. Ngaik mada ya lebih hari ku. Lebih kurang kemudian sama. Nanti bakal ya, aku dupingai, ya apa dupingai. Nanti aku ambil pah mana sepiak ke kanan, sepiak kibaknya tepat ya, cak. Sama gantang. Nanti pulai keisi ya tengah nyari. Pulai keisi kukak nyari. Hanya saja ti betul-betul ku sikut,
0: cak. Ya, ya, ya. Ya, bansa kena nemu bansa. Tanya mai orang bukannya ni pan yang makai dah. Tak nak tanya ena. Nak jadi isi ya.
1: Mama. Lapan bisik.
0: Dan kemo di tu okey.
1: Lapan bisik setengah orang tu yang pun
0: metabolism.
1: Metabolism yang tadi. Terus buat kerja. Sekali aja punya banyak orang kedua kali salah ya. Ya mudah hangus, mudah hangus, mudah berjalan.
0: Ya, ya.
1: Saja paya tu tadi ngangkat jari sepiak kerja apa jawapan. Saya mesti perlu zombie tadi
0: berjalan. Oh, mau tai. Nyeri ke jari.
1: Ni lepas tubuh kita mesti tu nas bakal mesti kaku.
0: Oh, sebab mengat nyeri ke jari. Kita beli zombie. Pa mau tai. Bado ku bris walk tepi ha. Nyeri ke jari jadi let dia lemai.
1: Kayak ni lepas kena ban saya keka. Sebab ban saya kemudah ngus. Bisnis kena tu. Kaya kati saya Belanda 40,000 atau 80,000 km ban saya kena ngus. Yang pun metabolismenya tadi kan. Ngai menjadi.
0: Ya, amat-amat kan ya.
1: Saya tiap pas kusikom kaku tadi.
0: Ya. Okey, Siti komen dari peninggal kita itu mana dah pernah aku baca aku tu Jako itu, Cak. Tuai Mak Jako. Judat Ami tu sebagai peninggal kita itu mangai berumur 60 tahun nyangka meh pembujur penghidup ngatur roh bilik kena jameh dari perundian bukai baku ko ya. Lalu pia mega ngubah pendiau diri meh. Hari sebedaunya cara hidup semua aku ya. Contoh ya bakal nyaga pengerai, kurang ke rundian ke negatif, anang lejuk, lalu berani berterus terang. Tebisi roh bilik tadi beransang bini anak kedua ya jaga kawal bergulai antara pangan diri labannya nang mai peguntung ngagai kita empu bukai ya, gara bukai ku ya
1: betul. Sama megak kau Rundi yang peringat kita itu mana megak dipulsi tadi Frankie undam cak bakal ya sebenar datai 60 tai ke nak tahu nak mamamat di parti kitanya tentu ke duit belanja kita udah cukup. Datai bernombor 60 lalu keduanya bakal kebuka dengan pengerainya cak. Duit cukup pengerai ada pengena guna cak.
0: Betul betul.
1: Lalu ketiga tentu ke mega komitmen utang tadi kusung. Datai bisi utang lagi ngau orang lalu ya ke tu pun kadang-kadang kita mislook kita kesebut itu tentunya ni apa tentang duit APF atau ke gratuity ke keluar cak. Nanti duitnya keluar selepu patut kita nemu magi dini nur nyimpan ya. Anang tak selepu-selepunya masuk dalam nyawa megang. Selepu tadi setengah tadi tahu gempak jadi ke nyimpan lalu kesimpan megana setengahnya tahu kena kita ya reward limpu setengahnya nak tahu nak dipasuak ke kena penabat kita ya nanti ya. Sekali ke nyabak bank tahu ke pulai baru ke saham
0: kita ada nemu nama ke dekatnya di pagi lalu sana sekurang-kurang ya tadi kita ada bersedia deh
1: betul-betul
0: mesti ke penabat kita ya nah.
1: Bukan benda kita itu tadi 60 lalu mesti kena ingat ke parah nah. Penabat nanti ya kita nak nemu kadar ke 2-3 bulannya kita akan lima menantu nanti
0: ya
1: nak, abak ngomak tu menjadi penabat balana kena support kita kena kurangnya
0: betul-betul
1: kita kenyam ya yang tadi
0: ya kemasnya overthinking orang lebang tua tadi.
1: Bukan macam lebang kenang kat

0: ala langka belanja tuh jadi na umama ujung. Nah kabau ngomaknya ujung jadi kebenabat.
1: Amat siapa lagi rebu kaina. Tidak pahindai dirimpu. Oke. Lemah aja.
0: Jangan ketawa. Kenapa ngenang ke sobat? Nanti kemudian dia tuh udah bisa enak puh kenyam. Aku miak ngapain deh ke sobat. Dia tuh anak apa? Abak. Pama abaknya panjang nemu cabai sih tak kepintaan.
1: Oke, itu dengan kita mulai Pak 2 pagi pagi itu bercerita pasal perkara atau kutai kepatut di kemuan penemu kita siku-siku sebedau kita ukur sebedau kita lebih banyak umur kita nyomong kayak 60
0: sehingga nyokan ada semak cak bukan aku berapa tahun gini belas ke pihak.
1: Oke
0: semua baru kita pergi lah anda ingat bukulah yang kau mendoyang kau sikut lagi akim ya kedekat ngari balas sudah indo pagi hari 4 SSL semua salah laki pergi lah
1: telagu hari Dexter Leo Gau Andy Banglo 3 ringkat
0: terus sama ni yang ke YFM nangkan ketul lagi Y 19.

0: FM.
1: Yuk, anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta termeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemah ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama aja. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 3 ekor kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Kerajaan menggariskan 3 ikrar kepada lebih 10 juta pendeposit tabung haji TH. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu, ikrar pertama berkaitan pembentangan laporan RCI kepada Parlimen dan orang awam secara telus tanpa menyembunyikan sebarang fakta atau data yang pahit. Kedua, memastikan akauntabiliti ditegakkan tanpa pilih kasih selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong supaya siasatan menyeluruh dan tindakan tegas di ambil terhadap pesalah, dan ketiga, memperkukuh tabung haji dengan meminda Akta 1995 bagi melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarah pelaburan. Berkenaan penubuhan gerakan siasatan super agensi yang akan melibatkan pelbagai badan penguatkuasaan undang-undang, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, kerajaan bersikap terbuka untuk menerima cadangan yang bernas dan akan mencari pendekatan terbaik dalam melaksana serta mengukuh sistem sedia ada. Penambahbaikan tadbir urus sedia dilaksana agar kelemahan serupa tidak berulang dalam menjaga amanah serta kepentingan 10 juta pendeposit tabung haji TH terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyatakan komitmen itu berkata, kerajaan juga memberi jaminan tindakan siasatan akan terus dilaksanakan.
1: Ini memberi sinar baru kepada tabung haji untuk terus maju ke hadapan. Ingatlah, tabung haji bukan sekadar institusi kewangan. Di sinilah tersimpannya peluh air mata dan simpanan jutaan umat Islam. Setiap ringgit adalah harapan. Setiap sen adalah niat untuk menjejakkan kaki ke tanah suci, ke Baitullah.
0: Dalam perkara berkaitan penangguhan pendedahan RCI berhubung TH, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia bertujuan memberi ruang kepada institusi itu melaksanakan syur yang dikemukakan selain memulihkan kedudukan kewangan organisasi. Menurut beliau, meskipun TH telah melaksanakan pelan pemulihan sejak 2018, institusi itu masih berdepan cabaran menguruskan aset legasi yang kurang berdaya saing dan bermasalah.
1: Dalam hal ini, kerajaan madani memilih untuk memberikan ruang kepada tabung haji untuk memulihkan institusi ini terlebih dahulu. Hari ini, apabila kedudukan tabung haji telah jauh lebih kukuh, kita memilih untuk membuka laporan ini kepada rakyat. Dan alhamdulillah, kerajaan ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada pengurusan tabung haji yang baru dan semua pihak yang terlibat yang telah berjaya memulihkan tabung haji dengan cemerlang.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Masih berkaitan perbahasan RCI Tabung Haji, tindakan sebahagian besar ahli Parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Abdul Rahman berkata, urusan Parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
2: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula. Yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang. Tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI Tabung Haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen pembangkang itu. Selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
3: Nak menegaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi, pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan, kami juga pembangkang. Tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab. Daripada bersatu, 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: berita seterusnya. Kemajuan teknologi AI perlu dimanfaat bagi memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat bin Ismail berkata, perkembangan pesat AI menuntut peranan manusia sebagai penggerak utama teknologi. Menurut beliau, penggunaan AI perlu berlandaskan hala tuju yang jelas, bukan sekadar mengikut perkembangan semasa. Katanya, AI juga wajar dimanfaat untuk tingkatkan mutu kandungan, produk dan perkhidmatan demi manfaat rakyat. Kawalan keselamatan yang diperketat di KLIA dipercayai mendorong sindiket dadah antarabangsa menggunakan lapangan terbang lain sebagai laluan alternatif, antaranya lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang yang dikesan digunakan bagi cubaan menyeludup dadah ke pasaran Eropah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omahan berkata, perkara itu dikenal pasti menerusi Op Lejo Gangster yang menggagalkan cubaan menyeludup kira-kira 270 kilogram bunga ganja bernilai 21.62 juta ringgit. 9 suspek ditahan termasuk 8 lelaki warga asing dan seorang lelaki tempatan.
4: Bila KLIA ini hangat digunakan lapangan terbang yang lain, seperti mana saya selalu sebut, sindiket-sindiket ini selalu melihat ruang, menggunakan semua ruang yang ada, sama ada jalan darat, jalan laut maupun jalan udara.
0: Datuk Husin Omarhan. Mengenai siasatan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia berkaitan dadah baru-baru ini, Datuk Husin Omar memberitahu polis sedang menyiasat kemungkinan kewujudan orang dalam yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menurut beliau, individu yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan kes itu telah dipanggil dan disoal siasat, namun polis masih memerlukan keterangan lanjut sebelum sebarang kesimpulan dibuat.
4: Kita sedang menjejaki individu-individu yang terlibat dalam sindiket ni. Dia tidak semudah yang disangka lah. Kalau kita dapat nombor telefon, kita trace siapa pemilik itu, pergi tangkap. No. Sindiket ini menggunakan nombor identiti palsu untuk daftar nombor telefon ini. So, bila identiti palsu ataupun identiti yang tidak tepat, memang kita akan dapat individu. But we got other means to trace. But we are still doing that.
0: Polis menahan seorang lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata terhadap seorang wanita di sebuah rumah di Langkap Teluk Intan. Perkara berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Komisioner Chua Kok Lian. Menurut beliau, mangsa berusia 69 tahun itu didatangi suspek yang bersenjatakan parang bertindak merampas seutas gelang tangan emas yang dipakainya. Suspek ditahan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Hilir Perak hasil siasatan lanjut susulan laporan yang dibuat mangsa. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pembahasan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Sementara itu, konflik Iran-Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan di rantau itu semalam. Pegawai Kanan Keselamatan Iran, Mohsen Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan sama, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Sukan tekanan dan kecaman yang diterima tidak mematahkan semangat pemain muda Harimau Melaya Muhammad Alif Ahmad untuk memberikan aksi terbaik pada Piala ASEAN 2026. Pemain JDT2 berusia 23 tahun itu mengakui peralihan daripada saingan Liga A1 ke pentas antarabangsa bersama skuad senior bukan sesuatu yang mudah. Namun pengalaman itu membantunya membina keyakinan untuk tampil lebih baik dalam perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga ikrar kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mewarnai harimu.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita nak bicarakan topik berat, cita pendosa. Ya, subhanallah. Kita semua tidak maksum, ya. Anda pendengar dan Tok Abang sendiri, kita tidak maksum dan kita tidak lekang daripada berbuat dosa, ya. Yang jadi masalah saat kita tidak rasa menyesal dengan dosa-dosa yang kita lakukan dan tidak bertaubat kepada Allah. Ini memang bahaya, memang bencanalah tu, ya. Oleh kerana kita pendosa, kita seharusnya rasa malu, ya, bila orang kata kita ni baik. Maksudnya bila orang puji-puji kita, kita kena apa nama, balikkan pada Allah, ya. Tak adalah, saya bukanlah, ya, terima kasih, tapi ini semua dengan izin Allah. Hakikatnya Allah tutup aib kita hingga kita kelihatan hebat di mata orang lain. Maksud ayat 52 surah Az-Zumar, ya, maksudnya, mahfumnya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya dialah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi jangan risau, ya. Jangan pula kita, oh Allah Maha Pengampun, okeylah buat dosa. Jangan cari pasal, takut-takut kita tak sempat untuk bertaubat. Dan kata para orang alim, alim ulama, tangisan taubat seorang pendosa, ya, lebih Allah cintai daripada tasbihnya seorang yang sombong. Ha, nampak? Jadi kalau kita berdosa dan kita terus apa nama bertaubat dan menangis, Allah sayang sangat kat kita. Ya, siapakah orang yang baik? Ya, wahai Aisyah. Aisyah menjawab, orang yang baik ialah orang yang banyak dosa, segera bertaubat, sedarkan kelemahan dirinya, segera atasi satu persatu. Itu orang baik. Dan orang yang jahat ialah orang yang rasa, aku okey, aku dah baik. Itu orang yang jahat. Takut-takut ada sombong, riak. Kata Abu Bakar As-Siddiq, salah satu dosa terburuk adalah seseorang yang menganggap remeh akan dosanya. Alah, dosa kecil, apa sibuk sangat. Dosa-dosa kecil diulang banyak kali jadi dosa besar. Jangan cari pasal, jangan kita meremehkan. Bila kita meremehkan dosa, alah dosa kecil je, itu tanda kita memang kurang beriman, memang kurang ajar, kurang sopan, ya. Walaupun dosa kita sebesar kapal, kata seorang ulama, tapi jangan lupa rahmat Allah lebih besar daripada lautan. Wah, kan cantik tu. Ali Abu Talib radhiyallahu anhu berkata, kamu yang banyak buat dosa dan Allah masih baik kepada kamu. Ya, kita ni kan banyak dosa tapi Allah masih buat baik kat kita. Nampak tak? Kita masih diberi rezeki, kita tak sembahyang, Allah beri rezeki, kita tak puasa. Bukanlah kita, adalah orang, ya, kita janganlah buat macam tu, ya. Ada orang tu tak puasa, Allah bagi rezeki, ya. Dia terlibat dengan rasuah, dengan benda-benda haram, ya, tapi Allah bagi nikmat. Bayangkan jika kita ni semua jadi orang baik, maka rahmat dan kebaikan seperti mana yang agak-agaknya, ya, yang Allah akan berikan. Masa kita jahat, berdosa pun Allah bagi nikmat, ini kan pula bila kita baik. InsyaAllah. Setan tidak menang, ya, bila kita buat dosa. Oh, setan dah menang buat dosa. Tak. Setan menang apabila kita ketentu menyangka Allah tak akan mengampunkan aku. Allah nampak gaya aku dah banyak dosa, aku malu nak bertaubat pun sebab aku banyak dosa, kan? Masa itulah setan telah menang. Ingat, ya? So, saat kita tergoda untuk buat dosa, ingat tiga perkara. Kata ulama' guru-guru kita. Satu, ingat mati. Nak buat dosa ni? Ingat mati. Berarti ingat. Yang kedua, Allah sedang melihat. Yang ketiganya, malaikat sedang mencatat baik atau buruk kita, ya. Rakib dan atid, ya. Rakib kebaikan, atid mencatat keburukan. Dan yang taubat sangat terkesan bila ada ulama pesan, syurga dan neraka kedua-duanya dicipta untuk pendosa. Syurga pun untuk pendosa. Syurga untuk pendosa yang bertaubat dan neraka untuk pendosa yang enggan bertaubat. Jom kita bertaubat, ya, dan mudah-mudahan dosa kita Allah ampunkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
3: Spektra 912, warnai harimu.
4: Spektra 912, warnai harimu.
5: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
6: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
5: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
6: 89.5 MHz.
5: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang gila.
6: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: berinformasi.
2: Eh, Kano, si nak ngibar bendera kah?
1: Ai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
2: Kami nak suka nangga bendera pergibar tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
1: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
2: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
1: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
2: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
2: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang.
3: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta. Kita

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Okey, waktu kanak tu adik kakak pukul 9.23 minit pagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu merupakan tema bagi Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia yang bakal kita raikan sikit lama lagi. Terima kasih kepada semua yang memilih dan juga memetik saran kita untuk hari ini. Kita bersua di Seri Aman FM SP. Biasa setiap hari kami akan terus menemani anda untuk ruangan Spektra 9.12. Warnai harimu di Seri Aman FM. Dan tune aja melalui frekuensinya 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi ya. Untuk pertemuan kita hari itu, edisi Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijrah. Jadi Amy menemani kita orang untuk ruangan SP 912 Warnai Harimu secara langsung. Kita mbaklah melalui siaran radio kita, Seri Aman FM, Facebook Seri Aman FM, TikTok Live dan juga platform media sosial lain, mesti RTM Click ya. Okey, download je RTM Click secara percuma, ya, betul-betul percuma. Okey, pagi tu kita akan siarkan ruangan Loya Meno kita minggu yang kedua untuk bulan Ogos. Apa ceritanya dua tu kelak. Jadi janji temu kita 10.30 pagi. Kita berjanji dan seterusnya bertemu kelak. Dengarkan di Seri Aman FM untuk ruangan Loya Meno kita untuk minggu yang kedua. Baik, seketika kelak kita akan kongsikan bersama informasi mengenai cuaca kita hari tu ya, yang buka kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang akan datang.

persembahan daripada Aizat Amdan dan Ultimate sebenarnya bersama dengan Adi Fabulous Kek Cantik. Siapanya Simo Cantik ya. Bila kita berbicara hal cantik tu, manusia sering mengkategorikan ataupun mengklasifikasikan cantik ya. Dari segi pandangan fizikal macam nak sih tenaga muka cantik, fizikal jadi tangga kita tiap setiap hari. Jangan sekali kita nak menilai dari segi cantiknya dalamannya. Apa maksud? Okey, mudah di luar ya cantik, di dalamnya sememangnya akan cantik, insyaAllah. Mudah-mudahan ya, kira bonus yang diberi oleh Maha Esa ya. Jadi cantik tu subjektif sebenarnya. Jadi bersyukur lah sebab kita semua tu cantik, cukup anggota badan kita tu, mata ada, hidung ada, semua ada, apapun cara kita sebenarnya, cara kita memanfaatkan kecantikannya macam ni, di luarnya macam ni, di dalamnya macam ni ya. Jadi kita nak kongsikan info cuaca ya untuk hari tu. Kalau kita sambung lagi lah cerita pasal cantik tu, Azimah dah cantik hari tu. Azimah jangan lupa makan ubat. Kan kita tu dah mula dahnya kurang sihat. Malam cuaca kena tu nak kita nangat di luar. Keadaannya berjerbu ya, seperti mana ramalan cuaca pada hari itu untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi itu Sri Aman dan Betong ya, kedua-dua bahagian diramalkan berjerbu. Sama juga pada sebelah petang itu berjerebu juga, dan pada sebelah malam diramalkan berjerebu. Tiada amaran cuaca buruk, dan untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, dan angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Baik adik kakak, itu Yatik mengenai info cuaca bagi bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam sebab diramalkan pada sebelah pagi, petang dan juga malam gelap berjerebu. Jadi apa yang perlu kita lakukan ketika berjerebu, dan sebelumnya untuk bacaan IPU, maksudnya indeks pencemaran udara Sarawak untuk hari itu, setakat 8 pagi tadi Sri Aman 157 dalam kategori tidak sihat, sama dengan Bintulu ya. Dan Serian 194 tidak sihat ya, Kuching 172 ya, 172 tidak sihat, Samarahan 170 tidak sihat, dan Serike 161 tidak sihat. Jadi kita dalam kategori tidak sihat ya, 157 setakat 8 pagi tadi. Kalau kita akan kongsikan dari semasa ke semasa dan tindakan kita semasa berjerebu tu, yang boleh kita amalkan, yang boleh kita lakukan ya. Yang pertamanya, dengan mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah, sentiasa cuba berada di dalam bangunan. Sekiranya terpaksa berada di luar, orang awam dinasihatkan untuk menggunakan penutup hidung dan mulut, pakai mask ya. Mungkin orang ada urusan yang pentinglah ya, berada di luar, dan pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih. Jadi kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti asap rokok. Apabila kita orang memandu, khususnya kepada para pemandu, jangan lupa menggunakan penghawa dingin ya. Pilih operasi mod kitaran udara dalaman. Dan tindakan yang seterusnya, banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari ya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari ya.
minum air kosong dan akhir sekali, tindakan terakhir basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan ataupun menghadiri aktiviti luar. Datuk, kebiasaannya mungkin kita lupa, mungkin kita alpa, ya. Kini tu jagalah kebersihan, sebab cerbu yang boleh lekat, ya, ke muka, ke tangan, ke kaki, ya. Jadi basuh tangan, muka, kaki, ya, dengan sabun ataupun air bersih, ya, selepas kita orang melakukan apa jua aktiviti ataupun menghadiri aktiviti luar, ya. Antara kesan kesihatan akibat cerbu, kita ambil masa sedikit sebelum kita berhibur, ya, kita kongsikan daripada kementerian sumber Kementerian Kesihatan Malaysia untuk sumber informasi kita lah berkaitan dengan cerbu. Kesannya memburukkan keadaan penyakit kronik yang dihadapi seperti sakit mata, selesema, batuk, asma, sakit tekak, sakit jantung, radang paru-paru dan seterusnya, penyakit obstruktif saluran pernafasan kronik, ya. Dapatkan rawatan dengan segera sekiranya kita orang ada berasa sakit akibat cerbu tu. Okey, sedikit sebanyak kita kongsikan informasi mengenai tindakan kita, apa yang perlu kita lakukan semasa cerbu tu dan juga kesan kesihatan akibat cerbu. Terutamanya kita orang yang apa dalam kategori penyakit kronik, ya. Macam sakit asma, lelah, ya. Sakit jantung yang melibatkan saluran pernafas kronik. Jadi mun ada apa-apa rasa sip rasa stres ke ataupun sakit sebenarnya, kita orang dapatkan rawatan dengan segera ke hospital ataupun klinik yang berdekatan.

0: Riaman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook 3 Aman FM.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya. Tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu baru.

adik kakak. Jo, kita dengar Spektra 9 pagi sampai 12 tengah hari dengan Seri Amat FM 89.5 MHz asalnya. Jo, buka radio kita dengar. Jo.

Dan 52 minit pagi. Jangan dibuka radio, pasang aja. Dibuka habislah dak wayanya. Hai. Klik aja di RTM klik kita ya, dan menerusi portal radio RTM, radio online untuk siaran tempatan. Jadi kita bersiaran secara langsung di Seri Aman FM pada waktu itu untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu ya, di Seri Aman FM untuk edisi Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijrah. Okey, juga berkaitan dengan Jerebu. Jadi kita nak kongsikan juga lah mesti berita RTM Sarawak. Jadi kita bawakan berita tu berkenaan dengan kualiti udara yang berlaku ya, kualiti udara tu di Seri Aman ya, kualitinya kekal tahap tidak sihat ya, seperti mana yang dinyatakan. Kualiti udara di Seri Aman kekal pada tahap tidak sihat sejak Isnin, susulan Jerebu rentas sempadan yang melanda beberapa kawasan di Sarawak. Dan pada 10 Ogos, Seri Aman merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU 155 setakat paginya, sekaligus berada dalam kategori tidak sihat, iaitu antara 101 hingga 200, dan bacaan tersebut terus berada pada tahap tidak sihat.

sepanjang tempoh pemantauan dengan Sri Aman merekodkan IPU 152 pada pagi 11 Ogos. Dan setakat 8 pagi tadi, seperti mana yang kita kongsikan, bacaan IPU Sri Aman terus meningkat kepada 157 berbanding 152 pada hari sebelumnya, ya. Dan perkembangan tersebut menyaksikan Sri Aman masih kekal antara 9 kawasan di Sarawak yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat setakat pagi ini. Secara keseluruhan, bacaan IPU di Sri Aman menunjukkan keadaan kualiti udara, ya, keadaan kualiti udara masih belum pulih sepenuhnya sepanjang tempoh 3 hari berkenaan dengan bacaan kekal melebihi paras 100. Dan menurut APIMS, bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat, manakala 51 hingga 100 adalah sederhana dan 0 hingga 50 adalah baik. Jadi orang ramai, khususnya kumpulan yang berisiko, dinasihatkan supaya menghadkan aktiviti luar dan sentiasa mengikuti perkembangan kualiti udara semasa, ya. Jadi perlu diingatkan juga kepada orang ramai bahawa pembakaran terbuka adalah satu kesalahan di bawah Ordinan Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak, ya. Dengan pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM100,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi sebagai peringatan kita bersamalah, jangan melakukan pembakaran secara terbuka, ya. Jadi laporan mengenai kes pembakaran terbuka tu boleh dilaksanakan, boleh dibuat kepada Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB melalui talian 082-447-488 atau 082-319-500.

0: mewarnai harimu.
1: Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click. Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

kedua, masih lagi kita bersama dalam ruangan Spektra 912 Warnai Harimu di Seri Aman FM. Baik, kita nak kongsikan juga mengenai program Jualan Rahmah Madani Seri Aman dan Betong ya, yang akan diadakan pada minggu ini di sekitar Seri Aman dan Betong, saudara. Tujuan utama program ini adalah untuk membantu mengurangkan beban kos sara hidup melalui penawaran barangan keperluan pada harga mampu milik. Jadi lokasi-lokasi telah pun ditetapkan dan kita kongsikan tarikh dan lokasi-lokasi berlangsung untuk program Jualan Rahmah Madani Seri Aman dan Betong pada hari ini bagi Dun N38 Kelakak berlangsung di Dewan Lakin Nyabor ya. Bermula 9 pagi hingga 3 petang dan untuk esok hari, hari Khamis 13 Ogos jam yang sama 9 pagi hingga 3 petang ini di Dun N40 Kabong, berlokasikan pusat penjaja Kabong ya. Jadi adik kakak ya, para penduduk, hadirkan diri anda ke pusat penjaja Kabong esok 9 pagi hingga 3 petang ya. Dan seterusnya pada hari Sabtu 15 Ogos 2026 bagi Dun N37 Bukit Saban, lokasinya nanti di Tamu Lama Sepauh ya, 11 pagi hingga 4 petang. Jadi jam yang ditetapkan ataupun masanya 11 pagi hingga 4 petang ya. Tolong pesan-pesan dengan adik kakak kita, pakcik-makcik, lokasi dan juga jamnya di Tamu Lama Sepauh pada hari Sabtu tu, 15 Ogos 2026. Dan seterusnya hari Ahad, hari Minggu 16 Ogos 2026 bagi Dun N40 Kabong, bertempat di pusat penjaja Kabong 9 pagi hingga 3 petang ya. 9 pagi hingga 3 petang di pusat penjaja Kabong. Dan seterusnya 14 hingga 15 Ogos 2026 hari Jumaat dan Sabtu bagi Dun N29 Beting Maro. Jadi program Jualan Rahmah tu ni akan diadakan di Pasar Sebaneka Keluarga Pusat ya, 9 pagi hingga 3 petang. Dan seterusnya 14 hingga 15 Ogos 2026 hari Jumaat dan Sabtu bagi Dun N33 Ngkelili jam 8 pagi sampai 3 petang, berlokasikan di Yak Heng ya. Dan seterusnya hari Sabtu dan Ahad 15 hingga 16 Ogos 2026 bagi Dun N31 Bukit Bangunan 8 pagi hingga 3 petang di Lacau Minimat ya. 8 pagi hingga 3 petang ya, hari Sabtu dan Ahad untuk N bagi Dun N31 Bukit Bangunan ya. Dan seterusnya untuk Dun N32 Simanggang juga tarikh yang sama, hari Sabtu Minggu tok kelak 15 sampai 16 Ogos 2026 8.30 pagi sampai 8.30 malam ya, di Everwin Seri Aman ya. Untuk meluman semua adik kakak yang ada di sekitar Seri Aman tu. Dan berikutnya bagi Dun N35 Saribas juga hari Sabtu dan Ahad 15 sampai 16 Ogos 2026 jam 8 pagi sampai 3 petang di Lim Kim Seng ya, 8 pagi hingga 3 petang. Dan seterusnya untuk Dun N36 Laya, program Jualan Rahmah tu nya akan berlangsung di Nam Leong Betong 9 pagi hingga 6 petang hari Sabtu dan Ahad tu ya, 15 sampai 16 Ogos 2026 ya.
Masanya 9 pagi sampai 6 petang. Dan akhir sekali untuk Dun N34 Batang Aik, hari Sabtu dan Ahad 15 hingga 16 Ogos 2026 jam 8 pagi hingga 5 petang di Lik Seng Marketing, Senrian Bahat. Ya, okay, itu antara lokasi, masa dan juga tarikh yang telah ditetapkan untuk program Jualan Rahmah Madani, ya, program Jualan Rahmah Madani Seri Aman dan Betong yang akan berlangsung pada minggu ini di sekitar Seri Aman dan Betong. Jadi kita kongsikan bersama maklumatnya daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Sarawak, Cawangan, Seri Aman.

0: khabar je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Jangan lupa adik kakak dengar rancangan Loya Meno Kita Tu setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat 10:30 pagi di Sri Aman FM. Inspirasi Berinformasi.

0: Hari tu teh hari Rabu nak dayang?
1: Oh, betul. Kena teh.
0: Minggu ke bapa tu? Oh.
1: Hai, minggu kedua dah tu.
0: Ah, rancangan loyang mendang kita ngisi Aman FM kita tu.
1: Benarkah?
0: Oh, siarannya minggu kedua dan minggu keempat.
1: Kau ibu apa ya, Teh?
0: 10:30 pagi.
1: Apa pagi? Sama dengarlah kita rancangannya.
0: Loyang mendang kita bersiaran setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat. Jam 10:30 pagi di Seri Aman FM.

ada program macam tu, seperti biasalah adik kakak dijemput hadir ya, sama-sama kita memeriahkan sebab banyak aktiviti yang akan diadakan selama 3 hari ya. Akan menanti kita orang. Satu yang istimewa lah. Itu yang dinyatakan oleh Tuan Residen Seri Aman kita. Ya. Lepas ya, pengisian program dari pagi sampai ke malam. Lebih menariknya, dah ada apa macam gerai-gerai jualan ya, adik kakaknya boleh mencana pendapatan para peniaga kita tu ya, menerusi jualan produk, kraft tangan dan juga perkhidmatan sepanjang 3 hari acara berlangsung. Betapa meriahnya kelak, siapa dibayangkan lah untuk aktiviti khusus ya, bila melibatkan kekeluargaan ya, ahli keluarga, empat family. Okey. Datang ramai-ramai kelak ke Betung Dolok ya, 11 sampai 13 September 2026 dan kemudiannya singgah ke Semanggang, Bandar Bujang Senang ya, Bandar Benak Malaysia ya, yang cukup terkenal dengan fenomena benak ya. Pada 25 ya sampai 27 September 2026. Awal kita nunggah tu. Ramai-ramai datang ke Semanggang. Okey, sedikit sebanyak kita kongsikan informasi mengenai aktiviti yang akan diadakan di sekitar bahagian Sri Aman dan juga di bahagian Betong.

0: apa lagi?
1: Spektra 912, warnai harimu.
2: Lagu dalam kenal.

0: Semuanya di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Cuaca sekarang semakin panas, tapi ramai tak sedar. Bukan luar rumah sahaja panas, dalam rumah pun boleh jadi sangat panas. Bila rumah terlalu panas dan udara tak bergerak, badan kita akan cepat rasa letih dan lemah. Kalau kita lama berada dalam rumah yang panas, badan boleh hilang air tanpa kita sedar. Ini boleh menyebabkan dehidrasi, iaitu keadaan bila badan kekurangan air. Tanda-tandanya termasuk rasa pening, lemah dan cepat letih. Kalau keadaan ini berterusan, ia boleh menjadi lebih serius dan menyebabkan strok hebat, iaitu keadaan apabila badan terlalu panas dan tidak dapat menyejukkan diri. Ini boleh berlaku walaupun kita hanya berada dalam rumah. Tapi kita boleh elakkan perkara ini dengan cara mudah. Buka tingkap supaya udara boleh masuk dan keluar. Gunakan kipas untuk bantu alirkan udara. Dan elakkan duduk lama di dalam bilik yang tertutup dan panas. Minum air dengan kerap walaupun tidak rasa haus. Jangan tunggu badan rasa lemah baru nak minum air. Perkara kecil ini sangat penting untuk kesihatan kita semasa cuaca panas. Ingat, rumah sepatutnya menjadi tempat paling selesa dan selamat, bukan tempat yang membuatkan kita sakit kerana panas. Jaga rumah kita, jaga kesihatan kita. Cuaca panas mungkin tidak boleh dielakkan, tapi kesannya boleh kita cegah.

pesanan yang cukup penting lah untuk kita semua. Keselamatan semasa cuaca panas ya. Jadi sehubungan dengan itu, orang ramai khususnya para penduduk di Sri Aman dinasihatkan ataupun di bahagian Betong ya, supaya mengambil langkah berjaga-jaga dengan memastikan pengambilan air yang mencukupi, menghadkan aktiviti luar ketika cuaca panas serta menggunakan pelindungan seperti topi, payung, cermin mata, perlu digunakan cermin mata hitam dan krim pelindung matahari sekiranya perlu berada di luar ya. Jadi pelindungan seperti penggunaan penutup mulut dan hidung, bila kita berada di luar kita pakai aja lah ya, pakai aja untuk kesihatan kita, keselamatan kita. Dan pihak Met Malaysia turut menggesa orang ramai untuk mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui saluran rasmi jabatan tersebut serta aplikasi My Cuaca bagi mengikuti perkembangan semasa dan nasihat berkaitan dengan cuaca. Nah, kita ambil infonya di My Cuaca ya, aplikasi ya. Untuk mengetahui maklumat cuaca ataupun info cuaca terkini ya. Terima kasih banyak-banyak kepada semua ya, yang setia bersama di RTM, teman setia anda ya. Selepas itu insyaAllah Hemi akan bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook. Kami sidak madah berkenaan dengan cerebu ya. Kita orang boleh cerita juga lah macam ni, kita tu sama-sama menjaga kesihatan ketika cerebu, apa yang perlu kita amalkan, apa yang kita perlu lakukan semasa berlakunya keadaan bercerebu tu, berlakunya cerebu tu ya. Kita orang boleh komen di Facebook Sri Aman FM ya. Kelak Amy bacakan untuk sebagai panduan kita bersamalah ya, apa yang perlu kita lakukan, kita mula ya, untuk keselamatan semua. Kita orang boleh ceritakan juga lah, mungkin ada peristiwa peristiwa yang berkaitan dengan cukup butuk ya, dalam kehidupan kita orang. Hantarkan ke Facebook Sri Aman FM ya, apa tindakan kita orang ketika ataupun semasa berlakunya cerebu tu, apa yang perlu kita pesan sesama kita tu, sesama sendiri kita tu, khususnya kepada para pendengar, orang kami ya, jiran-jiran kita di sebelah-belah rumah kita, kawan-kawan kita, kita orang boleh share ya, komen di Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa like dan juga share Facebook kita ya, Facebook Sri Aman FM. Baik, kita sama-sama mengikuti sebuah lagu patriotik ataupun sebuah lagu bertemakan bulan kebangsaan tu. Aku Berjanji, Faisal Tahir, Sri Aman FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912, warnai harimu.
2: Spektra 912, warnai harimu.
3: Lagu baru.

0: Tim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click. Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Eh, Kano, si nak ngibar bendera kah?
2: Ai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
1: Kami nak suka nangga bendera pengibar tu. Asal bangga jadi rakyat Malaysia.
2: Tapi nak je, ada juga orang malas nak masang je. Asal siap pasang aja.
1: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
2: Benar ya Ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
1: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
2: Bajulah Ji, jom kita sama-sama kibar.
1: Jom.
2: Marilah kibar jalur gemilang.
3: Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Selamat Hari Kebangsaan.
5: Bersama kita kekalkan perpaduan.
6: Sayangi Malaysia dan hargai jasa.

Spektras 9.12, warna ia harimu untuk edisi Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijrah. Selamat pagi semua. Bertemankan Amy hari itu. Baik, untuk informasi yang berikutnya, ini yang terkini mengenai kebakaran hutan di Jalan Kecantau Lingga, ya, yang telah pun masuk hari yang ketiga pada hari ini. Jadi perkongsian maklumat ini disediakan oleh Firdaus Sarasi Idris. Operasi memadam kebakaran hutan di Jalan Kejatau Lingga Seri Aman memasuki hari yang ketiga pada hari ini, dengan kira-kira 60 hektar kawasan masih lagi terbakar. Ya. Kebakaran yang dilaporkan bermula pada Isnin lepas dianggarkan menjejaskan kawasan seluas 80 hektar. Dan menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak, setakat ini kira-kira 20 hektar kawasan berjaya dipadam. Manakala usaha memadam baki kawasan seluas 60 hektar masih lagi diteruskan. Seramai 9 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Seri Aman digerakkan ke lokasi pada pukul 8.30 pagi tadi menggunakan sebuah jentera FRT, dua kenderaan pacuan empat roda dan sebuah lori tangki air. Operasi berdepan dengan beberapa kekangan termasuk ketiadaan liputan komunikasi, tiupan angin kencang yang menyebabkan api cepat merebak serta kekurangan sumber air terbuka seperti parit. Akses jalan yang sempit turut juga menyukarkan pergerakan pihak jentera bomba ke kawasan kebakaran, dan pada waktu ini operasi masih lagi diteruskan. Itu yang berlaku kebakaran hutan di Jalan Kejatau Lingga. 60 hektar masih lagi terbakar, ya. Jadi usaha memadam baki kawasan seluas 60 hektar masih lagi diteruskan, yang melibatkan apa ni, seramai 9 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Seri Aman, ya. Jadi setidaknya dah pun digerakkan ke lokasi jam 8.30 pagi tadi. Jadi kira setidaknya kini tu membas pulas kata orang, dia pukul selumus lah, ya, memadamkan apa baki kawasan ya tek seluas 60 hektar. Jadi mudah-mudahan di apa kata orang, perjalanannya dipermudahkan untuk para anggota, ya, dalam usaha setidaknya memadam api, ya. Baik, itu perkongsian kita setakat tu, ya, apa yang berlaku di sekitar Seri Aman di Semanggang tu. Jadi pada kita orang, nasihat yang cukup berguna lah untuk semua, jangan lakukan pembakaran secara terbuka, ya. Dah keadaan cuaca yang panas tu, jadi kita boleh berada lah di pejabat, di rumah aja, ya. Bila perlu kita berada di luar, jangan lupa untuk pakai apa kata orang tak, penutup mulut dan hidung, ya, untuk keselamatan masing-masing. 11.22 minit pagi, Spektra 9.12, warnai harimu Seri Aman FM. Inspirasi berinformasi, Nafas Kekasih, kumpulan fotograf, untuk pilihan lagu yang berikutnya.

Tata Rosa dan Afgan, kamu yang ku tunggu. 11:30 pagi, 11:45 minit pagi nanti kita akan sama-sama mengikuti jadual waktu solat fardu, ya, jadual waktu solat fardu bagi zon 6. Okey, tiba masanya saya bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Oh, lebih kurang setengah jam lagi kita nak menotahkan perjalanan SP912. Tapi apapun, Nemi akan terus bacakan. Yang pertamanya, Mary Umar Martin mengucapkan good morning. Good morning untuk anda. Ujoh Chaung, ya, macam-macam bunyi tu nama. Selamat pagi katanya. Selamat pagi Ujoh. Timbul Tawau, selamat bertugas katanya. Terima kasih banyak-banyak. Dan Damailan K. Baja mengucapkan good morning, selamat pagi. Rini Sabai, selamat pagi. Selamat bersiaran di kontinuasi Spektra 912. Mewarnai harimu, ditambahnya lagi. Seri Aman FM bagi yang abu tu, ya, cuaca panas dan berjerebu. Mary Nanta, hai, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat selalu, panas cuaca di Kapit. Jerebu masih okey katanya. Okey, nak kita siarkan lagu daripada Uji Rashid, ya, buat hiburan semua pendengar setia Seri Aman FM dan rakan-rakan Facebook, WhatsApp. Terima kasih daripada Mary Nanta atau Iba Vincent mengucapkan selamat pagi dari Sri Aman. Azlan pun ada, assalamualaikum katanya. Selamat pagi, selamat bertugas. Sapian Podin mengucapkan assalamualaikum, selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sihat. Salam rindu selalu. Salmah Maharof, Salmah Maharof, assalamualaikum katanya. Selamat pagi buat penyampai, semoga sentiasa sihat selalu. Cuaca di Oyak Mukah pagi tu alhamdulillah panas, you panas, oh, sama je kita tu. Kami santai-santai je sambil tersenyum dengar cerita DJ di Radio Song FM. Dan selamat pagi buat semua warga, semua senang Oyak, ya, semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Dan kita siarkan lagu dari bawah persembahan daripada Izhar Hans. Okey, Salma Maharuf, sentiasa tersenyum dari pukul 9 pagi sampai kini tu, senyumnya selalu, ya, ekspresinya tu nak senyum lebar. Orang muka Musilap lah, ya. Orang muka murid salam. Jadi kita dengarkan bersama juga lagu pilihan daripada Salmah Maharuf dari bawah. Terima kasih kepada rakan-rakan Facebook kita yang lain yang telah mengirimkan ucapan dan komen anda di Facebook Sri Aman FM.

0: Firman FM, inspirasi berinformasi. Kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini, Rabu 12 Ogos 2026, bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijrah. Maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.42 minit tengah hari, manakala fardu asar 41 minit petang, dan seterusnya fardu maghrib 6.46 minit petang, dan fardu isyak 7.58 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh pada pukul 5.24 minit pagi dan syuruk 6.35 minit pagi.
1: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Lagu pilihan kedua terakhir kita sejuta lebih Anwar Zain dan sampai di sini dahulu pertemuan Spektra 912 Mewarnai Harimu di Seri Aman FM. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, jiwa merdeka. Jadi tema Hari Kebangsaan Hari Malaysia, Malaysia Madani, kesejahteraan di

Selamat nyari dia tu kemana borka berita tengari 12/8/2026. Sekretari Perintah Sarawak Dato Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke integriti tau ke pengurus sati patut nyadi ke pelasar batur pengawal upis perintah. Perkara tu berguna amat bak maya Sarawak ke dia tu benung ngatur mayu bengkah projek pemansang. Ya madah ke orang ti kerja perintah ukai semina naka ke bekerja ajak tang ngatur setang mujur ke semua polisi serta projek pemansang ngambil ke dia tur nyau lurus. Harinya semua tuai bopis perintah dipinta nempak pengerja pengawak ke dipegai sida ngemeran ke integriti bak semua pengawak. Tu yang kaum menentu ke bisi sistem dur meresa, ngabas, ngurang ke penanggul serta bisi turan telekun dur bala pengerja pengawak oleh mantah pengurang ngamurip nerang salah guna kuasa bak pengawak. Yang mansut kerja ketut lebuh nutup awam negap ke integriti tata kelola ngau naga makai suap menua Sarawak di Kuching. Bela bisi berjaku rambau tu, sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Integriti ngau Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya, madah ke pekerja pengawak Baupis Perintah, patut ngemeran ke integriti pengelurus accountability ngau tata kelola ke mana bak semua pengawak ke kerja. Tu dikenal tentu ke semua projek pemansang di Sarawak oleh diatur ngau mujur serta negap ke pengarap rakyat bak sistem atur pengawal perintah. Yang madah ke perkara tu berguna benar bak maya Sarawak ke diatur benung ngatur mui bengkah projek pemansang. Laban projek ke benung diatur ndang projek ke bungkus besai serta ngena polisi ekonomi baru tiguna ke pengelandia ngau tanggung pengawal keberat bak semua atur pengawal. Polis sudah nangkap siku lelaki ke umur 31 tahun di pelabak ke Tamak lalu nyerungkai sebuah apartmen bak jalai Patingan Kuching hari 1 tu tadi. Kepala Pemusai Upis Polis Pelilih Kuching SCP Alexan Naga Cabuk madah ke lelakinya ditangkap tengah hari kemari di Kuching. Bak pansir keterubah suspek nada rekod bisi penyalah lama bak polis tang diperasa ditemu positif dadah. Polis megap bisi ngerampas barang kedibun suspek dikena negap ke pansir. Kes tu di pansir bak baru Seksyen 447 Kanun Keseksaan. Sembilan bengkian dur di Sarawak ndak berpengerai bak tikas pengamahangin IPU naga pukul 10 pagi tu tadi. Nitya ke menerang bak sistem pengatur indeks pengamahangin sekedan dur tu ianya Basrian 196, Kuching 173, Semerahan 172, Serikai 161, Ngau Seriaman 158. Belah nama-nama tikas pengamangin IPU ianya Bintulu 157, Semelaju 153, Sibu 151 serta Miri 132. Lalu empat mengkian dua kebukai jalan tikas pengamangin ianya Mukah, Kapit, ILP Miri ngau Limbang bak baru 100 IPU. Nyaraka berita kita ke tengah hari itu 12/8/2026. Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Edwin Nanggah hari Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Badani serta selamat tengah hari.

0: Selamat nyari dengan terus kawak ngelatari kita gulai ngau YFM Sri Aman.
1: Okey, terima kasih Bos Raja Smoke yang di YFM Kuching.
2: Ngelat tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz gulai sejalai.

Ya, selamat tegari bagi semua balap ningah yang kena kesayau kemagan. Nama berita, tanya kami hari bagi Menos Sri Aman. Ungkup kita yang baru mendiang ke YFM Sri Aman jam dia tu. Redinga nyentuh ngegi pukul 3 ngali hari itu lagi. Ungkup 12 hari bulan 8 2026, Ibin tau ke Steven Tapasi lain ngau kita nyentuh ngegi pengujung program bagi Iban YFM Sri Aman pukul 3 ngali hari itu lagi. Ya, dikharap ke kita semua penuh ngau pengelantang sore itu tajapan gaya hari kita ya di Selampur Menua Sarawak. Ya, bisa mengapa menua bukai ngasai ke gaya hari yang kebensatu baka kita di Sri Aman di itu mengkang bersebuah dari pagi nyentuh kelemai nyentuh ke malam. Dikharap kemoga kita ya keba luar jam dia itu nak milih dini nur kita kelebih lagi kita ya keba kebun bau mai. Kita sama belaknya mau jam dia itu benuang dalam pengawak nyendia kediri dekat bumai baru ungkup tahun 2026. Mayuah kita di menua pesisir yang kagi ngemeran ke pengawak bumai udah berengkah bak umai bak kebun jam dia tu megak agi mengkang di kebun di umai tajapan pihak kami merangsang kita nanti uliah akati ku ngau deh laban gaya hari yang kebun satu nak entu mana nur kita di luar ngerja pengawak bak luar kita ya ke agi uliah napi gaya hari yang kebun satu harap ke semampai mujur dalam semua pengawak puji Tuhan dalam pengelantang belama. Lalu kita ia ke Nauliah baka ke dikumbai golongan bersiko harap ke betati ke pengelikuan di Riau. Lalu pihak mega di karap ke mega kita cukup menghirup air, air bersih, air amat. Sekumang kita ia kenapik gayari ia ke bansato. Jadi ini karap ke kami mega ia ke pemaduk ia guna. Kita nada berpenanggul mendiang ke kami hari YFM Sri Aman jam dia tau. Jadi baka selama hari pukul 12.30 tengah hari Nur berkongsi ke pesan-pesan berat di diterima hari bala peninga pukul 1 dalam program Ruai Kita Nur mai temuai ia kebisik ke ngau kami ngagai konti kita. Lalu pukul 2 Nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program saluran dikenang dan ingat nyentuh ngagai 2.30 ngal hari. Setengah jam ke penodi 2.30 ngali hari Nur berkongsi ke Pesar Inwati dikenatai ke kita bala peninga di Facebook YFM Sri Aman Sri Aman FM. Nyaku gaya tusun program mungkup selitu nak berubah. Jadi kami megak nyendia ke mayu macam lagu ungkup kita baru sekali kenya lama pihak megak lagu-lagu yang kesuai di dinga kita. Dikharap ke kami tahu ngelantang kati semua kita yang kena kerindu kemagang peninga-peninga YFM Sri Aman, YFM Iban. Kita berengkah ngau lagu hari Hani J kena kumbai cimit-cimit.

Ya, yeah, seluar pengerindu cimin-cimin, dia tu udah nyengala. Menyukur lagu, sekedar hari leka lagu cimin-cimin hari Hanice. Ya, nama berita kita yang kebisi mendak kami live jam dia tu ada pengemegak lantang mendak kami live hari Facebook Suriaman FM, YFM Suriaman. Terima kasih alaban semampai nyukung program YFM. Ya, nama berita kita sekumbang tahu ke pengudah 18 minit dah mendiang ke YFM Suriaman. Harap kena dan apik sebarang penanggul. Biar muka mujur nyentuk ke tembok program di dengar kita lagi. Kita dia tu nak tu nyengala ke bukai untuk kena kenang. Lebih lagi berkawal ngau gayari ya ke kita. Ya kena tapi kita jam dia tu sebun. Jerebu menyeku jakuk bahasa Melayu. Jadi ni tiap ke info yang kena berkongsi ke upis orang empat menua Malaysia. Tikas pengamah angin suara itu naka pukul 8 pagi tadi 12/8/2026. Surian sudah data di 1,194. Bagi menu Surian, lalu Bak Kucing 172, Semerahan 170, Serikai 161, Bintulu 157, lalu Piam Megah Suriaman sama Belak Berkenyap 157, Semelajau 152, Sibu 151, Mokah 154, Miri 133, lalu Kapit Ngolimbang sedangnya pemanah 70 kapit, Limbang 76. Jadinya tadi tikas pengamah angin sorito diriput ke upis rampak menua Malaysia naka pukul 8 pagi tadi 12/8/2026. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bagi menua bak tikas ndak mana ke pengerai oleh ngerugak pengerai Malaysia Mayuh. Kelebih agak kita ia ke nyadi disebut mega Malaysia Mayuh ia ke bersiko bisa berpenyakit. Hanya ko gaya indeks pencemaran udara tikas pengamat angin. Ungkup sariti tadi di report ke dikeluar ke hari 8 pagi tadi 12/8/2026. Harap ke gaya hari kita itu nak majak semajak ngambil ke sebarang pengawak ya kena perambu kita kelebih lagi kita jam dia tu dalam bulan bari bangsa nyokatnya bari bangsa bulan bangsa mayuh ya program sudah di perambu dekat dia tu dalam bulan tu enggak bulan ke dekat datai nanti semua gaya hari kita itu nyong bajak tapi amaga kita sama bulan nemu di tikas sekolah ko kurikulum kelebih lagi pengawak bar luar pihak amaga udah ditetapkan tak diatur bak luar sekolah. Ini tiap ke penderang hari KKM. Upis perkara pelajaran menua kita Malaysia. Ya kudah madah ke genap sekolah di menua kita di itu. Tak diatur pengawak di luar sekolah. Semua pengawak diatur bak dalam sekolah. Lalu bala nembiak ya kebisik bersiko di perangsang ngenak sengkabuah mua. Yang ini tiap ke penderang hari KKM menua kita Malaysia. Okay, kita nampung pemerintah mendiang ke lagu hari Duna. Lagu kerekumai tetemu ke surat lama.

Ya, kita kenang Siti hari Penerang. Dibayar aku berarti ke sebengkah hari Penerang bala peningah kita ia ke ngau kami jam dia tu ia kedatai hari upis pengendara api ngau penyah penusah bagi menua Suriaman. Upis tu agak mengkang ngemata ke sebengkah kenang menua. Ia ke bisa udah nyadi penusah angus babas di peliliah Suriaman di tu sampai lama tunggak ke sebengkah ladang bertanam ke sawit bertanam besai ilik pasal Suriaman ilik batang lupar tau ke penusah angus kampung bajalai kejatau lingga api yang bajalai kejatau jalai lingga tinjang kawam 60 hektar agen mukang angus lalu meruan dijaga di kemata ke dipadam benuang dipadam ke mega upis bomba upis pengendara api ngau penyap penusah bagi menua Suriaman lalu direport kenyadi berengkah hari hari satu tu tadi. Jadi to ungkup sarito 9 niko pegawai dari UPS tu benuang berjalai ke tengah pengawal nyaga piam gamadam kapi itu ngambil kena nyerai jauh hage te nyadi baala itu 60 hektar pemesai lalu kena sebuah jentera FRT jadi to perengkap pengangkut bomba lalu piam ke sebuah 4x4 piam ke sebuah lori tangki ngundan naik. Jadi mengkang madam kapi tiagi bisa nyadi baala itu lalu agi ulia dikawal agi ulia dikemata ke dijaga tajak nape penanggul baka ribut ya kengasuh api menjak mau pia mega serta ndak mayuah sumber air pia mega jalai ya kena likun di tengah jentera-jentera upis tu jadi mesti mayuah anairau nar laban upis tu mengkang nyaga mekang madam ke penusah tu penusah angus babas angus kampung penusah tu mengkang di kemata ke upis pengendara api ngau penyat penusah bagi menua Suriaman jadi mengkang sida tu nyaga nur tu tadi lalu api mega harap ke penusah tu nak nyadi balat lalu pihak mega harap ke sida di sida upis pengendara api ngau penyah penusah bagi menua Suriaman ada nape sebarang penangguh mutar ke penusah tu babas ya kebisi angus kampung ya kebisi angus tungak ke ile pasar Suriaman jadi ngarap ke mega kita meruan likun dalam semua pengawal dijaga Tuhan ngambil ke mujur tembok ngatai ke tanggung pengawal ya ke di pegai sida ya jam dia tu benung ngemata ke penusah angus kampung di ile pasar Suriaman. Nah lama dah lagi aku berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang diterima hari bala peningah. Setang sebenarnya kita mendiang ke setiap lagu hari Lucy M. Kedekumbai Tulang Besi Urat Dawai.

Okey, berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang akan diterima hari Bala Peninga. Jadi pesan keterubah itu ianya pesan pemati. Pesan itu datang dari Mikal anak Bungkung, Madah Kehindaya, ianya Regina Dewi anak Bantin. Udah nadai 8/8/2026, bak hospital Serdang Selangor. Jadi ni yang Regina Dewi anak Bantin itu dekat di Sengkai, Babala Mayuah, bak rumah Panjai, rumah William juga. Lemai 13/8/2026, lalu dekat di kubur pagi 14/8/2026 hari 5. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kabang belayan kediau di Miri, Sibu, Kapit, Rumah Ujang, Rantau Lugai, Sungai Ngemah, Rumah Jimmy, Rangan Sibau, Sungai Ngemah, Rumah Magal, Lubuk Tanjung, Sungai Ngemah, Skim Gempuruk, Nangan Jagau, Sungai Ngemah, Pihak Megah Kaban Belayan di Nanganiruak, Sungai Ngemah, Ngau Semua Kaban Belayan Bukai, Tinglala, Regina Dewi, Anak Bantin. Jadi pesan tu madah ke pemati, Regina Dewi, Anak Bantin, Tudah Nadai, 8/8/2026. Niang dekat di Sengkai, Lemai 12/13/8/2026, dekat Danjuang Kependam, pagi hari 5, 14/8/2026. Kaban Belayan, dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah William juga. Nya pesan ke terubah, jadi pesan ke sekali itu pesan kita sulit ditangkan ke pengawak berantu ya kedatai dari Ahiang anak Sinda. Madah ke pengawak ngeta sulit ngau berantu niang Indaya, niang Sinda anak Rimba tau ke Indai Ahiang dekat diatur berengkah hari 14/8. Kalau 14/8 diatur pengawak ngertuak berengkah hari jam 7.30 pagi. Nangkan kenyak ngewan nulit dekat diatur 14/8/2026 berengkah hari 6 lemai. Lalu pihak megang ngetah sulit diatur 15/8/2026 berengkah hari 6 pagi. Lalu nangkan kenyak pengawak berantu 15/8/2026 berengkah hari 8 lemai. Diatur Kaban Belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah Jimbun, Sungai Keliak, Nanga Tamin, Batang Oyak, Selangau. Nyalai pesan tu dituju ke semua Kaban Belayan ke diau di rumah Luli, rumah Arun, rumah Seruni, rumah Alicia, rumah Ujum, rumah Bayang, rumah Deli, Pasir Terabai, rumah Elis, rumah Pang, rumah Anggiak, Ulu Bawah, rumah Rampai, Ulu Bawah Megak, rumah Rantai, Ulu Bawah, rumah Birai, Ulu Bawah, rumah Lawai, Nanga Junan, rumah Buan, Nanga Langan, Linggi, serta Bala Bak Siung, pihak Megak Kaban Belayan di rumah Jimbau, Batang Oya Ansurai, Gau Semua, Kaban Belayan Bukai, Tinglala, Niang Sinda, Anak Rimba, Tauke Indai Ahing. Pesan tu, madahkan ke ngatur pengawak ngetah sulit lalu berantu dekat diatur berengkah hari 14/8. Kalau 14/8 diatur pengawak ngeretuak berengkah hari 7.30 pagi, lalu nguan ulit dekat diatur 14/8/2026 berengkah hari pukul 6 lemai. Pihak megah pengawak ngetah sulit diatur 15/8/2026 berengkah hari pukul 6 pagi. Lalu pengawal berantu diatur 15/8/2026 berengkah hari pukul 8 lemai. Kaban Belayan ke dituju ke pesan tu kita diminta datang ke rumah Jimbun, Sungai Keliak, Nanga Tamin, Batang Oyak, Selangau, Sibu. Lalu ke sekali itu pesan yang kedatang dari Mr. Peter Juman dari rumah penguang Siliak 1 Skim Sekerang. Madah ke pengawal ngetah sulit niang Indaya, niang Teresa Jinam anak kasih dekat diatur pagi hari 6 to 15/8/2026 berengkah di pukul 10 pagi berumah penguang Siliak 1 Skim Sekerang Engkelili. Nyalai pesan tu nuju semua Kaban Belayan kenglala niang Teresa Jinam anak kasih tau ke Indai Mr. Peter Juman, kita dipinta datai ngulup pengawang ngetah sulit niang Indaya, niang Teresa Jinam anak kasih diatur pagi hari 6 15/8/2026 pukul 10 pagi
berengkah di pukul 10 pagi. Kaban belayan kedai tujuh pesan kita ada pinta data yang agar rumah penguang silia satu sekarang skim ang kelili. Penderang kesilia berkawal ngawak pengawak to kita tak bertanya ngagai lumur telefon to 01462. Aku nano baru 01463468700 01463468700. Untuk di kepesannya tadi itu pesan kita sulit ngau ngelombuang. Jadi pesan tu pesan kita sulit ngau ngelombuang niang Bibiana Rimbo anak juriang. Pengawal nguan ulit diatur lemai hari 5/14/2008/2026 ba TST funeral palo di kapit rumah satu Malaysia R3. Lalu pengawal kita sulit niang Bibiana Rimbo anak juriang diatur pagi hari 6/15/2008/2026 berengkar pukul 8.30 pagi. Lemai hari 6/15/2008/2026 pengawak ngelumbung lalu nyuak kentebalu. Pagi hari Minggu 16/08/2026 pengawak nganjung bungai ngegep pendam niang to niang Bibiana Rimbo anak juriang bak Nirvana Sibu. Pesan to dituju ngegai kapan belayan kediau di rumah Klemen Manap Batu Sung Bawan Kenawit Bejayat Kenawit Tadak Kenawit Sungai Tuah Bawan. Kabar belayan di rumah Kalum Sengayan, rumah Jampi Ulu Bawan, rumah Rama Penyangkai Kenawit, rumah Pagau Rantau Sukat Ruban, Kedua Ruban Rayah Ulu Julau, rumah Jenatan Gangga Rantau Ugiang, rumah Janting Lemujan Pakan, rumah Michael Jalak Kenawit, rumah John Ramba Sungai Sibau, rumah Nuang Kapit, rumah Ilis Babo, rumah Pengulu Madang Pelajau, rumah Luat Pelajau Megak, rumah Bunduang Ulu Kapit, rumah William Uncat Sungai Ulu Yuang, pihak mega rumah Biluang Sungai Engkatit, rumah Shelley Wong Nanga Engkatit mega, rumah Untang Ulu Yuang, rumah Binar Nanga Yuang, rumah Kilau Nanga Lijau Ulu Lijau Manap Tanah, rumah John Nanga Buau, rumah Sylvester Panau Nanga Suang, pihak mega Ramba Bapukit Awup Sibu. Engkau semua kaban belayan bukai tinglala niang Rimbo anak juriang tau kebini pengajar Jelani anak Jimbon. Penderang kesilia kita tau telefon ngagai Suzy anak Jelani anak tuai niang to. Lumat teleponnya 0135729357 0135729357. Tu tadi pesan ia kebekawal ngau pengawang ngetah sulit ngau ngelumbung niang Bibiana Rimbo anak juriang diatur berengkah hari lemai hari 5 atau 14.08 14.08 lemai hari 5 nguan ulit niang to niang Bibiana Rimbo anak juriang ba TST funeral follow kapit rumah satu Malaysia R3. Lalu ngetah sulit pagi hari 6/15/2008/2026 berengkah hari pukul 8.30 pagi. Lemai hari 6/15/2008/2026 ngelumbung ditangkan ke pengawak nyuak kentebalu. Lalu pagi hari Minggu 16/08/2026 pengawak nganjung bungai ngagai pendam niang to bak Nirvana Sibo. Lalu pesan sitik to pesan berkawal ngawa pengawak ngetah sulit dituju ngagai kabar belayan ya kediau bak rumah badan dengan taluang rumah tinggau lubuk panto rumah ngindang rantau kemayo manis rumah Joni Nengas Tameng, rumah David Ujan Nengas Paya, rumah Guyu Nengas Hukum, rumah Simon Tutung Ulu, rumah Sambau Nengas Mengkak, rumah Birai Nengas Mengiliang, rumah Brown Nengas Tapang, rumah Bundan Sekunyit, rumah Anthony Kacung, rumah Lingga Lepung Mawang, rumah Tila Lepung Mawang Ulu, rumah Nanang Ngkeranji. Pihak mega kaban belayan kediau di rumah Jawa Kapu rumah Jawa Kapu Ulu, rumah Julius Kapu Ile, rumah Tebang Sebandek Ulu, rumah Sanggung Sebandek Ile, rumah Nunung Jelak Lambir Miri, rumah Tan Engkari, pihak mega Nanga Miau Ketiba Suang, rumah Ring ngau rumah Tungkat di Sungai Keruah, rumah Meluda Ibul, rumah Sayen Menyebat skim penempatan semula fasa 1 ngau fasa 2 Betang Air. Pihak mega kaban belayan bukai tinglala
niang nyawa anak badak. Jadi pesan tu madah ke pengawal muai ulit niang nyawa anak badak diatur 15/8/2026 berengkah hari 10 pagi diatur barumah entawi nangan jelak lubu antu. Penterang kesili atau telefon ngagai tukiang anak nyegang. Nombor telefonnya 013-483-1435 013-843-1435. Tau kengali anak nyegang 011251182406 011251182406. Tu tadi pesan timadah ke pengawal muai ulit niang nyawa anak badak diatur 15/8/2026 berengkah hari pukul 10 pagi. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Endawi nang ajela lo buat antu. Jadi ngarap ke semua pesan tu tadi terang didinga. Terang didinga kelebih lagi nuju ke pemelayan tidak ditunjuk ke pesan-pesan tu tadi.

0: Iya sendro ngau lagu ya kena kumbai manggai kati.
1: Eh, kano, si nang iba bendera ka?
2: Ai, mestilah mau. Jalo gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
1: Kami nang suka nangga bendera pergiba tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
2: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
1: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
2: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
1: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
2: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
1: Jom.
2: Marilah kibar jalur gemilang.
0: Ya, terus kita nuat ke tambai menua kita, sekali kena tambai menua Sarawak, enggak menua kita Malaysia, nyerumak kita dalam bulan bangsa. Api yang bukan nyerumak kita ke dekat nyambut hari bangsa bulan 8 to. Jadi kena merindang bala peninga ya kebisik mendiang kita, nyedia kesti lagu hari Andrusan Ngalai, lagu to megah di kena merindang, ika musien ngawa endo ya kebisik bak kanto asam jam dia to, harap kesetuai dian bak perbatasan terperindang pihak megah semampai gerai belama, lalu pihak megah mujur dalam semua pengawa, lagu kedikumbai Nuan Ambayaku. Ungko balap ninga ya kesemampai rindu ke YFM Sri Aman. Tom Gala.

0: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang, bak awak ngelah tengah hari ki, hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Ya, selamat ngelah hari balap ningam, temu baru kita dalam program YFM Sri Aman, bak awak ruai kita kebenar ya, ngau program, ngau kita di YFM Sri Aman. 12 hari bulan 8 2026, kami mai ke kita temuan kita hari PKB atau ke opis pengerai bagi menua Sri Aman. Di bala peninga kita ya ke dekat nemu siapa kena baik kami sari itu dalam program buat kita dengan opis pengerai temuan yang kena baik kami bisa datang ke konti pedak main live di Facebook YFM Sri Aman, Sri Aman FM. Kita mantai ke temuan kita dia tu. Ya. Ya, Encik Jaya Anak Edward, pelatih di pelatih penolong pegawai kesihatan persekitaran OPS PKB, OPS pengerai di bagi Menua Sri Aman. Nama berita Encik Jaya bertemu baru.
2: Mana?
1: Semak keging agai sitenya nak ijaz tua tadi nah. Okey, tarik ke agai agai mua. Okey. Ya. Nya Encik Jaya Anak Edward. Ya, siko ari pelatih di pejabat kesihatan bahagian Sri Aman ti dekat mai sebengkah hari topik ti berkait terapit ngau ubah gaya hari kita jam dia tu. Nah, Encik Jaya. Agai jauh non Encik Jaya. Semangat kaki dengan gaya.
2: Okey.
1: Nyak berpendang nyawa orang bujang. Bujang siapa tahu? Bujang ululun orang Suratua. Sekali lagi terima kasih angkai Nuan Encik Jaya laban sudah datang angkai konti berkongsi ke penerang berkawal ngau topik kekak di baik Nuan ke sekali itu. Okey, terus angkai Nuan Encik Jaya Anak Edward, pelatih penolong pegawai kesihatan persekitaran opis pengerai bagi Menua Sri Aman, terdekat mic topik berkawal ngau gaya hari kita ya ke benung sebun jam dia tu tetap ke pengerai lebuah musin sebun. Jadi tu Encik Jaya Nuan dekat jakuk ke pasal gaya hari kita dia tu ubah gaya hari ke dekumai sebun. Oleh kita ngau semua balap ningan mau nama utai ke disebut sebun ni tiah ke penerang kita hari opis pengerai.
2: Sebun tu tau ke dikumbai kita jerbau. Ianya ke alai kualiti angin ke ndak mana engkau bisi partikel. Tau ke ti ndak boleh dipedak ngena mata kasar bau atmosfera. Kau boleh ngurang ke penampak kita. Partikel tu engkau asal lari utai asal tau ke empas sampingan dari pengawak mensia. Lebuh partikel tu bisi dalam penyampau ti mayuah serta berumpun. Ia boleh nyekat pancar mata panas datai bau dunia kita. Nya lai gaya tu ngurang ke penampak ngau mata kasar balo mensia mayo.
1: Nya lai kita jam dia tu na Encik Jaya. Penampak nama tu mata kita tu pan nyau nak tu medak tak jauh-jauh lagi. Laban gaya hari kita dia tu nyau napi penusah sebuah nasab ne. Pian megak sebuah tu dalam angin tu tadi bisik utai kotor takamah.
2: Utai kamah
1: korang. Ya, kena kumain wan tadi partikel.
2: Partikel. Ya, nak pedak ngah mata kasar kita ya.
1: Nyak dia kumain kita partikel.
2: Bila yang main main wah, nyak lah pedak kita mako pedak burak lah. Kamah tu nyak.
1: Nyau datai batikas ngerugak pengerai. Okey, katiko nama utai kengasuh sebun tu nyadi Encik Jaya.
2: Okey, batang kebuah sebun tu nyadi ianya laban pembakaran terbuka. Tau ke dikumbai kita nuno tes barang. Mako contoh nuan nuno balo ada ura-uras ke tayo ngau terbukai lah bukannya pasnya asap ari kilang ngau asap ari perengkau-perengkau tau ke dikumbai kita kereta.
1: Nyapan uliah ngasuh penusah tu nyadi nah. Tiga bengkah kebuah tadi nuno tai di endor ya ke terbuka pian mengasap ari kilang pian mengasap ari pengkau pengangkut. Katiko kita nemu status kualiti pengamah angin jam dia tu pihak mega tikas pengamah angin begini bisik kini cara hari kita opis mengerai tau ko opis bukai katiko kita nemu ni ko tikas pengamah angin nanti baka menua kita jam dia tu ni tiak ke penerang hari opis rampak menua tadi dibagi Menua Sri Aman datai ba 157 batikas nak manah ke pengerai ungkup sida ya ke golongan bersiko.
2: Oh.
1: Katiko kita tahu namunya.
2: Okay. Status kualiti udara disukat ngeno indeks pengamah udara. Tau ke dikumbai kita IPO.
1: Mm-mm.
2: Ianya tinggi agi nilai IPO-nya, jai agi status kualiti udara bok kendang durnya.
1: Mm-mm.
2: Jadi besi 5 itik renggat yang po IPO-nya. Bako ke terubah ianya IPO ke kusung agai 50. Nya status kualiti agi pada kadar manah lah kurang ada.
1: Nanti ya kusung agai 50.
2: Kusung agai 50.
1: Manah?
2: Lepasnya nilai ke 51 ngagai 100 nya sedahno tau ke sedang-sedang.
1: Sedang-sedang. Maka kedai tapi menua kapit ngol limbang ya ke kapit 70 sarito limbang 76 sedang-sedang.
2: Sedang-sedang. Tak tak terlalu manah gonyo ndak
1: yeah.
2: Terlalu kamah. Lepasnya adalah nilai ke 101 ngagai 200. Nya aman nentu manahnya. Lepasnya oleh ngeraban ke risiko meri empas ngagai pengerai kita
1: ya. Ya, sida ya ke berisiko. Golongan kebisik penyakit ya ke balat neh. Okey, terus ke?
2: Udahnya adalah nilai ya ke IPO 201 ngagai 300. Tu kelalu ndak manah tu lapan mayo agi empas ngagai pengerai kita ya mugaknya.
1: Ya.
2: Pasnya ya ke penudi nya lebih hari 300. Tu paling bahaya lah. Tu kita medok lah tidak 300 tu memang tak burak menua nano oleh pedok kita
1: ya.
2: Buku kita ikut dribo kereta pun pedih segalanya
1: kita pun lawa aku nak boleh support bawa luar dia laban nak boleh desiru lagi manginnya
2: nak tak bau bawa sap
1: bekerti jaku kena kumai bertoksik
2: bertoksik
1: nyo bisa racun menya nyalainya kena kumai bahaya lebih hari 300 kita jam dia tu pan nyo bisik ngasai ke penanggul halbo kita yang sebut dari luar dian tajak pentikas jam dia tu agi mengkang kurang yang 150 lebih nanti bakal kita ngasai ke diri di menua kita bagi menua Seriaman tajak pen pia banyu bisik sekedar balanya madah ke diri gatal mua bisik sengak lalu bisik ngasai ke kresik-kresik bertubuh nyak dekat diterang kenuannya lagi na Encik Jaya lalu siapa ya ke madok ya raban tibisi risiko tinggi kena penyakit mayang yang penusah sebuah nasab tu tau ke gaya hari ti benung sebuah baka ke dasai kita jam dia tu Encik Jaya
2: okay. Sembun ti majak nyadi dekat meri empas negatif ngegai semua orang tang raban ti berisiko tinggi ianya balon nembiak orang tuai ngau sidak ke bisi penyakit bako asma penyakit bronkitis penyakit paru-paru atau keding kumbuai kita lempuang penyakit lempuang ngau ati ngau allergic bako kepada tadi sudah gatal-gatal tadi
1: nya allergic nah
2: allergic dengan ngau
1: sudah nuang insert ngagai kabuka itu tadi nyau nanya bahas tentang penyakit bronkitisnya tentang ni angka tubuh ke
2: nyau dalam paru-paru kita deh yang yang macam ari tiup kita nyau dalam paru-paru nyau penyakitnya nuang batuak deh ngau nuang bekahak ya.
1: Bekerti salur sebelah datang
2: baca paru. Sebelah datang, kenyak lah.
1: Oh, pihak-pihak. Ingat-ingat Mimin.
2: Oh, ingat. Lamok gue
1: lah. Aku ingat-ingat Mimin. Kita anang semampai ingat ke semua kerja aku bahawa pengawal pengerai. Siapa kini sidak bukai ke bisik risiko tinggi kena penyakit maya sebuah untuk Encik Jaya?
2: Bukainya aja orang ke nginsap megok oleh kena penyakit leban sembun tu engkau sidok ke seruran gawok bok luar upis tau ke rumah kau kita ke gawok bertani ya gini
1: ya yeah.
2: Gawok bumai ya
1: ni amai kita jam dia tu mayu amai mayu amai gerah ya ke madah ke kita itu tadi nanti uliah ndak entu balat di luar jam dia tu ngemimit kaget pengawak di luar jam dia tu leban gaya hari ya ke berketuk tu uliah ngacau ngerugak kita nanti kita lama di luar di indoor ia ketebuka imbaraman ketebuka menyikun Cik Jaya tadi nah okey nama kini tanda ngau simptom empas sebuah tu ngagai pengerai dah Cik Jaya
2: kesan ti dekok dia saika sepengudah kena sembun tu ianya kita akan berasa gatal bot tekak ngau batuak lepasnya berasa itu sah dekok seput tau ke sendak seput lepasnya mata berasa pedis serta berai hidung berai engkau suah bersin
1: engkasi
2: engkasi bukan engkasi pasnya kulit megok asai gatal
1: apa gatal
2: tadi engkau ngasai ke dadanya pedias pedih dadau Nyak lah tadi sinta-sinta ya ti kena sebon tu tadi.
1: Oh, nah. Nyak kira ke simptom ke terubahnya nak yang kawam atau kira ke kita ya ke mensia mayuah ya ke kira ya gerai gih meh hari sidak golongan ni kudah ada sebuat nuan tadi ti bersiko tinggi. Bisa ngah saya ketau ente tu di tapi kita gaya hari itu majak semajak bisik beratai gatal jarang nak tusah dekat sebut lalu piam megah mata bisik pedias berai piam megah hidung ngah kulit bisik gatal piam megah dada dekat pedias katiko kita itu tadi bisik kini cara nyeliah ke penyakit tegal sebon tu Encik Jaya
2: dikena ke nyeliah ke penyakit ke tegal sebon tu ianya ia ke terubah ya sidak ke napi penyakit bakal batuk flu, asma, pedias mata, pedias jantung, tau ke penyakit lempuang kronik, patut datang ngagai klinik anti penyakitnya majak balat.
1: Betul.
2: Lepasnya, ya kedua, sidak ke dalam raban berisiko tinggi, patut seruran ngambil ubat, sidak bakal ke dilalau. Lepasnya, ya ketiga, ngenak penutup mua ti engkeman lebuah pansut area rumah. Lepasnya, ngurang ke pengawak berluar. Anak tu kelalu tanyak lah bertani kurang ada.
1: Mengikut sebut kita jam dia tu tajapan kita itu tadi ngaji jadi ngelangkak ke pengawal tanggai hari ke ngasuh kita itu tadi tidak boleh lama di luar jam dia tu. Okay, teruskah?
2: Udahnya kelima nya mensia mayuah dilalau ngambil ke seruran nuci mua enggau untuk kulit ti kena sebun ngena air ti bersih. Pasnya ke enam nya irup air biasa ti cukup dikena nyeliah ke diri hari dehidrasi atau ke kalau bala awas ni dan tu cukup air buat tubuh tu. Pasnya ketujuh hanya seliah ke pun penatai pengamal angin dalam bilik bakal nginsap. Ya ke penudai hanya sidok ke bisik risiko tinggi dilalau ngambil cuti enti sembun banyak nyadi buat tikas ke tau mai penusah buat kendang dor sidok. Hanya me cara-cara kita nyeliah ke penyakit ketiga hari sebun tau ke jerbau tu tadi.
1: Ya penusah ya ke datai hari gaya hari ya ke sebun. Mesin sebun, mesin angin ya kekamah jam dia tu deh Encik Jaya anak Edward. Okey, nama penerang bukai kini dekat di Kenatai kenuan Encik Jaya seberapa tua ngujung kerandau agak ke berandau engkau nama tu orang bujang tu tadi aman ini udara sepiak nyuan tadi nya kabannya kabannya ulah meri nama
3: hello oh nama saya Aisy Jaslina anak Joseph Mazol dari Bau.
1: Oh, dari Bau. Sama pelatih juga ya?
3: Sama.
1: Nyau ke ambil serandau. Baru nanya tu dah ya. Aman, Encik Jaya tu. Tak ke madah kaku tadi. Jadi itu, kaban Encik Jaya sama pelatih ngau ya. Nyok tadi pengawak ya ngulu ke Encik Jaya sama ngau ku berandau dalam konti kita di YFM Sri Amanto. Tidak dekat berjaku. Tidak udah berjaku. Berkawal ngau info. Katiku kita nyaga pengerai lebuah napik. Musim sebuan ya ke bangsa tu. Nyepulai baru ngagai Encik Jaya tu. Penerang bukai ke dekat dipungsi kenuan. Sebedau tua ngunjung ke randau ke sekali tu.
2: Jadi ngagai belu peningau. Leban ke benung sebuan tu keluar balat. Jadi pesan aku anang tu kelalu bisi aktiviti berluar lah. Nyaku diri. Ti macam kita ke pansuat ke ti boleh berkenak ke Max nya ke
1: sekabung mo
2: sekidung mo sekabung mo
1: sekabung mo
2: tadi jadi nanti bakal kepada aku tadi ti menemok kita bisik sinta-sintam kepada aku nya kita tahu ngagai klinik ke Semak ngau hospital lah ke berdekatan ngau kita
1: ya nanti kita ngasai ke diri empunya tu sah pedias sebut semua nan jauh hospital lah ubat ya ke meruan dia bari diambil kita di hospital tadi anak ninggal ke ya lebih lagi sidak ya ke kedai kumbai golongan berisiko nak tahu kena utai mimit lalu ngasai ke penanggul. Okey, ya dulu hari ya kami di YFM Sri Aman ngau kita dalam program Ruai Kita. Terima kasih ke sekali lagi ngagai Encik Jaya dan Edward. Penolong pelatih ya ke dekatnya di penolong betul ila. Nadai nanggul, nadai nak patut sidak tu nak mujur nyadi penolong pegawai ya. Amin. Dalam nyungenang kita ya ke di pelatih nya tadi Encik Jaya sebelum tua ngunjung ke program. Udah berapa bulan di bagi Menus Sri Aman ba upis pengerai bagi Menus Sri Aman.
2: Jadi kami ke dah praktikal berita dah 8 bulan dah.
1: 8 bulan.
2: Masuk ke 8 bulan.
1: Lagi lama kini praktikal kita?
2: Ada yang tu lama lagi. Bulan 12 tu lah habis lah.
1: Berita kami. Nak berasa ya.
2: Nyok meh.
1: Nuan kita berandau ngau Encik Jaya tu kemarin tidak silap aku pun tahun bulan berapa mainnya nuan ngau bala nuan ikai ngagai konti kita.
2: Oh, bulan 4.
1: Bulan 4. Nah berasa dia tu dah bulan 8. Sida apanya ka temu dalam pengawal latihan sida ya ke dekatnya di penolong pegawai kesihatan persekitaran. Jadi nyak tadi Encik Jaya naik dua terima kasih ya baru ngai nuan. Ya ke jadi pelatih penolong pegawai kesihatan persekitaran opis pengerai bagi menua Suraman tunggu jong ke program ruai kita ke sekali to. Terima kasih ya bertemu baru dalam bawah kebukai program to.

Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta. Kita

Okey, lagu kena kembali bersuakup hati hari Karen Libau. Sebenarnya kita mendiang ke lagu hari Nick Repensi ngau Sila King dan Pengurindau. Agi mengkang ngau YFM Syaman. Lalu mengkang mega aku ibian ngau kita nyentuh ke program tu di keluar ke pukul 3 ngalih hari telage. Ya berasai anak nyamai mega konti sore itu. Gatal batar kuang. Nak tahu jawah ayamat. Saya harap ke semua pengawal kita diatur, kita jam diatur, mujur mega di penjalai kah. Lalu dikarap ke mega semua kita dalam pengelantang tajapan napik gayari ya ke Beketok Balat Sebun. Lalu ngarap ke lalau ke dipekunsi ke Encik Jaya anak Edward tadi, pelatih kita di pejabat kesihatan bahagian Suriaman. Jadi kelalau jadi ketengau kita semanjai kita nape ubah gaya hari ke bersatu. Jadi temu kita nanggul pengawak kita bak luar. Boleh ngenatai ke penanggul batang tubuh. Sekali kenyap pengerai kelebih agak kita ia kebisik berpenyakit. Jadi kenatai ke sebengkah gerah ia kedatai dari Persatuan Veteran Tentera Corps Ranger. Jadi persatuan tahu ke Persatuan Veteran Tentera Corps Ranger hingga kerjasama pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran Sarawak pihak mega Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia. Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Cawangan Suriaman adakah ngatur kaunter minahkan kita diatur bak Pasar Lacau kena hari lima ke dekat data itu 14/8/2026 dijalai ke berengkah hari 9 pagi nyentuk ngagai 1 ngali hari nyalai kita bala veteran yang keba bagi menua Suriaman dan dikelalu ke data ngagai program nguluk kaunter bergerak upa persatuan to nyangka deka berkunci ke sebarang penerang ia ke pemaduk baru engau kita hari kita ia kenyadi veteran ATM ia ke bisa masuk dalam Persatuan Veteran Tentera Corps Ranger pihak mega Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Pampang Suriaman. Kita semua dikelalu kedatai ngagai program to kaunter bergerak persatuan to lalu kita ya ke nyadi kaban persatuan to ya ke bisi perambu dekat ngulo program tu ila di perangsang mai dokumen kita bakal buku merah IC pian megakat persatuan to. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Lieutenant Colonel Melintang. Nombor telefonnya 019-3500-890, 019-3500-890, tau ke Encik Valentine, 017-8012-315, 017-8012-315. Ya tadi penerang, ya kedatai dari Persatuan Veteran Tentera Corps Ranger yang kedekat ngatur program ngau kerjasama sida ari Jabatan Hal Ehwal Veteran Sarawak pihak megangau Persatuan Veteran Angkatan Tentera Pampang Suriaman tidak ngatur kaunter bergerak persatuan to ba Lacau ba Pasar Lacau hari 5 to 14/8/2026 berangkat pukul 9 pagi nyentuh ke ngagai 1 ngalih hari. Bala veteran kita ia kenyadi ahli nyadi kaban persatuan to nak diperansang ngolo program to diatur hari 5 dekat datai 14/8 berengkat pukul 9 pagi nyentuh ngegas 1 ngali hari ba Pasar Lacau Semak Kedai DIY Lacau. Jadi sitik to sebengkah pesan berat ia kebaru diterima kami di to untuk pesan pemati data dari James Jimmy anak Linggi dari rumah Empera Sungai Wong atas Ulu Mukah. Madah ke Linggi anak Lakum
Linggi Anak Lakum udah nadai 11/8/2026 ba Hospital Hospital Sibu. Niang deka di Sengai 12/8/2026 lemai to lemai tiga di Anjung pagi 13/8/2026 sari pengila pagi hari 4. Pesan tu dituju ngagai kabang belayan kediau di Tamin Igu Baruah, Tamin Igu Atas, Tamin Batu 36, Menyan Rumah Sebeli, Rumah Seli, Rumah Jabu, Rumah Jinggang, Rumah Jamban, Rumah Dinggai, Nanga Duat, Rantau Urau, Nanga Kalai, Rumah Senabung, Rumah Sampai, Rumah Jantang, Rumah Judan, pihak Megak Kabang Melayan, kediau di Ulus Bawah, Bintulu, Sibu, Sebakung, Rumah Medan di Batang Oyak, Rumah Das Tapang, Ngau Semua, Kabang Melayan Bukai, Tinglala, Linggi Anak Lakum. Jadi pesan tu madah kepemati, Linggi Anak Lakum, udah nadai 11/8/2026, bah Hospital Sibu. Niang dekat Desenggai, 12/8/2026 dianjung pagi hari 4 13/8/2026 di Sengai lemai to lemai hari 3 12/8/2026. Jadi kita kabang belayan ke di tujuh pesan dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah empera Sungai Wong Atas Ulu Mukah. Jadi penerang kesilia berkawal ngau penusah tu. Kita tahu telefon ngagai lumur tu 013-3027-481, 013-3027-481. Jadi ngarap ke penerangnya tadi, kelebih lagi pesan berat ya ke dikenatai kakunya tadi, terang magang penerang ya, kelebih lagi didinga kaban belayan tidak tuju ke pesan tu.

Yang kena tahu ke Siti pesan berat yang baru diterima hari balap ninga bawa ke sekali itu kena tahu ke pesan yang kepekawal dengan pengawal kita sulit dengan muai entah balu datai dari Mr. Simon David Matan. Madah ke pengawal kita sulit dengan muai entah balu niang apai sidak ya, ianya niang David Matan anak ambang, niang David Matan anak ambang, tahu ke apai Simon dekat diatur ngucara sembiang 15/8/2026 hari 6 tidak data itu jam 10 pagi barumah niang tumpu rumah ya kebelumur 67 Taman Lucky Garden Jalai Blimbing di Sri Aman itu pesan itu dituju ngagai kapan belayan kediau di Jukun Pakus Pawah Skrak Sri Aman Miri Bintulu Sibu Betung Sri Aman Kucing ngau semua kapan belayan bukai ting lala niang David Matan anak ambang. Jadi pesan tu minta kita datai ngulo pengawal ngetah sulit ngamuain terbalu niang David Matan anak ambang tau ka Pai Simon dekat diatur ngucara sembiang 15/8/2026 hari 6 berengkari pukul 10 pagi. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datai ngagai rumah niang tu rumah ya kebelumur 67 Taman Lucky Garden Jalai Blimbing Sri Aman. Jadi ngarap ke pesannya tadi terang didinga kelebih agak terang didinga kaban belayan ti dituju ke pesan-pesannya. Ya, kita berkongsi ke merinang kita ngau lagu data dari Rosi Usua. Sebengkah mengga lagu baru ke dikumbai lenyau di balut sebon. Terus ke pengindok mendiang ke YFM Sri Aman ngelah tengah hari.

Okey, hanang lah ke pengenino kita di Balut Sebun, lenyau di Balut Sebun, tajapan gayari kita. Sebun jam dia tu di menua kita dibagi menua Seraman, piam ke menua-menua bukai di mana kita di Sarawak di tu. Terus ke pengenino kita, mendiang ke YFM. Maya macam berita dekat dikunci ke ngau kita nangkan kita piam ke lagu-lagu. Dikharap ke tau merindang hati kita jam dia tu. Harap ke semua pengawal kita diatur ngau nakaya pemujur. Kita berkongsi ke info yang kedata yang ada upis dagang dalam menua ngau kos penghidup Malaysia bagi menua Sri Aman. Tiba kawal ngau jualan Rahmah Madani Sri Aman ngau bagi menua Betuang. Jadi sehari itu 12 hari bulan 8 2026, jualan Rahmah Madani bisa diatur ungkup Parlimen P205 Seratuk Dun N38 Kalaka diatur ba Dewan Lakin Nyabur perengkah hari 9 pagi nyentuk ngagai 3 ngaliah hari itu. Lalu pihak muka sari pergila jualan Rahmah Madani dekat diatur ungkup Parlimen P205 Seratuk muka 13 hari bulan 8 ungkup Dun N40 Kabung berengkah hari 9 pagi nyentuk 3 ngali hari diatur bab pusat penjaja Kabung. Pihak mega 15 hari bulan 8 2026, jualan Rahmah Madani bisa diatur ungkup Parlimen P204 Betul ungkup Dun N37 Bukit Saban 15 hari bulan 8 2026, diatur 11 pagi nyentuk ngagai 4 ngali hari bak tamu lama di Sepawah. Pihak mega 16 hari bulan 8 2026 hari Minggu, jualan Rahmah Madani bisa diatur

Man P201 Batang Lupar dun N29 Beting Maro. Lalu 14 ngau 15 hari bulan 8 hari 5 ngau 6 mega bisi diatur jualan Rahmah Badani ungkup N33 Angkelili. Dun N33 Angkelili 8 pagi nyentuh ke ngagai 3 ngalai hari ba ya heng. Pia mega 15 ngau 16 hari bulan 8 2026 hari 6 ngau Minggu 8 pagi nyentuh ke ngagai 3 ngalai hari. Diatur jualan Rahmah ungkup Dun N31 Bukit Bangunan ba Lacau Minimat. Dan tadi kenya 15 hari bulan 6 hari 15 ngau 16 hari bulan 8. 15 ngau 16 hari bulan 8 hari 6 ngau hari Minggu ungkup Parlimen ungkup Dun N32 Semanggang diatur jualan Rahmah 8.30 pagi nyentuh 8.30 malam. Ba Ewin di Suyaman dia. Untuk di kenya 15 ngau 16 hari bulan 8 2026 hari 6 ngori hari 6 ngori Minggu ungkup Dun N35 Seribas Jualan Rahmah dekat diatur 8 pagi nyentuh 3 ngali hari ba Lim Kim Seng. Lalu pihak mega 15 ngau 16 hari bulan 8 2026 hari 6 ngore Minggu hujung Minggu to ungkup Dun N36 Layar Jualan Rahmah Madani diatur ba 6 liong betung 9 pagi nyentuh 6 lemai. Lalu ke penudi ya 15 ngau 16 hari bulan 8 2026 hari 6 ngore Minggu to ungkup Dun N34 Batangai Jualan Rahmah Badani dekat diatur ba Lik Sing Marketing Sendirian Berhad 8 pagi nyentuh ngagai 5 lemai. Nya tadi sebengkak info diperkunci ke Opis Dagang Dalam Menua ngau ke kos penghidup Malaysia bagi Menua Sri Aman bekawal ngau Jualan Rahmah Badani ungkup bagi Menua Sri Aman ngau dibagi Menua Betuang. Betul lagu dari Florent Low kini kumai peminat Nuan. Terima kasih lepas mampai mendiang ke YFM. Terus ke pengirindok kita mendiang ke YFM Suriaman.

Ya, sebelum kita nyingkang ngagai jam ke penundi pukul 2 nor berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Saruran Dikenang, kita nyedia ke siti lagu dari Ricky Ujan ngau Jacinta Olivia, lagu kedikombai Amperuji Ati.

0: Adakah program seruan dikenang? Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengan program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Ningar hari malam-malam ke rindu ningar radio dah. Ura penyanyi merindu ngau berita nak. Ura penyanyi ura lama kelam mana. Nya peminat pakai sidam kejemat sidanya keliapor rindu ningar puati ningar. Sidang ngalai sidak. Ano namanya tu sidak bunijim ura lama mana magang. Ura keliap baru rindu ningar.

Okay, kita ngepun ke program Saruran Dikenang ke sekali tonggol lagu hari makal jemaat kedai kumbai biar mati di tangan solo. Kelebih lagi dituju ngagai kita ya kesuah minta lagu hari Michael jemaat bekas hidak Alec Delta Bina Watabarau ya tadi bisa minta lagu hari Michael jemaat. Teniti aku ya akan minta lagu hari Michael jemaat kedai kumbai pengerindu di Labuan Sebon. Aku ya tanah dengar wak kita yang megak bisa nyadia ke lagu-lagu bukai diharap ke tahu ngelantang kata kita. Lagu Michael jemaatnya tadi biar mati di tangan sulu megak. Dikena merindang siku ya ke bempu akaun Boniface EP ya. Ya bisa mega minta lagu dari Michael Jemaat. Kena yang merindang. Semua kabarnya bakal sidak Renga, Sengga, Franius, Dennis Lani, Bulan Pegari, pihak mega James Tanding, pihak mega Solomon Pagang. Ngau semua ya ke ngelala tuai sekali kenya pihak ngelala aku Boniface EP ya. Nah tadi sidak ya ke bisa minta lagu dari Michael Jemaat. Nyendia ke lagu hari Lina Kidang ke Skeleto, lagu ke dikumbai pengerindu dah nyata, ditangkan ke lagu hari Christopher Kelly Landuang ke dikumbai. Terima kasih ke surat nuan. Okay, kita menyangka lagu-lagu tau.

Okey, selamat hari bangsa 2026. Munyi ku pesan dari Raban Nembia di SK Abang Aing Sri Aman. Ya, bisa udah mantai ke kita tadi. Pesan selamat hari kebangsaan ke 69. Jadi balap ninga kita bisa nyindia kemegah lagu dari Penny Lily ke dikumbai saya semaya balang. Nangkan kenyal lagi kita meniang ke lagu dari Wesley Belajar. Ati dua nyadi satu.

Okey, jaga meh manah pengerai kita pihak menggadris bilik ngau bala anak kelebih hagi jam dia to laban kita ibnu nape gayari ya kebalat aman bersebun jam dia to anang ndak ngirup air cukup air dalam tubuh ndak ngasuh kita mayuh penanggul bak batang tubuh kita ke sekali temu yang ke lagu hari Polen Linang lagu kepenudi dalam program seluruh dikenang kita ke sekali itu lagu Polen Linang to namanya Lapa Nuan Nyaba. Terus meniangka lagu kepenudi ungkup sarik ke sekali itu kita bertemu baru dalam program seluruh dikenang bawa kebukai bak minggu kedekat datang.

Ya, terus saya ke menua tanah kita Taluak, ke menua kita ya, Malaysia, pihak Megah Sarawak, Bumi Kenyalam. Okey, dalam program Dor berkongsi ke pesan-pesan Rinuati Adi Bola Peninga, setengah jam ke penudi. 3 minit dah pukul 2.30 kali hari. Oh, nak berasa. Adik harap ke agi sempai lantang mendiang ke YFM Seri Aman jam dia to kami dekat berengka berkongsi ke pesan-pesan Rinuati, pesan minta lagu kita. Ya kena nyong kita di Facebook Seri Aman FM, YFM Seri Aman. Okey, 1, 2, 3 kita terus berengka berkongsi ke pesan Rinuati hari kita bila peninggal. Keterubah datang dari Betarina Natasha. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal panas kami bak lubuak antau. Minta main ke lagu Ari Rem Jana Pulai ke Sarang dituju ngekai semua yang ngelala ke lebih lagi kawan Facebook. Lalu Sinun Idi, Sinun Aman dengan lagu lama kenang batawan 72-74 lagu Sida baka Niang Peni Lili Biar Mega Roslin Jati Biang Biar Mega Michael Jemat Labu Hai Mata Ninga ke lagu-lagu lama Kok Sindon Edi Tok peminat setia program seluruh dikenang. Selamat ngelai hari ngagai Puan Sindon Edi. Lalu apai lambai ke sekali tu ngatai ke pesan dari apai lambai. Selamat berjalan ke pengawal hari kami bak bintang war di to. Minta tebah ke lagu utai orang hari Edi. Dikena merindang kawan Facebook, grup WhatsApp, semua orang ngelala apai lambai. Harap ke semua kita lantang berjalan ke pengawal. Ko apai lambai. Emily Kelvin. Emily Kelvin. Ari Gemas Johor. Minta main ke lagu Ari Florent High. Kawal antara tua. Dikena merindang peninga YFM. Ngali hari to. Nujunuan. Tucum-tucum selalu. Terima kasih. Ko Emily Kelvin. Lalu to Joshua Peter minta main ke lagu dari Florent High megak kuya. Selamat bekerja di konti dia, selamat ngali hari. Lalu ke sekali itu Azrin Hiri. Hiri kini. Hiri kini. H-Y-R-E-E. Hiri. Selamat berjalan ke pengawal dari kota Samarahan minta ke natai ke besar Rinuati yang kena tujuh yang ngagai semua kenglala. Minta sebarang lagu. Siti itu datang dari Lily Anthony. Selamat menjelang ke pengawal panas hari kami di Limbang. Minta tebah ke lagu. Ya kedebaik Winnie Albert. Bisik ganti nuan. Kena merenang. Lia Ancur. Bada Isa. Rashid Kaban. Anthony Stang. Mambang Jack. Ngau Sina Limian. Terima kasih ke pesan hari Lily Anthony. Lalu Siti itu. Ari Morgan Gol, Ari Lubantu minta main ke sebarang lagu. Dia kena merenang semua peninggal sidak ya sekaban belayan di rantau Kemayau Manis. Kari Lubantu. Lalu tu pesan yang kedatai dari Michael Johnny. Panas menua kami di Serian di tu kuya. IPU majak nike jerbu nyopetang. Minta tebah ke lagu. Hari Alex Wan, midang belalai kena yang merindang bala madek ya baka Simon Johnny, Basibu, Gabriel, Lauren, Dimos, Sebastian, Pauline, Maureen. Kamu melayan di sebarang luar sidak tu diau, pihak muka sidak serumah di rumah Paulus Yan, Sungai Bawan, Kenawit. Jako pesan, harap kita semampai lantang dalam semua pengawal, pihak muka gerai belama. Lalu ke Siti tu, ianya Mary Antayan. Selamat berjalan ke pengawal Genwan Bakonti dia. Gayari kami bak miri panas jam dia tu. Minta tebah ke lagu hari Winnie Albert megak kuya. Dituju ngagai balam nyade. Sidak serumah bersungai rebuah. Batu lintang undup. Ngejaku pesan sama belak lantang kita harap ke teperindang mendiang ke YFM. Mujur-mujur meh dalam semua pengawal. Lalu tu Lemuk Randi. Balat bersebun kami bak kenawet dia tu. Ko Lemuk Randi. Ia minta lagu dari Ricky Anderson ngalai Bungai Pinang dikena merindang semua ya kenglala Lemuk Randi. Lalu sebenarnya kita mendiang ke lagu kena pinta balap ninga setiap lagu bisa disedia kerita
Lina Bugis, selamat berjalan ke Pengawang dengan Nuan Bakonti di Suria Mandia. Panas kami Ba Johor. Minta Nuan nebah ke sebarang lagu Hari Itam Din. Dia kena merindang kaban belayan di Sarawak Din. Ia kenglala menantu ngocok, ia kebak Sibu Jaya, Indok Kenawit, Dawa Tenggoleng, pihak Magasida Sebiliak di Johor, lalu nuju Nuan Bakonti dia. Terima kasih sudah merindang kami. Terima kasih ya guys semua ya Kang Lala Lina Bugis, Golina Bugis. Kita bisa nyendia ke Siti lagu dari Ricky Anderson ngalai. Lagu baru dari Ricky Anderson, lagu kedekumai Bungai Pinang.

Okey, siang hari gila bayang koyan ngasuh nyawa nak masuk makai. Monyi ku sekedak lagu ba lagu kedai kombai Bungai Pinang Ricky Anderson. Kenapa dia berkenyap peninga? Siang hari gila bayang ngasuh nyawa nak masuk makai. Uliahnya, uliah dayat. Dagang dari hari ke suah kemakai. Tak nak nyamai ke gila bayang ku, dek? Okey, terus kita ingin datang ke pesan-pesan yang akan bisa diterima hari balap ninga dikenatai ngagai Facebook YFM Seri Aman pesan rindu hati. Atau pesan yang akan datang dari Emilia Amy. Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang, sebengkah palan ya ke Nur Nampung Pelajar di terbilang di Pulau Pinang USM yang minta lagu Meligai Pengerindu. Meligai Pengerindu hari Igu Anthony dituju kia kena yang merindang Ndun di Seratu. Pihak muka kaban-kaban di Facebook naklah dibaca tu mayuah kaban ya ke bakal Sidak Peter Tingkau, Kujam, Emilia Sam, Shasha Amanda, Catherine Robin, Sinun Eddy, Stamos, Stevie, Still Love. Mayu hake. Nyungku joko pesan ku ya. Harap ke semampai terperindang. Ditujuk ya megang agai sidak sebil ya. Indai ya, apai ya, menyadik ya, ke ngoine. Aka ngau joko pesan, aku lelengau kita semua di Sarawak dian. Bisa emoji orang kenitik air mata. Emoji nitik air mata. Sehingga ya, orang lelengau di menua sepiak nian, lelengau kita di Sarawak dito. Di Semenanjung Malaysia. Tu pesan dari Sindun, pesan dari Sendi N. Okay, Sindun N. Sendi N. Selamat ngalai hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawal. Minta sebarang lagu dari Winnie Albert dikenak merindang bala kaban Facebook. Ya ke ngelala harap kemujur dalam semua pengawal. Terima kasih sudah merindang kami ku Sendi N. Tok tadi pesan dari Sendi N. Dublin ke Baja mina merek selamat ngalai hari. Ngau selamat berjalan ke pengawal. Pesan selamat ngalai hari. Merek selamat ngalai hari. Selamat berjalan ke pengawal aja ia ke bempu akaun Dublin K Baja. Lalu to Stamos Stevie Still Love. Selamat ngalih hari, selamat ngatur pengawal jam dia tu. Ungkup sari tu ngagai semua minta mayan ke lagu Sulu Sapa Aku. Ari Frankie Will dikenak merindang semua kaban ya ke ngelala. Terima kasih ah ko Stamos Stevie Still Love. Lalu to Juni Ben, selamat berjalan ke pengawal gay semua yang kengelala kelebihan gay kegenuan ya kebakunti dia cukup angat kami bak miri jam dia to minta pasang ke lagu dari Juliana Ambu nama Rita Sulu dikenak berindang dari impo kawan Facebook kawan belayan yang kengelala ngajak pesan Erop Aik Mayuah angat hari bangsa to Erop Aik Mayuah maya hari angat bangsa to ko pesan hari Juni Ben. Jadi setiap pesan sebenarnya kita yang natai ke lagu yang kena pinta sikap peninggal kita. Mayuh yang akan minta lagu tu. Bisa empat ikut. Bisa sudah di pelabak kaku di pesan Rino Ati itu. Bisa minta lagu yang kena pasang kita itu lagi. Sebenarnya natai ke pesan dari Serina Sendai Janang. Selamat ngelih hari. Selamat berjalan ke pengawak. Salam dari Suratu. Nuju semua orang kengelala bakal induk kenawit. Mary Ubon Matian, Sinun Eddy, Shasha Ambanda, Ibra, Mat Akib, James Anyau, Tony Uluba, Roni Engkabi, Minggu Min, Michael Serit, Kaban Belayan Bukaya Kenglala, Serina Sendai Janang, Jaka Usan, harap ke semua semampai gerai, jaga pengerai selalu. Yang tadi pesan dari Serina Sendai Janang, kita bisa nyedia ke lagu dari Winnie Albert, lagu kedikumai Bisik Ganti Nuan.

Okey, lagu hari Windy Albert kena kumai bisik ganti Noan. Lagu kedua ke penudi dalam program Nur berkongsi ke pesan Inu Hati. Terima kasih pesan dari kita bala peningah. Maka selama hari pukul 3, kita dekat ngagai YFM Kuching baru. Nyuak ke penudu atau ditampung sedak di YFM Kuching. YFM Kuching ke YFM Kuching. Terus ke program dalam program kena kumai rentak ngalih hari. Jadi sedak di YFM Miri dekat babalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan Kenyah. Jadi dengar kita hari pukul 3 nyentuh ngagai pengujung program hari kayan Kenyah lagi. Di dengar hari YFM Miri berengkari pukul 3 ngalih hari atau lagi. Terima kasih walaupun ingat ya kesempatan mendiang ke kami. Saya pengudah mendiang ke berita tengah hari tadi nyentuh ke pukul 3. Kita bertemu baru dengan aku Ibin atau ke Steven atau pasilai dengan kami di YFM Suriaman. Ngelah tengah hari nanti yang tengah hari hari 3 nyentuh ngegap pukul 3. Jadi kita bersuara mendiang ke lagu dari Ego Anthony kedai kumai menikai pengurindau. Jadi pesan bekas lama mebalap peninga pesan ungkap kita ya ke benua nape gaya hari ya ke pensato. Anang kelalu lama baluar rumah jam dia tu laban tu uli yang ngeruga pengerai kita semua gaya hari itu majak-semajak. Jadi dikarap kemega gaya hari kita di luar dian tau berinsur mana ngambil kena dan nanggul semua pengawak kreatur kita bak luar rumah. Anang ndak ngirup aib mayuah siang hari kelebih lagi. Lalu pihak mega anang nak ngetu, anang ngetu ngenatai ke pengelantang ngagai orang bukai kelebih hagi ia ke TC kita jam dia to kelebih hagi orang kedik sayau deres bilia pihak muka bala pangan bala kaban tek suah ngau kita ukai semina dalam penyenang pihak muka dalam penanggul ngau kita anak-anak ingat kurangnya ia kemeruan bak TC kita. Terima kasih hari Igu Anthony kedekumbai meligai pengurindau temu baru dalam awak kebukai.

0: WiFi 1071 Wendita Medihe.
1: Rentang Ngalihan

Ya, dua minit pas pukul tiga ngalari, semua ngalari ngagai balapan dengan kita. Terima kasih ngagai Steven, kau udah mulai ngok kita tiga jam. Bawa ngelah tengah hari, nyadi datai bawa aku dekat gulang kita, nyentuk ngagai pukul enam tu lagi ya. Ya, nama pengawal bala peningat kita, jam ke dia tu, nyangkanya sekedar hari kita benung belelak kini ya. Lalu sekedar benung berjalan ke pengawal, kelebih agik kita ke gawak upi-upi perintah atau ke ukai di kuasa perintah ya. Jadi kaya hari agik bersebun ngarap ke bala peningat kita. Anang udo berambun bak luar ya. Kelebih lagi baik ke bala namit ngai ke tabin lagi bala peninga ya. Lalu biar maga gayari ka ngat tau. Tentu ke bala peninga kita ya nang kurang ngirup air. Air amat kakunya ya. Lalu kurang mai bala anak pansut dari rumah berjalan. Ya, kena muka lawak rentak ngalih hari kita atau lagu kedibai Xavier Meringai Sulam Pengerindu.

Tau berkawa ngau gaya ri. Kita belak nemu gaya ri angat ngau kurang hujan di pelabak ke dekat Nuntung nyau kak Selampur kandang Munua Bonio yang kawam Sarawak nyentuk ngau gaya 14 hari bulan 8 tau ya. Kita ke penerang Direktur Besar UPS Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arif. Ya, bersama ke gaya hari Tungak Selatan ngau penyampau tumpu angat di pelabak ke dekat Majak nambah bak menua sepiak. Lalu tu ngujung ke bisik Jalai Besai ke potensial penanggul sebun merakak garis antara menua serta ngurang ketika penyawah penampak kelebih lagi bak selatan Sarawak. Jadi kita peningan dilalau ngambil ke seruran merasa website ngau media rama rasmi MET atau Kemet Malaysia kelimpah atau download application My Cuaca dikena nguliah ke penerang ke pemadu baru serta betul ya.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ingau hari kebangsaan tu, arameh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Berserima ingau hari kebangsaan tu, arameh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua.

Ia berkawal ngau aum antarabangsa novel Melayu Keterubah ditemu di dunia hikayat Panglima Nikosa dekat diatua kena 25 ngau 26 hari bulan 19 tau. Ianya abak Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako Kuching. Pihak ko General Manager Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak Datu Dr. Sanit Said madah ke awamnya diatur berterima ingat ulang tahun ke 150 pengawak ngeluar ke buapnya. Ya ngamik ke bala peninga nemu ngosili agik buap ke ditulis Ahmad Syawal Abdul Hamidnya. Udah diakuk sejana nyadi antara buap pemungkal kesusastraan Melayu ti sama ngau novel modern. Amin ada 300 ikut orang hari menua tu ngau masuk ngau menua luar ditagak ngulau awam ke diatur bergulai ngau kursi Nusantara Universiti Malaysia Sarawak Unimas serta Pustaka Negeri Sarawak. Jadi awamnya disadang di penyadi sapit premier Dato' Amawan Tengah Ali Hassan. Hanya sekedar pengawak ke dekat di Atul ya di menua kita. Ya agak merindang kita ngau lagu. Sebenarnya kita ningah ke berita ke dekat di kongsi ke Menti Sigi. Bak awak berita Batar Rajang. Ia jak berita hari kapi ya. Kena pukul 3:30 lagi.

0: Siapa ganuno time maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak ganuan ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari ganuno. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya dek.
0: Apa salah nak tu ayak? Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mo di?
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunu ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tok tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cang ku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nolong aku nuan itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nolong nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nolong aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya
1: 500,000 jil 5 tahun apa nanai pekutan nama penyadi tontik gagal orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nanai petan akai
2: wopan kang nam star
1: baik gagal nulung ku ikat cepat nulung kungun saya api kemau tau cepat ikat cepat puji dengan wak aikin cepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tok kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Ya, nak basai jam kita 3 minit lagi nyoka pukul 3:30. Kita dekat dengar ke berita ke dekat di pansut Kementerian Sigih lagi bawa berita macam rajang tentang tau lagu ke dibai Luan Bujang Sibia Banyi Bujang Miri dituju ke Teresa Batu ngakai Bujang ya.

0: Ya, mereka selamat ngalih hari Sabtu baru mulai ngaku hari kapit bawa berita batara jang kita ke sekali itu. Jadi ya peningan mayu karena ya sekali itu aku berasa itu megah hati lapan bisa temui ke dekat mulai ngaku kita nu kita beranau ke siti topik ke cukup mana ke dekat dia balik suaya lebih lagi program ke bisa diatur bawa bagi meruang kita di kapit. Jadi ya tu ngalu ke penatai hanya ketua perlombaan pengarah Tuan Freddy ngomega pegawai Hari Upis Tanian Mega hanya Muhammad Aidil tau ke Ingo jadi peninggal mayu ngambil kena masal awak tau ke jam kita kita nemu awak ujung minggu tu dia pengawal agropes bagi menua kita di kapit ke dekat dia tu pilih menua kami di kapit jadi ya terubaya baik selamat ngalih hari selamat bertemu guys the wine eh
1: ya selamat ngalih hari.
0: Ya. Oh, jadi tentu ya peningkat mayu tu mengau kai keterubah sita agropes bagi menua kita di kapit berkongsi ngau kita ibu peningkat ngau peningkat di radio berkau ngau program ke bisik dia tu sita kait lay penyakah sita ya kerja pengawal tu hanya ke di baik di bantai sita ya ujung minggu tu. Jadi ya aku terus dulu ngakai nuan tu Tuan Freddy ngambil ke nuan berkongsi ngau peningkat mayu. Nama kini tema serta objektif kapit agrofest bakal ke tahun tu nah.
2: Okey, terima kasih DJ. Jadi keterubah sekali aku ngari ke Upis Tanam Nua Sarawak. Ada kami besar pengagai hati serta terima kasih ngagai ATM, kelebih lagi ngagai YFM Kapit. Labau udah meri peluang serta ngangau kami sebuat berandau ngau promote ke pengawal kapit agrofest ke dika diatur kena 14 nyentuk ke 16 Ogos tahun 2026 tu ianya ba tahun square kapit. Jadi bakal sebut kita rambai jaku kapit agropes bakal ketahuan tu ianya ketiga kau nyebut kena jaku orang putih ya. Innovating agriculture for food security taukah dia lihat aku ngagai jaku kita ngeransang inovasi dalam pengawal petanam topi nuju pengelantang pemakai tilestari jadi rambai jaku tu megak dekat dikena maya Sarawak agropes ke dekat digagak 25 hari bulan September ngagai 4 hari bulan 10 2026 di Padang Biluan Lama Bintulu tokai kumbai orang Lasar Penyalang. Okey. Jadi rambai jakuk kami itu bisi objektifnya bisi satu kami ya narit minat bala belia serta bala indu bab ngawak petanam tupi itu. Kedua ngemansang ke sektor petanam tupi ngau agrobisnes. Ketiga negap ke cara teknologi bertanam tupi secara moden. Keempat, negap ke jaringan ngau peluang ekonomi serta nyukung sekuriti pemakai ngau kelestarian. Nya objektif ke besaya. Jadi nama impak pengawa kapit agropes tu bak menua kapit tu. Jadi kita medak ya. Jadi pengelansa program kapit agropes tu meri manyuh bengkah impak ti positif. Ngagai bala orang ke bertanam, bumai serta usahawan bak menua kapit tu serta sudah ke nembiak ngau bala komuniti bak menua kapit tu jadi antara impak positif ke di andal kami sigi ningkat ke penemu serta pengelandiak sida ya. Jadi pengawak tu bisi pengawak talimat bisi demonstrasi bisi merisida khusus 2 hari jadi dia tu ya ke nerang ke pasal teknologi pertanian moden serta amalan pertanian timanah ngau inovasi agro makanan. Kedua ianya nambah hasil pengusaha tani bab menua kapit. Jadi sida diberi peluang berjual, berdagang serta promosi produk di menua kapit laban manyo temuai data dari luar kapit. Ketiga ngelak ke penyampau bala belia ngagai sektor tani. Jadi itu narit hati orang biak ngambil ke bisik perindu bab ngawak bertanam tupi laban dia tu kita nyam menyebut pasal pertanian moden. Jadi manyo ngena teknologi, manyo ngena sistem bakal ngena ari handphone, IoT, precision farming sebut orang. Lalu muka peluang dagang ngau pelaburan, jadi narit pelabur serta muka peluang kerjasama antara agensi perintah, agensi swasta ngau ningkat ke security pemakai negeri. Jadi itu nyumbang pemakai peningkatan peluaran pemakai tempatan serta ngurang ke pengharap ngagai import pemakai. Ngau ngidup peluang ekonomi bala bab menua kapit. Aunya jadi penatai bala mayuh ngagai menua kapit ngusung pengawak tu ila diharap boleh nungkak ke hasil bala urak ke ngau berdagang maya kapit agropes ila. Jadinya antara Rambai Jaku ngau impak ke Bomno Kapitu Ila.
0: Oh, terima kasih Tuan Pridi. Aku namanya Rino Nati ninga empas ya atau kai empak agai pengawak kerja tu kita sebut cukup manah pada aku. Lebih bagi agai kita di Kapempu ke ngau bab pengawak kita sebut tu. Udah tu kita yang uji nguyen agai Nuan Tuan Muhammad Adil nanya Nuan eh. Berkini ke program atau ke aktiviti di Atus Memanjai 3 hari tu ni. Lama kita nemu 3 hari tu lalu berapa kini penyampau temuai atau ke target kita ni bahawa hasil dagang ti ditagak ke lebuh maya Agrofest atau ilah.
1: Okay, terima kasih DJ. Jadi aku mari ke Pegawai Pertanian Bahagian Encik Wipoh Leong. Ini program atau ke target kami buat kapit lah sebakal ngau Agrofest yang sudah diadu di Pelayah Menua Bukai Megah. Jadi kita di kapit tu target kami hanya penatai pertemuan yang ke bisa datai atau ke pengunjung ke Jakob Melayu ya. Yang ke di target kami datai maya tu ilak yang lebih kurang dalam 5,000 ikut. Kurang ke datai lah dalam 3 hari berungu pengawak tu diatu ilak. Jadi hasil jualan atau hasil dagang yang ke uliah di nama-nama ko kita mandah ya ke diuliah bala orang ya ke bisa berjual mayanya ila lebih kurang dalam 150,000 piak lah asia lutai ke dijual mayanya ila. Jadi kita ge aku kangenan sok muga tentang pameran to ke nama utai ke bisa ya ke dipandang ke mayanya ila yang bisa upih-upih perintah bayaknya di baruh perintah Menua Sarawak to ke perintah persekutuan lah perintah pesai kita serta company-company swasta ngau mengga bala usahawan atau ke orang ke sigi ngau bersemekiah dalam pengawak nama-nama berdagang ke produk atau ke utai ke berkaul ngau bertanam bertupek lah lebih pian mengga di maya kapit Agrofest to ila kita di kapit bisa muka kapit kitchen kapit kitchen jadi kapit kitchen tu ya ka berjual utai pemakai lebih lagi utai ke lawak ke meruan atau ke bisik di menua kita di kapit tang nadai di menua bukai mainnya ilak bisik dijual lah mat. Jadi tu antara atau ke utai ke nariat penatai temuai lah jadi pengudahnya mengga kami hari upi bertanam bisik muka konta atau ke bisik ngeregister ungkup kita ke ngemeran ke pengawak bertanam bertupai out ianya sistem itani jadi sistem itani itu sudah diadu ke kita bisa sudah didaftar ke kita bisa sudah diregister kita jadi maya to buat peluang untuk ilang mengga kita buka konta ngambil balai ke bedaung register atau ke ia ke baru nemu nama tak itani itu mayanya ila bala kita di kapit tu uliah bertanya lah laban bala hari ibu pejabat kami pehinuk besai kami di Kuching bisa nurun mayanya ila dah. Ini pengundahnya mengga semua kita di kapit banyak ya biak atau ketuai ya ke rindu atau ke ingin nanti bersemekiah dengan gereja atau ke ngadu ke bisnis berkawal dengan bertanam bertupik tu tau datai maya tu ilak laban bisa demonstrasi ngagak sus cili undangnya tadi bisa terlibat pembangunan tanaman dabai atau ke makni kita nyaga atau ke ngintu kebun dabai kita lah udah nyemga bisa pemprosesan pelbagai ikan sungai masin au nanti di menua Kuching atau ke menua luar lah kita di Sarawak itu dulu cuba kita temenggah ngau terubuat masin jadi kita di kapit itu laban kita itu enggak bisa air ke mana bisa ikan ke berga. Jadi bisa usahawan kita yangnya kita kapit ditumpu yangnya peranak hari bukit mabuang ya tu udah lama ngadu ke ikan semah premium masian. Jadi amanya tu ia bisa dijemput kami hari bukit tanam merek talimat atau ke merek ceramah berkawal ngau bekeni yang memproses bekeni yang agak ikan semah premium masian tu bakal terubuaknya lah ya. Jadi utai tu aku harap bala kita bukai ya ke dia di Menulu atau ke dia di rumah panyai tau ninga tau meniang tau datai mai tu ilak deh laban kunci penemu tu susah dibeli nadai dijual utai tu pre aja kita sebuat tau ke kita di kapit tau sampah datai meniang ketu bisa diberi makai ngungi rup maya talimat tau ke maya ke berceramah 2 hari berungunya ilak jadi nadai salah lah hari ke duduk berkedai Cina pihak dia dulu duduk meniang ke orang ceramah tu dulu lah main nyela au pergi deh undanya mengga bisa pekit-pekit bukai baka pekit tua paling nyamai udahnya tadi bisa pekit nama kurang nyebut neka berapa pemayu ikan ni ke dalam balangnya ila undanya bisa pekit bekering kurang nyebut jakok nekanya ni pekit
3: meramu
1: meramu berapa pemerat tanan pisang udinya berapa pemerat ikan udinya berapa ulas atau berapa ige pisang dalam setanarnya ngau bisa mega the boys of kapit jadi the boys of kapit tu pakai belagu tang pengawak pakai belagu tu digagak kita memang ke malam lah pengawaknya jadi udinya untuk bala anak-anak ik ngau apa inai kedatai mega bisa mega pakai di toko main ke dia tu ngagai bala anak-anak kita inya baka pertandingan pakaian berhias anamit ngau pertandingan ngecuak mewarna ko jako Melayu ya dah ngecuak menyeko kita udahnya tadi baka selama mah kena kita narit toko kena kita merindang bala kita di kapit jadi kami hari pes bertanam mengga bisa ngemai toko bisa ngangau ko dui ko artis ti popular kita iban di menua Sarawak tu inya lemai 14,000 bulan bisa ayak tanam lastok Ricky Anderson bisa buka lengok kita udahnya tadi malam 15,000 bulan ianya bisa pobek lo ngau bisa mega penampilan khas maya hari penutupan hari minggunya ianya inilah lata jual lah the legend tu orang nalan kisit inilah lata jual tu ya bisa mega datai berperinah reti ya kita di kapit maya tu ilak bisa tiga ikut artis kita iban ke pupila merenang kita di menua kapit jadi ya enggak aku ngai nak narit arti bala kita di menua kapit ikulah datai menyila bisa dijual tiket benasiat jadi tiket benasiat tu setiap hari ya bisa ngagak cebutan tapi utai kekak baik aku di pedak kita sebuat kekak baik aku ambil kita sebuat dia lah ianya hari hari kepenudinya cabutan bisa price ianya tak cukup lain enggak hari ngurang lain tu anak ya ku udah agrofest ya ku udah bam nama bukai bisa gol bal gol bal tu nama kurang nyebut kepian mau kepian mau punya jago kita ya udah nyata deh bisa peti air bisa TV bisa cinso pemancit ngau barang-barang kebukai mah jadi aku harap ke kita dekat piat tu anang anang kerana runa ngai kebaik orang pulai kemana bukai gol balnya lah tinso
3: okey au mana-mana utai ke di bantai ke kita sebuah sepamanya 3 hari berunggu hari siang untuk ke malam tu ni tuan tu maka ke nemu ni alai pengawak kita tu dia tu kemaya kini ni majlis penangguhan agrofest kita tu lalu siapa kini temuai ke dekat berjadi ke pengawak kita sebuah tu
1: ke jadi majlis penangguhan kita maya tu ila ianya dekat dia tu ke 16 hari bulan ianya hari minggu kena pukul 10 pagi pia lalu dekat dipenyadi ke yang berhormat menteri Infaikot atau ke menteri Pertanam Tupai Empu ianya Dato' Sri Dr. Steberuni anak utum ngau bala tumai-tumai bukai ngau bala lokal-lokal webi bukai lah ya kebisa datai mainnya lah
3: ya Oh, terima kasih tuan. Udah nyak tu mekak ni. Ngambil kaku terus ngau ranau tau ke tanya kita ke sekali tu. Pulai baru ngan tuan Freddy ni. Kelimpari pengawak kita ke di kapit tu ke bising atau agrofest tu. Bising kini pengawak tu dia tu seberau ba kapit tau ke dekat datai ba menua bukai nangkan kapit tu kot tuan.
2: Okey, terima kasih. Sebelum aku nyebut dini gila bukai ke dekat dia tu pengawak agrofest tu. Jadi aku akan nyebut nyentuh lagi tentang itani. Jadi aku ngena mansal bahwa orang kepengok bumai bahwa menua kapit tu datai lalu ngeregister diri bak itani laban lukai nama sigi semak jaku ialah peminta bantuan ialah manyuah ngena online tau ke ngena sistem itani jadi mesia manyuah itu ialah dah bisi register dalam itani uliah minta bantu engkau nama tak kebisi sebias kami bak jabatan oleh temuzda badia ialah jadi nya penting ya balakai bedau kalau register ba itani datai kalau register ba babo sida upis bertanam menua kapiat au jadi nyentuh nyebut nyebut pasal agropest ke dekat diatur gitu satu ialah jadi kapiat bahagian tau ke menua ke lima udah Diatur pengawal agropes terubah sekali ia berpun hari Limbang sebab Limbang agropes bulan 4. Udahnya ia lu kepakan, kepakan agropes bulan 6, sebawah agropes bulan Julai, serian agropes tu sebab ujung bulan Julai 24 ke 26 Julai. Udahnya kapit agropes dekat dia dia di 14 ngagai 16 bulan 8 tu. Jadi na lamaknya 2 hari lagi, ya, 2 hari lagi. Ya. Oh. Udah kapit apa pengawal agropes tu lalu berjalan ngagai dalat. Dalat agropes 21 ngagai 23 bulan 8. Lalu ke bau agropes 11 ngagai 13 dari bulan 9. Udahnya baru ya ngagai Sarawak agropes kayak sebut ke tadi ke dekat dia tu Laskar Kenyalang Bintulu. Hanya program agropes kayak dekat dia tu tahun tu.
3: Au mayuh pajalai kita sebuat besai empo awak ndo kita sebuat tu neh ngermai ke Agrofest 2026 ke Skeleton ni tuan. Lalu ke Skeleton megak nanya tuan tuan Muhammad Adil bak pengawak tu nama kini pengawak tu ke produk pertanian popular bak bagi menua kita di kafe neh ngamai kurang peningal di luar nemu pihak aku neh. Okey.
1: Okey, terima kasih sekali lagi DJ. Jadi kita di kafe tu itu ia musim buah lah dia tu tokus hari subak lah antara buah atau kutai ke paling-paling popular bak kita di kapit ianya buah dabai lebih lagi nanti dabainya datai dari menua suang au ianya bak buah jadi bak ikan kita itu popular atau ke dikelala orang ngau ikan ke berga ianya bakai kampurau kita sama nemu merga ya ianya ikan semah ngau balik ikan-ikan kebukai lah jadi ianya antara utai ke bisik bak kitai engkau nadai bak bagian toko menua bukai udahnya mengga dari segi pemakai canai goreng segi terima kitai kan nanti orang datai di kapit mesti kak makai canai gorengnya serta ngau baka buah-buah bukai nya baka sidak buah isau ngau mayuh agak lah utai bukai ke lain nadai bak menua bukai bisik bak menua kitai
3: anak yang sepik okay, terima kasih tuan ngau tadi jadi ke penudi di kena nutup ranau kita tiga awak ke seduai tu natai ke Jakob Tesau Jakob Pengalu nama kini pengarap artis duai bawa pengawal Agrofest tu ni nuan dulu tuan Freddy ni.
2: Okey. Jadi aku ngau ke bala bawa menua kapit sama kita datai ngagai program kapit Agrofest dekat di gagak kami hari 14 yang tu ke 16 hari bulan 8 tu. Jadi kita boleh bertanya laban manyuah buh pameran dekat dibuka. Ya. Nama TVC kita temu kita boleh bertemu dengan bala sida ke Singapura pamernya. Nya mega ukai seminar sida menua kapit urang ke semak sida kenawit sida hari menua sibu sama tau datai. Nada salah. Laban kita sama ramai ke bawa tu. Laban manyuah tai ke dekat di pandang kami maya tu ila. Nya hari aku jadi ngarap ke kita sama-sama berjalan ke pengotong ke mana mah. Jadi ke sudah hari kapit kalau ke cuma ideal bisa kita akan sebut beri peluang ya.
1: Okey, ke penundi hari aku ngari ke kami sebuat hari kapit ke muka bala tim kami sebuat ke hari ibu pejabat terima kasih lah bodoh mantau kami sebuat beramu lalu ngatur lalu teto jadi dua hari dah kak datai lalu kita sama ngarap ke utai itu mujual serta nitiah ke utai ke udah dirancang kita ngambil ke julu hati kita hanya muka mina muka pikir kita di menua kapit tu ngau pengamuk ke berceramah merik talimat dari segi pemasang bertanam bertupik serta ngagai bala-bala ya ke segi aktif atau ke ya ke ngemeran ke pengamuk berdagang berkawal ngau produk-produk utai jual berkawal bertanam bertupik tu jadi itu mentara platform atau ke pelasal nu alai sidak ya ngeremai ke agi bisnis dagang sidak ya menyatu ilok seraya ke berjual lalu ngeremai kage laban mayanya bisa sidak fama gak ente sidak ya nak nemu bakni kak berdagang bukan minat orang ke ya ke bisa ngau pameran aja tam bala kita bukai di menua kapiat tau nanya dini no aku berjual utai tau ila sidak fama oleh nuluang kita hari segi berjual ke ya muka market ngage kita bukan minat di kapiat tam enggak di seluruh menua Sarawak tu aja takit kita dulu udah cukup bagi aku wawak ke kita utai ditanam, utai ditupik kita nyak, nyadi ke hasil, nyadi ke duit, ngatai ke penatai pemisik ngai ruang bilik kita siku-siku.
3: Okey, oh, terima kasih yang Tuan Tuan Muhammad Edia atau ke Inggu ke penudi ke lemai tu neh. Nyak ya peninggal mayo. Randau aku begulai ngau pengari hari upis bertanam betupik berkau ngau kapit agrofest 2026. Terima kasih yang Tuan ketua penolong pengarah hanya Tuan Freddy pihak mengkawat ngai pegawai kita Tuan Muhammad Adil atau ke Inggu ke udah berkongsi ngeratai kerempu agai kunti kita ke sekali itu. Nyajar hari kami di kapit ke sekali itu bawa berita Batang Rajang. Terima kasih ya.
4: Frekuensi YFM di kapit 94.3 FM.

0: Radio YFM. The 101.3 Twine FM.
1: Ya udah lagu ke di baik Ricky Anderson, Dure dalam Daging. Kita dekat mulai apa program Aram Bepantuan.

0: program Arambe Pantun YFM.
1: Manya amai burung acang ngagak sarangbak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang anang ngasuh putus teberungsai. Jalai malam ngadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tapi dalam tanggup menyelam, laban ku tanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah terukat, rarat atap labuh tersesai. Seribu kereta anang nak beriman, jaga seput ngadai penyukat umur kita.
2: YFM 101.3 MHz.
3: Sayang sekoyak dong.

0: sampe cumu makai, tumu pagi ngisap tuku yuang, saleh hari, se urang dicapai doang.
1: Hapui dicap. Ai ciro di naga seribas, ukai aku na malas.
0: Yes. Pecah kaca belah gelah, tau ya tumu spray 16. Yah.
1: Akhirnya pedih jap. Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dina.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram main hingga ke program Aram Berpantun Bawa Rentak Nali Hari di YFM.
3: Ya, peningat mayu kita buat program Aram Berpantun. Jadi, tidak bisa orang telefon ke konti sabar-sabar lah. Nanti aku narik sepot lok. Ambil ke bala pelingat kita di serata. Menua ke bisik mendiang ke kita bakal ke ngalih hari tu. Sama-sama kita berpantun. Wow, bertima pantun me kita. Kena ngerindang hati diri. Ngagai bala peningat kita, kagip gulengo kita, jam ke dia tu. Terima kasih lah memilih YFM Session Kemerinang kita. Ajapan kita dituntung. Jaya hari kebersembuan. Nyamanan alai kita berjalan ya. Akak penengai milih dia buat rumah dulu me kita ya, burung dulu. Bah berengkah kita. Kita nyawut kangau peningat kita ke Teruba. Hello.
4: Hello, Aki Wan tu.
3: Okey, Aki Wan. Nama berita.
4: Mana? Saya di Jerbau.
3: Au, balat ni mana?
4: Balat ah.
3: Balat ya. Sebenarnya ke pengerai? Hello.
4: Hello.
3: Au, nama ke bunyi tu?
4: Radio
3: jauh ke dari hari radio engkanya nangkap. Hello.
4: Hello.
3: Telepon lah nangkap radio nya nya ya bukan bunyi. Jauh ke mimi hari. Okey. Terus ke dia pantuan hari nuan.
4: Okey.
3: Okey.
4: Ya.
3: Oh, terus ke pantun kan?
4: Aku hak minta bayar tiket nama arti mada bayar. Minta bayar tu aku malah mada arti ke ya. Alah ke sini ya.
3: Jawab kami me ada radio nan. Nak emu menyel ke?
4: Oh,
3: hello.
4: Hello.
3: Okay, terus ke dia.
4: Okay. Hello.
3: Aulian ingat aku. Terus ke dia.
4: Itu menyia ke sini ya. Itu minta pada arti ya. Maka kuaci kakak menurut Cina. Dan kalau arah buah getah. Buat kita rangkai labodan. Mimpi mendak bayar. Nyak madah kaban. Bisi dekat ditanya orang. Nanya aja lo.
3: Okey. Nyak.
4: Salah saya yang sini ya.
3: Okey. Nyak tadi peningat kita minggu je tadi. Nanya arti mimpi digagai bayar. Sawut peningat kita yang tadi yang kak dekat ditanya orang ya, ya ngarap ke bala peningat itu kita datuk nemu meh nam entek semua mimpi gagai bayar hanya sejak mimpi mana mimpi dekat ditanya orang ya nak tujuh mana. Ya kita nyawut kangau. Hello.
5: Hari muka.
3: Okey, hari muka. Janang, terus ke dia.
5: Okey. Okey. Tak ada. Nemu lagi dah.
3: Au.
5: Mana boleh dengar?
3: Boleh, boleh, boleh.
5: Ah, baiklah, dia. Apa bisa masuk dia awalnya?
3: Au.
5: Ya mai udu mudia kulu menua kapiat udah bisi jalai. Ame aku rebuka saya ukamnya udah di hati ente nak nyadi rugi ya mai.
3: Mhm.
5: Ah, nyak, nejo sedua ya.
3: Okey.
5: Okey, mendiang
3: ya. Ya, nyak tadi janang. Ya ge nyangut kangau hari bala peninga kita ke bisi telefon ngagai konti jam ke dia tu. Hello.
6: Hello.
3: Ya siapa ngau ku beranau?
6: Rebo sol mari ge.
3: Ya ke sama lemai. Okey nuju pantun ke siapa?
6: Ya ge dengar.
3: Okey terus ke dia.
6: Project. Project maka kena di itu mereka dua belah pun mengin sebabnya mereka ini ada demanta cuma pula tu cuma ni
3: Monica ini puji ya besit ni ngah Monica bau pes ada tu bisa
6: tu salam ya lah
3: belakang ya lah dia
6: okey
3: iya.
6: Terima kasih
3: dia. Okey, sama-sama. Pantun puji dengan Monica ya. Bisa yang ingat pelabak aku.

0: Iya, kita mulai ngopening kita. Hello.
1: Halo, selamat kali hari di kesayangan.
0: Halo, Ma'am Jessica.
1: Ya.
0: Oke, Bapak Ite bantuan.
1: Ite ja.
0: Terus ke dia Jessica.
1: Oke, menito. Jalai ketemu meli air tebu. Lalu metu tapau salai. Manua kita dia tu musim jerbu. Sama metuai dia nyata pengerai.
0: Oh.
1: Oke, ngadulo. Bye.
0: Ya, cukup mana munyi pantuannya ya. Pantun nyaga pengerai. Lalu kita dituntung sebun jam ke dia tu ya. Jadi kita lagi nanti pala peningat kita. Ya, kita terus mulai dengan peningat kita ke sekali tu. Pak Arus telefon. Hello.
2: Hello, Dara. Selamat lemai.
0: Selamat lemai. Nama tu terunggu amat tu, Robina.
2: Baru dah kali. Tadi kangkat negerasi.
0: Okey, pantun
2: yang
0: kita.
2: Yang tu.
0: Amat. Pantun kita, Robina.
2: Tuh pantun perangsang dulu tuh Dara. Lagi kedua pantun Sunde.
0: Oke.
2: Sama ke bilik muda kita katuan ngegai kedai melihengnya. Harap ke mana semua lega pantun ke dipansut bala peninga. Terbaik tinggi burung bangau melamari mulam rumput. Ya, meh tanah selang nuan sakit anyau. Nanti itu pedak, nanti itu pansak ngaya lalu luput.
0: Punai.
2: Tau, Dara. Ya, selalu sakit anyau dah pansak. Selalu kesal lagi luput, meh ya.
0: Nampi ya.
2: Tau, ya, meh.
0: Okey, nyak tadi Robina. Ya, kita lagi nganti bala peningat kita telefon lagi konti. Dua yang kita harus telefon 082258634 082258633. Kita nguyang ngagai kangau kita ke sekali tu. Siapa kini? Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
3: Tu Achan tak? Hari Kucing.
0: Okey, Chan. Apa nanti kita?
3: Nanti padi padah ke padi ndak aku tetampi-tampi. Nanti baik jadi padah ke jadi ndak aku tenganti-nganti.
0: Ya, jadi je. Oh, iya, nyak tadi peningat kita.

0: lagu ke di baik Juanas Johnny Aman Nuan Bisi Intan di Kembuan. Jadi kita lagi ya nyawut kangau hari peninga kita ya. Hello.
1: Hello, selamat lamai baru dara lagi. Kau berjalan itu kalau ke agi betul berjalan. Pantun modelo.
0: Okay, terus ke dia.
1: Di tengah laman Nusa Kajang lewat. Jadi atau hati ku berasa bingung. Asai tika luput bepansa ngenuan bujang. Laban tubuh nuan selalu bau cengung. Atau ke darah sisa aja. Di kaki lima ngira air tebu berjelai ke kampung. Boleh lar pai. Itu musim jerebu wanang kurang kita ngira air.
0: Ada yang saya dah lah. Tapi saya dah masalah lagi ngode baru kan. Okay, nyata di peninga. Robina. Ya peninga kita ke sekali itu. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
2: Sekali balik dari kampung Sungai Pinang lama Semunjan.
0: Oh, baru ni ngau lah Semunjan ku kuat tau.
2: Ya, dulu di sibulan lain.
0: Ketubah ya berpantun, wai?
2: Selalu ke ngamak tu tepi di tuan. Udah lama tu nadainya.
0: Ada lain pula tu lah. Amat
2: ya,
0: tu,
2: ya.
0: Amat tu saya sekedar dia
2: nak bukan lain. Kalau sekarang ada kerja mai.
0: Amatnya kak betul naik begitu pun tu saya kan.
2: Ya, tapi si pasok dulu ah.
0: Okay.
2: Aku jual ngai semua peningan buat YSM. Okay, pantuan namanya tu. Buang tekai dulu mari mai ambil siti sumai kalau wak. Bukan ngai bambai kau retuai. Retuai kak memudah sindu. Aina jam.
0: Au eh, lagi bala peninga kita nyawet ya. Ni nan Jessica. Robina. Sawetnya. Tau kaya aina peng nak tu yang mai sek ko ya. Apa kilat kini? Apa kilat? Tau tangkup ni nak cuan. Nurin lama nak bantuan. Ya, 08-225-8634, 08-225-8633. Arus telefon benar-benar dibuka ngagai bala peringat kita di Serata Menua. Kau lih mendiang ke kami, banyaknya kita mendiang ke kami ngena radio, RTM Klik atau ke Astro. Ya, peninga kita di Bintulu, orang Bintulu. Ini kari bakalalan kah suspek keluarnya, ya? Orang dari Indonesia. Ini Nuan Petrus. Nah, peninga-peninga kita ke buka, ya? Kita nyawut kangau peninga kita ke sekali tu. Hello. Hello. Ya, siapa ngau ku beranau?
3: Hai Jessica.
0: Jessica. Okey Jessica. Malas pantuan dari siapa?
3: Janang.
0: Okey Janang. Di mana-mana.
3: Menitu. Oh. Ibu cantik berjual sirih ngau Pinang. Duduk mana bak tengah tamu. Saya ngira kupi. Akai tusan nuan tu Janang. Kadang-kadang dua uli nuan tupi. Udah. Okay.

0: Yagi mendiang ke aram berpantun ya. Kita terus nyawut kangau peninga kita ke sekali tu. Hello. Oh, nak muju. Jam kita baru aja 21 minit lepas pukul 4 ya. Agi tu bah jam kita. Kita terus nyawut kangau. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa engkau ke berandau?
1: Selim mandi tadi.
0: Okey, terus ke dia.
1: Okey. Pantai menyita. Tujuh orang yang tidak ada ningam. Okay. Buah langir, buah kelia. Boleh dipakai kena bersabun. Lapan, nuan suluh, udu, nima. Bedak aku tu orang miskin.
0: Mm-hmm.
1: Okey, nyajak.
0: Okey. Nyak tadi pantai tanya.

0: Ya kita nguyang aga akan au ke sekali tu. Hello.
1: Hello.
0: Ya siapa ngau ku beranau?
1: Ya muka tadi betul.
0: Orang muka terus ke dia.
1: So malah pantun tanya kapan ke hari limang ke nama mimpi tu apa ya aku ya.
0: Oh.
1: Tu mesti ya. Supaya itu mimpinya deh. Kasih aku tu lain ni je.
0: Oh, amatnya.
1: Makai kopi, gulai gula. Makai roti, gulai kaya. Dek mimpi, wai menjadi tangkap bayar. Ngayu kedai. Kap laki, udah mansau cinta. Ah, nyam ya. Kasih aku dah, eh.
0: Okay, okay.
1: Bye, bye.
0: Ya, nyak tadi. Sama, megak. Sawut hari sikap peningat kita ya. Okey, kita ingat pantun ke sekali tu. Hello. Hello. Hello. Ya, nak mujung. Nguci baru nuan au. Laman aku nak ingat nyawa nuan.

0: Ya, lagu akan dibaik Heli pelakon. Jadi kita terus nyawat ke Kangau, peninga kita. Ya, hello.
1: Hey, Jess Kasangan. Jess baru-baru bau.
0: Jess, pantun kita.
1: Oh, benito. Baru bah berjalan niti pendaik. Pendaik di sini baru udah hujan. Nama me nasib aku tuk jai. Suah batu musuh udu berduan. Okay.
0: Okay. Ya, nyata saja.

0: Ya, 082-258-634 ke 082-258-633. Kita mulai dengan peningan kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya. Siapa dengan aku meranau?
1: Om Ujang tu.
0: Okey, hari ini.
1: Au.
0: Hari ini, Nuan.
1: Hai, kucing.
0: Okey, terus ke dia.
1: Au. Aku kan menuju pantu tu. Gai Mia.
0: Nah, Mia. Okey.
1: Au, pantun aku menyetuk, Mia. Wah. Untimun bah pauh. Tiga dengan wataga.
0: Mm-hmm.
1: Wah, timun. Latas meja lah. Nanti aku visi jodoh. Lalu Nuan Mia. Nuan baik pergi honeymoon di Amerika.
0: Mm-hmm.
1: Ah, ni aja.
0: Okay. Nyak tadi peningat kita.

0: Ya, kita mulai dengan peningan kita ke sekali tu. Hello. Ya, nak muncul. Muci baru gak ya? Hello.
1: Memang lebih nak tak ada.
0: Okey, terus ke dia.
1: Oh ya, aku ngomong yang lebih tengok. Ini tahu ya. Terima kasih awak, awak lebih nak. Nah, mereka gaya ya, aku tahu.
0: Oh.
1: Eh, gaya nak pada amai. Ambil baju kena betul doang. Ambil salai ikan suntuang. Dia ngomai orang bau tenuang. Nyangka kerak itu orang dia bisa lekat bak mua lubang itu orang. Nyajah, wai.
0: Ya.

0: Iya, peningnya kita. Hello. Iya, siapa yang aku beranau?
1: Okay, aku Cikgu Ben,
0: Ari Kucing. Okay, Cik, baru ya pelabak aku ngau berpantun eh?
1: Ada kalak baru ngau.
0: Okay, nana ngawaknya mananya? Nambah ke kami di Togat, okay?
1: Okay, pantun ke to berkaitan ngau cuaca kita
0: Jatuh lah. Okay.
1: Berkaitan ngau jel buah.
0: Oh, terus ke dia.
1: Okay, pantun yang bunyi, meli dapai di tamu sibu. Lalu dibai ke ulu sekarang. Menua kita dituntun jerbu nyerup air anang kurang. Kayaknya aja.
0: Iya. Ya, kita bisa pemantuan ke baru berpantun dengan kita. Ya, kita mulai dengan peninga kita ke sekali itu. Bapak Kuari Indonesia kini. Kita ingat, hello.
2: Hello, DJ.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
2: Mia to.
0: Mia. Okey, Mia. Terus ke pantun.
2: Aku balas. Siapa tadi yang bisa ngirim ke aku pantun ke mai aku ke Amerika?
0: Tidak sebetulnya,
2: Mia. Oh. Ketuk balas. Nama balas pun agak ya. Ninga dia wai. Siapa bisa ninga ya to. Dia to musim buah petai. Beli aku di market terabai. Dia tu umur aku nyo udah tuai. Nada aji hati aku tak bamai.
0: Aman.
2: Tu si teh gini je. Kena aku malas janang tadi.
0: Oh.
2: Terlalu bisik lain tu. Oh.
0: Oh.
2: Dia tadi. Oh tu. Dia ada janang. Buah tekai berintai-rintai. Ambil sige pandu aku ngau mungsang. Umur kita nyo maja tuai. Nanti bejako anang mes. Semarang. Ya, ya, me DJ.
0: Ya.
2: Harap tu ya bisa nyingam, me. Okay, kasih.
0: Ya.

0: dia kita nguji nyawen kangau peninga kita. Hello. Hello. Nak mujul megak ya, nguji baru. Hello.
1: Hello, Dara. Selamat malam, Mai.
0: Ya, Robina. Terus ke ngau pantun, nuan au?
1: Kata itu leka pantun apa itu yang kita ada ke malas, Dara. Nantu dah dengar. Laban berjalai. Yang ngepi, pemain ngurus tuai. Laban ngurus udah tinu aku ya?
0: Udah tinu aku ya.
1: Oh. Nunus lokai dai. Duduk di ruai nunus lokai. Nama tadi. Ini ingat saudara. Bagai waktu orang yang nganggau kaku kailah aku malah ha.
0: Okey. Ya. Kanya bandua gawak kini. Robina tu.

0: Ya kita ingu yang agak kangau peningnya kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Oh, hari Bintulu. Kami tanya waktu tinggal papan jalan tu, Mire.
0: Amat. Orang Bintulu. Okey, Bintulu.
1: Lama nak boleh layan tadi.
0: Amat. Berbuat pada aku. Nyob kejap. Balak mah kejap.
1: Ini orang yang sudah siap-siap tawa. Jangan kau tadi.
0: Amatnya. Okey, terus ngau pantuan.
1: Nama aku ke bisa. Nama empat lama. Pada aku kita ada. Oh, siapa pantuannya?
0: Oh, okey. Terus ke dia.
1: Buat muda antara kupak. Buai umbang. Buai ke lubang. Orang kebiak tiap-tiap pegawai salah tu. Buat medak kupak buai ke lubang. Buat binyai simpan baru. Orang kebiak tiap gaya pekit jadi gelar kumam. Ni kita kini naik bisa ambil bergelar yang buat tahun baru. Nari nak dengar je. Buat pedagang tepi kulam. Buat berangan di atas peti. Lebuh gaya ambil ni nyalah tidak lebah tidak lelah tidak ke dalam. Nyo ke depan kelisa bernemu nyo nyo dah bisa laki deh. Tuh tak lagu ni.
0: Okay.
1: Hari miri kita ke Bintulu. Itu nama abah simpan Jawa. Aku minta minta main ke kami lagu. Makin tuai makin bergaya. Nanti bisa pasal ke nuk ni.
0: Ya.
1: Okay, nyo jalan ni. Ya. Lagi baru kan?
0: Yeah.

0: Iya, peninggal kita ya. Hello.
1: Hello DJ, itu Mia baru tuh ke tuh kantor nanti dire tuh DJ.
0: Oke.
1: Oke, oke. Ketemu nyinyo. Buah ada baiknya main di empat. Nama ya giga buah kemayang. Lama aman nuan nak aku pada. Kada kenuan agi ingat kaku sayau.
0: Wapun.
1: Ya DJ, oke.
0: Iya, Pak Mamia tuh. Oke, nyak tadi Mia ari kapit ah. Jadi kita agi nyawut kangau. Hello.
2: Hello.
0: Iya, siapa nak ke mana?
2: Sebenarnya Miri ta.
0: Orang Miri, oke okay, orang Miri. Pantun kita.
2: Malas ya, lupa semalam minum kemarin.
0: Oh, bukan munyi ya?
2: Ah, munyi tau kau ya bujang semalam di mana kau lenuan? Burung pitu terbay lapu-lapu, hingga berprogo pun bungai. Dia tu aku lagi masuk yu, nada jalan tu awalnya pegulai.
0: Amat, bersekua dulu ni, belajar dulu.
2: Tu si T.A, tu kedua ya. Tunggu pagi, aku nanam padi, datang di rumah, aku nanam liat. Nada pengerugi, tu anak jadi, berpedak pun tu anak kalak. Minak nina nyawa aja. Ya, jangan ujung ngegay pujang semalam tu. Terima kasih ya DJ.
0: Sama-sama. Banyak tadi Ebnia. Ya, kita terus ngegay peningat kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello, selamat lemai darah.
0: Okey, Rumina terus ngau pantuan dari Nuan.
3: Oh, tu ya. Tuduh di ruai serumpuk makai mai asik belawak ke pelandu. Kati kuratuai nak kelalu tinu. Lapan uduh pedih sisai. Oh, iya lelak kami pedih sisai kalau.
0: Oh, lo tinu wak ya, ane?
3: Oh, iya. Tuh pegawat kemalas ke Solo, nanti di rumah ke tuh berjalai.
0: Oh, berjalai, oke.
3: Oh, malah tiga teh terkena hari 6.
0: Oh, oke. Okay. Bertemu hari 6. Nah, ya, nanti Robina. Ya, peninggal kita, hello. Hello.
4: Hello.
0: Ya, siapa enggak keberanau?
4: Halo.
0: Ya, boleh ningan nak nuan aku. Boleh aku ningan nuan. Siapa ngau aku beranau?
4: Boleh ningan DJ.
0: Boleh ya, boleh. Penyak tu, apa kilat tu ne?
4: Iya.
0: Apa kilat?
4: Baru sangkai kerja tu.
0: Okey, au. Bisa ningan pantun okay. Tadi ne? Okey, balas.
4: Pantun tu, 7 kurang ni tu kah. Timbak je tu ne, boleh ne, timbak ne.
0: Timbak dia, meh.
4: Ha?
0: Awak terus ke dia? Apa kilat?
4: Halo.
0: Terus ke dia.
4: Okey. Bakat lagi yang nanti jo nyimpan tincin sebarang alai. Aku bakal papung rokok habis batang papung dibuai. Nan bubu tungak kulo arili nan sengak. Aji bulan beri kaku isi pamok ndak dipeduak. Tujuh ngelai rubi.
0: Okey.
4: Tu nuju orang muka tu ngelai nendok tu. Ngelai nendok. Batang lingga terbilang nama Wan Baya Bunso Jago. Sinuk ninga udua semaya bayam lunga bolu duko. Kembali layu tambahin kerabuan magar boyok nunang orang. Rebah punggu ndak berdawan cundong tungkuk pesuak berdilang. Dua tu nuju mia dengan mia. Kau sebarang nama, nak bela dapat dah. Kau dengar kau, kabarai nama di tasik, tajak kemarau nadai hujan. Diniati bayar nak begiliak, gintik tanum panlintan. Empat pipit padi semadang, nadai isi tinggal semeli. Nak empat nuan ini orang, dah jadi ini sanggup kuambi. Nurun mandi salah kelala, hari sari pancarapan, tolari pancarapi. Pantun pendek nujo mia untuk disiati. Kira dude lah. Terima kasih DJ. Selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai. Okey, nyat tadi apa kilat?

0: ya kita terusan ngergai peninga kita. Hello.
1: Hello DJ.
0: Ya, siapa ngau ke mana?
1: Bujang semalam tu.
0: Okey, bujang semalam bantu kita.
1: Malam kita hari miri tadi.
0: Mm-hmm.
1: Juga ada ruai ngirup kopi. Aku belagu nebah gitu. Dia kuda tahu kemiri tu, bersabi jari. Baru ketemu selamat berkelalu.
0: Okey.
1: Berjalan malam nadai lampu. Duduk derwai penghirup kopi. Teng ma nuan milih aku. Tua rawun melantang kati.
0: Mm-hmm.
1: Atau lebih miau dulu.
0: Mm-hmm.
1: Nanam selangkau tingkat biang. Lebuk tanah dempok jelu. Harap kemiau gi ngau cukruk ke cacau kenyalang. Cukup landia miau pelagu. Ya jauh di je.
0: Ya, pantu pujinya. Ya, rindu puji orang ni ya. Aku hai pelagu cacau kenyalang mia. Ya, peninggal kita. Hello. Ya, nak muncul nguji baru ke? Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
2: Bujang lagi tu.
0: Okey, terus ke dia.
2: Aku kan nuju pantun tu agak Mia.
0: Mm-hmm.
2: Tinggal mana tu Mia? Buah semangka, buah kelapa, tiga dengan daun sirih. Nanti hatiku dah suka. Orang tua pun aku kak milih.
0: Mm-hmm.
2: Nggak aja.
0: Okey. Hanya tadi peninggal kita. Tinggal 11 minit lagi ya. Alah kita mulai buat program Aram Berpantun. Jadi ngarap ke bala peninggal kita terus berpantun ya. Ya, peninggal kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
3: Andrew,
0: hari ni nan Andrew.
3: Re tatau.
0: Orang tatau apa ne? Okay, Andrew terus ke ngau pantun kita Andrew.
3: Okay, kalau pantun tujuh ngaji balas saya kindo.
0: Aau kita.
3: Aau ni, yeah. Pantun tu ne jalan.
0: Mm-hmm.
3: Okay, lepas hari nunus lukai, lukai ditunu kena muru nyamuk, kengai ke jenar duaai. Tindu malam, malah tindu, udah bukuru lah.
0: Mm-hmm.
3: Thank you.
0: Ya, yeah, nyak tadi peninggal kita hari tatau ya. Jadi yang harap ke, agak bisa peninggal kita kini. Tau kan ingat lagu kini tu ya. Tau kita berpantun ya.

0: Ya, aku nyawut kangau ke penudi hari peningat kita sebelum kita ingat ke berita ya. Jadi, hello.
1: DJ, hello DJ.
0: Ya.
1: Mia tu malam pantun siapa bujang semalam tadi.
0: Okey, terus kerja.
1: Ketok bukini, ketok bunyi yang bujang semalam. Daun selasi gagak air irup ku malam. Gulai aku ngomadu. Terima kasih ngajar bujang semalam. Di sini ngar aku belagu. Ya jadi je. Terima kasih.
0: Ya, yeah, sama-sama. Okey. Jadi peningat mayu jam kita tinggal 5 minit lagi. Nyalka pukul 5. Jadi nak tu aja aku bergulain kita. Bapak gulain marah berpantun. Agi belalak menemu aku. Dan jam minat ditatak nangka pukul 5 aja kita boleh berpantun. 5:30 kita dekat ninga ke Tanduk Randau Rurai. Sudah kita bergulain kau. DJ Bajik kita, Pinky. Bawa sadar main. Tengah sepedau ninga ke berita. Aku dulu menenang kita dengan lagu kena baik Pelitin Nina. Agak kita ke tabian jam kena tau. Lebih agak tabian pengerindu ya.

0: gái chị tao chó. Nó nghĩ cho chị tao nhưng mà ta giả buồn. Nè, nhớ nghe năng chị tao giả buồn. Cái này bay chị là mình nó cắt chị tao chứ nhá chị tao chó. Rồi làm cái tao bố mẹ thì ngay kia giả buồn nó là ghê lên chó. Ta, à làm chị tao xa mà mình ngay cái tâm quân. Chị tao là nó quay mình ngu nhưng cơ mà lại. Lên xa bằng lại. Tentu kita lekan mul. Nama kini penyakit jambutnya. Tapi ya ucau. Alam ninga ke radio kita.
1: Di dalam bilik hospital kanyuk juga.
2: Tu ini belawak belawak, terlalak tu ini kasih kino misi ni kebetulan dan terkini nanti tua. Kata mak kebiliannya jaga aku. Bajia induk misi itu banyak lagi. Nanti waktunya aku tu nanti tanah aku tu.
3: Iya nak kembali ulah deh mai aku belanak jabut. Dah deh patung aku tu kembali. Patung aku tu masih tak aku. Nak dapat, nak dapat. Aku sok baik di Belanda. Ujung-ujung, lagi buka hari ya. Lu aku sama kita, bukai dek. Lu gak nyua aku sok berubat.
2: Yang pagi dia bilang, ay, ini, itu sitap, sitap, sitap, sitap. Tak pegang, pegang. Nanti dia bilang lainnya bakal berubah. Nanti, nanti lama, nanti tua lagi. Dia patung ini misinya. Kamu bajiaknya lagi nanti tua. Nanti ya ringan lagi. Aku tusah hati kota lagi.
3: Irau-irau dek ke ino misinya. Nak gede dek irau kaku tau ini dek. Ke berkejingkak berjalai tau. Akai pedih amat patung tau. Asu dek jampak berjalai ke tu dek ini dek. Asu dek belanak ke tu dek ini dek tau.
2: Aram tamak tua ini. Halo. Aram tamak tua. Tamak tamak. Halo. Selamat ngari ali ari. Salam satu Malaysia Medani Lutur.
4: Selamat lemai Jackson Jabur. Aduh. Kap amat di lemai itu Jabur.
2: Apo Lutur Cambiang nama di kiri aja itu ya. Nanti bisa induk misi ke berbajak tanggau di situ. Iya dari kata tukai di aja itu di Lutur. Ni buat di yang cik aku di bisa induk misi yang kata kerai mako.
4: Bisi Indomisi di tau nyin babelakan din hati ambil file dah lama. Nama di Kediri ni di Sangau nanti ngau.
2: Bisi ini aku biasa lah Lutur. Ini aku nya bangsa ingin sepit junsun keliak ketika kuda segi slow ya segi gaya ingin lama empu. Lewah habialai. Ketut tersipak. Ganduang besar kaki mit. Katina tersipak. Nya ini kau. Ini suah kalau tu cambiangnya. Dokumen persa kau nya.
3: Okay ngelajunya gabut jalai kai. Aduh. Ini sesepuat aku tak berjalan itu akhirnya. Nak sesapal aku tak. Nak suah jambutnya berpelesa. Okay, tu dah. Kas bita ya lutu. Tak main kit ya. Okay.
4: Ya, mana ya jambut? Selalu ya, nembiak takut amai ke hospital. Bisi sekedarnya orang rawah tamak kebeda lutu. Jarang mendak nembiak kak ke hospital bakal jambut.
2: Biasalah Lutur. Aku tu kan aku tu nemiak di pemadu pintar. Nemiak di pemadu smart. Nemiak di pemadu sigat. Bak temawai kanyong tu. Nya nak tahu takut ke hospital. Anang ke hospital aku tu nak takut. Terjun dari pucuk gawang gak aku tu berani. Ya, nak tahu memberi malu kumpulan kita, kumpulan orang-orang kan dia baru dia tahu.
3: Ye, mau teh kembali malu kumpulan. Lagi sakit ngelamaknya. Nyamunyi nama. Nyamunyi kena jayau gede tu jabut.
4: Alhamad ganya. Kati lalu bedau gerai di pia jabut. Harinya udah ke di masuk hospital 2 malam. Mulai hari hospital lagi pedih perut non. Kati bakal jabut boleh maka ya ini jabut.
3: Nemu di lutul. Ubah hospital ke debrai kita 4 lama. Udah biar 4 ya. Tak ngasih lalu nak yang 4. Nyang ngasih kuilau. Air yang ngai ngilur. Kuya asai ditelan asai durek. Kuya apa mau tai. Nanti asai dureknya. Ha, hidup kita mencantik senak makan ubat sekitar aja. Bukan ni ikut eh. Ya agak gegari yang besar. Yari. Makai ngai ke mana ngai ke rumah yang ngai ke ngeliat bukai. Semua ngai. Gamanya bakal orang kuda. Mati bini. Nya aku nak nemui hidup kia tau. Ucuk kutuk dutua. Dia besar dek. Dutua. Ama kini bak nakit. Ama utai ke bangat bisik dalam perut ya. Tau ke. Besar dek hati ya. Atau ya. Tungkus ngayuah ya. Besar mama geng. Irau. Agi bisik tinggal. Racun kini dalam tubuhnya.
4: Apo? Lapar sebabnya jabut. Sakit bangsa namanya bukannya. Hati uleh birak dijabut. Sekumbang ku dah konsult dari hospital.
2: Hati kaku kak birak. Kak berjaran beriki ke doktor. Nama tika dikimira kaku. Nama tika berjaran kaku. Ya. Entah. Aku tu nanti bisik makai asis leka. Sekumbang dia udah pansut dari hospital tu. Tak lalai nak saya. Tak nyinyar magang utai dipakai tu. Engkau labani ini misi pas hospital tu minta aku. Nemu minta aku gini. Nanti di rumah dia. Nyampau bisa dintu ini punya. Beberang maya diberi makai ubat. Dia ingat dia meri aku. Ya. Pengawak ianya main tituak, main pasbuk, main watabab. Nanti pancut keruai lagi. Bajaku ke orang, ngano orang, nya mati kuliah ini kunyo. Ini jari, dia kuliah ini kunyo jauh. Paui akan ibu aku tau. Jangka aku mana kita masuk aku tu hospital baru. Ngambil menigari, meniga minggu. Menikah bulan itu tahu mah detan itu terus tahu maku bisa gak itu misi itu aku itu lutur camiang.
4: Nah dia tu aku merasa sepuat ngau tikas meninggi darah di dulu jabut merasa darah di terus tahu susah kena biar dia tu tumu amai sekedar kudah kemik manis. Lapan pemakai ke tempat sedap deh. Nganti misi datai sekejap kau yang ambil darah di jabut. Tak takut deh ambil darah jabut?
2: Ngantai aku takut ambil darah. Ambil darah jantung, ambil rati. Adai aku tu takut. Asal minum misi ke tempat bajik yang ambil darah aku. Anang, anang aja induk misi ke tetuai yang ambil darah. Nya, ya ketua ini, kau nama doktor, peti hamai damai sidanya. Tak dalam jarum dah cuk sedap udahnya, dah kerinau sidak. Jarumnya, dini ikutan, kak kasar mimit. Di iya kebapa jiap dia, nadai temu dasur sidak ya kenya. Nanti induk misi kebapa jiapnya. Nadai berasa darah ambil sidaknya tutur. Temu lenyau darah aku tu. Bakanya mah. Bakai ini aku nyak mah. Nggak enak lutur sikat merasa ya baru. Baru ya kak berperasa penggerai. Ya kak bakat dik tu ngais kekali ya tutur. Udahlah tuai. Kerai kamu ini kena bayarnya. Tak berdos ini kena.
4: Dah ada irau dah jabut. Induk misi baru kawa ngambil arah dia.
2: Okey, ini rutur. Okey, zaman ada jauh hari tu kan rutur. Ni teka kami aku tu. Ni teka tak ketua hati tu. Tak kami aku tu lagi rutur.
3: Alam ayo lah ni jabut. Orang kak merasa dempik tu macam kak kemi, kak kemi. Tadi dia marah nak takut. Nyong, ada yang kak kemi. Anak boleh malu kumpulan dek.
1: Selesai sudah pemeriksaan kesihatan jabut. Selepas itu.
4: Okey, dijabut. Tak sal dek. Jantung memutus baru dah bansur.
2: Okey, aku tu doktor. Si bansur jadi impuran aku tu. Nasib jembatnya jauh hari itu. Irau kaku terkemai bas luar. Ya agak baca kemai. Nuk misinya pada aku tengah beda rakunya tadi. Nanti nunggak kaya tutur. Sehingga kasuh kemum biar memegang darah kutu. Awak punya mai. Mati bat jari ya. Kena kelagu ke jembatnya. Biar mati di tangan solo. Namun di tutur.
3: Kaki bakal pemutus pengelai untuk aku nyak lutur cami yang. Kaki bisa penyakit ya kini.
4: Nanti nitiah ke ringkut persatu. Nadai darah tinggi. Tikas bola dalam tubuh pemana. Melaju sebut ya tadi. Pemaya aku merasa pemana.
3: Ya? Perut. Tungkwa hati semua ya ke mana ya? Baik.
4: Ya, kak ngambil masa merasanya ini jabut. Kak terhubung tau ke skin, tau ke persa benar darah, dihancur ke makmal, juga seminggu, baru putusnya keluar.
3: Tau me persa ajak lu tua. Aku kan nemu lama penyakit biasa, me bisa ikuti alis bisa, nanti jabut tu bisa penyakit. Aku tau banget ilau ke kami semua bisa ngacun jabut tau. Kau kena put ubat buat pemakaian, nanti lu persa siliak. Kau boleh temu penyakit ya.
2: Nanti bakanya doktor asuh malam hospital aja aku tu doktor nyamai kita merasa penyakit aku tu ya ke ngamik ke dalam-dalam lagi penyakit tu persa kita begari bisi ke induk bisi ngari aku makai bisi ke induk bisi ngenah ke aku nyana deh cerita pembedihnya doktor.
4: Nanti bekerja lagi aku ngadu ke report kau surat Siti. Udahnya seduai lagi main tu ngakai counter aku ngambil ke sidak main seduai kelep. Nanti pemutus sudah palsu kita sidak ngakau seduai baru. Lain telefon rumah panjai kita sikit bisik lama. Irau ke hospital telefon. Tak boleh ngikak seduai lah.
3: Anang irau di pasal lain teleponnya butuh cambi yang. Nyau kat tujuh G kami diam. Gini ding. Mira, dia telefon kami hari inti ke sungai. Ketahui yang nyawa dek, mu dek, kumai dek, kemawai mak kanyuaknya. Kumai dek nak mansiang menua kami dien.
2: Kati aku tu tutur. Aku tu nadi dipasuk ke kita hospital ke tutur.
4: Nanti ni tiah ke persa tu nadai nama-nama ke nuan yang jabut. Sebina aku meredi ubat vitamin rasa nyawa ke makai. Bila seminggu lebih ya udah memutus ubat dan isi. Baru nyamai ngantur. Tau?
2: Nanti antu lagi lama. Menanti seminggu tak ipuin minyaknya ni. Kayak lebih. Seminggu lebih hanya lutur lamanya. Kadang kayak nyawa aku tu. Datai seminggu aja. Sesebut asai aku tu. Aku tu dia datai buat seminggu lagi. Nanti majak dia makai begitu. Sakit main asai aku tu. Nak medak dik lagi aku. Dik jangka aku lutur. Jangka aku nyasai aku. Sepot ketuknya kemum biar. nyok ngagai nangarai sa itu lutur lutur.
4: Ah, lagi aku nambah ke ubat batuk ba senarai ubat dijabut. Dah tu lagi Indomisi mai sedoi di ngagai counter. Okey jabut.
2: Mama mananya lutur. Aku tu okay nemu tai hospital tu. Ini aku nya raya kege ya. Maca sain buat hospital tu. Ya nanti nemu. Ba iya ngelan IBC ngelantak kening ya ada tu nemu. Ya ada aku tu nak nemu. Nak tu tegar sekumbang kena nyawa tu ngemakai udah pansut. Ari spitalnya suba minta tolong Indomisi ngirim jari aku bialai ngambil ubat ngambil darah labnya lagi lutur ya, ngambil ke aku tuh bisa ke gerai mimit kira-kira seminggu selepas pemeriksaan dokter

0: Hello, siapa tau?
1: Halo Sabrina Sangau, aku tu Lutur Cami yang telefon dari Hospital Kanyu. Kak madah ke pemutus persa pengerai jabut. Udah datai hari makmal di Kuala Lumpur. Jadi kak ngasuh seduai ke hospital kita.
0: Akai, Lutur. Nasi ya kak pemutusnya udah pancuan Lutur. Ila mak aku ke jabutnya.
1: Kati kak makai ya sekumpulan udah pulai hari persa pengerai. Harinya ini jabut.
0: Semina makan cepat lah jak ya Lutur. Dua vitamin ke debrek kitanya sikit lah jauh yang makai. Alit laki aku mula ucuk aku nyak tau gila makan ubat.
1: Anti uli ya seduai nurun ke hospital pergi lah. Lapan bisi dekat ngasuh jabut bertemu dengan Lutur. Siku lagi pergi lah.
0: Au Lutur Cambi yang pergi lah kami dua ucuk ke hospital. Eh? Ni jabut tu tadi. Oh, jabut. Galik di pihak ucau. Okay, kasih yang muju aku tu sakit lama deh. Apa eh, deh, baik. Oh, jabut lah lucu aku. Gerai deh lah ucau. Ucau, gila ke cerita tu lah. Lucu cami yang baru. Dah terlipu pada ke pemuncak pengerai deh. Udah rata yang di Kuala Lumpur.
2: Yahoo, yahoo. Nye. Amanya ini iho hospital baru bisi lawak ini kak memakai nyawa tau nyawa bergeriok perut aku tau
0: lama membangsa penyakit dia tu jabut nyak mai hati kualit amat semua hospital lalu lukas lalu masuk kak makai seminggu tau dek kak makai si jeput madah kenyawa ngai makai.

Ya, ucau. Tapi kurunde yang kita, ini mana yang kita tuh nak menemu nama bangsa penyakit jabunnya? Ini kita tuh, umur hidup dunia tuh, kalau ngubat orang, nadai kalau tetap ke penyakit maka jabutnya nyai sama nyadai. Nah, minggu baru kita sama nina ke penyakit jabunnya. Sabar, ucok, sabar. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi nanggai. Jabut melini, lalu lucu kambing sama ipat. Jadi program lalu luar itu dikeluarkan menikah midi. Anak kesal, ucok.

0: hirup di dunia kemayar itu mesti berjaga-jaga.
1: Tajak pihak, anak malas penyai orang ke jahit ngau kitai.
2: Jaga ulah, lebuh begulai ngau orang, jaga mulut mayang randa orang bukai.
3: Laban ulah ngau jako, tidak pansut ke kitai nyak meh, ngayan ke sapa kitai.
4: Kelala buah ari langguk, kelala bangsa ari jako, kelala basa ari penyiro, pesanto ari kami, Raban Tajur Mau.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: 7 kebuah, lapang kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketegau hujan ke
2: Bandung Bari. Melatai kemerita pemandu warung serta keaman.
3: Timulak.
2: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: Gulai Sejalai.
1: Nikah banaku.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Anang irau. Kami isi berida kita. Pengerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Radio YFM
1: 101.3
2: YFM.

0: Aku lain sejalan.
1: Aku minta lengkapkan kami.
2: YFM boleh diperniangkan kita mengenal frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Teruskan pengeriduk kita bergolai sejalan dengan YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara Tuhan dan bintang mituan.
3: Beri sama lemai, sama pergulai baru bah hello wai, sibu ke lemai jo, berita ke terubah. Ianya ngena pengawak berjadi ke program tidak kumpai World Breastfeeding Week atau ke Minggu Meri Anak Tusu Indai Renggat Dunia. Pengawak tu diatur 15.6.2026 hari enam tu berpalan ber Dewan Rajang Hospital Sipu berkara pukul 8 pagi untuk kengagam 12.30 tengah hari. Jadi berprogram tu dihabisi 5 itik topik hari 5 ikut sidak tindai yang landi yang berjakuk senentang pemanah air tusu indai ukur pandemik pemka berkeni cara tim teman dikena beri sukuk dai ikawa atau ke bekerja kelimpah di berkongsi ke senentang pengawak sukung merik sukung hari sepitar ngagaraban komuniti lalu apa pengawak merik tusu ngagai anak miat tu bika bisi pengawak atau korandau tanya sawut senentang berkini meri anak air tusu indai untuk bala rapan apai ngau indai sekali lapan tentu ya pengawak tu berguna ke sukung hari apai ngau indai kelimpah harinya kelimpah hari pengawak meri lica ngenang perkara pemanah air tusu indai misi meka buf tau ke pansar berjuara ngau meka senentang pemanah tusu indai. Ini apa program kecoba lalu yang kedua tu ini berserimbai ngawari bujang berani atau ke hari pahlawan dia gerempuang veteran sedadu Malaysia menua Sarawak PVTMS bergulai ngau pis mengintu pengelantang veteran ATM Sarawak Jeff bisik ngatu program merik darah kena 15.8.2026 hari 6 tu pukul 9.15 pagi berpalan zone orange di sepengkah palan berbeli barang di besar di Sibu nangkan kenyak kena hari siti ianya 16.8.2026 bisi program atau ke kuanta bergerak ngagai ison menua di Culau lalu dekat diatur berpalan bak kompleks sukan Julau berangkat dari pukul 9 pagi nyentuh angkai pukul 1 tengah ngalih, tengah hari jadi nyalai ngau berita tu kira kena saw mihrapan veteran sedadu ngobak balu sedadu di bagi pelilih menua kita di Julau ngambil ke ngambil sama belak ngambil awak datai ngagai konter luar bertanya ngambil ke sida tau nemu sili ake senentang bantu ngamuka perkara ke ulih di sukung ke hari harapan kerempuang veteran tu ngamuka hari opis pengintu pengantam veteran ATM Sarawak tu lapan tentu ya tujuh program tu diatur dan ya dikena mantu bala veteran sedadu ngau balu sidaya di menop sisir ngambil kulih nermak bantu kepatut serta lengkas ambil kebanding hari sukut pengidup berubat ke mereka sekolah balanya hanya dua itu berita ke dibaik bahawa hello why kita ke lemah itu boleh baru mengagai program kita di YFM Kuching.
4: Ya, terima kasih ngagai Margaret Remang hari
0: RTM YFM di Sibu tidak berkongsi ke sekedar hari program kebisi diatur tunggak ke tengah menua Sarawak di Sibu. Lalu anda berkata selama hello Y di ulih dipendiang ke kita bak awak sana lemai ninteng hari lalu ninteng lemai hari tiga endang kita ningak ke hello Y Sibu. Okey, lalu jam kita peningat 19 minit dah lepas pukul 6 lemai. Terima kasih yang bila kita kagi mendiang ke YFM. Terima kasih yang bila kita kemilih YFM ke lemai tu. Lalu yang bila kita ke udah boleh ngau kami tadi bak awak rentak ngalih hari kita dah bergulai ngau nin sinanggai tau ke ibu sangau kita berperindang berpantun lemai ngalih hari tadi. Lalu ke lemai tu kita bergulai ngau aku di tampung awak sadar lemai. Hari pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi bergulai ngau aku munika midi ke lemai tu. Lalu nak bekas selama megak nadai bertukar segmen program aktiviti kita ke lemai tu bak awak sadar lemai segmen sadar lemai yang nak bekas selama megak kita dekat kita dekat berarti ke sekedar hari program sekedar hari info ke dikunci ke kami enggak bala kita nyentuk ke pukul kurang lebih 6.45 minit tu lagi sebedau nampung enggak pesan berat nyentuk ke pukul 7.30 laban 7.30 lemai itu kita kita dekat mendiang ke berita lemai hari YFM. Jadi kita tirinduk ke main asal nintiang malam hari 3 kita nang bisik main asal pantun dungai sanggai anak kak kedia tu seminak pantun ajak ke bisik bak sistem kami dituk ke tahu di pendiang ke kita pukul 8 malam tu lagi nyentuk ke 8.30 malam lalu kita ya dekat dengar ke sekedar hari info bukai di tampung gawai info bukai serta lagu-lagu nyentuk ke pukul 9 malam sebedau kita bergulai gawai pengeluar program kami 9 malam mudah mendiang ke berita hari angkas sapuri di Kuala Lumpur. Jadinya info nya rintai program kita ke Sarito. Terima kasih ya ngagai bala kita ke selampur menua Sarawak oleh mendiang ke YFM. Ari lawas nyentuk ke Kuching jam ke Diato.

0: Ya, lagu Kadi by What Rock. Lagu Kadi diberi nama Kaban Sampai Mati. Terima kasih laban kita agi berkaban gak YFM ke lemai tu bak awak sada lemai. Jadi lagunya tadi kebenarnya dipinta peringat kita meri selama lemai ngagi aki muam sikut peningat setia YFM. Lagu ke di by What Rock nya dikena ia merindang semua ke ngelala kelebih agi. Ya bala ke bisik. Mendiang ke YFM kaban bala pangan ya tibisi mendiang ke YFM ke lemai tu. Jadi di bintu lu ia berkunci ke gayari panas nyentuk ke lemai sari tu ko ya. Jadi ngarap ke pengawak kita di bintu lu mega mujur kelebih agi hingga bala kita ke ngemeran ke pengawak di luar maya hari ke bersebun jam ke dia tu. Tajak pantungak kata semenua Sarawak gayari tau ke tikas sebunnya bedau untuk namanya tadi besai tau ke tau ngemedias kita ngemedias tau ke merik pangkak ke pengerai kita tajak pihak sama meh kita berjimat au lebuh maya kita ke ngerja pengawak di luar leban sekedar pengawak kita kelebih lagi batang pengawak tindang di kemeran ke di luar tu tadi nang tusah mimit kita kat ngelari lebannya ke periuk asik kita deh lalu nanti berarti kemegak ba opis stigmata ke gayari Sarawak madah ke gayari di Serian Kuching Semanggang Seriaman Semarahan Betung Serikai si bumuka kapit bintulu miri ngau limbang nanti ni tiah kendang bersebun tiah ke gayari sarito 12 hari bulan 8 hari opis stigmata ke gayari jadi nyentuh ke malam dini hari pagila hari malam tu nyentuh ke dini hari pagila megak agi mengkang bersebun di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai sibu muka kapit bintulu miri ngau limbang nanti disebut ditu kak selampur menua Sarawak kita ke bersebun jadi gaya tasik peninggi tasik 0.5 ngagai 1 meter angin berpuput dari barat laut ngau pengelaju 10 ngagai 20 kilometer sejam tikas pengangat gayari 24 darjah Celsius ngagai 36 darjah Celsius lalu nanti kita ke berarti ke megak gayari ke bersebun tu enang merik pangkak ke ndak mana ngagai sekedar hari pengawak ke bisik diatur kitai lalu nanti kitai berarti ke megak sarito ke bisik bala kita nya tadi meda Facebook tau ke page upis pelajar menua Sarawak nanti kita berarti ke upis pelajar menua Sarawak laban kita meda tungak ke Serian gayari bersebun datai bak tikas 200 lebih gaya tikas jerebu tau ke sebun ke di kumpai kita tadi inti 200 ke atasnya sigi yang tak mana tau nyeruga penggerai tau nyeruga penggerai nyalai 6 buah sekolah di Serian udah di asuh ditutup dulu hari ke dibuka lalu sekolah ke ditutupnya tadi ianya SK Sejijak SK Sungai Semeran SK Tepui SK Entubuh SK Temuang SK Tema jadinya 6 buah sekolah ke bisik udah di asuh tadi ditutup ke Tegal hari gayari kena manah ke bersebun ke Kelalu Balat tunggak ke Serian jadi ngarap ke bala penai megat tajak pan sekolah ditutup anak mai bala anak demiak tu pansut keluar kelebih lagi mayuh balan biak jam ke dia tu ke bisi pengerai ke nak mana ba sengak namanya ke nak tu mana ba support sedak ya tau ke sigi bisi maknya ba asma ke orang bisi penyakit ke nak tu tau namanya menyedut jaku Melayu menyedut namanya ngirup tikas pengamah angin kena mana atau ngujuang ke sekedar hari pengerai dalam tubuh nak semua menemiak tu ya tanau nyalai berarti ke Arab ke bala pindai berarti ke perkara yang megak atau japan sekolah tutup nama bala anak pazut keluar kelebih lagi tunggak ke menua di Serian ngau megak di Kuching kita berarti ke tikas gayari atau ke pengamah gayari kena mana lagi kita berarti ke berapa baca IPO atau ketika pengemah angin di menua kita Sarawak ke baru dikeluar ke orang pukul 4 lemai tu tadi. Kita ninga ke dulu setiap lagu. Jadi atau sebelum ninga ke lagu Kedai Baik Mawat, kita ninga ke dulu tok lagu tok Siti Ari Jangkuk Tangkan Berkaul Engau Sebun Asap.
1: Maya ari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: kajarin. Datay niya nararumpas tumumin nga surindang at ilantang kansyang gagin.
1: Merdeka, ukai semina nuat ke jalur gemilang. Ukai mega semina ngiri semangat patriotik. Dan merdeka mega, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kita sayau ke menua kita Malaysia. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang.

Ianya lagu hari ini yang mereka jemat lagu ke di berit nama Penggerinduk di Lamun Sebun. Okay, nyamai awak nanti Penggerinduk di Lamun Sebun. Berdau lagi nanti gayari kita ke di Lamun Sebun jam ke dia tu. Dua-dua tadi ulih ngujuang ke kita itu pedias. Okay, semina pedias sebab Penggerinduk tambah ke pedias sebab penghidup nanti nyemak ke bersebun. Okay, jadi jam kita peningan 45 minit dah lepas pukul 6. Udah tu lagi aku rekam mic kita. Berarti ke sekedar hari ya pesan agak aku gerah ngau megap pesan berat dekat bukai ya tak sebedaunya sekali lagi aku mai kita berkunci ke sekedar hari info berkawal ngau sebun di menua kita Sarawak. Jadi nanti ni tiah ke OPS rampak menua berkawal ngau tika sepengamah angin di menua kita Sarawak di tu nakak pukul 4 lemai tu tadi tu record nakak pukul 4 lemai tu tadi sehari tu 12 hari belah 8 nanti berarti ke Kuching di tu 177 hanya tikas ke Nadai entu mana Semarahan Megak Sebakar 178 kelebih lagi kemari kita meda sekedar hari info Megak Bisik Kampung Kangus sedia Semarahan lalu ke Pemadut Tinggi Tungak ke Menua Serian 201 nakak pukul 4 lemai tadi sigi endak berpengerai tau ngujuang ke sekedar hari pengawak di luarnya ditutup tau kendak ulih dikerja munyi ke dipadah kaku ripun program tadi Megak 6 buah sekolah udah diasuh ditutup di di Menua Serian. Lalu nangkan kenyang megan kita berarti ke Serikai Megak tikas sepengamah angin ke endak manah Megak ianya 160 lalu Sri Aman 157. Nanti kita yang beda tikas pengamah angin ke Pemadu ia besar tinggi endak manah ianya di Tebeduk 214 jadi Tebeduk tu ke Menaria tungak ke Pegai Bagi Menua Serian. Ianya tidak jauh hari garis antara menua Kitai Enggau Kalimantan. Sekedar hari bagi menua, pilih menua ya ke bisi ngerikut ke tikas pengamah angin kena manah megak ianya lubu antu 165 Miri 151 Bintulu 153. Lalu Serikai Megak gerikut ketikas pengamah angin 160. Lawas 102 lalu Lunduk 111. Jadinya tikas pengamah angin ke bisik dirikut ke UPS Rampak Menua nakak pukul 4 lemai tu tadi. Lalu dalam kandang 2-3 hari itu megak nanti kita meda sekedar hari berita ke bisik diperhati ke kita mayuh bisik di dibantai ke sekedar hari penusah angus ke bisik nyadi di menua kita kelebih lagi tungak kesemerahan Sri Aman lalu ke Pemadu Besar ya angus di kampung tungak ke Kalimantan Indonesia. Lalu pe megenangkan bala kita berkawal ngau pengawak ti Nunu tau ke pengawak Nunu kampung Nunu Umai kelebih lagi Nunu ke ngau besar-besar bukan Nunu Nunu bukan kita barbecue barumah au. Jadi nak berarti ke begak berkawal ngau atur ke bisik udah dikeluar ke UPS Rampak Menua nanti kita ditemu Nunu terbuka tau kelarangan pembakaran terbuka kita tau dihukum nyentuk ke ngagai RM1,000 tau mungkin di jail nyentuk ke ngagai 5 tahun lalu compound 50% penalti maksimum 50%. Jadinya sekedar hari atur ke bisik di keluar ke berkawal ngau Nunu kampung Nunu sampah ke mayuh ti tau ngujuang ke rampak menua kita itu nyadi bakato ti tau ngujuang ke angus megak angka kita nya ndak berasai Nunu baalai ke lebih lagi jam ke dia tu sigi rangkai gaya hari kita kemarau ya sekedar hari pengawak kita ke Nunu tau ngujuang ke utai ke ditunung rampit ngagai babas TCTC ngujuang ke utainya tadi tau besai majak sebesar. Jadi sekedar hari atur ke disebut akunya tadi nang debaruh section atau ke akta kualiti alam
sekeliling 1974 Section 29A. Kayaknya ngambil ke kita sama belak nangkan diri sebilik. Nangkan diri serumah panjai ngambil ke utai tu ndak digagak out ngambil ke kita nak ngambil dia sekedar impo di hukum maya jam ke dia tu. Okey, jadi sebedau aku maca pesan berat pesan batang, kita dengar dulu lagu tu dipinta cikgu kita tu ahok siku pengajar cikgu Roy ngau lagu ke dipinta ya Eri Lang berpadu nyawa ngau Natala lagu ke diberi nama Sumpah Tua.

0: 8422.
1: Ianya cairan dua kita ada kangen atai ke pesan berat ke lemah itu. Jadi pesan ya ke terubah ke dibaca abang awak ke sekali itu. Pesan pemati. Jadi pesan tu datai dari Umin anak Busang madah ke anak ya. Jennifer anak Umin tak ke Linda udah narai kemarik 11 hari bulan 8. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua kawan melayan di Madur, Asan, Suki Jampak, Belungai, Pasien, Nansang, Lemayung, Gemuan, Bakung, Bawang Asan, Muara Bunut, Ilah, Sungai Sian, Rumah Mawa, Gau Megat Rumah Pius, di Kapit, Gau Bala Kena Allah dirintai ke Dito. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu Niang Jennifer anak Umin tau ke Linda dekat diatur Lemai Rimpat 13.8 bak Sungai Kawi di Bintangur. Lalu ia tu dekat dikubur ke Kena hari 5 14 hari bulan 8. Yang lain penerang kesilia berkawal ngau pemati Jennifer Umin tau ke Linda tu kita tau bertelefon ke lumur Christina Subang anak Umin 011-299-66778 tau ke Lisa Jani Ugiman 011-849-7728. Jadi pesan ti ke dua ke sekali tu ianya pesan diterima kami Ari Sinorita Ari Seratua. Jadi pesan tu datai Ari ngari ke Sulah anak Ampak atau ke Indai Gawar Ari Rumah Jemat Nangamalung Awik Seratua. Jadi pesan tu madah ke anak ya ke bernama Balula anak Empawi atau ke Ale udah nadai. Lalu pesan tu minta semua kabar melayan kelebih lagi ke Ngelala Balula anak Empawi atau ke Ale kediau di Berayang Ringkat Ruban, Metung, Licuak Ruban, Kerapa, Selalang, Kerubung, Selalang, Tanju Awiak, Belawong Awiak, Lubuak ke Payang, Ngkala, Wong, Itap, Semurin Krian, Sebetan, Kemidan, Kemelayan di Lubuak Renit, Ulat Nancy di Tapang Ujan, Pelat di Sebubu, Niah di Igan, Ngau semua kabar melayan ke Ngelala Niang Belula anak Empali Empawi tau ke Ale. Ia kudah nadai ke Marik 11 hari bulan 8. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu Empawi Belula anak Empawi tau ke Ale tu dekat diatur kena 13 hari bulan 8 hari 4 lalu kan dikubur ke Bak Pendam Ulu Maluang kena hari 5 14 hari bulan 8. Jadi pesan ti nangkan ketuk inya pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu datang dari Merni anak Ambi madah ke pengawak ngetas ulit Niang Utin anak Rengut tau ke Indai Meni. Jadi pesan tu minta ke melayan di Jingkat Luban, Ulu Ruban, Sibu Bintulu, Niah Suai, Sayah Miri. Ngau semua bala ke Ngelala. Niang Utin anak Rengut tau ke Indai Merni tu dipinta datai ke nak malam 22 hari bulan 8 Nguan ulit lalu pagi 23 hari bulan 8 ulit dekat di kertas. Jadi minta semua kaban ke dipesan datai ke rumah Maxwell Sungai Libai di Niah. Pesan ke sekali tu pesan ke dia terima kami hari Sharon anak Tungkoi. Pesan Sherry Sharon anak Tungkoi madah ke akik ya ke bernama Lindek anak Betung tau ke Minil udah nadai Sarito 12 hari bulan 8 udah nadai Sarito 12 hari bulan 8 awalnya dia minta ke pembelayan ke Ngelala Lindek anak Betung tau ke Minil tu kelebih lagi ke diau di Pantung Iban Semunjan Tebun Semunjan Sungai Juak Sungai Buluh Sadung Jaya Senangi ya Sebuyaun Sengai, Sabang, Seteman, Semunjan, gau semua kita. Kena Allah dirintai ke nama Dito ke Ngelala. Lindek anak Betuang tau ke Minil tau ke Akik Sharon. Jadi madah ke pengawak nyengai iaitu dekat diatur malam hari 4, 13 hari bulan 8. Lalu dekat dikubur ke kena hari 5. Jadi semua kita dipesan tadi dipinta datai ke lot 6460 Lorong 12 Kampung Sungai Apuang Baru. Jadi itu dekat dikubur ke Bak Pendam SD New Kampung Siul Kandis Kuching. Sebarang tanya berkawal ngau pemati Lindek anak Betung tau ke Minil tu kita tahu telefon gaya umur terumah lunta anak Lindek 018-3940-403 tau ke

nak laki ya, Andy anak lindek. 019-8746-923. Jadinya pesan pemati ke diterima. Kami terus dengan pesan ya ke sekali tu. Pesan ngetas uliat datai hari bila setak anak sujang. Engau gini anak sapit hari rumah rangga sungai tengah. Sungai tengang atas. Jadi apa pesan tu madah ke pengawak ngetas uliat. Anak ya ke bernama Fredelina Milda, anak Bilista atau ke Ucuk Sapit, anak Angkum. Jadi pengawal ngetas uliat Fredelina Milda, anak Bilista tu ingat kena hari 6 tu, 15.08 pukul 10 pagi bak rumah Rangga, Sungai Tengah, Sungai Tengah atas, Kelasin, Undup, Sri Aman. Yang lain minta sama kebelayan, ke dia di Undup, kebelayan di Entawak, Radau, Indonesia, Merakai, Indonesia, Sebujuk, Batu Lintang, Sebangkui, Pakit, ngau kenalah disebut nama Ditok, ia ke Ngelala. Ke Ngelala Niang Fredelina atau ke anak Belista Sujang tu, kita di pinta datai ke Ngagai, kita dipinta datai ke rumah Rangga, Sungai Tengah Atas B. Sebab tanya, kita tahu bertelefon ke Lumur Belista Sujang 010-581-5377. Tau ke gini anak sapit 019-45-38-779. Jadi pesan bukai ke ABC diterima kami megak ke sekali itu inyak pesan pemati, pesan tu datai Ari Matthew Guang anak Datuk, madah ke Indai ke bernama Embuah anak Alang atau ke bini Niang Datuk Manan anak Mujah. Jadi ya tu dah nadai kemari 11 hari bulan 8, lalu pesan tu minta semua kebelayan di Seratuk kelebih lagi di Sungai Rusak, Sungai Pauh, Bintulu, Serudi Betung, ngau Seratuk Kebukai serta kenalah disebut dirintai ke nama Ditok. Semua kebelayan dipinta datai ngau pengawal ngintu, pengawal ngintu Embuah anak Alang atau ke bini Niang Datuk Elias Manan anak Mujah tu, kita dipinta datai kena 13 hari bulan 8 hari 4. Jadi Niang tu dekat dikubur ke kena pagi hari 5 14 hari bulan 8. Jadi sekali lagi minta semua kebelayan ke dia di Seratuak, Bintulu, di Betung, pemegang kebelayan Bukai, di Serikai, Belawai, Ibus, ngau semua kita ke Ngelala, semua kita ke Ngelala, Niang Embuah anak Alang di pinta datai magang. Sebenarnya tanya kita tahu bertelefon ngagai Lumur anak ya Duau 011-299-5575-75 tau ke Yud 011-2483-6392. Jadinya pesan pemati ke BCD terima kami, lalu ke sekali itu pesan pesan ke BCD terima kami sebab kita ya menggal segmen gau lagu atau pesan ke diterima kami hari Ranti anak Sabai madah ke pengawak ngetas ulit Niang Jana anak Ujai, lalu dekat ditanggan dengan pengawak Muain Terbalu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 15 hari 8 pukul 10 pagi bak rumah Siti Tisak Ulu Sekerang. Jadi semua kebelayan ke dia di Sekerang, kebelayan ke dia di Engkelili, di Lubuk Antu, Sabu, Sri Aman, Undup, untuk ulang tawak nyakai ngau semua kita kena lah disebut nama Ditok Kang Lala Niang Jana anak Ujai di pinta datai magang. Jadinya sekedar hari pesan ke diterima kami, kita ya menggak segmen dulu lagu ke sekali itu kan dengan San Semina bertemu dalam mimpi.

Ya, kita terus bergulang dengan kami bawa sadar lemai. 8 minit dah lepas pukul 7 lemai ke sekali tu. Terus macam pesan berat ke bisik diterima kami. Pesan ya ke sekali tu. Jadi pesan ya ke sekali tu. Pesan datai Ari Malun anak Martin. Ari tambah ilik tu pesan pemati. Jadi pesan pemati tu mandah ke apa ya. Ke bernama Martin anak Jos. Tau ke apa ya Martin. Nadai kena hari 2 kemari 11 hari belah 8 pukul 3 ngali hari bak spital besai di Kuching. Jadi pengawak ngintu atau kenyengai ke pengawak nyengai ni yang matiin anak Jost dekat di intu bak lorong 8 lot 2545 RPR Desa Ilmu Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan. Jadi pengawal tu dekat diatur kena 13 hari belah 8 ianya hari 4 lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 14 hari belah 8 bak pendam Perutan Anglican. Jadi pesan dituju ke semua kebelayan kelebih lagi di Setambak Bengang Pok Nangeban Lempawong Selulap Seruai Serian ngau semua kita Kelaban Belayan, Kediau di Kuching, Lunduk, Sibu Miri, Bintulu, Betong, Semanggang, Seratuk. Engkau semua kita kenalah dirintai kenama ditok ke Ngelala. Ini yang Martin, anak Jos. Kita akan mesti tanya berkawan dengan pemati itu. Tak bertelefon ke Lumur, Malon Martin, 019-8646-402. Merlin Martin, 014-582-0388. Jadinya pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu megak diterima kami dari Jawan Anak Jarau madah ke pengawal ngetas ulit Niang Indaya ke bernama Niang Dumi Anak Senabung. Jadi pengawal ngetas ulit dekat diatur kena hari 6 tu 15.8 7 setengah lemai bak rumah Jembu Sungai Kerubung Jalai Selalang Serikai. Jadi semua kebelayan ke dipesan dipinta datai lalu kita ke bersih tanya tahu telefon ke Lumur Jawan Jarau 011-140-40992 tahu ke Inyang Anak Jarau 013-80-97465. Jadi pesan ya ke sekali itu pesan ke sekali itu pesan di terima kami pesan ngetas ulit datai ari girang anak ugap. Girang anak ugap sebilik ari rumah Vastin Pengkalan Sekara Sungai Bawang Balingian. Jadi tu pengawak ngetas ulit keniang Nicholas anak girang tau kelas kena 15 hari belah 8 hari 6. Jadi pesan tu minta semua kebelayan di Pengkalan Tudak Jalai Kemena kebelayan di Bedengan Kelabai Tubau, kemelayan di Tanjung Taruh. Ngau megak semua kita kenalah disebut nama ditok. Minta kita datang ngau pengawak ngetas ulit niang tu bak rumah Bastin Sawan Pengkalan Sekara Sungai Bawang Balingian. Jadi kita tahu bertanya bak Lumur ke nganjuan pesan tu 019-309-9602. Jadi ke sekali itu pesan ke diterima kami. Jadi itu pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai Ari Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak. Madah ke pengawak ngetas ulit. Lalu berantu ke Niang Indaya ke bernama Niang Jerabak Anak Sambang tau ke Indai Jeluak. Pengawak tu dekat diatur bak rumah Simon Boom Ulu Dijah Selangau kena hari 6, 15 hari bulan 8, 15 hari bulan 8. Jadi ya pesan tu minta semua kawan belayan ke diau di Bata Diji ya, bawah Tamin Muka pemekah belayan di Nangawah, Nangaduat, Sungai Wong, Nangalebai, Kenawit, Uyak, Batu 8 Bintulu, Batu 15 pemegah di Sibu, Julau, Pemanjai Jalai Ulu Dijah Selangau ngau semua kita kena alah disebut nama ditok dipinta datai kena hari 6 tok
ke rumah bom Ulu di Jiah Selangau ngepengawak ngetas ulit serta berantu keniang jeraba anak sambang. Ya, kita tahu bertanya bak lumur Josephine tok ke Indah Jeluak 011-2993-3770 tok kerunai 011-1986-2611 tau ke telefon ngagai apai nyai tau ke jalung 013-961-1210. Jadi pesan bukai ke bisik diterima kami bawa ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit ngau muain terbalu ke keniang David Matan anak ambang. Jadi pesan tu madah ke pesan tu datai Ari Simon David Matan madah ke pengawak ngetas ulit serta muai terbalu keniang apai sidak ke bernama niang David Matan anak ambang tau ke apai Simon. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 15 hari bulan 8 pukul 10 pagi bak rumah sidak empu di Lumur 67 Taman Lucky Garden Jalai Belimbing di Sri Aman. Jadi pesan minta sama kembelayan di Jukun Pakus Pawah Skrak Sri Aman, kembelayan di Miri Bintulu Sibu Betung Sri Aman Kuching ngau semua kita kengelala niang David Matan anak ambang. Jadi kita dipinta datai ngau pengawak ngetas ulit serta muai entah balu. Pesan tika nangkan ketuk datai ari James Jimmy anak Linggi ari rumah hampra Sungai Buang atas Ulu Mukah madah ke Linggi anak Lakum udah nadai kemari 11.8 ba Spital Sibu nyedia tu dekat di Sungai Balamayuh kena 12 hari bulan 8 inyak malam tu luka dikubur ke pagila 13 hari bulan 8 nya alai yang minta sama kembelayan di Tamin, kembelayan di Menyan sebeli, rumah sebeli, kembelayan bukai di Nanga Duat, Rantau Urau, Nanga Kalai, Senabuang, kembelayan di Sebawa Bintulu, Sibu, Sebakuang, rumah Medan, Batang Uyak, rumah Dastapang, semua kita ke Ngelala, semua kita ke Ngelala Linggi anak Lakum di Pintak Datai Magang. Sabar tanya ngebekawal ngau pemati atuk kita tahu bertelefon ngagai lumur 013-3027-481. Jadinya pesan pemati lalu setiap mega pesan ke diterima kami ke sekali itu pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai ari pesan ngetas ulit datai ari Peter Juman tok ke Peter J. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit kena 15 hari bulan 8 15 hari bulan 8 pukul 10 pagi ke Niang Teresa Jinam anak kasih. Jadi minta semua ke pembelayan jauh tau ke Semak dipinta datai ngau pengawak ngetas ulit keniang Teresa Jinam anak kasih kena 15 hari bulan 8 bak rumah penguang Siliak 1 skim sekarang di Engkelili. Jadi kita ke bisik tanya berkawal dengan pesan ngetas ulit tu tak bertelefon ke lumur 014-634-6670. Jadinya sekarang hari pesan lagi kita nampung baru mengga segmen dulu kau lagu ke sekali tu. Kita dengar ke lagu lama ke sekali tu. Siti lagu ya ke dibai Zamri Merangolina Kidang udah nasib nadai kau.

0: Begulai sejalai.
1: Ya, gib gulai sejalai ngau kami pesan ke sekali tu ke bisi diterima kami pesan ngetas ulit serta berantu. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ke lebih lagi ia ke ngelala niang sinda anarimba atau ke indai ahiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta berantu ke niang sinda anarimba atau ke indai ahiang dekat diatur 14 hari bulan 8 nyari 5 tu pukul 7:30 pagi nguan ulit 14 hari bulan 8 hari 5 tu hari pukul 6 nyentuk ke dini hari lalu ulit dekat di kertas kena 15 hari bulan 8 hari 6 pukul 8 pagi ditangkan kenyak pengawak berantu malam hari 6, 15, 8, pukul 8 malam nyentuk ke pukul 7 pagi hari Siti. Jadi, minta semua kita ke pembelayan kelebih lagi. Datai tumu lagi 14, 8, ini hari 5 tu. Ngagai rumah Jimbun, Kampung Sungai Kelik, Lorong 6, Jalan Nangatamin, Batang Uyak, Selangau. Jadi, minta semua ke pembelayan kelebih lagi tu ngak ke Selangau, ke pembelayan Bukai, kendala dirintai ke dito, dipinta datai magang. Jadi, itu pesan ke diterima hari Ahing, anak Sinda. Jadi, pesan ke sekali itu, inya pesan ngetah sulit. Dituju ke semua ke pembelayan, ke naklah disebut nama dito, semua ke pembelayan, tidak diperak dito, pesan tu nuju bala kelebih lagi tu ngak kelubuan tu, ke pembelayan di Betuang, Seri Aman, ngau megak ke pembelayan Bukai, ke ngelala niang nyawa anak badak. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang nyawa anak badak kena hari 6, 15, 8 pukul 10 pagi bak rumah Endawi, Nanga Jelak, Lubu Antu. Jadi kita ke pesan dipinta datai magang lalu sebarang tanya kita tahu bertelefon ngagai Yeti Nganjuang pesan tu ianya Tukiang Anak Jegang angga megak ngalir nak nyegang bak lumur 011251182406 jadinya pesan ngetas ulit lalu ke sekali itu pesan ngetas ulit ngau ngelumbung keniang rimbo anak juriang jadi ya pengawak tu dekat diatur malam hari 5 nguan ulit ba TST Funeral Parlour Kapit ianya berumah satu Malaysia di R3 di Rumah Satu Malaysia di Kapit pukul 10 pagi lalu ngetas ulit dekat diatur pagi nyak megak pukul 8:30 hingga pukul 9:30 pagi hari 6 ngetas ulit dekat diatur hari 6 8:30 pagi nyentuk pukul 9:30 pagi 15.08 lalu malamnya pengawak lumbung dekat diatur serta terus di tampung ngau pengawak berandau ke Entebalu. Jadi pagi hari Minggu pengawak nganjung bungai ke pendam bak pendam Nirvana Sibu. Bisik megak diatur. Nyalai minta semua ke pembelayan kelebih lagi kediau di Song, Kenawit, Kemelayan Bukai di Ruban, Pakan, Kapit ngau megak di Sibu. Kenalah disebut nama dito. Lebih lagi kita akan ngelala niang rimbo anak juriang tok ke bini Cigu Jelani anak Jimbun dipinta datai magang. Sebarang tanya kita tahu bertelefon ke lumur Zuzi Jelani 013-572-9357. Jadi pesan ke sekali tu nangkan ketuk ke bisik diterima kami. Jadi tu pesan pemati datai Ari Mikal anak bungkung madah ke Indaya ke bernama Regina Dwi anak Batin. Regina Dwi anak Bantin tok ke Dwi anak Bantin udah nadai kena 8 hari bulan 8 bak Hospital Serdang di Selangor. Lalu tubuh niang tu dibaik pulai ke menua sehari tu 12 hari bulan 8 pagi tadi ke Sibu. Lalu niang Regina Dwi nak bantin dekat di Intu Balamayuh bak rumah Panjai William juga. Sarito 12 hari bulan 8 engau lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 14 hari bulan 8. Nyalai minta semua ke pembelayan ia ke ngelala niang Regina Dwi nak bantin tu dipinta datai ke lebih kita kediau di Miri Sibu Kapit. Kemelayan di Sungai Ngemah, ngau semua kita kenglala niang Regina Dwi anak Bantin, tok kedui anak Bantin dipinta datai magang. Jadinya pesan pemati ia ke bisik di terima kami. Jadi terima kasih yang bila kita ke bisingan jom pesan kelebih lagi bak sekedar hari cara ke bising sudah disebut kami ngelamat tu bak YFM Iban. Lalu sebedau aku nutup awak kita bak pesan berat ke sekali itu, pesan ke penudi ke sempat dibaca atau pesan pemati ke diterima kami. Jadi pesan pemati tu datai hari rumah tu rumah sambau nangan tulang madah ke indai Lucy atau kemuni anak nanang atau ke piri udah nadai kena 10.8 jadi atu dekat di intu bala mayuh malam tu 12.8 dikubur ke pagila hari 4 13 hari bala 8 yang alai minta semua kaban belayan ke dipesan dipinta datai ke rumah sambau nangan tulang Sri Aman. Jadi kita ke dekat nemu ngau siliat atau bertelefon ke lumur Lucy 011-1403-1366 atau ke Sika 011-2999-3343. Jadi nyap pesan ke penudi di sempat dia baca abak awak ke sekali itu. Jadi jam kita peningat kurang lebih 4 minit dekat pukul 7.30 lemai. Tentu ya 7.30 lemai tu kita dekat mendiang ke berita kereta berterus hari YFM Iban. Sebedaunya itu lagu ke bisi dipinta siku peningat kita jawa hari Kuala Lumpur merik selamat lemai ngagai lemambang beliang ti bisi minta lagu tu lagu hari niang Jeffrey Nyaloi kampar di pelepak dikena yang merindang sedapai ngoindai di tingkat lecuk ruban sedap serumah ngau bala tinglala di menua Sarawak ngarap ke bala kita gerai sama terperindang ko ya kelemai tu nyedi madah ke gaya radio Kuala Lumpur sari tu megak bisi bersebun tau ke berjerebu tajak pen endak balat bakar di Sarawak. Jadi terima kasih tajak penjauh. Bisi ninga ke YFM.

Dia tu kami nak buat ke berita lemah RUY FM ke Terubah Tu Batang Berita. 6 sekolah di Tepeduk ditutup, baca IPO ngelui hari 200. 447 projek reformation birokratik RKB dah tembuk nyawab ngelimat belanja RM2.95 bilion. Projek pemansang bakandang menua Orda, 23 projek sudah tembuk. Ianya batang berita lalu tu, isi berita 12/8/2026. Berita sebun asap di Sarawak. Dua kandang menua di Sarawak ngerikut ketikas pengamal angin atau ke IPU bat ikas kebalat nak manah ke pengerai. Baca IPU Ariupis pengeraja asal ngerampak menua NRIB nakak pukul 12 tengah hari tadi. Ngayan ke Tepeduk ngerikut ke IPU 212. Berbanggaunya penerang kebaru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS Ariupis rampak menua nakak pukul 3 ngalih hari tadi. Ngayan keserian ngerikut ke IPU kebalat nak manah ke pengerai ianya 204. Kelimparinya IPU, bak 8 agi kandang menua megak ngerikut ke IPU, kena manah ke pengerai, lalu kandang menua tu inyak Kuching, Semarahan, Sri Aman, Serikai, Sibu, Bintulu, Semalaju, Enggau, Miri. 4 agi kandang menua sama ngerikut ke IPU ke Jalan Pemersi, ianya di Kapit, Muka, ILP, Miri, Enggau, di Limbang. Berbanggaunya 6 buah sekolah di Tepeduk, serian sudah ditutup sementara berduduk hari ikas pengamal angin tau ke IPU bak kandang menuanya kau dah ngelui hari 200. Bak post Facebook sida, UPS pelajar menua Sarawak JPNS madaka pengawak tinutup sekolahnya di Pejalai berplasar ke lalau hari UPS Menteri Pelajar tinggemeran ke pengelikun, pengerai, enggau pengelantang balan miak ngaurang ke gawak bak sekolahnya. 6 buah sekolah tu inya SK Sejijak, SK Sungai Semberan, SK Tepui, SK Entubuh, SK Temuang, Enggau, SK Tema. Tajak pun sekolah tu ditutup sementara tang pengawak ngajar ngau belajar ari rumah tau ke PDPR cara online endang agi dipajak ke ngambil kenal ruga pelajar balan miak bak sepemanja timpuh sekolahnya ke ditutup. Berbanggaunya penanggul menua ke Besebun bakal kenyadi bak sekedak ndur nyeng kaum Kelang, Selangor, endak ngerugak Sarawak hari tenyedia ke diri nangkup lomba ngomain Malaysia Sukma Selangor 2026. Tajak pihak Menteri Nemiak Lomba Ngomain serta pemansang urat dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah ngelalau balak atlet ngambil ke semampai berjaga nyeng kaum berkenak ke sengkabung hidung ngau nyawa maya bisik aktiviti di luar. Ia marah kesebun asap ke dia tu berdau tentu ngirau kati tang ngarap ke menua tu megak. Ndak majak bersebun lebuh pengeraminya ke di Aturila. Ia maksud ke jaku tu ngangkai pengeram berita di Kuching. 447 projek reformation birokratik RKB udah mujur diputar nakak ke dia tu. Tua SK3 Menua Sarawak Tan Sri Syamsul Azri Abdul Bakar madaka perkara tu udah nyawab ngelimat belanja ke buliah RM2.95 juta. RM2.95 bilion. Perkara ti dekat. Ika mujur ke udah tu inya nambah ke RKB ke uliah tembuk. Ngagai 500 itik projek. Ti uliah ngelimat belanja RM2.5 bilion. Ia maksud ke jaku tu berpengawak ndur ngerami ari integriti Sarawak di Kuching. Tan Sri Syamsul madahkan Malaysia megak udah boleh sekedak bermujur nanti belalau keriput penduduk daya semakin benua semakin dunia 2026 kalai Malaysia ngelangkah 8 gigi tangga ngagi penduduk tika 15 hari 70 bengkah menua ti tegak bak sektor ekonomi bak perkara indeks persepsi makai suap hari Transparency International Score keulih Malaysia megak udah nginsit ngagai penduduk ke 54 hari 182 bengkak menua nanti dibanding kagau penduduk ke 57 sebedau tu. 23 hari 41 projek tidak berjalan ke hari baru agensi pemansang lurjang Urda ditetap kudah tembuk
Lalu 14 projek agi benung di Pejalai ke serta ditangkan ke 4 agi projek ke benung di tender. Nitya ke infografik dalam Facebook Kaban Parlimen Sita Kapit, Datuk Sri Alexander Nantalingi, Ulda diberi agi belanja RM1.5 bilion Kenyau hari tahun 2019 Subak dikena Pejalai ke Mayu Bengkah projek pemansang. Ngena agi belanja tu duit RM57.5 juta. Sudah dikemendar ke kena ngadu ke Jalai Baru nengah belawai ngagai SK nengah terusak lalu udahnya ngagai rumah Jabang. Pengawak ting mansang ke infrastruktur barunya oleh nyawab muka akses baru ngagai ulu belawai. Batang komponen projek tu ning kawam pengawak ngagai Jalai Besai ke panjai 8 km. Kelimpah hari pengawak ngagak Jalai penama 8 km pemanjai ngau 3 jambatan baru ke Merakak Sungai Belawai. Semua projeknya dekat nguntung ke lebih 1,600 ikut orang hari 16 buah rumah panjai. Kita dia tu benda-benda ke berita RUYFM Iban Kuching. Perintah Sarawak dia tu benung berarti ke pengulih pengawak tinggal mansang ke tanah temudak bangsa asal NCR di Ulu Paku Sepawah enggak ulu rimbas di Debak dilalu bedau di kemansang ke. Tu dikedah tentu ke tanah NCR-nya oleh nulung nambah ke penatai pemisik rakyat. Sapit Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas tajak pihak madah ke pengawak tu patut dikerja nitih ke perambu serta ngira hak enggak pengelantang orang ke bempu tanah. Pengawak ngemansang ke sektor bertanah bertupiknya sebengkah hari atur ti uliah di perundian kekena nambah keguna tanah NCR. Datuk Amar Douglas juga mansur ke Jakutu di Sepawah bak program randau pemansang tanah NCR kena menua ulu paku Sepawah enggau ulu rimbas Debak. Berbanggaunya Datuk Amar Douglas juga sari tu tadi ngulu program Nujah Menua 3.0 ke Ulu Sekerang, Ulu Kota enggau Ulu Entabai. Ia madaka programnya diatur kena berarti ke gaya infrastruktur enggau accessibility bak kandang menuanya kelebih lagi Jalai Kem Batang ke Dulu Subak ke patut diadu manah ke agi. Tu berpun dari pemutus penemu Perintah Sarawak terdekat ngambil semua Jalai Kem Batang ke Dulu Subak ke bisik di menua tu. Program dua harinya megak sama bisik di sempulang ke Direktur Upis Kerja Raya Sarawak, Datuk Kasidi Morris. Innovation tidak kemansang ke dengah pengawak pemansia patut digagak nyadi hasil ke praktikal serta oleh merik pangkak tinyata ngagai penghidup rakyat. Sampai Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuhian madah ke teknologi bakal peminta tiru AI, hidrogen, robotik ngau transformation digital udah majak berguna bak pemansang menua ke Jemahilak. Tajak pihak, pemesai guna information kebenarnya endang berpanggai bak pengulih teknologinya merik penyenang ngagai rakyat. Yang alai palan pelajar industri, perintah engkau komuniti patut sawum nyukung pemansang innovation. Datuk Amar Dr. Sim mansut ke perkara tu lebuh ia ke berjadi Industry University Community IUC Summit 2026 di Kuching. Bala Graduate Institut Pengelanda Islam Malaysia Sarawak, IKMAS, berpeluang nampung pelajar serta tau mudah agi ngigak pengawak, pengudah sidak ketembuk belajar. Kebualai pihak laban semua program pelajar baik IKMAS endang diaku agensi kelayakan Malaysia. Sampai Direktur IKMAS, Datuk Tuan Asmawi Tuan Ukmar, madahkarinya bala graduate IKMAS berpeluang nampung pelajar ngagi tikas bachelor degree ba universiti di menua tumpu tau ke di menua luar. Hari sukur penyamai ngigak pengawak, bala graduate IKMAS megak endak kelalu ngarap ke sitik bidang ajak tang udah megai mayu macam ungkut pengawak ke berguna. Tunjang kaum sektor bagi pengarap Islam enggau undang-undang, sektor pelajar enggau penglikun, sektor luar enggau pengawat dagang. Ia mansut ke Jakutu ba program randau begulai enggau Sarawak FM ba RTM Kuching. Dikenang ujung ke berita lemai tu nyerito batang berita dibaca baru. 6 sekolah di Tebeduk ditutup, baca IPO ngeluik hari 200. 447 projek reformation birokratik RKB sudah tembuk, nyawab ngelimat belanja RM2.95 bilion.
Projek pemansang bakandang menua Orda, 23 projek udah tembok. Jadi berita kebaru di pendiangga kita nya tadi ditusun Rosita Ampuang serta disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Berani, salam segulai sejalai.

0: sejalan.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 12/8 dalam tahun 2001. Pengerami Nasihat Tanah ke projek Jalalun Ulu Bayut, Ngau Nangau Ulai, bisi detur ngerimbai ngau rumah panjai Wilfred Abid di Ulu Rimbas. Pengawanya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu, temegak menjadi projek ngajak Jalalun berungkus RM15 juta lalu disedang temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Udah bekau temu gagak, Jalalunnya dekat bersambung ke Kerendur di Ulu Rimbas, ngau sekedar tumpuk pediau ke bukai ngelinginya, lalu tu dekat menyamai ke pemindah orang kin gitu. Berjaku dulu agi hari itu, dia sapit Menteri Baupis Menteri Psai, Dato' Douglas Sugi Ambas, madakatur pemansang Malaysia Lumpar ketiga, dekat dibejalai ke dalam tempoh 10 tahun, ianya nyentuk ngagai tahun 2010, jadi kena ngansap menutu nuju ngagai pemujur Julati Wawasan 2020. Ia megah berterima kasih ngagai orang kediau bandurnya timruan menyokong perintah kengujung ke perintah ngemenar kagai duit RM15 juta dikena nentu ke Jalalunnya mujur di kagak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: ke bala kita bayak ke tuai bayak ke dia. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbaya kita perang. Labannya kekia ngaya lah pagandiri. Jadi tiap ngerja pengawal baka kita yang pindai kita yang lalau anak kita padah kesidak ya nanti baka ya sekolah sekolah tu pandai menjadi pandai lagi kita tidak bersekolah menjadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbaya kita pelajar belajar laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ije kanang anak-anak kau panglima warna satu besara Sri Pahlawan panglima gagah berani.

Ya, lagu Kadia Baik Raban, Tanah Bernyang. Lagu Kadia beri nama Arisa, nuju induk ke bernama Arisa. Setiap lagu kamu mujur masuk ngagai final ACSJ tiga sembilan. Jadi bila kita tindang rindu medak program tu, kita tahu ninga ke berita ke pemadu baru berkawal ngau ACSJ final ke dekat diatur di Sepawa Betuang ba YFM Iban. Kelebih lagi ba program Carta Siapa Juara. Jadi kita ke suah dengan program tu Carta Siapa Juara di ungkup ke tau kendang dikeluar ke nintiang hari 5 pukul 1 ngali hari ya, sekedar hari berita berkaul ngau SSJ mega endang dia padah ke ba program Carta Siapa Juara nintiang hari 5. Okey, jadi jam kita pukul 8 malam. Tentu ya, malam tu kita bisik main asal kedekat didinga kita. Malam hari 3 kita bisik main asal

Tuan Dungai Sanggai, engkau buka wak atang nak kat kedai tu, wak agi dalam piring namanya pita kebebelitnya bedau ditukar ngagai sistem kami kita. Jadi ngarap ke ilak uliah kita ninga angka mayo bala kita kena kala ninga bekeni menasal ke wak. Pi megak sangai ngudungai tu tungak ke benua kami Semanggang. Tungak ke menua kesamarahan bisik di dinga main asal dungai ngau sanggai lalu ketebal lagi main asal tengah menua Sarawak bakal di Batarajang nang terbilang ngau pantun lalu ke malam tu semina pantun aja kagi bisik udah bisik bas sistem kami di tu kita dekat dinga ke pantun lagi jadi pantun ke dekat di dinga kita malam tu inya dibai Jalang anak kam ari rumah ayum ngungun ngemah kenawit lalu ditanggan kenya pantun kedibai merdenasit pantun sayau ditanggan ke pantun ari niang nyuang anak aji pantun sebana udah sarang jadinya tiga pantun menasal ke dekat didinga kita tajap pihak sebedau kita ninga ke pantun terbisi lagu nuju semua kita ke bisik anak. Mayuh bala ke bisik anak. Tak nak semua kita bisik nuju ke lagu ngagai anak kita. Terima kasih ngagai tok peningat kita ke sekali tok. Ianya Jessica Itan kami minta lagu anak ko ya. Ari Raban Masterpiece kena merindang anak ya ke dalam pejalai pulai ke bintu do. Ngarap ke terperindang dalam kereta lagi nak dipadah ke siapa nama anak Jessica Itan tok. Tajap pihak ngarap ke anak ya bisik ninga radio dalam kereta dalam perjalanan pulai ngarap ke berjimat di jalan alun ni boh bertelepon terima kasih Gindai Nuan dulu au nanti nyemak penuh driba nanti kak ngetu dulu tisi jalai madah ke beri terima kasih ngagai Indai Anang main telepon sambil kita berbaik ke kereta ketebal lagi maya malam jam ke dia tu jadi terima kasih maga anggil bala bukai ke bisik ayan baka sida sindon idi pemega Anita Siti Pan Salih Empian Jessica Maria Laun Carang Megak merik selamat lemai ngagai Chris Sam ini tinggi tau ke ini eng ngagai Valentino Paul Megak Juni Ben Nanang engkau idut segi kebisik mendiang ke YFM jadi sebenarnya kita dengar ke pantun tinggi-tinggi pantun menyebabkan pedah kaku jadi itu ia lagu yang kena pinta Jessica Itan tadi engkau bala bukai ke bisik namanya benuang menyapi anak makai kini jam kedai tu ngintu hari pengada anak megak jam kedai tu engkau pengawak bukai ya ke digagak kita engkau bala anak kita di rumah benuang ngajar anak sekolah kini jam kedai tu lagu hari Raban Masterpiece anak.

sila awa nanga cina batangan tiap hari yang genap malam mungkin kena di yang tampangan naninga di naik orang aki atap batang Galapati lembang rami badam runi akuran siang sa sedan ae mata ngi bado naya silka dua labuah bra benyan bang rami akono betati kemimpi ketindua dala di papan deban galae dati kae janiat dia nyam dalam bang besae aku ninga di wae mimpi bijalae ngilambae tatae tanah tambran dalam bayang pipau aku meyang tertinya ok basi bau mangat menzau kena rau lebat bra binan maya suba ninga deno jerte ngobade besi bajan ku lepa ngena aku lugan man malam cite aku menyade mimpi nike mai sarabiat maku ngema saladan datai aku depuan ninga denuan Malaya kepucuak ketubuh liwak kepada kepucuak mengalenuak-lenuak dan nama sekali-kali tersendam nak sekali ku jadah yang ambil di lampian juga. Jelu abi aruang. Dari ingat di hati jilan uang ruri ketubuh rempam pulai kekuai gadai pulai penyakai panyai rumah. Nyapanya yang lantayang bariran Datai di penai aku menyadik nak gaku nike Baguai ngaruman kini yang kejalai Lembang besai aku darah jawai Pada aku jalai amin adai Meskali-kali dibaluat kalambai Nyemadang resam kini yang tulang perabuang Ketubuh lempuang kukumang luluang Pada aku rabu perabuang meskali kepuang Karuang berabungan darat Aku nuk di atap, jawang singkawan nyau dago sadau. Aku patah dikasau naban keja ampayan, kini yang gegal ketulak betungal, pedak gergal, mes kale berkedebal. Rarat pengerat patah ditunggat ku tiang tebalian, nadai ku nyadang, nitadai inai urang. Tumeng, amagang. Kawan sore keruai lembang besai aku dah jawai ante aku dah tai nadai ke pulai aku duk sikang penama sangkalan kini yang gilangang aku inai orang gantung kita nyau seligau jagau mano tasau jibiriang sangayan urun kai inga kita ne kita no betai dai anyut ke perahu aku dah ino buang kemso Timuku lano nyepanyai samilan Mengenal amat kutubah wae kepuan zat Nah sekali tubuh jimat Kunyadai mengaruat naban ketaman

Ari ta ari langa e bunga e kita wae mura e sema mawang aku subai na urang bunga e magang magang buah kita lang mesai lengan na mukai mukai ari jae wae menyade kude berung wala ujan ae besa e dara jawae ngambuah ketambran numang kemawang aku subai na urang ngerbah kerian kelebat berabinan nungkil di batang di napiak menua kude sebab menyadek memurek yang pakaian burek kena sirat kangan yang harita kekura cukup mantak bega iga sidak bilaya ngelaban pamak timpasan berkedal kelengan pandam papan berbuat kemberan yang inai orang madang ariang Mbak Maya ada main dengan rada jawai. Batu buah bunga aku main punya. Baik pindah batu rumah. Bergagak kedampak benda pelaman tubuh rempam aku sidan. Kengangguan nintangan dengan hari ini aku main. Oh, wang amawang. Dia semua aku main punya berteraya. Bilang, weng kak ngaban timpurau berterintau sebelah kaki karangan. Mayal mai dara jawai beguai guai pansur keruai menya tidak tuai tuai berana udruai bawa nubai malu di sungai nyempang kanyan kengau elengau tubuh pipau panggil uri kutubu rempam ngalis melawi urat tubai ditanam dan puk perahu kurang ino buang kemso semuku lano panyai samilan nasi tiak sua kermun tiak numpu kresiak batu kerangan pola jodoh ayu perahu aku kapu kapu ngujung jamu entapu abuban datai dulu langu langu gua kuai pikai menteran ni apa kau mengkile wae menyade nyaho gulumpal me kemud unua kile ngelayak dede ngemedia kebuah lengan datai aku dilek nak camang-camang inai orang masa ke malang ikan mengalan berguai-guai kengimna mingkai ikan saya ku mata penawan dekat lamai kak kutikam yang pada mat ikan mengalan berguai tenggelam udah ada tumo orang dah ada bau niang tu bau nampiang pula ke tebiang bersukung dago kura ino payok lengan namai ku tau petau yang puan noe mandiang dito mumpu bu yang naikan ni ke rian nyapa mah mau yang isak di sekasam tu bau nampam peruak sari semalam kengisik pelawan tak jauh labang dia pula ke kuai punya kaya panjai rumah panjang lantang bariran ni mai ni nyau ku memang ku mau kepala rendau budak ku masih bau age budak ku merau lebat bre binan ka ku ni ke nyuai menyade tulang ku leme de bua lengan ka ku ni apa dan jurai nala japa e na tai lengan ka pernah tu bon pam ku pernah de baruah puan dan rio aja ku menyade datlan mata aku kenyang kasih puang ninga kita ini orang perwat nga

sayah hamlan nadai nak ngemadasnya tubuh besai aku menyedek wai medak panatai kapal tarbai biluan marikan kabatak penerbai nyelunang singai bangat rangai-rangai nyariah daderam namanya dikumai orang pulai ngerawan laman nanga nyakak gana.

Jala pa matu baruri aku gila maruni ranziang nanya mai. Ai mata kami uraino darang ai badoknya ya selka dua labuah kabrae lapa berdiri aku dia tora laki bangalanyur tadegi degi duduk aku remi remi. Tubal me aku ai manya de manati kadire nambiat ngau kita mane di penai mangkile bangat kemeran kerne nyebaya ngaradai. Dua jempulu kami uraino ingian udu kengau kita mane di penai mangkulu bangat kemeran ke batu galang dadingai. Dua rembam aku dato dian kanyelam ngapuah ketanan balakang halanai. Dini dia kami uraino tepedak ikan semah bangat berayah di nanga sungai tepedak kio nyaro ikan saluai dia ada beruman baban ketua rempam kelunang ayam ngempuang ke asam buang ulok ke asam guluang ratan atu bae palok kami uraino ngau gerugo batu kecanai wan aku setengah jam nak ketua rempam aku wait parai kainai.

Ay dini ay mata kamarino daran almao na nyaya salka dua labuah kabrai. Dia kami uraino maliat ni nyau kakaki rantau tepedak kebuah sibau bangat mansau setangkai-tangkai. Ada beruman baban gatu warempam aku belanda nunyan kerangan niti pantai di aku tike asi menyadek tulang ku bangal lemek na dapat bapegai. Kaku pakau mata aku silau ngainya di mangkini yang utai kakami urino tebang nyapai orang kurang kaku kabang beliwang amakai. Tuan kami urino tinzo nyau kaputu asrantai kenapa nak lelak metu babia aku nengkadah kupak di buaya tupai. Kasih udu majalan dia mipi aku wai tu babsai banget ni tiak di liwar. Pune na amakai. Tu barami kita dia tor lelaki bakatar yang babi ngeluang nyimpai. Terlebak ngasam belayan kita yu sidan belakang tatai terlebak nyungkuar dulu seradak sungai ente aku teku mayang darah jawai. Bakal luluang darah sabai nyau maku ngajiah kadirek nyadi uduak penama pulai ngicak kesalak kami urino ada tetekak nyeradak kelebak uluwa sungai. Ngicak ada ngenan di menasan belakang tatai tangga suah nyau cecapu serenting kita ura laki babi ngelampai mimiat nadai mebeduli keruri aku tubuh besai. Ngasuh nyau malaliang tintiang tanah seberai kasih audu mentelan dia mipiah kuai atau buah pangai bangat nampiat ngau kita makai karigai tungkur belakangnya sawak lunang.

kamran dia ku dia soah uranya rawo si bawo ku lengam malanya anwe buban dia ada bagwae gwae ku subak manya dewae kaki kibak kami urai no dan

Nyamam rek tubuh arba. Kami urai no mengarman samalam malamnya baru aku dani nanginga deluna urang lakinya baru kunmu nyamimbi kami urang ino ketinuak dalani.

tau sakale gale mende bajalae ku jaka baradae nae ku subawae tangkae karuang panimpan tau sikale kale mende mane kae enang bemayan siblah tinggalaman ngai kedepan sa utai mata jaran tamu.

kiroa kiroa kami urang ino siblat loa angiga utai geka gaga aku kaumpan ya nuruan kae galembang dua leme aku lunang manyadek manek nyepuah di lubuak aku dalam nam datai kami urang ino dae malia kaki ba aku suba lunang aka mangatmo lunga lunga kekuaem da banda ikan kuluang karangan mangatmo bengap bengap

Keliang pulai kat biang masuk wang dago kami urang ino bapa yoak lengan nante bakato manage aku toilang inde kalage bise bedao penyuaikan. Di alam batu walem buang aku naninya dekari ruang arang ayat kamban tepuang ku singgap penyaram madalati kau aku kipala rantau. Di tanggap tampurau ikan mangalan timpaluang aku kipala lepuang di tanggap bawang. Saadwa ewe sakam nini lembang tuwarina ku subara mawang sana naudu pangagang aganya rayas. Aku ngau penyuang penyuang mendaria tangada kami urang no subama.

kunaninga nelunang weka anda sayau du mepanyayau pipau kutuwa mbam medak bakirian nagian nikita kita

Ndaka semati kami urai non aliat ila bujang sigat dalam makuna kudat rensiang sasdan singian neku kamai baradai naik kubegadaik bab naik tawa sebaluan maliluang karumuang guang ajilat ngicap kalembang tua bunga kami urai no kamai naik kubajual tanah getah kumadang rian ngaliluang kari tangguh perutuan saga jual ngau jaragan dagan ngicak kebise ngau kami urang ino beli bakirian nagian ngekita urang laki tinjian galima bamata indan utang nalaka sayau kapipau ingku nyal ngau tubuh arambam mengada beli sarani bini tuan udah dekena ya

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih lah bang kita gini tetap kati kita bergelas jalan dengan kami bak YFM. Apa ni ngah, kurang lebih 23 minit lagi indoor kita bergulai bak awak. Sada lemai ke malam tu. Lalu ngangkai bala kita ia ke benung dalam kereta berbaik ke kerban pengangkut ngarap ke berjimat. Lalu terima kasih laban sekedar bala kita deriba atau ke megai istirahat kereta sambil berperindak ngau kami bak YFM Ibana. Ngarap ke bala kita sama gerai ngembuan tulang besi urat dawai bunyi ke lagu Lucy M ke sekali tu.

0: Ianya Siti lagu ke dia by Jonas Juni Yaman dekat di Sabung ba panggau SSJ final bulan 10 tu ila. Okey jadi sebenarnya meninggal ke kita terus bergulai jalan ngau kami laban dah tu lagi. Udah berita pukul 9 malam kita dekat bergulai ngau Sam ba program ngenggam semangat. Setiap program ti mayuh di kerinduk ke bala kita kelebih lagi mayuh cerita ke cukup mana dikunci ke bala ba program. Okey, jadi sekedar hari berita kepenuhi dikunci kenggau kita. Anak ingat 15 hari bulan 8 tu ilak. Berpalan ba, Siti Palan terbilang Nur Meli Barang terbilang di Sibu dekat diatur pengawak yang merik darah ke diatur berserimbai ngau Ari Bujang Berani renggat bagi menua Sibu. Lalu berita bukai ke pemadu baru di Kunci Kemegak pukul 3 ngelirik tadi bisi payah pecah tunggak ke Jalai Tun Jugah di Kuching tinggu juang ke Mayuh sekedak kandang endur ia ke Semak lebih lagi 840 ml ia ke berkawal ngau payep ke pecah ke berdiameter atau ke pemesai berap ya 840 mm bajalai tun juga pukul 3 gelai hari tu tadi ngujuang ke Mayuh palan ke Semak engau nya bisi penanggul air. Okey, sekedar berita ke pemadu baru lalu berita baru ke bisi dikunci ke Megak to bekawul engau bisi angus Megak tungak ke Samalaju Niah simpang sama laju Niah adi Niah tunggak ke Miri lemai tu tadi. Okey, nya sekedar hari berita ke bisi dikunci ke penudi ni lagu ke penudi sebelum kita dengar ke lagu Embujo kita dengar ke dulu tu bakal ngepromo ngenggam semangat sebelum kita dengar ke berita Embu Joy ngambil ke kita ngeriang semangat udah dengar ke program ngenggam semangat bergulai ngau Sam siapa nak bergulai ngau Sam lemah itu lagi malam tu lagi lagi kita dengar oh, terus bergulai ngau kami YFM
1: dengar ke cerita

meh rumah kitai. Bersama dengan Ari Kebangsaan tu, arameh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Bersama dengan Ari Kebangsaan tu, arameh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah

0: Okey, kawal tua kelia Ari Ricky Anderson ya. Lagu dikenal pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal. Anak maka selama malam hari tiga kita bergulai dengan waku Sam apa awak pemerintah malam. Jadi kaban aku ke malam tu aku nak ke diri ya. Selamat malam masih.
1: Ya, selamat malam Sam. Kau meninggal kita ya. Malam tu pukul 9:21 dah lepas. Pukul 9 Sam, 21 minit dah lepas pukul 9.
0: 9 malam ya.
1: Ya.
0: Tu keterubah tu pukul lain eh si.
1: Ya, keterubah ya tu pukul lain program Genggam Semangat. Harap ke Genggam Semangat malam tu.
0: Mayu harap ke dekat bercerita nanti nuan ninga sebeda tu nesi macam-macam cerita bala peninga kita cerita sidak ya ke babadi pak jalan alun benong ngasu bagi ga leboh ke gawa maya gi kelia suba ngau macam-macam lagi meh bisiknya ke di runtuan orang ba pasar si ngau mayuh lagi cerita ke bukai meh
1: ya jadi harap ke bala peninga mega ke bisik cerita si dempo petak ke penelpok si dempo atau bertelepon lagi tua malam tu Sam lepas harus telepon kita dibuka nyentuk ngagai tengah malam tu
0: ya, 12 tengah malam tu lagi
1: ya lama 3 jam
0: ya lalu pihak mega kita boleh didengar kena media kebukaan sih.
1: Ya, namat kelimpah hari kita boleh mendiang ke kami kena radio frekuensi semak nur kita. Kita boleh mendiang ke program Genggam Semangat tu. Facebook YFM Iban dengan YouTube YFM Iban Official. Jadi kita kebedau lagi subscribe YouTube YFM Iban. Subscribe dia tu leban berkah hari dia tu. Dia mayuh program-program buat YFM dekat di keluar ke kita ya buat YouTube kita YFM Iban awak ke mayuh lagi main media ramah ke bukai ke boleh endur kita berkongsi ke program nama utai ke bisik jadi buat YFM
0: ya tahu giga kita YFM Iban.
1: Ya, yeah, YFM Iban official.
0: Official.
1: Ya, yeah, ikut dia tu subscriber ya. Apa dah mayuh Sam? Tang Arab ke udah tu ila program Genggam Semangat oleh mayuh subscriber.
0: Ya.
1: Yeah. Lalu malam tu mega mua tu nak ayan ngai ke bala peninggal lagi.
0: Ya.
1: Mendiang ketua, tinggal ketua meda ni gama do ikutnya tadi.
0: Ikutnya meda tua lagi ni.
1: Ya.
0: Kita ninga orang ke bercerita jameh ke malam. Okay, seminar program Genggam Semangat. Kau dah tu ila program-program kebukai.
1: Namat.
0: Ke dekat di keluar atau ke ditabur ke hari YouTube. Bakal selama hari Facebook ke YFM.
1: Namat,
0: boleh, boleh dengar kita ke malam tu ne.
1: Ya.
0: Okay, udah tu lagi tua nyawut kagau ribala peninga si. Sidaya ke dekat bercerita ke malam tu. Tu lagu hari Saung Van, kemaya bertemu baru. Jadi kita akan dekat bercerita atau telefon udah tu lagi ya.

0: Okey, pelabak aku tua berengkah nyawat kangau hari peningau si ini.
1: Ya.
0: Bisik peningau dah baru selipun kita itu. Siapa nak peningau ke terubah tu ya? Halo, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
2: Halo, Sim.
0: Selamat malam. Hau siapa tu dah?
2: Imrus, tau Imrus.
0: Oh, Imrus. Selamat malam, Imrus.
2: Hau, sama-sama, Sim.
0: Hau, kami dua isi malam tau.
2: Saya
1: dari
2: Sri
0: Jaya. Ya, oh, kami dua. Oh, okay, Imrus. Berkini gaya kita di Nadeb sebuan kini.
2: Balat kami de kena betul. Sam.
0: Aw sebuan ke kita di ne?
2: Lebih hari sebuan way. Dia mau piri dia de Sam. Dan pernah piri ke ngelayang pasal kena wet dia Sam.
1: Apa balatnya sebuan dia ne?
2: Pasal kena wet nak pernah way.
0: Apa balatnya ne?
1: Pengangan ni bos tadi.
2: Ya. Namu cuma aku. Aman. Aku sari tau pelabak aku. Namu cuma aku hidup dalam tu sari tau.
0: Oh, lapa leh.
2: Oh, nyame aku ka nyetap program tau ga Sam.
0: Okey, Imrus. Okey, mana nya okey. Nama cerita anuan minggu tau?
2: Cerita aku tau tadi pasal pasal nunu no kak no bermainnya Sam.
0: Nunu main musim nunu ne nunu main.
2: Musim nunu betul. Saya tahu nunu aku tahu. Ibu saya aku ke nunu nya tadi. Laban aku tadi nunu umai kak no madai aku nya namanya bermain. Asal nunu aku. Nada salahnya aku nuluang de madai. Aku ngulai ah. Udah nyak tadi Sam, yuk kak tadi aku nucul tadi tucul kibak, tucul kenan punya. Udah nyak tadi, dek nemu kita iban, nanti nunu deh kenyak Sam. Bukan nak lu ngangau kari buat kita. Ini biu ribuat muka ku gagak medak api. Udah nyak, nak lama udah nyak medak seduai deh Sam. Aku perlu nama katanya mati kutuku dahnya.
0: Nama kebuah dah.
2: Api nyonyong ngelamuang kata pun pun kayo ken Sam.
0: Nah,
2: makai tanya deh. Makai namanya daun kem mati nya baka daun media yang daun tanya punya.
0: Nya nyerarai punya. Nyerarai.
2: Nyerarai Sam. Dahnya tadi kudai. Aku begini kecaha aku tau kudian. Dunia nada daya aku nanti ke melaban utai orang kerja kau nada ulia nulia rara SM.
0: Nama besi kena buah tanah buah orang langkau orang nadai.
2: Nadai. Tapi kasut aku tadi di nemu aku kena kasut buat cukai angnya deh. Kena kasut buat cukai angnya aku. Ni cerita yang nguat cerita. Ketiak aku api ni masuk abah kasut aku dia. Ketiak aku cerita. Cerita berapa Sam?
0: Getahnya?
2: Getah ya. Dia nya tadi mendeh seruai dia Sam. Dia nya tadi dia berkini gaya aku tol ke mati aku tol ke bayar ke tanya orang ko kati kudian. Tadi daya ke aku tol ia gak aku tol nadi kerja ia gak aku tol lama modern nak kerja nak semua terdiau di rumah aja kati kudian. Nanti jembayak tanya awalnya buaya awalnya lagi. Nak aku dan dia orang aku mudah keluar dari sini. Banyak tadi di sini. Yuk kata sekian makur kata. Ini balat sepalat ya sekian.
0: Okey. Yang nama besar ini okey oleh larang.
2: Ada oleh larangnya Sim.
0: Ni angin ribut semua.
2: Nyam ribut angin kepak dia nyebut. Udahnya tadi aku kena pemancit aku Sam. Pemancit ke ketik kita nyebut kena kemen casnya ada Sam.
0: Pemancit kemen casnya.
2: Kemen casnya ngemadai aku nya. Udahnya tadi dadu pia ngepak me lah leha dari su api nya. Udahnya tadi ujung tadi benua aku tanya tadi ini ke lubang aku dia Sam. Apa tanya hanya bisa lubang lubang kebuangnya. Terpuluh dia kaki aku tu. Terlalu Bebelat aku tanek tarik siam.
0: Akai.
2: Laban api nya badan api ke bedaun nusuk tanya namanya.
0: Au.
2: Nusuk resamnya deh.
0: Au ke makai makai resamnya kia me.
2: Au makai resamnya.
0: Au.
2: Angus makai aku siam baju ku angus.
0: Oh.
2: Kasut ku sepia angus.
0: Akai. Au tang kaki no aja ke tepuruak tak ada ya. Kaki no aja ke tepuruak.
2: Kaki ku mau ke tiba tepuruak.
0: Au tumpuah no anda amnya.
2: Au labannya tane beli made aku tanehnya.
0: Hmm.
2: Udah nore nanam getah kawin kita nya.
0: Au. Au ah.
2: Au ah. Bisa lupa yang apa dia ba ba teke tutule. Aku cengkuh nya kriya.
0: Nadai murang ngau nyawab de madam kapi de nyut kurwa.
2: Nadai sem. Sigi sikau ko da mengelama to beketo maku gawa tanya sem.
0: Au dah nya kene deh apinya deh.
2: Udah nya tadi nyadi menya aku tadi lu belat bawah tadi baju ku. Baju ku angus baju berisan kena aku nya angus.
0: Au. Au
2: nei. Au kaki ku to bedau me bedau tanya to sem aku ku jako ku celuai to.
0: Oh.
1: Ni maya nak kena.
2: Bedau tanya
0: angan kekil tau. Au ah. Oh, baru dia tau tu ne.
2: Baru dia tau tu siam tadi siam.
0: Au tadi. Akai.
2: Au ku mendia sebelah dia tadi nya.
0: Au. Oh, au.
2: Ku minta aman ku siam tau kaki ku tu age pila. Engka ku ngagai ka ke pita kena mer ke aku pila.
0: Au anu nak nganjung ni rek me.
1: Ya.
0: Hmm.
2: Ah ya.
0: Hmm.
2: Yang nak minta mengenal semangat mak ku siam den mu. Tuang tu pembencetnya deh.
0: Aw ah.
2: Beberat bahawa kira banyak hanyan yang no dia kenaga kita kawin dia kelia deh.
0: Aw. Oh.
2: Hanyan tentunya dan muto udah tu sok pi mereka yang badang mereka resam tu deh. Nyu bakal pada yang ada. Aku jeblat kau kian. Dengan kapi tu betul mereka yang berteng tu.
0: Nama nak anjung diri lemai tu deh.
2: Tahu dia sem, lepas tu malam deh sem.
0: Oh, aman. Aw.
2: Aw dah nak deh. Kenya nyimah tu nak agak kepiangan berkian ku tu.
0: Oh. Kena uru ya.
2: Pukung ku ngotnya, pukung ku ngo ai.
0: Oh.
2: Berkian ku kaki ku tu tu braum dite tu.
0: Oh.
2: Apa kasur ku nya nya kena empat api deh.
0: Oh ah. Okey.
2: Ya me.
0: Oh. Okey, Bros.
2: Nangap semangat aman bisanya tiap. Nang mukul.
0: Ya.
2: Antik kebuan wa ngot. Nama jadi maku.
0: Oh.
1: Ya.
0: Au.
2: Au, terima kasih ya. Keseluruhan dari SM.
0: Okey. Nyaka pergilah dan nak nganjung dari meh ke hospital. Au, Imros.
2: Au, nganjung dari SM tetap pergilah SM.
0: Au. Okey. Ya, okey.
2: Terima kasih ya keseluruhan dari SM.
0: Okey, selamat malam, Imros.
1: Selamat malam.
2: Au, selamat malam, Don.
0: Ya, okey.
1: Ini tadi peninggal kita, Imros.
0: Ria Kenawit tadi sih.
1: Ya.
0: Jadi, kita ngenang ke Betunu tu tadi.
1: Ya.
0: Nanti uliah tadi maya kita ke Benung.
1: Bersebun, berketu, angat, berketu. Nanti uliah, seliah ke dulu mah. Apa ngawak ke Betunu, Sam.
0: Betul, hari kita ke Rangkai, Nunu, nama tu Uras, Nunu sampai kini ni sih.
1: Ya.
0: Laban hari kemitnya, ya tau Nyerarai.
1: Nyerarai, amat.
0: Tusah kita ke Madam, kaya lagi ni.
1: Ya, nyamah baka ke ditusui Ambrose tadi, nyenggam semangat. Ya, mada utanya yang dia berkenyak deh, laban. Dan gaya hari itu sikit dah hangat.
0: Ya.
1: Ya, betul nu gage. Angkanya angka tahu ndak nunu mah ba ya pedak ya tadi.
0: Ndak
1: boleh seliah ya tadi.
0: Orang ke bumain tadi nasi.
1: Ya,
0: angka ndak boleh seliah. Atang nanti boleh seliah. Maka kita ke nunu kita ke nunu babas ke kebunnya tadi nasi. Tau ke nunu sampai tadi. Tau seliah ke dulu meh.
1: Ya.
0: Jam ke dia tau. Okey. Bisi peninggal kedua tu si ini.
1: Hello, selamat malam. Hello.
0: Hello, selamat malam. Ya, hello, selamat malam. Okey, engkau kak ninga nyawa tu aja nasi. Harap ke nanti penanggol meh ke malam tu.
1: Yeah.
0: Sekali lagi kelimpah kita keninga hari radio malam tu ya kita uli mendiang ke program kita itu live hari Facebook YFM, ngau buka ba YouTube YFM
1: Iban official.
0: Ya, YFM Iban official. Tahu ngai YouTube neh si.
1: Tahu ngai YouTube, nyamah tadi hanya siti duit cara kena kita aninga ke program ngengas semangat malam tu tak japan nak mo tu nak ayan sem.
0: Ya, boleh meda gambar tu nya.
1: Gambar tu ke tanya sekali.
0: Takut tadi. Gambar tu benar takut.
1: Ninga cerita orang malam tu.
0: Okey, tu si.
1: Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
1: Siapa tu?
2: Naluang tu.
1: Naluang. Hari ni Naluang?
2: Hari Bakuang Miri.
0: Oh, hari Bakuang Miri. Selamat malam, Naluang ne. Jadi kita di Miri pelapa ke sebuan main eh, Naluang?
2: Oh, ke tenaga gitu.
0: Okey, nyaga pengerai meh, Naluang. Yeah.
2: Yalah.
0: Okey, Naluang.
2: Sama-samanya mengerai kak.
0: Betul, amat amat. Okey, Naluang. Ya, nama kak kongsi dengan peninggal malam tu.
2: Bisa jadi cerita. Kami dua yang mandi ke sobat, ke peninggal.
0: Oh, pergi kak.
2: Awak pergi kak, ada lelung. Sama katanya, dia tahu mulanya. Mengenai 40 aku dah.
0: Oh, awak ni.
2: Awak.
0: Buang lagi nabi ya coba.
2: Lagi kemayanya umur Korea yang lebih. Oh, enggak lah, aku jawab lipat.
0: Awah, jawab mimi hari radio. Yeah.
2: Halo.
1: Udah jawab lah lo.
2: Okey. Awah, mayanya coba. Maya ni kami di tahu kaki kampung mainnya. Jalai keluai madai semua. Nya, lewat gunung orang.
0: Kampung tunggal gunung orang.
2: Kampung, ni kampung ni.
0: Tunggal gunung orang.
2: Keluai jalai bayar aku dan mu mai. Terbayar jalai jam ni.
0: Nitiah ke ya?
2: Nitiah madai keluai ke nya. Ini pihak jalai-jalai keluar. Sama ini orang yang suang. Orang yang suang belakang.
1: Terus dua aja
2: hari belakang kami duanya bisa ke pecah-pecah orang. Bisa goreng biar orang sama menuan lah jauh kami tahu kau. Jadi kedua itu tadi jalai atas jalai baru lah. Tidak nyala atas.
0: Orang
2: petiti ya banyak.
0: Petiti ya.
2: Tidak ini tiah. Nyak munyi orangnya ini tiah. Tidak ya. Kedua yang nampak dia baru. Belah nak bertemu punya. Ini nak bertemu. Kau jatuh. Aku saja dah nemu. Tapi mana kau ketua saja. Bangat kerana nemu utai ke.
0: Ne.
2: Ya ketua yang ada aku. Bala nak nemu gaya ke. Tetap jalai. Jalai je ni.
0: Tetap jalai je ni.
2: Pajak ketua yang. Danya. Angka. Bertemu orang sudah ingin re. Musir sudah ingin re.
0: Bertemu orangnya.
2: Bertemu orang sudah ingin aman. Bala ni biayaknya re. Anari utanya tadi ni tiap sida ya.
1: Utai kemuli.
2: Tengah suang di atasnya. Lalu kebaru wakia lalu ni tiap kebaru wakia ni tiap kedua ya. Ini nyer goyal buku.
0: Ni tiap orang ke bertemu dengan sedua ini nya.
1: Nama sedua. Sedua. Bisi beda ayah saya tanya.
2: Okay. Jangan lah berada itu nya. Dia tertinggi makanya. Jangan lagi cerita ya deh. Dia jangan tadi. Bertemu ke media. Lepas ini dah jangan balam lagi. Tanya. Ini bisa utai. Nah, dah ya. Tidak, pulai dulu. Kira sakit setengah jam lah. Utainya. Agak ngetahu. Ngetahu ya dalam lemak. Ya, udah nyanyi dia kedua yang belakang.
0: Okey.
2: Datai belakang. Ite ni tiah ya ge ke munyi. Au bise. Tegau. Nyanya made ko.
0: Au.
2: Oi tengau ko nyanya ama ketuai. Enggak, pernah ya. Ku buang atas. Ikutnya ku buang ke yang aku.
0: Oh, ku buang?
2: Oh, ku buang. Ku belum buang katanya.
0: Oh, ah.
2: Ku buang atas dia.
0: Oh?
2: Timbe adik ya.
0: Oh.
2: Oh. Temak kaki. Nama kaki ini. Tahu ku luang, ku buang atas. Udah, pada wakil ini tiarnya.
0: Nih. Kenal atas deh.
2: Kemudiannya. Terus nak pergi, mas. Ante belalang, mau belalang.
0: Aau.
2: Ante ke belalang, ane belalang.
0: Aau. Aau kenal timbak tadi.
2: Kenal lah buah kubuang.
0: Aau kenal ne.
2: Aau. Kubuangnya lah buah. Ya apa nanti munyi ya ke?
0: Ne.
2: Ya.
0: Aau.
2: Ya kaku.
0: Aau.
2: Antau segini tiak kita. Emang kita segi. Kalau semua antau. Antu banggang.
0: Aau.
2: Maiwa cerita aku. Tanya tuan.
0: Aau ah. Tahu tu sinya.
1: Aau.
2: Aau.
0: Aau. Ninti yang ketiga.
2: Berau ke.
0: Aau.
2: Cerita aku ke apa boleh bayar berau.
0: Apu manehnya. Maneh mah. Aau. Minggu baru lah ngantai ya.
1: Galau ke minggu baru.
2: Boleh bisa boleh lain. Lihat ke nanti baru tuan.
0: Aau. Kau lah jauh.
2: Okey.
0: Kau ninggal deh, nangkap bayar.
2: Malam kedua ya, Kak.
0: Okey,
1: selamat malam,
0: Nalong.
2: Okey, malam.
0: Okey, banyak cerita Nalong tadi sini. Atau cerita Kak Gelesik ni kan tadi.
1: Ya, namat. Lepasnya bawa kampung punya kuih dah, Sam. Nak sikit ya, mayu ahutai ke di tinggal, tak kenyali.
0: Ya.
1: Dengari orang ke Nusui kau aku tu tadi.
0: Nuan pan tahu Nusui lagi sih.
1: Engkau
0: kalau kini ketemu ke utai kini nyelai kini abah upis kini aw. Kau bantu aja sudah. Nanti ketemu kita abah upis
1: nih. Nasi amat. Ia nyak tahu asal Nusui. Mayu cerita ya.
0: Ya, maka melati minggunya kemarin sih. Bisa utai kini nyelai mah nyadi bayar. Yang ke Anwan bisa ke cerita ngau peninggal kita malam tu. Seraya tua ke nganti peninggal ke bisa bertelepon lagi tua ne si. Nakak ke dia tu entah dari dua iko dah peninggal kita.
1: Ya.
0: Imbrus ngau naluang.
1: Ya.
0: Ngarap ke mayu hagi meh kita ke dekat nusi cerita. Okay, semina cerita ke nyelai aja. Ya, meh bunyi ke aku tadi. Engkau bakal imbrus tadi.
1: Ya.
0: Baka,
1: betul ke ngasuh ngenggam semangat.
0: Betul.
1: Bukan semina nya tadi cerita ke munyi ke ditusui nalong tadi. Tahu mega ditusui mega ke ceritanya.
0: Nya
1: munyi ke tu tadi tak ke ngasuh ngenggam semangat tadi desem. Ya, jadi buat Facebook kita YFM Iban tu bisik 57 ikurang ke mendiang ke dia nama dak tua ya poster tu aja.
0: Poster tu.
1: Ninga mendiang ke cerita mendiang ke tua malam tu. Terima kasih ya ngagi kita. Engkanya kita bisi cerita mega atau mega dikunci ke bawah live Facebook ngau live YouTube YFM Iban official mega. Tadi no nanya aku na Sam. Tu cerita kumpul.
0: Cerita nuan tu nasi.
1: Cerita kumpul.
0: Seraya tu nganti peninggal ni.
1: Ya, nanti nyamak bisi orang telefon lagi. Awak kan jelepak aja lah ni.
0: Sambung dulu.
1: Sambung?
0: Bukan ni tu.
1: Ni. Enang.
0: Sikit bukannya ya si.
1: Iya.
0: Nama kak cerita lo bisa ya.
1: Lagi
0: nak galau.
1: Galau ke malam ni. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
1: Siapa tu?
3: Hayak kita merjuak tu.
0: Oh, hayak merjuak. Datai baru malam tu. Ya.
1: Bisa cerita.
3: Banyak tua ya tu dah punya.
0: Amat, ya. Mayu hati aku dah di...
3: Oh,
0: sepi. Amat. Oh, ya. Oh, jadi pelabak aku ada di kedai antik lagi. Engkau tusi dia apa ya? Ya. Oh.
3: Cerita berigak kerja tu kan.
0: Oh, berigak kata tu ni.
3: Berigak kampung. Lu baik kami, lu yan.
0: Oh.
3: Kami tu lu yan. Lu yan mujuang.
0: Oh, lu yan kan. Tunggu kapit kan banyak.
3: Oh, kapit tu.
0: Oh.
3: Kami berigak dia. Empat ikut ni masa ayah aku.
0: Aau.
3: Sama, tu dia.
0: Aau, ni.
3: ไปเอาอีกก็ไปเอาเจ้าวีก็ไปเอาเจ้าวีเนี่ยละมาเนี่ยนายจะละวะแกจะก็ตัวโลกใส่ปอนนี่ยาเมียเราเอาไม่ก็จะละวะก็ยาลายเราเอาไปยาคำจีก้าวแต่ละเนี่ยกูจะมันแต่ละยาเมียเราเอากูเขาไม่ตีก้าวเอาอะยาลายคำเสียดียารียารี
0: boleh kijang si
3: ko nak say kijang ni boleh kijang ne
0: mau
3: dia kalau kijang mau nak nak saya kijang itu mau punya lepas kijang nanti saya kau kijang lalu yang ni kau kerja kijang kemudian
0: mau
3: boleh ini kan sebuah tu yang main hari kira kompak sese
0: mau ah
3: boleh kau mengisi sekentok nama semuanya patelian
0: mau
3: kami tiga berubah sekentoknya kan semuanya
0: mau neng
3: mau
0: ah
3: ceritanya dua kali kamu semuanya kena cerita kami tiga nya tanya lewat kebudi lah
0: mau mau kita ke air wi yang lebihnya ya nya airnya
3: mau ya boleh kau buat ni sekentoknya karena ya kami ni boleh ni entuh kita ni kau tanya dia mai boleh ni boleh demand dulu tenan nak punya.
0: Au.
3: Ini untuk dia orang au tengah aku dudi nak orang mai kijang kami.
0: Au.
3: Ada kali ada mak aku kijang dia. Ini nak jawab ni tengah. Kira 30 minit dia mari tengahnya. Ni kata tengah. Ni kata tengah. Orang kau menang aku tahu.
0: Au
1: ah.
3: Untuk ni tu dia kami jeman. Ni kata dai ikatnya.
0: Au.
3: Jadi ada orang au belum kata gaya aku belum kata gaya nak aku tu belum tinggal beran.
0: Aau.
3: Itu biang semuanya dia juga. Semuanya lain kata terkuat sendok.
0: Aau ne.
3: Tiada tetap berbeda juga.
0: Oh.
3: Semuanya dari kau je, dari kau, dari kau lama. Ayah orang ngau tengah dari ni nak lama ke?
0: Aau ah.
3: Tetap tak ya juga. Jangan. Ayah orang ngau ngalu. Muai dekai, lu kok dekah dekai, dan petuai, lama tinggi, bisa dua pak, ada yang muai dekai.
0: Wow.
3: Tena lanjut muai dekai petuai, sudah, sama apa ke?
0: Namanya tadi, ya?
3: Orang Sawah.
0: Oh Sawah, oh, ne.
3: Besar gaya apa aku tu, besar gaya apa aku tu?
0: Apa?
3: Oh. Diman dulu, ni kau muai ke duri, tengah hanya di malak ya.
0: Wow, nama ya, apa pun kayu.
3: Sawa ina mungkin ina pun nama dah tiga. Ia kan nyamal sendiri. Kami ini tim minta ni kan turun kai.
0: Aau ah. Bu.
3: Kaya orang awal dah lupa kau tengah jaya je. Ya orang pak ni juga kayu. Isi orang awal ni boleh mesti betul. Hanya kayu.
0: Aau.
3: Kalau lengkapnya sawa isi rusuk pun wayang. Dia nak
0: guna,
3: ya udah, petua
0: jadi malu ke. Petua
3: tinggal
0: saya, lu kok dah.
3: Enggak, lu jauh, ngau, ya kan dia kakai. Oh, sawah entah dari.
0: Oh, sawah
3: entah dari. Ngau kai kian.
0: Oh, kan ngau, lepas petua
3: itu sengkak saya ini. Oh. Lepas tidak kakai kian. Oh, kai. Kalau dia aja kau, apa ngalau, tidak entah dari. Ini lah.
0: เออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเ
3: Membawa kayunya. Tisir suap petuanya. Suapnya.
0: Awak. Nasib amat, ne?
3: Nasib amat. Tidak apa-apa. Sudah.
0: Awak. Oh, nyo nganjuan dari kelawak masa awak nyo baik kita.
3: Ah, nganjuan kelawak. Kita kalau semua nak buat tengah jauh dah suka patung.
0: Boleh kijang, boleh ke sawak ni.
3: Boleh kijang, boleh ke sawak.
1: Boleh lah.
3: Tengah ngui dia kele.
0: No dah aku deh.
3: Okey, ni kaya. Ya, dempek kawai ni, we got dempek kawai.
0: Aman. Ya. Mina ira ke.
3: Eh, munya, eh, kau bisi tu kau hidup jembu.
0: Aman. Ya. Nasib aman nak kena tadi ni.
3: Tahu. Nasib ni kan. Dia kena. Ada lah ya. Orang kah kurang saya.
0: Oh. Nanti pun ni kini ni, ya.
3: Tahu. Ini. Kalau mana. Ya, nasib pun ni kan.
0: Aman. Eh.
3: Pun ni aman.
0: Nasib mah bisi orang. Ti ya siko umpai temu men tadi.
3: Siko ya udah. Ketua ya lama ini dua-dua sangka dari peluk kok.
0: Ya, masa ketulang.
3: Ya, ada ngau. Ketua yang saya. Ketua yang ketua yang
0: ini. Ya, aman.
3: Oh. Ya, okay. Ini kan cerita.
0: Oh, mana dah ceritanya ya? Okay.
3: Ya, ini ya.
0: Oh, minggu baru lah. Bertemu baru kah? Oh.

Selamat malam pendengar. Di atas kami nampak ke berita malam. 107 buah sekolah di Bagi Menua Serian sudah ditutup berindi hari baca indeks pengamah angin API ngeloi 200. Dengah pelin atur pengawal sebun nasional dia sekolah tadika ngau palan nyaka namit patut ditutup semak baca API mangkai 200 kalai pemutusnya endang hari baruh bidang kuasa Direktur Pelajar Negeri Sarawak. Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngiat Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Sugah Bas madah katur nutupnya nyadi ke cara nur nyaga pengerai ngau penglikun biak sekolah serta raban sekolah. Pengawal ngajar ngau belajar dari rumah PDPR dekat terus dipejalai sepemanjai timpuh sekolah ke ditutup. Dengah penerang media yang madah ke Sarawak nyangka dekat majak ngasai ke penanggul sebun dalam kandang berapa hari tika datai, nanti pengawal bertunu ke Biojisim hari luar negeri tu majak nambah. Nitih ke report Palan Meteorologi Khas ASEAN, besik

75 titik tumpu angat ditemu di Sarawak antara 1 nyentuk ke 11,008 dibanding hingau 3,853 tumpu angat di Kalimantan, Indonesia. Perintah terus matau ngau siliak gaya sebuah nasab kan untung sekedar kanan nur di negeri itu. Perindik hari baca indeks pengamah angin API ngeloi hari 100, kelebih lagi pak pelilih menua tungak ke selatan. Sapir Menteri Perambu Kanan Negeri Pengatur Tanah ngau rampak menua Sarawak, Datuk Lin Talib Saleh madah ke penanggul sebuah asapnya di pelabak kari Kalimantan Barat, kedibai angin tamak ke Sarawak. Berindi hari perkaranya yang lalau mensia mayuah kelebih lagi nembiak sekolah ngambil ke berjimat serta ngurang ke pengawak pak luar ketegal gaya angin ke ndak manah ke pengerai. Menang pengawak nerenih ke hujan, Datuk Lin Talib madah katur ke bekanya bedau di perambu ke dia tahu laban-raban tipe kuasa agi berhati ke gayari ngau baca API sepemanjai minggu tahu. Kuya, hujan di pelabak kedekat nyadi dalam tempoh 2 ngagai 3 hari kedekat ratai di pelabak kulih mantuk ngurang ke pemalat penanggul sebun. Yang mansut ke jakunya sepunah gulo pengerami ngintu Hari Integriti Sarawak 2026 di Kuching. Tur nagang penusah hangus nuntung tanah kerapa patut ditegap kagi dikena nyeliah ke penusah ke bangsanya bertandau. Menteri Perengkap Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke pengawak nyikap diri agensi ke berkawal ndak boleh ndak ditambah nyengkaum nentu ke infrastruktur bakar telaga tiup ngau blok parit bak kaya ke mana. Kuya, pengawal nagangnya atur ke madup guna kelebih lagi bak kandang tanah kerapa Kuala Bram ke sebedau tu kala angus tingujung ke penusah sebun kenyadi di menuanya. Nakak kedia tu bisik sebelah sebuah telaga tiup udah digagak di bagi menua miri nyengkaum 7 buah bak Kuala Bram. Berbangunnya 21 blok parit megah udah disediakah dikena mantau nyeliah ke penusah angus nyadi bak tanah kerapa. Madah ke gayari kemarau ngau kurang hujan ke dia tu nambah ke risiko penusah hangus taut nyadi. Yang mansut ke jakunya rambau nutup program hands-on procedure operation standard nagang penusah hangus tanah kerapa bagi menua miri. Mensia mayuh mega dipinta nyeliah ke diri hari ngerja pengawak nunu cara terbuka serta meri kerja sama ngagi agensi ke berkawal dikena mantuk ngurang ke risiko penusah hangus ngau sebuah nasab. Raban bomba benuang cakeh madam ke penusah hangus kan untung kandang kampung bak sepemanjai jalai kejatau lingga di Sri Aman. Operation kaudah masuk hari ketiga sarito. Nitiah ke penerang riupis bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak, api ngangus ke kanandor kebesai 80 hektar, kalai urung 20 hektar udah mucur dipadamkan. Operation dia tu benuang fokus ngakai 60 hektar genturung tanah kerapa kaki angus ngena cara total flooding. Bisi 12 ikut pemesai Ariupis bomba ngau penyah penusah Sri Aman ngemucur ke operasinya ngenak sebuah jentera FRT, 2 buah hantukar 4-wheel drive ngau sebuah lori tangki air. Tajak pihak operasinya napik pemar nyengkaum gaya angin kebalan, kurang penatai air, kurang bungkur sistem communication serta jalai ke sempit ngenatai ke penanggul apa jalai jentera. Nyanakan nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Matthew Abu. Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Selamat malam.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Mai hari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
4: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
3: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai main atau.
4: Yeay, nganemu ke diri genuan tu. Ni kurang main berjakuk, pandai-pandai ya main berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusuk. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Tunuh ku tai di tu. Mau di?
3: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ku tai senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang TBC penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
4: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah, itu nak kucah dia dengan aku.
3: Oh, ngai aku nolong nuan ayah, takut aku dihukum perintah.
4: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku, kita ke bujang tu.
3: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
4: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik dia gagal orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gagal, nak ada petan akai.
5: Wopan Gangnam Style.
4: Baik, gagal, nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan awak aikin. Jempat.
3: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kita. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kita bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nua kita belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: Okey, si.
1: Ya, 15 minit dah lepas pukul 10 malam. Lagi buka arus, telefon dengan kita ke dekat bertelepon.
0: Ya.
1: Berkongsi ke cerita.
0: Jam kedua ngau jam ke penuri ngenggam semangat kita ke malam tau ya. Jadi bak jam ke terubah tadi tiga ikut peninggal kita ke nusi cerita ya. Jadi terima kasih kita ke lagi mendiang ke YFM nang kiranya pak radio kita.
1: Ya, bak Facebook YFM Iban dan ngau hamaga bak YouTube YFM Iban official. Jadi malam tu mayu andur kita ya, boleh mendiang ke ngenggam semangat malam tu. Bisa menyemada madah ke special nar malam tu. Kau sedap ya Sam?
0: Laban toke mesos kita nurun. Toke mesos kita nurun.
1: Mayu tanya ke tu uji kenan?
0: Uji magang eh. Terima hanya uliah maka hari RTM klik.
1: Ya mesi. RTM klik. Nga maka klik.
0: Channel MI klik. Estro 871. Okay. Jadi kami doa isi agi nganti kita ke bukai meh ke dekat nusi cerita macam-macam cerita tentang kelebih lagi ngasuh bergenggam semangat.
1: Ya.
0: Okay.
1: Kalau isi orang habis telepon si, tu Sam.
0: Galau dulu mencerita dan nyak si ni.
1: Ini ngamak. Nanti ada kan ingam pulau aku.
0: Ya, si. Okay, halo.
1: Hello, selamat malam.
2: Muka.
0: Okay, Janang ni. Selamat malam, Janang.
1: Jangan nama cerita je nak ni.
0: Ya. Si dia.
1: Oi. Ni. Ngai ko kan ingang ni lawan.
0: Ingang kak cerita. Lu bisa ikut orang telefon.
1: Ya.
2: Mesti pun tak lagi.
1: Anak tidur dulu je nak.
0: Okay.
2: Mesti kita.
0: Oh, okay.
2: Lu apa ke semua? Kita
0: sebenarnya
2: punya takut lah. Kita ular. Aku boleh lah. Aku tahun 80 sopa.
0: Apa? Lama tau.
2: Apa? Aku tiga aku. Adik aku nyebut. Tapi tak kira aku tak tahu. Aku dua tadi. Itu sudah. Masa air kan. Cuma tak kerja. Apa yang kerja tahu. Kerja di tua kita untuk di kedua ya. Kalau dat hari jauh hujan itu mesti dat lima dat belon belon nama mana kau jauh biar kau.
0: Belon.
2: Belon dia nama ya. Dat jangan dat tiba dari hujan mesti apa ya lepas kedua lau. Tepat apa ya sewa jadi tepat sekian untuk dua itu dua kedua lau. Kau sewa jika top namanya kan lengkap ya.
0: Kei.
2: Wapak bulu untuk wapak kegam semua anak aku lebat tak kuat dudi kedua pai kemak kamu nyuruh tuan. Kalau nak kamu nyuruh kamu buat anak tuan siang.
0: Nemu
2: kalau tak.
0: Nemu kunya
2: jadi tuan suka dia kata semua kita.
0: Ya.
2: Kau saja tawa apa ya? Di luar ni tawa yang terlepas. Mampu kau kebelut yang terlepas. Lalu dikit jantan. Yang terpapang. Untuk angkai kerabat. Jadi aku tertarik. Tapi itu kodak mantan. Masih kuat ni. Lari. Itu apa itu baru. Tapi itu waktu tertarik. Terpapang. Dia teringat. Sawak. Nyakai.
0: Makai.
2: Itu apa itu mantap.
0: Masih
2: ada yang lepas. Kita kena kerabat. Tenggam sungat. Layak. Ya, yang apa ya? Kalau puat saya.
0: Kalau kesal.
1: Ya, kalau kesal.
2: Kalau kesal.
0: Out.
2: Kalau tak ada, tapi tak aku kalah.
0: Nang lingkang, sawah antara.
2: Sawah itu mati, pantau apa ya. Udah, kebingan
0: ya. Pantau. Udah,
2: kebingan ya. Sawah antara.
1: Ini masai ya, Janang?
2: Masai, masai. Nama aja. Nama
0: puluh
2: kami
0: cumi
2: kita
0: jangan terus
2: saya
1: puluh.
2: Saya
1: oh tiada
2: tiada puluh.
0: Betis. Saya nanti betis. Tidak mahu dah semua puluh. Puluh. Saya. Saya
2: puluh mien. Tidak semua saya. Tidak
0: puluh.
2: Jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jau Kalau puat saya. Oh,
0: kesal ya tadi kenyit.
2: Ini nanti mana ya kunya ya kebelon tadi banyak kan tambahan.
0: Oh.
2: Jadi puat tu nanti aku tadi anak mentah sekuat mata habis mentah sini kan sawah dah tadi.
0: Okay.
2: Orang enggak usah ngan.
0: Aman. Nah. Macam-macam kau deh jangan.
2: Macam-macam dia takut. Ya ada cobaan tadi. Ada atau boleh mesti utawa.
0: Selamat malam Janang. Janang ular ke nasi?
1: Ular.
0: Cerita ular baru. Nasi ular yang boleh bunuh sida ya deh.
1: Ya.
0: Ular sawak lawak ni kau.
1: Sebut ke ular ke sem.
0: Au.
1: Madak gama ular dah gelesi.
0: Takut kena ni.
1: Ah, takut. Laban kita yang sigi demu ularnya sigi tahu ngano kita deh
0: tanya.
1: Tau mantua
0: itu dah ular
1: sawak.
0: Bisa korang ke nama udah mati tadi. Berani korang kau ya nuan ya. Sih.
1: Aku. Aku tenang sigi.
0: Nang takut. Nang udah mati apa takut?
1: Takut.
0: Oh, nang sigi orang takut ke ularnya. Geli ke ular.
1: Geli.
0: Okey, tuan nyawat kangau tau.
1: Hello, okay. Selamat malam. Hello, selamat malam.
3: Hello,
0: selamat malam. Oh, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Siapa tu deh? Siapa wei?
3: Siapa wei?
0: Krista.
3: Krista.
0: Oh, nama tu bertanda nyawa aku tu.
3: Nama aku terang ni.
0: Terang dan
3: ne?
0: Terang
1: dan ne.
3: Oh.
1: Oh. Nada ni kan
3: radio
1: nadia.
0: Nadai ne.
3: Kan
0: mesti cerita
1: antara bapa sahwi.
0: Oh. Mana tahu aw.
3: Mana tahu aw. Bisa
0: kalau sebab tu kaban tu lagi kaban tu. Oh, lapak aku jauh mimi hari radio.
3: Radio.
0: Ah,
3: nadai.
0: Nadai.
3: Nadai.
0: Oh, nih nama tu kita tahu.
1: Tahu ke
0: telefon baru?
1: Nih.
0: Telefon baru lagi ke siapa? Saya nak aneh sih.
1: Ya.
0: Nak boleh dengarnya tadi. Yang pun pan kak cerita apa yang jadi?
1: Ya, nyamah.
0: Lepasnya ninggal nyawa yang pun deh.
1: Harap okay. Kaya telepon datu lagi. Sam nguji telepon. Nusui ke cerita ke kak ditusuinya. Dah ne?
0: Okay.
1: Hello, selamat malam.
4: Selamat malam, DJ berdua.
0: Selamat DJ berdua. Malam.
1: Siapa tu?
4: Joseph Uban anak berangsai orang putih.
0: Oh, haya Joseph Uban. Selamat malam, haya.
4: Selamat malam.
0: Terang dengaran nyawa kami doai. Terang.
1: Ni hello, haya.
0: Lama sebun. hello. Nyau nai si.
1: Ya, kau okay. Bisik penanggul baru telefon Sam.
0: Ya, harap kena dai penanggul meh. Telefon baru lagi ya. Ayah Joseph Uban. Nyu lenyau ke tadi ne.
1: Ya, kasiku entade hari sibuk ke na Sam.
0: Kristopa tadi si.
1: Asai ko laban nyu ninga nyau. Tadi sebut nanya bertandau.
0: Nyu bertandau tadi ya.
1: Ya. Jingla ke ya je bercerita tadi Sam. Ya ndak ke ninga nyawa tu tanya.
0: Nani ingat ketua tadi si?
1: Nani ingat ketua. Nguji nyawa tu ne. Hello, selamat malam.
4: Selamat malam, aku tadi.
0: Okay.
1: Kali sibu tadi.
0: Ayah Joseph Uban tadi.
1: Joseph Uban.
0: Okay.
4: Laban nanti tu bisa lain kadang-kadang putus ya.
0: Okay, nanti pihak terus ke cerita nuan malam tu ne.
4: Aku tu hari bentulu dia tu.
0: Di bentulu. Okay.
4: Aku hari sungai orang rumah tinggi dia nak.
0: Ya.
4: Belur bakong. Okay. Nge sebab kau galain begi.
0: Okay.
4: Jadi aku tu panjai cerita kau panjai ni. Tengah nanti dia putu putu pun nanti mana
0: ya? Nanti ngawal.
2: Jadi aku matanya tahun berapa aku nak ingat lah. Aku rumah Jampang, Sungai Pekiang, tinggal Bram. Panjai rumah panjai, satu pintu dengan 43 pintu.
0: Panjai mah.
2: Aku dah rumah punya, bermuncul kau bayar. Bermuncul kau bayar saya. Jadi kemudian saya muncul kau bayar. Laban macamnya, bisa nama anak nama indahnya Agnes. Yang nanti putusan percaya Pak Yesen Campbell itu. Nama indahnya Agnes. Jadi orang dia berhubung apa apa udah apa indahnya ya kenapa percaya ketujuh iko kok. Ya kemudian niatnya nama kiranya nantinya. Udah ya. Tidak ya buat munculnya, ya mesti ni, jika orang itu rumah mana, tidak ya. Rumah miskin harus pintu rumah 43 pintu. Jika orang itu rumahnya, bisa tersebut ke penerima, dan ibu pun mungkin buat penerima baru tu pasti ada miridin. Pinta orangnya 7,777 ringgit 77 sen. Jadi tajau sige, tajau besar. Nyabur udah kena, udah belum ya. Manual sih kau. Enggak sih yang nanya. Enggak banyak. Atau kita amat, nah kamu. Kau sudah ya. Yang itu kita amat yang cuma kan ya. Tajap ya, tidak akan nak ya pun ada banyak. Ada berlumah panjang 43 pintu. Udahnya, Nika baru buka baru misalnya dalam masa 3 tahun nama. Bisa jawab sih kau. Dasar saya untuk mana kau jawabnya? Aku dia untuk nolong kita kau jawab sih ya. Yang aku rumahnya 43 hari bisa kau buka ya, ya? Kau jawabnya kan sih ya. Pintu jawabnya mana? Tidak kenanya. Saya jawabnya, pinta jawabnya ke saya 777 ringgit 77 sen. Itu buka apa, itu buka kira ni buat sebuah aku punya. Masa jam. Udah ya, pintu jawabnya. Agak itu punya, benar saya. Kita sebelum rumah rupiah, kan berapa puluh buah rumah. Kita rumah pandai jampean tu, 43 pintu. Nyoba mimpi tu rumah jampean. Mimpi uji kita negara nama uban. Buaya kurangnya kan sih lah. Kurangnya burak, buaya pirang, tubuhnya burak. Ya udah sikit saya udah mulai pintu banyak lah ya. Kenokot mimpi saya berdaun saya nemu. Nah nemunya saya.
0: Mimpi.
2: Nah nemu aku kesapa. Cuma nemu nama aku uban. Berdaun bisa ngambil aku. Mimpi baru ni sih ya. Giga saya ku, nanti pasal apa? Nanti pasal peluru. Nanti pasal peluru bakal ya. Nanya dini peluru rumah saya uban. Kena kura, kita nanya ada dia. Kapan kita uban? Kami kabuna ya, kena kura. Anjing jalan rumah saya ya, nanti pilih jalan kemarap. Kura kan sih ya. Kira sih ya. Nak datang ke rumah, bapa naik tu saya putus jalan ke rumah kami, putus. Apa ambil tu saya tu kan?
0: Okay. Ambil bateri ku ya. Benar orang ke ngiga ya tadi ni si. Jadi harap ke cas dulu meh bateri telefon nuanya ayah jadi uban lagi nuanya nyambung nak ke orang ke nyukat datai ba rumah si dah yang ngiga ya. Okay, nanti ngawak ke nama nak cas dulu deh.
1: Saya nak ni cerita ya tadi.
0: Yo, mekan.
1: Mbak ya, harap ke nyampe cas dulu meh telefon nanti kita ke berkongsi telefon. Ke cerita. Kita leban lagi belalak geningan lah.
0: Ya, nama tu kredit kita semua meh. Okay, nya ayah Joseph Uban tua pan agi nganti Christopher tadi ne si
1: ya ke ri sibu tadi ne sem kai
0: Christopher ri sibu
1: arab ke ya le bet telepon dia tu laban ha telepon ha bedau gi beki jap tu sem
0: ya ya ka nu si bisi tai kenyalai nya di ba kebun sawit ko ya okey harap ke ya oleh ba telepon ke malam tu okey. Ya, 10:30 malam dah berasai peninggal. Ya. Okay, sejam setengah. Okay, jadi, nuan kak berkongsi tadi sih. Saya tu nganti peninggal kita malam tau.
1: Okay, cerita aku yang tadi Sam tu di pandak aku megak mana ngai ke hendak ampir ninga ke cerita orang bukan. Tu jadi bawa aku maya lagi bawa tahun 90-an kena Sam. Umur aku mayanya bedau ke manggai 10 tahun. Saya ke pihak
0: saya
1: lagi
0: miatang.
1: Lagi miatang. Tanya nyentuk ke dia tu lagi ingat ku tanya nyentuk ke dia tu lagi bertanya nama nak utainya.
0: Oh, nah. Ini tak tu nyadi dah.
1: Utainya nyadi bor rumah panjang, ke rumah panjang, bor menua kami din seratu. Laban ke rumah panjang, kami bisik rumah panjang ke rumah sebuah. Rumah sebuahnya jauh. Ndak gam ada jauh ndak. Tamayanya subok laban ke gimit. Asal ke jauh rumah panjangnya saya. Dia tu pada oleh nur
0: datai kangau
1: boleh datai kangau nuan pan kalau medak sebab
0: ya.
1: Jadi mulai ngi cerita ya tadi mayanya malam malamnya dah tinduknya ke dah tinduk bedau tinduknya ke tinduk laban ke mayanya subak sigi nadai medak TV nadai pemerintang terbuka ada sem radio pan nadai tai ke nang kene ke berupai bunyi intik nyema bisi utai ke nyelai-nyelai dinga dan laban ke gimit sigi nang segi takut, takut buaya nari mit.
0: Sunyi mana?
1: Sunyi nang kelalu sunyi. Anjen tua ke amayo macam teh bunyi laban mayanya segi agi kampung. Bawa belakang rumahnya tadi nang segi bisi jalai ai kami dah. No pemisi medok subok. Jadi malamnya tadi dah tinduk dah dah tutup magang api mayanya kami kena injen rumah panjang
0: generator
1: dia dah padam generator rumah panjang tadi tinggal berumah kami nya kelita aja kena mayanya Sam jadi kelitanya tadi medak jamnya dah lawan malamnya padam ke paiku kelita sekedak kelita tadi mina ba bilik pangkian kami tiga indai kami lama kami tiga bilik si bilik lama kaki mian lagi tidur ngapain iya jadi dah tutup magang semua kenuan api lampu kaku pintu semua dari bawah pangkian dah pangkian pan dah dikunci kapai ku megang kenuan tindu wak mentera apa aku dah tindu dulu tinggal aku ngeindai aku maya aja indai aku kira kagi ngulu kaku ke bedah kat tindu wak bedah tindu wak maya aja kanuan berkibung kami dua indai aku dalam kibung apa aku buat kibung supaya tak boleh bergulai kami dua ya buat kat atas ya kanuan bedahnya aku nak nemu mau tanya tanggu tanya amat nyelai dia say kaku namat aku yang genggam sungat laban kan nama ada Sam.
0: Takut amat.
1: Takut amat. Laban aku dengar bunyi kaki orang berjalan berumah. Berumah kami. Laban rumah kami yang bertingkat. Bunyi tapak kaki. Nang bunyi berupai dengar aku.
0: Laban, bunyi orang berjalan.
1: Bunyi orang berjalan. Bunyi berjalan. Muka nguji muka pintu supaya. Laban pangkian kami bisa tiga pintu. Bisa tiga pangkian aku. Yang menguji muka pintu bilik supaya. Pangkian supaya. Nguji ke muka tang bunyi pintu besar nak ada dengar hanya kelupi
0: nak dengar mama nak sih
1: nak dengar
0: mayanya kita tiga aja
1: kami tiga aja mah laban nak ada buka ke laban rumah menyadik aku ketuai ke ke hari ketika kemadan dan tu jauh harinya rumah sebuah ke laban sidam menyadik mayanya sidam menyadik aku ketuai bedau dah bedau pindah dari rumah sidak dia jadi tinggal nang segi kami tiga mah nang dia kena nang dai rumah bukai dia nang segi rumah kami ti pada hari penai air
0: keluar hari jematang gantung
1: jematang gantung ya tadi si airnya subuh sama subuh kena perahu dia lagi lagi kena perahu kena air jadi berupai rumah rumah kami yang tadi teh hari penai yang tadi jadi pula yang cerita yang tadi kena dengar bunyi kaki dengar bunyi pintu yang tadi ya gak bunyi gak burung burung hantu ke saya
0: burung puak
1: bunyi burung puak kenuan nambah kenyagi kenuan hati ku kenuan ketak-ketak inai ku degenggam aku aku nak nemu inai ku ningau kendak laban ke agi miat mayanya ndak aku tak lalu lalu nanya namo temani nyak nadai aku nanya
0: no gede madah ke mana sih
1: nya pagi berku madan nak nemu inai ku laban inai ku ningau tu tu nak nemu inai ku ingat kenyak ketak kendak ne tahu tanya sigi dikingat kaku agi jadi tanda tanya kenuan denyak pagi siti kenuan pagi siti nada gau tanya di kemana nada utai utai pintu terbuka kan nada
0: nada tanda orang ke masuk semua ni
1: nada tang bunyi nyalang nyengen do kenuan tanya ku ngegai nai ku laban ke ya ketika kesawat di subuh aku nyanan tu ingat
0: ke apa aku ya bisi ni ngasi ni tak yang kau yang ngai mandah kenuan ke kini
1: ya, nyak,
0: kita takut deh
1: ya laban menua mayanya kenuan nasi ki agi kampung
0: di kampung bukan yang maka dia tahu
1: buka-buka dia tahu api lampu
0: pikaran
1: karan ngana subuh ngana generator rumah panjang mau padam pukul 8 pukul 8 tina selaku lu petang tegaya mah rumah panjang nada tu pergi kenuan
0: bukan mayau sih
1: kayaknya mayau labanya bunyi redup kaki na berupa redup kaki orang berjalan kan kesikonya bakal dua ikut kenya redup bekanya
0: aman
1: antanya muka bakal muka pintu yang dah kata buka pintunya bakal yang uji-uji muka deh ia bakal berbunyi kenya aku nak nemu nak apa aku terdaninya aku kan lihat nak patut ke salah pendek aku laban utainya yang laban ke kita galik laban kami dua galik tadi ukai bertilam ke tebal sem tilam ke mipau deh ndak getebal ndak geni mipau ma ndak getebal ma yo utai ulah gi dengon wan bunyi redup kayu kan ni ke papan papan yang tadi nya ngaso berupa lebar rumah ke lagi nyentuh ke dia tu mah lagi kan ni ke bergantung ya Siti cerita aku bisa duit tiga tanya lah galau kilo ke ilo
0: ilo ne nanti ada orang lagi tahu kan mesti ne okey jom cerita isi kemalam tu bah program kita ini seraya nya lu bisa peninggal ne
1: sih
0: engkau sih dah yang ninggal kena cerita tu okey tuang uji tahu kan hello
1: hello selamat malam
0: tu nama tu deh harap kena nyalai meh telefon kita malam tu.
1: Sam.
0: Labang tu baru 10.40 tu sih. Lagi panjang jam kita tu.
1: Ya.
0: Yeah. Okey. Tahu uji aja. 082-258-633. Gau 258-634. Sapa-sapa aja meh ke dekat nusi cerita ni sih.
1: Ya.
0: Okey. Semina utai kenyalai aja. Tang maya kita ke kawak kelia.
1: Ya.
0: Bertempuh ngau utai ke ngasuh. Pegenggam
1: semangat
0: semangat ne.
1: Hello, selamat malam.
5: Hello.
0: Oh, siapa tu?
5: Akilio.
0: Oh, Akilio. Selamat malam, Akilio.
5: Selamat malam.
0: Oh, nadai sebuan kita. Oh.
5: Nadai tu.
0: Oh, ne. Nadai sebuan. Po.
5: Nadai.
0: Sebuan jerebu. Orang yang ngayak antau ni. Okey.
5: Udah parai minya.
0: Aman.
5: Udah tengah malamnya. Lama kami menaruh ini. Ini tiga tan ya ni.
0: Luri tiga tan.
5: Bukannya bisa boleh ni.
0: Kena ngusung orang ke rabatnya.
5: Aku
0: nak lori.
5: Nak lori. Ate jalan kaki. Nak ni nyawan.
0: Au.
5: Mana mesti guling. Nak guling.
0: Au ari ke darat ko deh.
5: Au.
0: Au.
5: Napa kami? Kami tinggal.
0: Hmm.
5: Menandung ko je ko.
0: Au.
1: Hmm.
5: Impar ko je ko.
0: Au.
5: Nama nya kira buku dua punya tahun jam mari.
0: Dua lemai nya.
5: Anu gua boleh gua kuno tu.
0: Au.
5: Dua ya. Oh ni ya mungkin ni ni ke gua si dua ya nak ku. Mata nyu ka si dua nya nya mai ngan pendak ulah si dua ni.
0: Au.
5: Ngan dari ya. Nama nya ukai. Ukai mah panjai. Ya. Ulah mati ni ni.
0: Oh rumah sebuah.
5: Aku rumahnya ini semua.
0: Oh.
5: Ini ni mana keparahan.
0: Oh.
5: Maja semua ni pola Arab ni. Okay.
0: Hmm.
5: Pola kamu tinggal dan tani tu mesti.
0: Oh.
5: Menyongai manja manja. Menda menya nala tete mesti ada ni. Ha. Ini tadi.
0: Oh.
5: Oleh yang baru aku.
0: Oh.
5: Orang yang sudah mati ikim.
0: Oh.
5: Eh. Mau nak ikim baru.
0: Hmm.
5: Itu mesti luar orang ini. Mesti luar yang nak.
0: Oh.
5: Mungkin nak ikim.
0: Oh.
5: Tino. Saya meluri.
0: Tino meluri dia.
5: Oh.
0: Oh. Ngai menikal.
5: Bahaya aku.
0: Oh.
5: Hari ini dah penuh hari ini.
0: Aau.
5: Dan mungkin mungkinnya kena lagi ke.
0: Aau.
5: Ingin tadi. Yo. Mungkin sekejap pun bapa aku. Lama ke? Lama dah jam.
0: Aau.
5: Mungkin kamu empat punya misi hari ini.
0: Empat dini harinya.
5: Aau dini harinya.
0: Aau aau aau.
5: Yang kami kenyarin yang keluar.
0: Aw ah.
5: Nanya. Ini luar ini mana? Kaya ni luar ya? Hah? Ya lagi berpulai. Kalau kamu itu hilang kami.
0: Aw.
5: Kau jual kan?
0: Aw.
5: Aku lemah dan tunda kebenaran. Kami itu aku. Bah. Tinggal ni.
0: ไหนนะไหนอ่ะคุณดิงก็คนนี้เลยอืมโอ้อ้าวมุ่งปัวอ้าวนะครับนี่คือเป็นละมันเนี่ยโน่นได้ยังร้านขึ้นไงอ้าวอ่ะนะแต่ก็รู้มาคำนี้อืมนี่เนี่ยอยากไปเดียนเลยถ้านานได้สินวายอ่ะคืนนี้เฮ้ย
5: Mana? Dan ini tadi nanya nuai.
0: Aau.
5: Ini nuai ni, unda main nuri.
1: Hmm.
5: Kau, nanda ini nuai ada tak?
0: Aau.
5: Tiak, kau pergi nai ini nuai.
0: Aau.
5: Mini nuai, mini ya, nanda ini, nai, nai cepat kau nai. Nai ini nuai, kamu kau pulai tadi.
0: Hmm.
5: Kau. Menang dia ni, mana ni dia ni? Nih, yang tambah hari ni yang orang ini semua yang orang orang nanti.
0: Aau.
5: Nih apa kau pun malam ni aku, ni semua yang mai aku.
0: Aau.
5: Ya, nih, ada kebayan kan? Saya kita nyamuk mai ni ya. Kau semua ya, aku barai aku tu nanti akan tu. Nasi yang kau makan ni.
0: Nasi antum kan jom ke rumah ya, kau deh.
5: Tahu, nasi, kau rumah, rumah kita ini kan jom. Tapi pernah barai barai jom aku.
0: Okay, tak orang tadi orangnya aja main dek nuan.
5: Tahu.
0: Bisa berandau ke kita?
5: Nih berandau, semua ini. Tapi semua yang kami, mesti semua yang kami jadi pikir aku nak naik aku.
0: Aku
5: mesti semua yang aku ni.
0: Aku.
5: Nih, beranau muda-muda tahun ni.
1: Oh.
5: yang mana rumah suai kena naik.
0: Oh, ni.
5: Ini suai kere.
0: Oh.
5: Bukan ya. Udah ni kau bukan tak ni kena aku. Aku ni ni ni rumah. Boleh tak ni aku masih.
0: Oh.
5: Pagi tanya aku.
0: Oh.
5: Ni suai, nak naik suai pula. Mendau suai. Ni ngan orang. Ini suai pagi ni.
0: Oh.
5: Ya, mungkin saya kena baik, so kong. Aku dan tak ada baik andu. Andu mulai.
0: Nasib dengan hanjuang ke rumah panjang ni. Video.
5: Nasib, baik ke rumah panjang. Ya, ini tak baik ke pendam. Nama punya ni aku.
0: Aku, di tempat amat nyelaik nanya ni.
5: Mbak, mbak nyelaik ke aku.
0: Oh. Engkau tundik rekodah nak dainya, amanya?
5: Enggak, ini.
0: Aku,
5: malah sembahyang mungkin
0: kita nak kau kuan juang kau kau ya
1: kau
0: terpulai dini hari kau
5: ya mungkin cerita kau
0: dah kau mana nak cerita ke dia
5: dia kan kau yang aku cerita dia kan tu
0: apa dia kan tu punya
1: kau
0: kau ngomai seduain mulai denda ke nya
5: nah macam mai mai kerumah
0: kau
5: kami yang dia mai pendam ni sama
0: macam ni kau okey make dia kau okey ya
5: ina kita baru
0: kau ya minggu bukai lah nusi cerita bukai ke ke dia ni
5: okey
0: okey sama lah make dia
5: sama-sama.
0: Okey, hanya tadi Akil yo ne si.
1: Ya, cerita kau mana utanya bulo. Aman kan nanti bayar. Bakal ke bulo
0: ya, itu suai. Bisi ke orang, mayuh ke orang utai ke bekenya de si.
1: Ya, nama bisi.
0: Ya, ko mai orang utainya nyaro jadi kita mensia tu deh. Salah pada kita. Okey, peninggal tau.
1: Hello, selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Siapa tu?
6: Aku tu panti yang mana hari tahu ke kumara Ki Siko deh.
0: Oh, ayah panti yang selamat malam ya.
6: Selamat malam sama.
0: Hari penua ni tu ya.
6: Aku tu dah hari seratus ni. Tadi dah sudah kucing ni tu. Terima itu.
1: Siapa ngonoan deh?
6: Kalau ikiat aku anak tadi nombor yang belum nantu anak aku ke kucing itu bawa desa lemur itu
0: aman okey hanya engkau nama tekat tu sim malam tu
1: saya cerita kini
6: jadi itu cerita anak tunggal kudu iku jadi tanya ke nyadinya kena bulan tujuh tu tadi
0: baru lah ni
6: baru jadi cerita tu aku lepan bisi ngagai anak tunggal ku lemai kemari nanya ke cerita nyo dia jadi seluar yo jadi cerita tu betul jadi ku mai kami igat tan tau ke gak sampah ni jadi ya tu si nanam sawit sepiak rumah kami nyo di mau kangau re rumah jadi jam seluar indah ke namanya membuat sawit atau kongkot sawit. Ni mau tai mesti bumi ni. Orang kroke tau. Nak kau mana musiknya. Dengar seluai. Jadi, danya, nak tai bertunggal ku siku. Dah serumah ngaku, bimbai biliak ngaku. Jadi, tunggal punya utir, dah mau anak bagat. Dia nak, nak mau cakap kebun sawit tidak ke, tau ke lepas panjua. Angkat kangau ke gat tam kumbai gat sampahnya dia pendiang ngau tai ni mesti ngau tai bunyi nyok no ku ya angkat nyok pendiang suara bukit bunyi nyok ke bunyi orang ke kroke
0: orang ke belagu
6: mana ada musiknya jadi leko lagunya nang nadai terus dua ya nang banyak badu minyak jadi gat sampah tu tadi baik mega pan ya lalu mukul mengikut sawit jadi tunggal kusikunya utiara kena bagat jadi lalu berjalai tapi lama udah berjalai ke tengah buat panjua kini bunyi ketiak ni ngobung ni baru bayan lagi tebah musiknya dan orang koke. Lama MDI yang kuih risi 15 minit MDI yang kuih
1: dan aku kena ngak
6: kuih ramai kemari.
1: Oh, dan ni ngak nyawa orang ya?
6: Nah, dah, nak tengok musiknya aja. Dan nyawa kira risi 15 minit anak tunggal aku sikutnya kena ngak. Jadi baduk ke yang mumpuk yang baru berjalan. Bunyi baru lain lagi yo music nyo rancak lagi music nyo kuyo jadi ati ya bisik yorau-yorau lah man kainyo bisik rumah panjai meno nyo nan ada rumah panjai dan meno sunyi lah amat nendok jauh dari rumah panjai dari bantang meno nyo ni nyo bisik rumah panjai jadi bunyi baru rancak lagi bunyi music nyo ko anak tunggal ku nyo kutir dia gelai-gelai hati ya walaupun lalu mulai kiri jadi menua kami ya, amatnya semak rumah kadang-kadang siang hari malam orang pindah jalan bagian kita kami jalan lawan ku dan yang aki kadang-kadang mesti pendamnya dan seru kelihatan ku cerita
0: amat kena
6: dan kena nama
0: pendam lama ni
6: nak ada pendam dia dan mesti ada pendam seru nak nama di ni ke penungok yang lain seduai kemari kemari kemari bandau seduai ngasuh kunung suai cerita seduai kong lain nak nentu kelebihan dia jadi terjebut tengok pok nyok meh
0: nadai tak ambil mimpi ya
6: nadai ku seduai aku nanyok seduai kemari dan naik kemari aku nanyok jadi nadai tak ambil mimpi tanya lah lain nyok kita rumah panjai orang kota mengkawai ku seluai ku punya nan ada rumah nak ya babas puang menunya dia
0: aman lagunya nak jangan lah kan lagunya
6: musiknya nak tak jangan lah dah lagu dan buat semua ku kita kau nak dah jadi kau lagu
0: nanti
6: kalau tak geli
0: nanti balau kuli
6: Indonesia cerita seluai kita nyok ku mek mari
0: amannya lainnya ne
6: nyamuk nyelai banyak meh nak buat cerita seluai ya dia tu suai ku kelemai tu malam tu beri saya terima kasih ya ngegai seluai yang beri ku berita ngasuk kena suai buat program kengah semangat ku kelemai tu nyari minggu baru bisa cerita bukai ke
0: ya ba hari minggu bukai lah bertemu baru kan kau bisa cerita baru.
6: Bisik ilok ke nyambuk nampuang baru minggu baru lah.
0: Okey.
6: Sama-sama. Terima kasih.
0: Sama-sama. Ya panti yang kita asal lari seratu aknya tadi sih.
1: Ya, nak nanya tadi rumah panjang ni
0: tadi. Tang rutinya tadi. Pas seratu dia mau tahu kenya di. Tan ada nemu tunggak ke menua ni nenek sih.
1: Ya.
0: Agi visit tadi ke bukanya kena sih.
1: Agi pelabak kalau banyak. Dengar ceritanya tadi dah. Ya Sam. Nanti dengar cerita. Nasiki dini indoor. Nasiki agi bisi cerita tak kebekenya
0: nyelai
1: tebekenya
0: buah kebak kampung ba mengeri kenya bisi
1: ya nasinya ma mina ke nuang ko nu suai ta kena ngai ke beke tua tadi unti tanya nanya di batu dan tua tua ko nu suai nap ya ngai ke tanya na ama ta kebekenya me tanti dinga cerita segi mai wah masem beke tua kami kian ti dinga cerita ri kenika ba ta kenya di ba Bukit Prabu anu tanya mai wah tanya di leban nuang panemu Bukit Prabu nya nasigi jalai besai dia tu gipanya semak engkau ku pendam
0: habayanya si pendam ni
1: betul ya yo yang ba tadi
0: ya peninga kita aya panting peninga ke tujuh kita ke malam tu ni
1: ya nak berasai dia tu pukul 10.54 minit malam.
0: Datai ba jam ke penudi.
1: Kita datai ba jam ke penudi Sam.
0: Ya, terima kasih mai kita kagi mendiang program kita ingkanya benong gali ne si.
1: Ya.
0: Ninu ninga cerita orang ke malam tau.
1: Ya, makin malam makin mayu ga cerita ke nyelai-nyelai Sam.
0: Ya. Halo.
7: Halo.
0: Selamat malam.
7: Oi.
0: Nayan tane. Nah, yang tu?
8: Eh, kat musuh cerita memiat nak main.
0: Okey, siapa tu eh?
8: Ini Dom. So, oh. Lama udah nak telefon.
0: Oh, ini Dom.
8: Cuma dua kali udah dia tahu. Lamanya tengok kan dengan kita beranak. Nah, kayak gitu balat cerita main.
1: Hari ini ini Dom?
8: Kami tahu. Baru mau panjai. Buatan Serikai di tahu sa rumah panjai.
0: Oh, di Serikai.
1: Serikai ya.
8: Hmm. Dari Serikai. Itu baru udah dua kali.
0: Oh, ini ingat. Lama kemarin wah main ini Dom?
8: Ya. Eh, lama udah enggak deh.
0: Oh.
8: Tang aku tahu. Tiap hari tiga nang nganti eh.
0: Oh.
8: Rindau.
0: Oh, nang nak tinggal.
8: Rindau dengan kita.
0: Oh, aman. Okey, ini Dom.
8: Dan sesuai cerita Mehmet ajak tahu.
0: Nah, ada yang awak. Oh. Mm-hmm.
8: Eh, lebuah sobat. Aku lihat sobat beranak met deh.
0: Oh,
8: Tinggal ke diri kami mana.
0: Oh.
8: Jadi sering ni ku udah malam kumai.
0: Oh.
8: Lepas rumah panjai sobat. Bergantung tak bakal dia tahu.
0: Oh, yeah. Aman.
8: Orang kejiran aku taras sintau meh. Ni ngamunyi manuak. Bisa manuak bak baru hindai duriasnya. Ku hindai jeliah. Aku tu kan induk kanakku maya pukul 8 kenyalan induk kanak mid ko. Aduh ketusau semua. Nangau bisi manua baru rumah no dia. Ada ya kuaku. Mata keruk-keruk deh. Nana mau ngegelik ku nina ya. Boleh kita kita tiga. Dia takut. Nya nyadi kuaku ke. No,

0: rawa.
1: Oh.
0: Ini nga, si doi, nga badaw tinggok sa laki bini niya.
2: Oh.
0: Alo nga sa, alo nga may kengal mana, kami tiga. Alo tinggok diyan ma. Barang kuat tu sawa kau.
1: Oh.
0: Nga lah, ino. Kita udah mati berana. Agi kenyak gamal ya. Tanta, lumit tulang nga muda ya.
2: Laban ka,
0: dan tawa.
2: Laban ka, nuan, dah, sige na namu ya nadai?
0: Namau ya dulu res kau beranak.
1: Oh, nang.
0: Aku rudi ya dia.
1: Oh.
0: Ya saja selalu ngerau ya coba. Untuk nada lagi.
1: Oh.
0: Dah lama, dah beberapa tahun.
1: Aman, aman.
0: Anak punya nyong. Nudah beranak.
1: Oh.
0: Tentu cowok aku.
1: Tidak pedak nuan aja ini.
0: Pedak, akben kalau tidak nih deh.
1: Oh, ah.
0: Anak nak sempat kan ngancak kan ngacau aku kini lepas dua ikut nyala ngesah kia ingat aku nyanyi nyerawah takut aku selalu tak aku baru mempanjang itu lain ini tanya aku sedih ini tak teringat badana nyawa ya jadi kau kia jauh tumbuh apa kita ya
1: jadatai
0: apa kita
1: nyawa ya ke
0: jauh
1: ya semak ya.
0: Ya udah kita tinggal na jauh, nak jauh mesti ngaku. Nah kadang udah bisik di dalam kibuang ku dia, para enak ku kacau.
1: Nyong imai nuan dia, aduh.
0: Aku tu udah sama kibuang. Apa kami mana? Tino pekatil kelia sumpah. Aku udah suah terkacau ni kau tanya,
1: bisik. Aku ne.
0: Jadi naik ke siang hari ya.
1: Apa?
0: Kumpul berada.
1: Siang hari.
0: Siang hari naik ke ngui naik kau. Keruak, keruak ke.
1: Au.
0: Ini manuak ya. Ini bisa manuak berkumpul ada.
2: Au.
0: Kau berdomit. Dah usai.
1: Au.
0: Pulai anak belana dia ngai keterap. Kau ini gak tau terap terari kantau. Aman aku selalu dengar orang cerita bak. Bagaimana semangat tu pun mengingat. Mana tahu Belanda itu tanakap negara mah. Datai rumah ban di mana? Alu sudai mana ke buban kami nak? Meda bertunggu. No dah datai berseruai ya indahnya. Seruai ni nganya. Alu muai diri. Pejampat dari kucol ada tadi. Tidak aku beban kebedomian kan. Nah, dah lagi dah aku tahu. Dia tumpai lama. Sudah aku nusui sebab. Di rumah aku dia segendah.
1: Oh, ni.
0: Barang nak telefon sebab. Di rumah aku. Kali aku nyangkul. Bak. Kebola ada nya ukai no antau ukai no ino kolea kijang
1: kijang ne
0: mo acau kita kijang cangkul aku berdarut tanah ku cangkul tinggal ku tai no muni cangkul ku nya pe tanah ga darut pendiang ke ku ga cangkul ke ku tanah ku muni kenyak ke nama gitu ya tu tumu pagi tu tu ketujuh tengah isi ku buat kebun ku buat ku mendiang pulai ku takut ku kira ke nak tahu Belanda ga ku ingat kajar siri ini ku datai bakaki kebun kami reban babukit ingat ta nyerawah nama tengah nyerawah nak ga ku nemu ngelala bagi biak coba datai ku rumah datai ku dah ada kau pulai ni kau segesah ketuk ke Belanda takut ku tanya-tanya nyerawah bisa tiga kali ya nyerawah
1: oh
0: kijang ku inai si iten si om utai bau renguat anak ngerara bau tai ya anak ngebuat te bau renguat lepas itu laki kijang tau ia nemu kap tunang oh kita inti kita bau renguat si kita ngerara ya bau renguat. Ya lu pantuan ibane beda kita tigat ya. Nasihat aku tu jam 4 pulai tadi aku. Ya tak nuna aku nyalai belajar orang tua itu matain cium utai lain bau botai kau kita.

0: Oh, sebut ke bekenya
1: lah. Ana natau rara bormu. Bijang habis bukit na jaware jalai kan saru kumai ke na bisa itu nang ya. Tapi orang laki badia ya pantuat.
0: Au oh. Nih.
1: Nanti you know tiga.
0: Tiga teh ne.
1: Kenya akan unang kita.
0: Au ah.
1: Au mau nyadi antau kijang.
0: Au berantau.
1: Berantau mau bisa menua di tau orang tua yang kami di tau coba. Tunang bajia peda ya.
0: Au.
1: Nanya kita ini ke mengajar. Dia tau bahkan nyetua itu nantu minah gay.
0: Au. Aman. Ya. Wah subah.
2: Ini yang seduai deh. Ya. Ini nino nih
0: ngah. Oh macam-macam cerita.
1: Oh yang makunya tenua. Ada yel jatuh.
0: Oh yang buat jatuh.
1: Tapi orang diri kenal petuai rumah
2: tu.
0: Oh. Oh di rumah panjai
1: nya. Rumah tu. Rumah panjai tanah panjai tiak jiran kunya. Nada rumah orangnya.
0: Oh.
1: Di rumah panjai nya jauh dari tu. Orang dah tinua.
0: Amat. Ya.
1: Aku tu dah ketinua. Mada TV ke to.
0: Alo ninggal radio ne.
1: Radio ke bisai nanti malam mari tiga tu. Nan muda tino aku tino dan tino lagi habis kita. Nama kita beda badau tino. Ketua dia berapa nama di kempak lapar perut.
0: Hanya dicit.
1: Tau, itu mana kita.
0: Oke, terima kasih ini dong. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, sama-sama.
0: Ya, ini dom tadi ni si.
2: Ya.
0: Gresi, ninggal ceritanya.
2: Ne.
0: Ya, mayuh cerita ke nyelai-nyelai. Terima malam tau. Terima nyelai. Cerita hantu. Cerita hantu. Tersebut kita kena. Okay.
2: Ya, nyameh angka moga kita kebukai. Moga bisa cerita ke kurang lebih berkenyak kini. Atau ke engkanya bisa ninga cerita di orang tang entiknya asal-asal ke kene ke asal-asal ke kira kena tu lebih kunci kenyak. Ya, mata deh nanti cuma bisa cerita ke nyelai-nyelai bagainya. Ada masalah tau telepon berkunci kena. Lalu, moga Sam, terima kasih moga ngagai hasil dari ke bisa mendiang ketua. Kena bawa Facebook kita, YFM Iban. Lalu bawa YouTube kita, YFM Iban Official. Terima kasih moga. Kengkang kita bisa meninggal ke kami dua. Program ngengang semangat tadi. Bawa YouTube. Ya, yeah. Tadi tiba dah subscribe tak subscribe.
0: Ya, awal nasi. Okay, jadi tua apa perinan dulu pihak sih?
2: Ya, belak dulu saya ke nganti kita ke
0: berlipun ke malam tu. Perinan lama kita ya.

0: Ya, menggal program kita ke malam tau neh si.
1: Ya.
0: Yeah. Lagu dari Jusmin Jalin. Aku nyau nak diguna. Okey, lagi program genggam semangat kita ke malam tau peninggal.
1: Ya, yeah, sebelum ini dah lepas pukul 11 malam.
0: Ya, tau bisa peninggal tau si ni. Uji tu peranau ngau peninggal tau.
1: Hello, selamat malam.
0: Ya. Yeah. Oh, hello, selamat malam. Siapa tu dah?
2: Tu apa ikan ni?
0: Apa ikan ni?
1: Hari ni apa ikan ni?
2: Hari tambut sekarang.
0: Oh, ras kerang. Okey.
2: Nyo tengok ni ngau orang nusa tak. Tak ada tu.
0: Hanya, ya meh, mana-mana cerita malam tu ni, apa ikan ni?
2: Cerita hantu.
1: Cerita hantu.
2: Cerita hantunya. Kita iban lagi hidup.
0: Oh, awak ni?
1: Oh?
2: Kurang kami anak ya. Kami dua buah rumah. Pengembang bukai bisik.
0: Oh, okey. Awak?
2: Dan ya, begau orang ke ya. Kami pelamak dah nikik. Ya, nyok ketawa.
0: Oh?
2: Ketawa ide hidup.
0: Awak ah?
2: Dapat suang orang ya. Menjadi lelaki tiga. Induk itu masuk suang ya. Orangnya penuh biri ya.
1: Induknya lelaki?
2: Indo.
0: Kita serumahnya.
2: Orang ini rumah kami.
0: Okey.
2: Jadi dua menyen ni lah jadi dua aku. Ya nyu minta anti urusan mati. Nyu ketawa ya.
0: Awak ni. Bakar rasua orangnya.
2: Kan makanya aku ni.
0: Awak.
2: Mana orang ngamo ya. Aku dia ama beda. Timbak ke senapang berumah.
0: Awak.
2: Sudah hanya mali aku menyadi ya, menyadi itu mas uang. Tulang kami undal aku ya. Nee kini gayanya aku yang balai ban dia mucau aku ni ngah dia ngah ke pucau saya dah. Sudah hanya. Nyok kasih aku undal saya mas uang nyok ya tegar. Nyok ketawa nyok kekau kita ni mau kuat. Dahnya bisi dian kita menyan kita aku ngan ngusi dah bisi baik itu aku ngan ngusi dah tekiah aku macihannya cuma aku menyan tadi aku tuju aku nak mulut ya alu sedar ya ngalah aku di aku ngan ngalah jangan tabut di nulis tak kem dan kalau lu ku anang ketawa ku ngono ya kan yang kam tusu induknya masuang ya nah kada yang kam ya te lepas badi lu nya lemah ya undahannya itu aku ada mulut ya ku nak kedua anak ku sida dulu kita ngasuh ku ngadu ku angkat ada kelang tu nak mati kelang tu ku sida ya taban kin ku taban ke pelabu dah ada dia nak dua aku ya. Dah ada dua aku tadi. Badu ya. Ketika aku jang aku ya. Nyung Allah ya. Yang ambil anak ya.
0: Nyung leda.
2: Boleh aku panjat ke ruai. Ganang di aku. Malam dia tu. Ya, anang. Merangkau semetuangnya. Ya ke rumah orang. Metuang. Mesti metuang. Dah hanya. Kau malam dah nyak siku nyak dengar aku lah kau ke pucau ya
0: kau ni
2: dengar aku
0: kau
2: dah aku gaduh kan tadi kenapa sudah kembak sudah berumah dah aduh aku tadi dah aku ngalah aku nak udah
0: kau
2: baru lagi kan bertanya aku kan ya
0: kau
2: dia lepas jari ya induk sikuk sikuk yang kami itu semuanya
0: awak ni
2: ya minta nanti urut dua ikut dah mati urut dia mati jadi utainya
0: dikangau ke ya
2: orang yang ngangau ke ya ke terjun ya dan ya bantuan aku keruai bantuan orang ambil induk ni nak rami dia baik cerah yang ngeruap aku dari
0: awak
2: baik saya ngeruk nggak ngacuh aku mabuk jangkau kesirannya Kena nanya aku sudah ya.
0: Oh.
2: Ketika yang adiknya dah. Hmm. Ajarlah kami. Nak ada aku nak mumpu no.
0: Oh, minta ajar kau pucau.
2: Hmm. Oh, muah kita ni kapu kita ni yang kau kutu di golong. Saya punya kaki yang kau aku dia.
0: Oh, ah.
2: Hmm. Sudahnya semalam malam dia tidak akan undi aku baik aku mengam baik aku berlagu kira.
0: Ah. Oh.
2: Ujo juang sedar sebenarnya itu dia kengku sedar ya. Nyam berkengungan tadi ngungan yang dengan aku leka tadi. Aku ngano siku.
0: Aw. Aw.
2: Tu segi main ngah yang banyak aja.
0: Hmm. Lama waktu itu dah nyadi tadi apa kan ni?
2: Tu buah kau tahu.
0: Aw. Hmm.
2: Tak lalu aku ngadu kurangnya.
0: Hmm.
2: Jadi kami serumah sebab Niki dah baik kan. Nak ada yang nemu tai kan.
0: Oh ni.
2: Dah cuak saya dah ngup kuyat terkena nyurut dah baik. Tak kan. Tak nemu tai.
0: Oh.
2: Aku tu jual rian dah bertuang kan macam-macam aku.
0: Oh.
2: Mulai kami laban badan bisa yang lain sebab hari tu baru orang kami.
0: Oh.
2: Angkat enjin aku tadi. Ngai pansur air. Ya kan yuk kuah pasang. Datai orang madah aku ngambil aku kia kan. Orang bengau rumah dia aku ya. Nama apa kalau kita rumah yang besi menang ya. Bapak suang kanya karari.
0: Au ah.
2: Dan ya minta tolong nak wai kurang anu aku. Kati aku tu bana terap nang aku pedis. Aku ngono sila ya. Yang dahnya dah perempuannya dia aku
0: au
2: yang bakal mudah menuak dia bibin dia seorang dua buah ruai penuh
0: au ah
2: yang mudahnya tadi dari ketak aku kan saya dah saya lagi macung ya. Minta berau aku dia ambil aku berau tiga kau aku anak patah aku saya dah
0: au
2: ya dia mau menjakuk menjakuk rari. Ikan aku berat dulu. Belum aku agak yakin ya. Nadain mu malu aku menjadi ya. Dia aku kerjanya. Lepas nadain mu menjakuk. Nadain madah ke sini pedih. Tak hanya ambil aku lagi. Tak aku aduh. Sembur aku semua ya. Dah sembur aku semua ya. Aku lalu mengerja ya. Aku nak suara resmak ya. Panku kaki ya. Kurang muka ya. Berdiri dia makan benda benak binti. Dah aku ngadu kan tadi.
0: Au.
2: Tarian aku baju ya. Tarik aku kata saya dan mu malu kira ya.
0: Au.
2: Tarian aku kata aku baju runtuan aku baru ah. Tarian aku baru baju runtuan aku baru ah. Udah aku nganu sida ya. Ya aku nyam berdiri. Kali dua nya mandok kopi ke kami ya udahnya.
0: Au ne.
2: Mandok kopi.
0: Au.
2: Pandahnya kira maka selamat. Aku kan ngau kira. Kan kira dia maku.
0: Au.
2: Tapi di hati ni kau ngai nemu nyari dah, nemu nya pada hari betuang.
0: Au ah.
2: Aku nyuk kena imbu orang ngai nya. Ti bakaya beno nyadi kau ti kau nyen. Nuan tu aku ngadu kena. Aku hati aku nyen kan ngadu kena.
0: Au.
2: Ya, aku kena mau. Kaya gerai laban dia kena. Aku laban aku. Aku hati aku nyen kena.
0: Au,
2: au. Nyak je.
0: Au, au. Okey, apa yang ni? Mana cerita? Ya. Au. Malam. Apa
2: cerita aku dah. Orang mesti pria ilmu aku ngadu.
0: Oh, au ni. Au. Nemu tai ke bekenya. Au, au.
2: Laban mesti semua wainya. Tu indu.
0: Au, au. Ya, okey. Okey,
2: ya,
0: malam. Bertemu baru ke malam ketiga ila. Okey, selamat malam. Nya apa gani peninggal kita hari sekarang tadi ni si.
1: Ya.
0: Terima kasih mengau ceritanya unya.
1: Cerita malam tu.
0: Cerita keterubahan tadi ubaka orang ke kena rasa tadi sini.
1: Ya.
0: Nyo nyuka mali menya tadi nasib ke mainguah sih dia nemu ngadu kenya meh
1: ya munyi ku ya tadi lagi hidup
0: lagi hidup apa tadi tangnyo kena rasuak kenya menya tadi. Oh, yeah. Muka dikacau tai sitai deh.
1: Ya. Jadi beri selamat malam ngagai kita ke penuh mendak kami. Ninga ke hak program gengas pengat apa yeah. Facebook YFM 38 iko mata ke mendak ke ninga program tu Sam. Jadi bisi sekedar sidaya komen nanti ke komen sidaya ai kolien Leong. Mayuh cerita hantu malam tu
0: ke. Ya, mayuh
1: cerita bisi hantu. Pengamat yakini ko ya.
0: Ndak mulanya. Orang ke nusi tadi nang orang dah ngasai deh sih.
1: Orang ke medok, orang ke nang segi bisik penelebok baka ke ditinggal kita cerita sedar tadi meh.
0: Ya.
1: Jadi itu siku gi ari ara agata minam adah ke benung balat bersebun nanti siang ku ya.
0: Balat bersebun. Amat ya.
1: Di okay. Seratu.
0: Muji tu beranau ngau peninggal tu lesi. Okay. Hello.
1: Hello, selamat malam.
3: Hello.
0: Halo, selamat malam.
1: Siapa tu?
3: Selamat malam, Jo ini.
0: Oh, selamat malam ini. Ini Cia, okay?
3: Ini
0: Anil. Okay. Sorry, ini Anil.
1: Bedau ngantuk gini.
3: Bedau sikit yang cerita untuk siam ni. Untuk terumah
0: ne. Ucuk terumah pincin.
1: Pincin tumbuh.
0: Pincin. Oh, ila bisa ya madah kini lah ne.
3: Ucuk baru ku untuk
0: darah. Ucuk isi tu. Ucuk terumah. Ucuk terumah mata. Okay ni Anil datai baru malam tu ne.
3: Ya
0: tengah ni nyawa tu. Ya. Tu si ke dia mengenuan.
1: Nama cerita ni.
3: Tu kai cerita orang jauh ah tu cerita menyadai pungku nombor 2 pungkuan. Nombor au kai dia pungkuan. Yang ke cerita orang ke de tuneng di luki yang nyadai tu. Tok
0: nimpu tok kan
3: nang
0: urup kai deh.
3: Aman. Au. Nyadai ku nyadara.
0: Au indo nyadai de nyane.
3: Indo dara bumi man ngangkat dire dara mah benu dara bumi.
0: Au.
3: Kami mangan yang. Tak ngamuk puan laba nyadai kami yang amo urang.
0: Oh, au.
3: Tak ngamuk puan. Madeh kurang bang laba puan ni atau. Bisa ngau pengau kami sikonya. Ngau ya. Tapi bapa darah sekuai mada orang apa yang labu. Bila labu kayak kuai kau ya. Tapi bapa mintanya. Nyom cebol kuai ya. Tapi bau bermuat tak kau ya bau menyangi mangai.
0: Nyom teh bau.
3: Kenapa kau ya ke tunggal kamnya? Mali itu kampung ini atau waktu ya? Ideanya ada kayak pulai pulai ya. Nyom bau menyangi kau ya. Alamai ya udah manual 10 kira semua. Am sudah sebini dah minat ya. Lemainya naik ya. Mana? Cuma kami tiponya sebraif gak pernah ibu ya belakung dia pernah. Ko ya, nama bom yang minta dari pak itu. Baik ko ya, ko itu. Ini terlarang deh ko yang nyanyun. Entah marau teh, nama terbuk siang bar yang bau tai bukti pihak kita ko yang
0: nyanyun.
3: Berau bau tapi wife ya. Ya udahnya dia makan main semua. Ya gak nurun ngabuh pun mila pagi. Udahnya tak malam. Ya tay ureng-urengnya tadi walaki. Burek tipe gak ya.
0: Au nih.
3: Eh, kuih ha, nama dek dek itu. Dek ini kuih ha, kum kerepnya.
0: Hmm.
3: Nih, dia tu dia nyom bau nyang dia kuih tadi. Korenya anu ya.
0: Au ah.
3: Ah. Dah nyat. Eh, kuih ha.
0: Au.
3: Tidak mah, kumnya dek kuih ha.
0: Hmm.
3: Nyak, napa tua dengai kaku, ya. Anu punya dek punya madai punya dek kian bantal antu.
0: Aw aw ya.
3: Iben cikat.
0: Aw.
3: Ya. Dahnya pagi ini berpuan sih dah ya kau. Tawari nurun berpuan labu. Semua. Ko sih dah ya. Belak musim dah gem sih dah ya bu pia me. Punya ini yang sekalinya. Mana lemah ini empunya. Nama kini ke sanu tu mengdai sudah main tu kuya.
0: Aau.
3: Angkat angkai bagi ayam kui naya. Nak patu. Tu nyus pukul 9 malam. Nak kalah dari malam kui naya.
0: Aau.
3: Lama ni kadek nyadek kami nyadek. Nyuni cek berlaki ya.
0: Akoi.
3: Malamnya. Cek kadek.
0: Aau.
3: Nggak pun pep. Oh, kuya, nama kesempat kau ini, kuya. Nama aku ini tidak tahu, ya. Kau nyadek, kuya.
0: Aau.
3: Oh. Saleh, kuya. Saleh. Mulai ke diri, hari penuh jam, dan saya tadi. Udah lagi, ngada ya, dek.
0: Aau.
3: Nah. Dia nyak, kulai, memang ada hujan, kulai kerupnya, ada pihak, mengusau. Datai ini dengan tadi nempel di lah ini nama dengan petok ini ya kini sudah tadi.
0: Oh.
3: Nah ini cek pura lagi kengaya aku kita baik aku tayaku ya.
0: Oh.
3: Nyonya baik ini menceng di lah nempat ya. Tanya ini ai rek mandi. Nyonya tuyo menyadari kami yang suka tuyo tuneng tadi.
0: Aau ne, tang nemu nasib nae ya nemu mulai ke diri ne.
3: Ah, wih, kebanyakan tadi. Nung nuak kita ini hanya tadi. Nung pedaya dampu ni ya, mana ya? Pulai.
0: Aau.
3: Tujuh orang tadi punya. Dia nyokan tu real atau kubuah komputer tau.
0: Aau aau aau. Nung tujuh ini ne.
3: Kenyang kan nae kubuah perubat ngapa kubuah hidup kita.
0: Aau.
3: Anuang ubat.
0: Mak
3: saya nak banyak berapa orang nak nomor hanya nak berti itu punya. Dia yang anuang apa? Panse. Tahu ah, macam maju ketua yang tapi mungkin berubat orang tahu reng ya.
0: Tahu
3: apa dia?
0: Tahu baik kita berubat mana?
3: Tahu baik ubat dalam dalu. Dia yang ada yang nak yang udah nyoba berpaga semua.
0: Oh, nyoba tu yo okay ya.
3: Ah, nyoba ada yang berpaga naik ayunya tadi.
0: Oh,
3: say, ada yang nak nyari kami tadi.
0: Ah, nyoba kita itu nyoba rom ya.
3: Nyoba kita dia tu nyoba tu jauh ya.
0: Oh, nyanya, katanya aku tak ada lagi dua pene.
3: Abai itu, ada yang nak labanya.
0: Oh,
3: dek kacau tu ya, antai dia tunggang ya, antai. Enggak kita jalan kakuang, jalan sini-sini. Semua bukai bu. Bukai baru naya. Entah sebelum lebar muat.
0: Anang lara ya naya?
3: Anang.
0: Aau.
3: Nanti dek nak lekat. Bau matai. Kaku kebira. Kau matai.
0: Aau. Lepas bayu harus kena nemu manya tadi naya.
3: Aau. Kau nemu. Enggak kaya kunyak. Kau nyak. Udah biaya amat.
0: Aau. Ya, nanti bak dengeri. Engkau ke kita ndak nama tu nak awak ngelara tapi kenya tu belah babah belah kampung.
3: Nah, kampung yang babah dan nyuan kurkuak cok ndak ada dia pulau risa nak tau semua kita buat muat segan tersebut dalam babah.
0: Aman aman.
3: Saya ke kerja untuk dia pun saya nak
0: jat. Nanti nyemak pengilat rosak. Tapi ni boh lara sekarang. Tak, dia awak je.
1: Dia
3: awak
0: je.
3: Kadang-kadang
0: ingat deh.
1: Baik hati kesal.
3: Nanti kita itu ingat. Nak mungkin ya memang
0: sahnya. Ya dia aja. Mana ke?
3: Dia aja. Ya aku cerita orang yang cuma dek penipu.
0: Ya. Amat. Aau. Aau nyudah bisa ucau ne.
3: Hah?
0: Aau nyudah bisa ucau.
3: Aau bisa boy empat ucau ya.
0: Ya.
3: Ya ne kerja dan dulu dia ne kuai. Iko ya.
0: Aau. Aau.
3: Ucau esiko nya.
0: Pemilihannya tuai. Aau. Aau. Nyusai mat.
3: Saya ni dah kah dengan kau. Tiga. Aau. Aau.
0: Aau.
3: Saya kita menerik nama tampuang untuk tahu termuat. Saya bau yang kena tangan tua, cumi tua ni yang buat.
0: Anang laras sekali.
3: Anang laras sekali. Bukan mat saya bau yang ini aneh.
0: Ya. Mana mah cerita ini Anil? Arwah ya kan usi tadi.
3: Nak saya ini nya de nak saya aku ninga de jatuh ente de jatuh senang ti
0: jauh. Oh. Oh ini.
3: Bang tu siko nya nan takut tinggal dia ni nya de tino kuto de nak
0: Aman, aman, aw. Ya, okay, ni.
3: Apa nama ucok itu? Ngautnya?
0: Ucok isinya, aw.
1: Aw isi tak?
0: Aw, ya.
3: Kaya cerita ini, aw.
0: Okay, ni. Ya. Minggu baru lah, tahu nusi baru meh?
1: Ya, telefon baru.
0: Ya, giga cerita mana-mana dia. Okay.
3: Malam.
0: Okay.
1: Selamat malam.
3: Bye.
0: Okay. Bye. Ini Anil tadi nih si.
1: Ya.
0: Mana mah cerita?
1: Amat. Ya bercerita ya mana agak nama tak kepatut
0: atau
1: patut nih.
0: Ya. Okay. Hello.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam. Siapa tahu?
4: Sama mana Pendo?
0: Pendo. Lama nak kita ini Pendo.
4: Lama.
0: Apa itu Pendo?
4: Pendo ni nggak kerabukai.
0: Aman. Okay. Pendo. Datang baru malam tu.
4: Datang baru. Pendo. Jadi aku tu mesti cerita gay. Maya aku gay gawak bok. Pasukan uniform sebab tu.
0: Okey. Sudah dah tu ni.
4: Jadi. Lebih kurang kenyam eh.
0: Okey, Pendok. Okey.
4: Okey. Jadi Pendok tu cerita kita ke dah jadi bak Pendok pun mertinya. Jadi tu nang amat genggam semangat kita ke begitu jadi.
0: Okey.
4: Kami sebab besi operasi di kawasan Greek. Kau sendiri dia. Jadi mayanya operasi. Jadi aku tu bok enggak ora bok risikan mayanya. Enggak risikan. Jadi kami tu operasi bok Greek. Jadi kami dua kapan aku bisik kapan aku hari Sarawak tu bisik jadi polis bok Greek enggak. Berkula bok cuba gurai sekolah bak kelakak dia kelakak ruban deh kelakak di sekolah ruban dia pukulai dia sampai ke kemenda pukulai ngagai 100 secondary school cuba jadi udah nyak tadi baik aku tu ke pasar Greek pagi pulai tengah hari kemudian ada pasar Greek uji nak mayuh mayo nak bangsa orang asli bangsa balon ni biar sekolah deh. Jadi ni nyebut Yakut tu kau yang ngagai orang asli kami dah nak motosikal ngagai pasal gerian buat nak nenoi kau nak nyebut ngagai anak orang asli kau yang nak aku
0: nenoi
4: nenoi jadi sebut aku kali tetik kau anak orang asli kena batu. Kena helmet ya. Aku nemu lepas aku kemarin yang nama-nama tu anak ni mek kuol ni tadi. Ni mo ko ngila nyak kena helmet ya. Lu laju ko mi duai tadi. Laju yang anjung ke pulai gege kem Greek din. Ke pulai. No kelama tadi. Datai bala sida UCS UCS to Union Combat Intelligence Squad. UCS to tadi. Hari kami tadi. Jadi tidak kami itu bisi makai buat dewan, makai nana bisi tempat makai kemerang co house ni sebab dia bisi makai dia atau sebab bilik gerakan. Dah bodoh seorang makai cerak makai semua muda TV sebab lagi dah muda gusti mayangnya dah gusti mayangnya. Kali lebih kurang pukul 8:30. Tam letup mesna pa. Bok bok biliak sidak pertun Yusis tu tadi meletup senapang dia. Si dua kali meletup. Apa skin ke aku anu bisi bedayuh ngaku ngapa skin ke siku bedayuhnya sama bok biliak gerakan dia kemudian bedayuh tadi ngapa skin ngau orang nur hari capu harap hari hari biliak kendor sidak diau biliak pertun Yusis tadi capu hari. Adanya kami dua nama tu niliak niliak dari TC ini ada baru rumahnya ke tidak tinggi kira ke nak tuntun ada dalam rumah itu tidak ke dia. Mada sikunya tadi siapa nya kau ku mana tidak ke hari tadi jali nya kau tidak ya nama yang nya jali.
0: Jali
4: nama ya. Ia nyak berdayuh hari Unua Serian. Saya dah masuk Islam. Kawin dengan orang di nama dia Semenanjung dia dah. Jadi nyauh kami dah berdayuh sikuknya tadi. Kebak engkau aku bawa bilik gerakan tadi. Niliak-niliak dia tak meletup mesenapang tadi. Bimit daki kena kami duai. Kami sih sejengkal lagi. Aku meletup senapang jadi kemudian ke hidup tu aku menunya insuruh tu milik ringin ku aku menunya tiliak kemudian pedak kemudian kaki nak kejuak nyak baru aku niki kata skin ke dulu nangkap senapangnya dulu deh. Jadi senapangnya tadi kena emunuh diri. Senapangnya engkah ke buat tunjuk kaki namanya triggernya kan ikut kita picunya no kita ngacit kena deh trigger senapang itu ringkah buat tunjuk kaki jadi muncung senapang yang tertunggak yang dia dagu ya
1: pijat
4: kena tadi
1: segi kau muna diri
4: lagi kita dengar senapang tadi lu ngacit kacit kena kaki ya nak tadi
0: tunjuk kakinya
4: dia nak tunjuk kaki ya dah udahnya tadi udah di India nak tunjuk kaki ya lebahkan kebut dah kasak-kasak meletup dah senapang tadi udah nyak tadi niki kemudian lo tarik ke senapangnya nyak tadi ya udah nadai malau nyak
0: hancur
4: bekal kerubung penyuar malau nyak tadi pecah.
0: Pambur muntah.
4: Tanya lo begau kami muntah hanya dia begau bala dipanggil padah ke kami duai niki ke magang senapang yang udah di clear ke magang senapangnya tadi yang baru kami aku ngau kapan kunya tadi tahu sebut namanya deh. Angan nama berdayuah kenggau ku yang bawa bilik gerakannya sama mutari siak dia deh. Lalu medak nama punca ya nyak tabi lalu taban kera ke hospital nyak maku ngerawak unta yang ke halam plus dia nyak gin kebut unta nya kita getar unta nya deh. Di nuan nukup bernyur tuai nya bekenyak kak pal penebal kulit tolak kita ingat deh.
0: Kerubuangnya.
4: Kerubuangnya tadi. Dengar ditaban ke sedak ke hospital Greekin. Jadi kemudian kira ke nyasatnya dulu. Nemunya tadi dia tu udah berbini di Sarawak. Tang berbini di Semenanjung. Masuk utai sitinya lah. Ya. Jadi dia nya tadi kira ke kumai kita stres nya tadi.
0: Carut rundiang.
4: Sudah tua kang lu munuh diri. Ngai bertanya ngai kepala kita sama kita di tok ni ku ngatur rutenya ngai konseling artinya ku kita.
0: Au.
1: Yang ambil putus kenya.
4: Au. Au, nu ngambil putus mutus ke diri pur
0: ti. Ya, kamu diri tadi.
4: Lenya nu ku nyak tadi nyak makubah kemudian kami lepulai Anjuang tak ada tak ada baik ke Sarawak lah tak ada Anjuang di
0: tanam ke dia
4: kan Anjuang dia nak lepas ni udah masuk Sulam dah nyak meh jadi cerita ku kami dua ke bok ngenggam semangat ngau kesal hatinya tadi kami dua ke lebih kurang sejengkal lekas napang ke mak masuk palok kami dua kenyanguak ya nya tadi
1: kalau yang nak ngenggam semangat teh bekerja
4: nak tak ngenggam semangat mana sengkok kami dua lagi duduk suruh baru rumahnya kami dua berani harus pihak nyen mendak ya kaki hanya kata kaki ya lu ngakit ke napangnya sebab napangnya diseliat ke buat tunjuk udah tunjuk induk katanya dia tunjuk kemian ada tunjuk induknya dia nak nyeliat ke triggernya nama aku katanya picuenya deh
0: picu
4: kena nyak ke ya ujung nampaknya ditungak ke hari dagu kata sekian kakinya kena nekan kena
0: nah munuh diri emaman kayaknya
4: nah munuh diri emam jalinya tadi
0: jali
4: jadi kena kungujuang ke nama-nama tu kita anang ambil ngajar bala kita anang ambil keputusan ke diri pula
0: betul
4: beranau ngakaban
0: betul
4: kena ke cara kita mutar ke pengamuk kita ke sesat rundi yang
0: aman.
4: Jadi ngajar bala-bala dia bala-bala sidak kebukainya anak tak bertanya dengan pengen diri
0: betul
4: dia bisik penang dua bisik semua ngain nak ajar lah
0: ya betul bisik orang nur kita bertanya
4: bisik ya bisik orang bisik punya dan tak siku bisik mana memutar ke penemu tu
0: amat ya
4: nya meh cerita pendo
0: ngenang ke tanya tadi apa pendo nek noy nama nek noy tadi
4: Nenong yang teror lagi.
0: Nama makaban aja tak ngajar. Nundai deh, ya?
4: Okay, lebok ke telebok. Telebok ya selalu mentaknya. Ya, nak dah lama jadi bok polis.
0: Polis tu.
4: Bok deh.
0: Nek noy.
4: Ini nyebut je kok tu. Kau ya. No, aku sebut aku.
0: Nek noy.
4: Nek noy. Kau nyebut mentak. Tidak nembiak ke polis sekolah.
1: Tuan tadi nak nombor T-nya.
4: Nak nombor T-nya aku. Tengok kau selamat pagi, selamat pagi. Kami dua ke pagi. Maksudnya yang juang kau ngagai kem kerikin.
0: Nek noy jakau. Sidak ya punya jakau orangnya.
4: Jakau orang selai.
0: Anang nyebut elak dia.
4: Anang nyebut kita bensanya. Okey, Anang. Anang ngajar bala kaban tu aja ku tu pun senyap
1: nama tahu dah ke sebut Sam tadi
0: nama aku tu nak nemu baik nak ada orang asli ni ngah kita okey pendo
4: nampak orang asli tu Maya bangsa Jakuk sira ada.
0: Aman.
4: Dan nak noi tu Siti ada bangsa Jakuk orang asli di menua Greek. Perak dia.
0: Okey.
4: Ya nak nyebut-nyebutnya nanti munuakian.
1: Tika orang ngebatu.
4: Tika orang ngebatu. Nasihat aku lagi berniang ke belakang aku. Gak dundan ya deh. Jangan macam semua kian kami ya.
0: Untuk
4: kena helmet ya. Aku gila.
0: Amat tahu. Okey, apa yang tahu?
4: Ya, main dua kali nganggap semangat.
0: Ya, ya aman.
4: Sekali tadi, leban salah jaku.
1: Aman.
4: Salah tersebut.
1: Ya, ya.
4: Keduanya, nuka kena timbak orang dok kami dua angan kebo kami angan yang sama anggota risik ngaku lah ya.
0: Tu dah nian jalin tadi ini.
4: Nian jalin tadi. Okey, nimbaknya leban udah nimbak dirimpu.
1: Terkenal.
4: Kenapa tadi lalu kebukai tak lagi terkait
1: sama
4: untuk buat tunjuk kaki okay, dia dah. Lagi terkait triggernya sama picunya terkait dia dah. Dia kekejut-kejutan tadinya kalau nimbak. Saya nak nungak lagi kami dua kira ke tak?
0: Aman.
4: Nasib taruh lagi bisik yang kuang.
0: Betul. Okey, Pendo.
4: Cerita aku, cerita Pendo pekerja kemalam tu. Terima kasih ya.
0: Okey, ya, selamat malam. Pendo. Pendo tu suah gulai buat program ngegam semangat tu si ini.
1: Mana cerita ya? Laban dari cerita tadi ya bisik ga ajar ya. Sanggai bala kitai kelebih lagi. Bala nembiak dia tu laban kita nak nemu orang siku-siku pada bahkan ke nadai penanggul nadai penusah tang ya jauh menemu kita dream pun ajak menemu keni ke ngatur tanya
0: betul nanti kita ngasai kira tanya berat bagi kita ini tahu minta nama tu nusu yang guru bukai meh
1: nusu yang ke orang ke semak kita kira orang ke boleh di Arab ke kita boleh ni ngam cerita tadi
0: nama yang kediri ini
1: ya
0: Okey, hello.
1: Hello, selamat malam.
0: Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
5: Adik gulau tau.
1: Hari ni?
5: Adik gulau.
0: Oh, Nain.
5: Ah.
0: Oh, Nain hari gulau. Oh, okey, Nain. Ya. Yeah.
5: Tau, aku tak bercerita ke nama-nama. Mati tunggal ke dia.
0: Betunggal, Nuan.
5: Tau, tunggal ke dia. Sudah tidak ada tay ke bukit yang tadi kan dia tidak ada tay ke ni dan buat tinggal tidak dulu kami tidak tiga atau pun yang lain tidak tiga yang tadi tidak baik tidak tiga ngupa ngupa tidak tiga ada hari dia mari kemari metu tidak tiga makai ayo ngupa udah dia kan dia mau dan makai tengah hari yang tadi Adik kan kita yang lupa atas tunggal betul tadi. Mata yang kena mulai dulu lah, kena dulu ikut ni. Dulu mulai lah, kan mata cinta tibi. Mula mata yang ada seruai. Lemai ni kan mata cinta tibi. Nak mulai, mulai atau dulu tadi. Mata yang seruai yang ada yang. Udah ni, nak tayar buat cinta. Kok ya kok ya, kak mulai kan mata tibi. Nyo tanya ya tu tadi nyo nak temu ke jalai tidak ya kemang sayang tadi nyo ke jalai ke bukai ni hanya tadi nyo nak pulai nade jalai kemang sayang nyo ke jalai bukai jalai nade temu ke jalai ni ke jalai nak pak tadi jauh ke jalai nak temu sini seluruh ke jalai ya terisiak ke jalai kaki dan ya berikutnya tadi nyo lemai pulai dua ya dia mendatai bersidang tidak tiga peninggal penangi
0: semuanya
5: tadi mendatai tangi dia berdau aku ni nama itu nama anak nak besar kedua ya nanya mada yang pernah diri dengar dua itu besar kedua ya tiga kedua ini kau kedua yang tiga natai ke kan ngamu kedua natai ke ngamu lama dia ngamu takut kedua yang ngamu kalau lama bahagia lama kedua yang mulai kiri-kiri saya mendatai dulu ini sudah datai Tanu tadi kau tinggal punya aku tanya. Nada ya datai itu tidak nada datai yang sama dan nada yang datai itu degau mengigak itu kepada kami kata situ belak mengigak sudah berjalan yang berumpat.
0: Oh.
5: Belak mengigak memang yang balai sah kebalah. Anda tinggal belak kau memang yang dia ketua itu kena. Mengigak malam hari mana kisah mengigak naga kita tiga empat ngau dia nadai dia minga dia minga kenal kau tidak yang ngau tapi tidak yang nak minga yang ngau tidak yang minga yang
0: oh
5: dia ni kecil namanya mihimpi tuang air yang kena palu dan ambil tidak keminga ya yang tidak nak tidak minga yang
0: tidak
5: yang ada nak tidak ketemu dia yang banyak itu yang lalai ke sini ya tu nak nemu kita benar mengigat malam hari lemahnya sampai pagi dah mengigat.
0: Oh, nanti temu. Nada
5: dua ekuang, nada nanti ulas tengah pagi.
0: Oh.
5: Nada ulas besar ya dia yang awal.
0: Oh.
5: Malam. Mengigat ya. Nada dia temu, lama pagi kita nada temu.
0: Oh.
5: Nada ulas ya pagi. Udahnya berasa malam ulas malam bumbar di bentang. Malam dia pulih juga. Hari kita hari ke satu nada hari kedua juga nada.
0: Oh.
5: Nada hari keempat nada dia ketemu juga. Kedua nyampai pulih juga. Nada hari kelima nada hari keenam nada dia ketemu. Macam-macam nanti dia kena juga. Dia tahu ya hari terbaik ke bukit dia kena juga. Nada dia ni. Dia
0: semua
5: dia
0: semua
5: hari ni tujuh hari yang ada temen. Kau dulu kau dia
0: semua
5: ni tak. Kami rumah tangga ni tak. Saya kau pun sehati. Kumpul saya ke sesat.
1: Tujuh
5: hari ada jam bangat. Jam ni apa? Malam hari. Ya kami salat tunggal. Nanti yang saya nanti dia kedai utang. Tak ada temen. Kumpul nanti. Tak ada seminggu nada dia. Kemudian dia ketemu ni tak. Bila balik dah ni tak. Kemudian kami rumah panjai nak ada ketemu ni tak. Macam-macam cara ni tak. Ni ke mai orang di rumah banyak orang namanya. Orang ustaz banyak ni tak. Ada ketemu.
0: Au ni.
5: Macam-macam kena ni tak. Kena ada ketemu.
0: Oh.
5: Oh, masa jai banyak semua panjang lagi kami tu orang bilat sama ngau ni kan. Mayang sampai ke datai oleh di anu luang mari tu luang kena orang ni kan kena belanja matai ni kan mayangnya.
0: Oh.
5: Udah seminggu lebih yang ada ya temu apa hari di sini datai baru kulit ni kan yang ada ya temu. Sama ada temu lagi.
0: Aw ah.
5: Ya tu tadi. Ya tu ni, ya mana ya? Nih aku tu kelapa ya tadi, mira ya, dia tanya dan seminggu nanti makai aku. Nina miru baik aja ya tu nak buat.
0: Aw.
1: Aiy nama apa sih mana?
5: Aiy sungai bangsa ya, nyanyi ke tempat ya.
1: Aw.
5: Ya malam tu nak buat, tinuak maya nyata tadi. Di sini buat ke tempat ya. Lepas lupa lali semai wah dah udah lupa dah buai ya kau ya nak lupa aja tu
1: saya
5: ingin tu lah ya namanya ni metek ni jago pemain wah makai semua tu nasa tanya bang leng tentang jual jadi kenal aja tu aku tak lapar kita tetap nak dah makai aku tu ya
1: karena
5: udah ada yang ni tak aku tu ya aku ni ada yang ni tak aku lepas sudah semua dia lah pun dia tu ya muncul sendiri penuh tu ya. Kami ke bala-bala ya, nanya aku dah nyampe dua lama. Tapi nanti apa ada, temu ke bantai dia, pokoknya tak mau.
0: Oh.
1: Dini ke?
5: Iya tu tadi. Iya tu tadi, lalu kesan dia tu tadi, udah seminggu ya tanya tadi. Jauh-jauh dia tengke, nyenpa ulu merurun tabai dia ni, nyenpa bukai dia ni.
0: Jauh sama, tanya.
1: Berdin udah nemu ya ni?
5: Aku dengar dia lagi, iya udah seminggu buat tanya tadi. Bisa temu pura, ya kena punya batannya pegaya ke pura ni tu ya. Nada itu guna pemain dan nada itu api kena kuno-kuno ni tu ya. Nampaknya kena ada main api. Tehnya mun jalai na jauh hi deh mau pura leka deh pura na ya mai. Tehnya baru yang muda langkau deh, kau langkau deh ke pergi tak. Bisa jauh ni ada sade ulu tengai dia ni, kau itu semua yang hi mempanjang deh, lo pergi jauh deh. Langkau ni tadi. Saya nak kau tehnya kunci, tehnya kau pihak pintu, tehnya kau dia dia udah lembik tu leh, ngadai makai. Seni makau ngau ni lebih kau. Tehnya bisa kunci perahu, eba kunci tehnya, bab maknya tadinya kena yang ada cuak dia apa kunci nya, lu tu buka kunci nya penuh kau yang nasir amat. Tehnya oleh tu, datai dia penuh kau yang pelangkau nya, main uang tay dia seberas. Gagal kereta mengelangkau. Dah dia kena makai namanya hidup airnya dulu. Ini mingit itu lah buat kita sudah sesat. Dah boleh lu makai mangguh kita kena korek. Dan mau dia nasi dan petungka yang ngebari orangnya dia tadi. Pengama yang buat langkaunya dia seminggu dia. Dia buat tanah seminggu. Orang ada yang datai dia. Berdiri aja. Dia akan manehnya laban bisa. Buatnya dia. Mulai ada saya balang tahu malamnya bangan aman hujan nanti berdau tanya masih ya kena tu ya celap maka ini untuk gigi ya celap ya hidup ya pihunya kino malamnya kena tu ya nanti ya udah ada saya dia saya menurun tabainya dulu dia naya nak kena tu ya dia empat mama ayah dia nyungetan kita kepada dia eh kena tu ya hidup tu dia ya meja ni seminggu cuma sudah pelangkaunya dia dah dua minggu sudah kesat. Sebenarnya, bisa ya petuai sudah tay seni meja dia ni meja tak ni meja petuainya. Pemain harus pelangkaunya ya kangau kau ya. Kalau nyawut eh tu ya. Aku tu tay pelangkaun aku tu sudah kesat tu ya.
0: Sebenarnya.
5: Sebenarnya ini dek tu ya kanu kanu. Petuainya tadi tak ni mek aku punya ane yang tak ni mek nurung aku punya ane yang aku pulai semua aku punya petuainya nasib lah petuainya kak

0: petuanya ngayo nang salada nya akan buka dia lai ke dile nya di se kha lege salada ke ya de lege ke ngano ya kami ta nyong ya ngai petuanya bu man sa ni ma ya
1: au
0: ta pai dia no ya lama nya bu ni yang ke ngai ke de tu sat ba ku
1: amat dia nya
0: ale nu ju ai ya ke no ku ya nu ja si si ai anu ti lai ke ke no ku ya
1: au
0: ta pai ba se bai la da oh ke pa de ka petuai nya man di se u ra nya balada bai nyen ku ya bai ai tabai sia nya ai sai yo sia nya ku ka to tabai ku nya meda ngangang ya ngangau pi ne tuai nya lu bla ba ne tuai la ba si ge de ke ya ke sami ya ma de ke ya di se ke sat ne mo ya
1: Oh, yang penemu yang satu saat yang ngangang ada itu satu lah, itu tuai nya. Ya, ini nyampe ini tuai nya merapat. Ya, tapi ya. Temu mana tadi ne? Nanya di ne tuai itu nya lada tadi. Tama. Oke, Nayan. Laban jam kita itu nya serkat ne. Nasib nya nyu temu orang tadi.
2: Oke, Nayan.
1: Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, hanya tadi kira ke penudinya tadi nih sih.
2: Yang dengar ke penudi.
1: 8 jam kita ini ke pukul 12.30 malam. Apa ya. Mayu apa peninggal
2: maya
1: malam
2: cerita,
1: tau?
2: Mayu mana-mana cerita sudah ya.
1: Ya.
2: Ya meh, harapkan boleh bertemu baru.
1: Ya.
2: Hari kesama, jam kesama. Baik, ngatur selamat malam.
1: Ya, bertemu baru, minggu baru lah peninggal. Selamat malam semua.

Maya ari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: ke kita nya tadi nyukung sida yang ngau benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega nge bala orang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kate ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin sobo ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Permata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak Yang Intu tahun baru. Tangti kita beratika tradisi sidak tu ke benda muka ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ira sapa nuan ngua aku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagare tadi ya. Gare ti dikena sidak ya gare ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya. Leka jakuk tu jakuk pasal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti jakuknya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat bak medak bak musim tik baru bak maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Bak utai tik baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh utetik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kenyak megak bab penyurup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya ti ke baru buaya ke lama
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Suruh pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku menua selalu dishwasher.
1: Dapasih dishwasher eh. Ya yang berbasuk cepat. Cepat lu tengkah ya deh. Pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku kali dia oleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngiga zaman maya di nebo hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Antik pia ada tu. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tu tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Entah, pelan dicat. Ya dah, mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasam meli terus.
3: Nak kira kelempuang mimit, mimit pengawak tu tadi. Nak pia kan?
1: Aku selalu dikajak kota semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah?
2: Apa bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
6: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Selamat pagi lalu selamat segulai sejalai. Ngau kami baru bawa pengerak pagi YFM yang ke dibuka. Bawa pagi hari 4 kita ke Sarito. Ianya 13 hari 8 tahun 2026. Kadang sejam ke terubah tu. Kita dekat segulai sejalai ngau. Aku Uncle Stone bawa pengerak pagi lalu dalam kenang 6 jam sebedau tu tadi ya. Dia tinduk malam kita semua. Udah dia timang kami dia suah jenak lagi. Ba awak timang kerba tawas. Aunya kenang 6 jam tadi. Ke alainya tadi kelimpah hari anu ngasuh mata kita bertambah lelanu lagi. Kami mega enang ya segulai selai kebagi kena merindang bala ya ke gawa syip malam ungkup ya ke pagi tu ada tu nyob sedia mulai kediri sudah saya ku ya ke gawa syip malamnya tangnya agreement tadi dia tu ba awak 3 jam ya ke dekat datai awak pengerak pagi YFM tentu ya agreement dah berbalik wei kami dekat ngergas ke mata kita laban nitiah ke utai ke disebut ngelama tu mega ya sebedau manu engkau kuat dia kami bagi ban YFM itu dulu engkau kuat ngergas ke mata kita semua bak pagi hari ya kelebih lagi pagi hari tu ianya pagi hari 4 tang maka sama enggak sebelum kita nyingkang ke semua lagi mana kita itu tadi beri terima kasih ngagai petara dulu lah banti udah nampuang sepet kita bak dunia injau tu lalu hafia megak minta berkat ngau embiang yang ambil ke pengawak ya ke di perambu dekat di kerja kita sepemanjai hari 4 tu lagi mujur diatur ngau nadai bisi sebarang penanggul lalu ke pagi tu aram kita itu sama dia jenuh nalama belak bersampi kita dalam hati hadiri di ulu ke orang ia ke megai pengarap bahai ba sampai pagi.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Petara-petaraku, bantu oleh Nuan bala pengasuh ti dikarap Nuan, ngembuan ati ti rindu serta siru. Tolong sida ngerembai, bak semua menua di bumi, penampak lalau ti datai ari raban ti tinggi. Amat benar, Nuan ti kering, ti berkuasa, ti tegap, ti ngalah semua. Ti seruran meri, amat benar, Nuan ti mentas, ti liut, ti siru, ti pemadu pemisi. Abdul Baha. Abdul Baha madah ngagai kitai. Bala ti dikerinduk Petara, ngebala indai, mesti ngelatih anak sida ngenak penghidup ngau penghabis ati sida. Lalu ngajar sida bak sekula, pemanah perangai ngau pemetul. Sida mesti ndak tahu ndak terit dalam perkara tu. Sida mesti ndak tahu ndak landik. Anamit besai benarti batiap komuniti. Sida ukai nyadi orang ti semina patut nerima ajar. Ari apa yang ndai ajak. Genap iku anamitnya utai tempat Petara disikap ngenak pengelandi ngap pengulih si dambu. Tang anamit bisik pengulih dikena ngelala seruan Petara. Taluak ke hukum ya, lalu mansang dalam pengudus. Nadai anamitnya nak ulih diubah. Semuanya ulihnya di mana, lalu semua ulih mansang dalam pengudus perangai. Bahaulah ngajar kitai, ianya mensia bakal lumbung tikaya, laban intan gemala tinaka ia berga. Seminak pelajar raja, uliah ngasuh pesaka ia pegari, serta ngasuh mensia buliah penguntung aria. Nyadi, dikena nyawut tanya tibekawa ngau kebuah, kitai patut ngajak namit. Aram kitai sama-sama berperagam kejaku Abdul Bahatu. Ia nyebut, ngenang tanya Nuan pasal pelajar anamit, ia berpangai benar bak kitai nupik sida ari buah dada pengerindu Petara. Lalu ngansak sida mansang ngagai utai ti disikap ngenak roh. Awak ke sida tau nungak kemua ngada Petara. Awak kejalai sida nitiah ke atur perangai ti mana. Enggau ulah sida memaduk tinggi. Awak kesidak nyikap bak sidak empu, semua penelap ngau perangai tidak puji mensia. Ngulih ke pelajar titinggi bak sebarang cabang penemu. Ngambil ke berengkah aripun penghidup, sidak dekenyadi mensia tikudus perangai. Orang kediau bak perintah Petara, tertarik ngagai pemanis seput berpengudus. Lalu tahu nerima pelajar pengarap, pengudus, ngau aridunya serga. Amat benar, aku dekat ngangau ke Petara, awak kemeri pengujung ti manah bak semua tu. Dalam sembiang tu, kita minta Petara ngemansang ke penghidup semangat anamit. Oh Petara, tupi anamit tu baruang ati pengerinduk Nuan, lalu beri ia tusu aridada penginang Nuan. Kemansang ke anak kayu titucitu tu, dalam kebun bungai ros pengerinduk Nuan. Lalu itu ia ngenak panjah hujan penyayau Nuan. Gagak ia nyadi siku anamit bak perintah Petara, serta ulu kia ngagai dunia Petara. Nuan ti kering serta mentas, Nuan meh ti penyikap, ti nelap, Tuhan keberkat pengasih ti melompak. Oh Petara, aja meh sida anamit tu, sida anamit tu utai tumbuh bak kebun buah Nuan. Bungai bak padang Nuan, bungai ros bak kebun Nuan. Asuh ujan Nuan labuh bak sida. Asuh matahari pengamat, mancar bak sida ngau pengerinduk Nuan. Awak keribut Nuan timuput bergadai-gadai, nyidup ke sida ngambil ke sida tau dipatih, mansang serta besai, lalu ayan ngenakak pemanah. Nuan meh ia ti pemeri, Nuan meh ia ti penyinuk. Abdul Baha. Oh anak sada nyawa,
tungak ke muan-muan ngadap aku. Lalu lengkak ke semua utai kelimpah hari aku. Laban kuasa raja aku meruan, lalu perintah aku nan melesap. Entik nuan ngigak kebukai kelimpah hari aku. Tajak pen entik nuan ngigak singka miga. Selama-lamaya gigak nuan teka asa. Nya ajak, terima kasih.

0: bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia kita daya. Nampung singalang burung kuntung manawal rimba. Tuk bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pagila.
3: Selaka jaku perangsang kesar itu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ka digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita, ni orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngi orang kesuntuk, anang neju ke cari kibak kita, nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja ti nemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, bawah ruang bilik kita. Kemana kita ingat orang bukai, berdaun untuk temu dekat dipalas ngau mana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas mana kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada ngau. Tidak ibuh kita bergendang ke pengawal kita nyau. Tuhan lalu yang upah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ke kemanah, yang adat tidak terletak taro ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngami uliah bersidak, lebuh kita ngerja pemanah bersidak. Tajap ya anang leju, anang lembau, kerja aja pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan ngembuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak tinggal dihakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kala nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesar itu, uleh mai pangkak bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasih karya air petelaga kita beri. Awak karya manah nyawa kita, mai berkat dengan semua orang. Tuhan berkat ke kita.

0: Penggerak Pagi.
1: Why FM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: segulai sejalan.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

Ya, tadi lagu Ya Kedibaya, May Franklin bawa pengerap pagi kita ke pagi tu kunci hati. Lalu ngujung ke jam kita ya di studio ke pagi tu 38 minit udah limpas hari pukul 6 pagi. Ngarap ke kunci hati kita udah ditemu mengambil kesemangatnya anda liar tertutup terkenang dalam hati dia ngambil hati kita telengak pagi tu. Nerima semua aja utaya ke dekat diatur ngau pemadaban hati ya ketutup tu kadang-kadang deh ujung kita cari susah ke nerima jaku ajar jaku padah orang lebih lagi kena kita itu tadi lebih lagi maya orang ke dekat madah ke nama pengilap penimpang dalam penghidup kita nyaman lah hati kita tutup deh nanti hati ke ningah nanti hati ke merangsang diri pun dua nyeliah ke pengilapnya nyaman punya kurang hati ya ke terbuka atau nangis bunda benar dua kita itu tadi nyingkang kaki ke mua agi anang nutup hati anang nutup rundiang kita ngambil ya lu lekat makanya aja nari pemansang kita yang retinya tadi okay tanya apa kadang-kadang jakuk kena beri orangnya tidak dengar amat terjahit bunyi ya wai tanya meh nama ya penghidup semua penghidup tu datai hari pengilap kadang-kadang jakuk ya kejahit jakuk kerenjanya meh merangsang kita itu tadi nyari mesia ya ke menyana agi sekali agi-agi lalu ke peninga timendiang kawal pengerap pagi YFM kelebih agi ya ke mendiang na application RTM klik my klik ya ke boleh di download kita ba telefon binci yang takut didengar kita mega ngena online ba komputer rumah kita lalu pihak mega yang ketiga ya ke mendiang ke kami ya pagi tu ngena channel Astro 871 ya dia tu YFM nang ya boleh dia pendiang ke kita baru ba channel Astro lalu berkenang ke ba ikas pengamah angin lah bak menua kita ya Sarawak di tau kita nemu mayuh moga-moga besar di tau nang ya nak tua berapa ketegal ke sebuan asap lalu naka pukul 7 lemai kemari infografik tu mesti dikeluar ke bah Facebook berita RTM Sarawak madah ke ikas pengamah angin dia menua Serian udah datang 198 lalu di Kuching rekod ke 179 Semerahan 180 Serikai 159 Sdeman 156 Bintulu 151 Miria 122 lalu Sibu ngerekod ke 105 lalu semua IPU tak ke indeks pencemaran udara tu tadi enang ya nak mana ke pengerai lalu di menua bukai ke bahasa Melajau ngerekod ke 97 IPU Muka 98 Limbang 76 Kapit 66 lalu bakandang 4 iti nur tu tadi yang tadi batika sejalan ya nak tu mana mega ke pengerai kita okey jadi nitiah ke berita mega ya ke mesti di keluar ke ditu ke alainya tiga kebuah di ngasuh IPU ke indeks pencemaran udara kita tu merosot hanya dari hari angin ti di Sarawak ke satu ya tegal ke sebuah rentas padan kelebih lagi ba perusahaan hangus ya kursi jadi ba Indonesia lalu pihak mega kada area kebuahnya tinggal penusah angus ba tapak pelupusan sampah di Sibu ba kenang pemesaya 1.5 hektar ngau pia mega bisi kampung ya ke angus ba menua Seri Aman ya ke di pelabak ke ngangus pemesaya kenang menuanya tadinya 100 hektar pemesai jadinya sekda area kebuah lapa penusah sebuah Sabtu nyari di menua tu diumbak ke mega yang ngau fenomena El Nino ngapi mega monsun barat daya serta berapa titik kanan luar menua tu nah yang terima perata hujan ya ke baru hari selama ngarap ke tetu tadi nak terlalu panjai ga laban pedih narga pengawak kita dekat kerja ketegal ke sebuah asap tu okey jadi udah tu lagi dia kami dekat ngelatai ke pesan berat ke besi di kirum di anjuang peningal ngagai email ngawa piam ga
WhatsApp konti YFM Iban ke pagi tentang sebenarnya agi terus mai kita berperenang ngergas ke mata pagi hari 4 kita ke Sarito. Terima mai lagu ya ke di bai Rawing Sheris. Repak semina bawak pengera pagi terang didinga peninga kita ya di limbang dengan frekuensi 104.9 FM.

0: ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke di kertas ulit, ngau kemayang anjo orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan anjo ngai udah nyak dah. Lagi ngena fake ya, kak?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjo ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat kita awal pengrak pagi. Apa gitu keterubah ya pesan pemati ke dikiru Mikal Ana Bung Keuang. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau di Miria Sibu Kapiet ngau piam ga balaba rumah Ujang Rantau Lungai Sungai Ngemah rumah Jimmy Kerangan Sibau rumah Magala Lubuk Tanjuang sekiam gempuruk nang jagau ngau piam ga bala ke diau banangan irwa. Ngau kemelayan ia kenalah di rintai ke ditu tinggalah Regina Dwi Ana Bantian tau ke Dwi Bantian. Okey, jadi pesan tu madah ke Regina Dwi Ana Bantian. Regina Dwi Ana Bantian tau ke Dwi Bantian. Udah nadai kena 8 dari bulan 8 atau tadi ba Hospital Sredang Selangor lalu niang Regina Dwi Ana Bantian niang Regina Dwi Ana Bantian tau ke Dwi Bantian tau deka di Senggai Balamayuah malam atau lagi malam hari 4-13 hari bulan 8 ba rumah William juga sebedau ke di Anjuang pagi lah pagi hari 5-14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dia pesan tahu ke ngelola di pita data yang ngesah penusah Rabato nando baru isi pesan pemati ya ke dikirim Mikal Ana Bungkuang ke pagi tu nyadi pesan tu tadi medah ke Regina Dwi Ana Bantian. Regina Dwi Ana Bantian tahu ke Dwi Bantian udah nadai bahwa Hospital Sredang Selangor kena 8 dari bulan 8 tu tadi lalu niang Regina Dwi Ana Bantian niang Regina Dwi Ana Bantian tahu ke Dwi Bantian tu adakah di itu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4-13 hari bulan 8 rumah William juga sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5-14 hari bulan 8 balak kamar belayan ia kengelala dipinta sampal data yang ngesah penusah Rabato lalu nguyang ngagai pesan yati kedua setiap muka pesan pemati ke datai Ari Anthony Ana cium tau ke apai damia ke apa gitu jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba sungai Sibau gawis buai melanjaan piam ga bala ke diau ba buai nanga keruan sengkabang bungkang kebelayan ya ke diau ba nanga tebat kucuah merutih begiang setapang niah bunu penurian maja ngau piam ga nuju balaraban PGA Battalion 23 kem temuda Sri Aman ngau piam ga rumah ya ke Samos Makai Maya Rabat. Okey, jadi ya pesan tu tadi madah ke Ira Nadiang tau ke Dami Ira Nadiang tau ke Dami tau ke Michelle udah nadai kena 11 area bulan 8 yang area 2 tu tadi lalu niang Tra anak Nadiang, niang Tra anak Nadiang, tau ke Dami, tau ke Indaya Michelle tu. Deka diintu balam mayuah malam tu lagi, malam hari 4-13 hari bulan 8, sebedau ke di Anjuang pagilok pagi hari 5-14 hari bulan 8. Kabar belayan ke di pesan, tau ke ngelala niang, diminta data yang ngesah penusah Rabatu, ngagai rumah Jensen dan Nyanggau, pematuh betuang. Nandu baru isi pesan pemati ke datai Ari Anthony Ana cuam tau ke apai dami ke pagi tu nyari pesan madahkan nak ya ianya Ira Ana Nadiang Ira Ana Nadiang tau ke dami tau ke Indaya Michelle udah nadai kena 11 hari bulan 8 tu tadi lalu niang Tra Ana Nadiang niang Tra Ana Nadiang tau ke Dami tau ke Indah Michelle tau ke anak niang semua anak manggat ya deka dia Senggai kena malam tu lagi malam hari 4-13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagilok pagi hari 5-14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan tak ngelala minta data yang ngesah penusara batu ngagai rumah Jensen nyanggau pematuh betuang. Lalu nguyang le pesan kenangkan ketau, setiap mega pesan pematiti adi kirum langan anak upiang tau ke apa ya lubo ngau Juli anak upiang tau ke awe. Okey, jadi pesan tu tadi menuju kabam layan ke diau rumah gaduan sungai Rian, rumah Lawrence Wong Batang, kabam layan baru masuk na sungai Libau, rumah Paliang Sungai Kunang, rumah Meriang Sungai Buluh, rumah Mamas Kentiang Kerupuk, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan Sungai Lepuang, rumah Sibar Lubuk Lembau, rumah Landan Tebuk Mulung, kembalian ke dia rumah Jemana Tebuk Mulung, rumah Libau Tebuk Mulung, piamaga bala ba rumah Panggai Dayat, rumah Gadi Dayat Pakan, rumah Rekan Anak Gatal, kembalian ke ba rumah Rugah Sebangkui, rumah Musiat Garu, rumah Lakau Garu, rumah Angi Garu, rumah Jessica Sungai Pawah Garu, ngapai mega kembalian ia ke dia ba Udul Ulus Rikai, Ubuak Ulus Rikai, Andi Nyempal, ngapai mega bala ke dia ba rumah Austin Cali Badal, rumah Lat Gerugu, rumah Antamah Badal, rumah Melina Badal, rumah Seti Anak Ubuang, rumah Jandal Sungai Tapang Bayung, kembalian ke dia ba rumah Tracy Anak James, ngau bala ke dia belah Sungai Rusak, Nyeluang Berayang, Mudung Uyak Sibu, Suang Petibas, serta ia kenalah di Rintai ke Ditu, di Ngelala Upiang Anak Batu. Jadi pesan tu tadi, madah ke Upiang Anak Batu, Upiang Anak Batu, tau ke selalu di kengau ngorang, nama apai awe, tau ke Aki Lubo, udah nadai kemari, hari 3, 12 hari bulan 8, lalu niang Upiang Anak Batu, niang Upiang Anak Batu tu dekat di sengai balam mayuah malam pergila malam hari 5 14 hari bulan 8 barumah Jen Anak Cimi Sungai Paku Jalai Bayuang Ulu Serikai sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tu ila ianya 15 hari bulan 8 kita akan mu silik lagi berkawal dengan penusah Rabat tu tahu bertanya ngagai langan Anak Upiang bernombor 0132988407 tahu ke ngagai Juli Anak Upiang bernombor 0135643775. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirum langan Anak Upiang tahu ke apai lubung ngau Juli Anak Upiang tahu ke awe ke pagi tu jadi pesan mereka apai sedua ya ianya Upiang Anak Batu, Upiang Anak Batu tau ke di kangau ngau nama apai awe tau ke Aki Lubau udah nadai kemari hari 3 12 hari bulan 8 lalu niang Upiang Anak Batu, niang Upiang Anak Batu tau deka di senggai balam mayuah kena malam pergila malam hari 5 14 hari bulan 8 baru majen Anak Jimmy Sungai Paku Jalai Bayong Ulu Serikai sebelah ke di Anjung pagi hari 6 tu ilah ya 15 hari bulan 8 kebablayan ia ke kanmu silih lagi berkawal dengan penusah Rabatu tahu bertanya gelangan Anak Upiang bernombor 0132988407 tahu ke ngagai Juli Anak Upiang bernombor 0135643775 lalu pesan ia kenangkan kenyak setiap ga pesan pemati ke dikirim Umian Anak Bunsang jadi pesan tu nuju bala ke dia ba Madur Ulu Madur Ili Asan ngau piam ga bala ke dia ba rumah Jampa Belugai Pasir Nah Nansang Lemayuang Gemuan Bakuang bala ke dia ba Bawang Asan Muara Bunut, Ilas, Sungai Sian, Rumah Mawa, Kapit, kelebih lagi bala kediawa rumah Pius. Enggau kabar belayan ia ke na'alah dia rintai ke Dito Tinggala Jennifer Anak Umian tau ke Linda. Jadi pesan tadi, madah ke Jennifer Anak Umian, Jennifer Anak Umian tau ke Linda. Udah nadaya kena 11 hari bulan 8 hanya hari 2 tu tadi lalu niang Jennifer Anak Umian niang Jennifer Anak Umian tau ke Linda tu deka diintu balam mayuah lemai tu lagi lemai hari 4 13 hari bulan 8 ba Sungai Kawi Bintangur sebelah ke di Anjung Pagila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kita akan nemu sila lagi berkawal ngawap Nusa Rabatu tahu bertanya ngegai Krishna Subang Anak Umian bernombor 0129966778 tahu ke ngegai Lisa Jani Giman menomor 0198497728 anu baru isi pesan pemati ke dikirum Umin anak busang pagi tu nyari pesan madah ke anak ya yanya Jennifer anak Umin tahu ke Linda udah nadai kena hari 2 tu tadi 11 hari bulan 8 lalu niang Jennifer anak Umin yang Jennifer anak Umin tahu ke Linda tahu deka dintu balam mayuh malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 bah sungai Kawi Bintangur sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kabar belayani kanemu sili lagi kawal ngepusara batu tahu terus bertanya ngagai Kristina Subang anak Umin bernumber kusung 11 299 66778 tahu ke ngagai Lisa Jani Giman bernumber kusung 11 849 77 28. Okey, lalu pesan yang kelima ianya pesan pemati ke dikiru Matthew Guang anak Dato jadi pesan tu menuju bala ke dia awal sungai rusak sungai Pawah Simpang Kuko sungai Mas Bintulu Ulu Ngawili kabelian ke dia awal sungai Kawan Batu Garu Empat Barumah Serudiat Bi Berayang piamgan menuju bala ke dia awal Engkabang Nyabur Batang Kerubung Selalang sungai Nyiar sungai Rumput Haji Lupang Atas Simpang Sebawah kelebagi menuju Inaci bala ke dia awal rumah Lewi yang sungai Pamak Serikai rumah Keli Minus Sejakar rumah Sibar Lubuk Lembang piamgan bala ke dia awal rumah Padang Bukit Mas rumah Lidom Belawai rumah Stephen Dabai bala ke dia awal rumah Layang Nangai Bus Jabai Atas Rumah Sati Kop Ibus Rumah Dana Kop Ibus Ngau ia kenalah di Rintai ke Ditu Magang jadi pesan mada kembuh anak Alang mbuh anak Alang tau ke bini ini yang datau dua beli nama manan anak Mujah udah nadai kena 11 hari bulan 8 tu tadi ianya kena hari 2 lalu niang mbuh anak Alang niang mbuh anak Alang tau ke bini ini yang datau dua beli nama manan anak Mujah tu dekat dintu bala mayuh lemai tu lagi lemai hari 4 2 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kebelayan ia ke dipesan dipintar data yang ngesah.

na alang niang buah na alang tau ke bini niang datu do boleh nama manan anak mujah tau deka diintau balam ayuah malam atau lagi malam hari 4 atau 13 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kabar belayan ke di pesan dan pindah datai ngesah penusah rabatu ngegaya rumah Patrick anak Ipan muduang ulu lalu kanemu sili lagi tau bertanya ngegaya dua bernumber kusuang 11-299-55575 tau ke ngegaya yuat bernumber kusuang 11-248-3-63-92 ke situ tu ngetah ke pesan ngetas uliat ke dikirim Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak yang dipesan tu nuju balai ke dia Abbas Manjai Batang Dijiah Batang Bawah Dijiah Tamian Batang Muka Nanga Wuh Ulu Muka Nanga Duat Sungai Wuang Bala Nanga Lebay Batang Kenawit Batang Uyak Tajam Uyak Ngopi Muka Kebelayan ke dia Batu 8 Bintulu Batu 15 Bintulu Batu 8 Sibu Batang Julau Ngos Panjai Jalai Ulu Dijiah Selangau yang dipesan tu madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantau ke Niang Jarabak Anak Sambang Niang Jarabak Anak Sambang tahu ke ini jelua dekat diatur baru masih menulu di Je Selangau hanya kena hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 ok kita akan mu silia dari kawal ngawal pengawal tu tahu bertanya dengan Josephine tahu ke ini jelua penumbuh kusuang 11-299-3-377 kusuang tak ngegaya runai bernumber kusuang 11-1986-2611 tau ke ngegaya luang bernumber kusuang 13-961-1212 kusuang lalu baru pesan ngetas ulit ke dikirim Josephine Dujuang tau ke ngegaya luang ke pagi tu pesan medah ke pengawal ngetas ulit lalu berantau ke Niang Indaya tadi Niang Jerabak Anak Sambang Niang Jerabak Anak Sambang tahu ke ini jeluak dekat diatur kena malam hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 baru masemen ulu dijiah Selangau kita akan nemu sili lagi kawal ngawa pengamak tu tahu tanya ngagai Josephine tahu ke ini jeluak tempoh bernumber kusuang 11-299-3-377 kusuang tahu ke ngagai Runai hanya indah inggi menumbar kusuang 11-1986-2611 tau ke ngagai nyaluang hanya apa ya nyai menumbar kusuang 13-961-1212 kusuang lalu nangkan kenyatu pesan ya ke dikirim senorita jadi ya pesan tu ianya tadi pesan pemati kenuju kabar belayan ke diau berayang ruban 3 barumah tingkat ruban 2 barumah Metuang Ruban, Licu, Kerapa Selalang, Kerubuang Selalang, Bala Kedia Bertanjung Awik, Belawang Awik, Lubuk Kepayang Awik, Engkala, Wong Atas, Itup, Semurian Kerian, Piamuga Bala Kedia Baulus Betan, Kemidan Dua Berumah, Kebelayan Kedia Baru Bernit, Ulat Anensi Tapang Ujan, Ngau Piamuga Pelat Adi Sebubu, Niah Igan, Ngau Piamuga Ngagai Rumah, Ia Kesama Semakai, Maya Rabat jadi isi pesan tu tadi madah ke Blula Anak Empawi Blula Anak Empawi tau ke Ali udah nadai kena 11 hari bulan 8 hari 2 tu tadi laluan niang Blula Anak Empawi niang Blula Anak Empawi tau ke Ali tu deka di Senggai Balam Mayuah kena malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang ke Pendam Ulu Maluang Pekila ya pagi hari 5 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke di pesan dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagaya rumah jemaat Ananga Maluang Awik Seratu anandu baru pesan pemati ya ke datai hari senerita ke pagi tu ngari ke sulah anak ampak tau ke inai gawar yang dipesan tadi madah ke belula anak empawi belula anak empawi tau ke Ali udah nadai kena 11 hari bulan 8 yang hari 2 tu tadi lalu niang belula anak empawi niang belula anak empawi tau ke Ali tu tadi reka Lintu balam ayuah malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 baru mah jemaat Anang Maluang Awik Seratu sebedau ke di Anjuang pagi pergila pagi hari 5 14 hari bulan 8 ya jadi ya minta kabar belayan ya ke di

Tan sampalah datai ngesah penuh sahara batu. Lalu ke 8 setiap mega pesan pemati ke dikirim Sharon anak tungku. Nyadia pesan tu nuju kabelayan ya ke dia ba pantuang iban. Tebun semunjaan pihak mega kabelayan ke dia ba sungai jiwa. Sungai bulu senangnya sebuyaun sungai Sabang seteman ngau pihak mega ia kenalah di harintai ke ditu. Jadi ya pesan tu madah ke Linde anak betuang. Linde anak betuang tau ke Minil. Udah nadaya kemari hari 3, 12, hari bulan 8. Lalu niang Linde anak betuang. Niang Linde anak betuang tau. Dekau di intu balam ayuah malam atau lagi malam hari 4, 13, hari bulan 8. Sebenau ke di anjuang pagila pagi hari 5, 14, hari bulan 8. Kapal belayan ia ke ngelala atau ke dipesan. Dipinta data yang ngesah penuh sahara batu ngegelot 646 kusung lorong 12 kampung Sungai Apung Baru. Lalu yang tu tadi dekau di anjuang pergila ke pendam STNU Siwa Kandias Kuching. Rang kesilih lagi berkawal ngawa penuh sahara batu. Kita tahu bertanya ngagai termah lunta anak lindia penumber kusuang 1839 404 403. Tahu ke ngagai Andy anak lindia penumber kusuang 1987 46 923. Nano baru pesan pemati kedatai Ari Sharon anak tungkui ke pagi tu yang dipesan malah kaki ya ianya Lindia anak betuang. Lindia anak betuang tau ke Minil udah nadaya kemari hari 3 12 hari 8. Lalu niang Lindia anak betuang, niang Lindia anak betuang tau deka di sengai malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 balot 646 kusung lorong 12 Sungai Apung Baru sebedau ke di anjuang pagila ianya pagi hari 5.14 hari bulan 8 ke pendam STNU Siol Kandis Kuching. Kita akan nemu si lagi berkawal dengan pengusaha batu tau bertanya ngagai luntau anak lindia penumber kusung 1839 40403. Tau ke ngagai Andy anak lindia penumber kusung 1987 46 923. Lalu nangkan kanya pesan ya ke 9 pesan ngetas ulit ngau muai antebalu kedatai Ari Simon debit matan yang dipesan tadi nuju kabablayan ya ke dia ba Miri Bintulu Sibu Betuang Seman Kucing ngau ya kenala dirintai ke itu tinggala niang debit mantan anak ambang yang dipesan tadi madah ke pengawang ngetas ulit lalu muai antebalu ke niang debit mantan anak ambang. Yang debit mantan anak ambang tahu ke apa Simon dekat dia tu kena hari 6 tu lah 15 hari 8 jam 10 pagi bar nombor 67 Taman Lucky Garden Jalai Blimbing Seri Aman. Dan baru isi pesan ya ke dikirim peninga tu jadi pesan tu datai hari Simon debit mantan madah ke pengawal ngetas ulis tahu mencobalu ke niang apa ya ianya tadi niang debit mantan anak ambang tahu ke apa Simon dekat dia tu kena hari 6 tu ila 15 hari 8 jam 10 pagi bar nombor 67 Taman Lucky Garden Jalai Blimbing Seri Aman. Lalu pesan kita ia ke 10 pagi tu ianya pesan ngetah sulis tamuan terbalu ke dikirim Ali Ana Adi yang ngari kita sepilih. Lalu pesan tu nuju bala ke dia bah pulau Duduang Pak Seni Buang Durian Nesuang Penasuk Rian Lucy yang Banyu pihak mega bala ke dia bah rumah jana Batu Matup Julau sekuau ngau kebelayan kenalah di rintai kerito tik ngelan yang Adi yang anak entai tau ke apai Ali jadi pesan mudah ke pengawak ngetas uliat ke niang Adi yang anak entai niang Adi yang anak entai dekat diatur ke alai kena malam hari 6 tu lah 15 hari 8 pengawak nguan uliat lalu uliat dekat di kertas pagi hari Minggu 16 hari 8
teng bau pengawal ngetas soliat lalu dika diatangkan ngau pengawal ngupas dan terbalu lalu kebelayan dia ke dipesan beradatai ngeluk pengawal tu ketika dia tuar rumah menika giri sungai Spau Jalai Stabau. Sili lagi kita tahu bertanya ngegai Ali Anadi yang tempu penombor 011-870-5140 tau ke ngegai Saban Ana Adiang bernombor 0149719334 dan baru pesan ngetas ulit ngawa muain terbalu ke dikirim Ali Ana Adiang ke pagi tau ngari kesilas bilik nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang payon tadi niang Adiang Ana Antai niang Adiang Ana Antai dekau diatur kalai kena malam hari 6 tulak 15 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit dekau di ketas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 temu pengawal ngetas ulit dekau ditangkan ke ngawal pengawal ngupas terbalu lalu kabelayan dipita datai ngagai rumah menikah giri sungai Spau Jalai Stabau. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai Ali Ana Adi yang tempuh bernombor 011-870-5140 tau ke ngagai Saban Ana Adi yang bernombor 011-4979-3334 lalu pesan ya ke penudi sempat dibaca bawa penggerak pagi YFM ianya tadi pesan ya ke dikirim Mike Cagat Adam ngari kesida sadian tau ke double nama Jos Ana Teganu sebilia ya jadi pesan tu menuju Kabang Belayan ya ke dia bawa sungai Kepayang Segak Sungai Indai Mentu Sebuyau Semunjan ngau api amgak bala ke dia bawa pelai mudiang Sungai Rama Sungai Nyamuk Sebuyau ngau api amgak iya ke dia di belah Miri Bintulu Kucing ngau kenalah dia rintai ke ditu nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Yun Anak Agus niang Yun Anak Agus deka diatur ianya kena hari 5 pagila 14 hari bulan 8 jam 10 pagi bak kedumpai Sebuyau Semunyan lalu baru isi pesan ia ke dikirim Mat Cagat Adam ke pagi tu ngari kesida sandian dobel nama Jos Anak Tengganu Sepilia yang dipesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Yun Anak Agus niang Yun Anak Agus dekat diatur pergilah hari 5 14 hari 8 jam 10 pagi yang dibalak ke dipesan diminta datai ngagai kedumpai Sebuyau Semunjan okey yang dia nyana kami yang datai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ya pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
2: Amat, tuk manah nak. Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujul ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik juluk hati. Laban lebuh ia bisik juluk hati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi itu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau te kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah ilak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Juluk hati ya tadi dikumai kuvisi, utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang terjadi pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
6: Pengerak pagi.
7: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Pansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Alaban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nuan tertarik berkenyal.
1: Ya, bukan ke peninduak nuan, berkenyal meh.
2: Enggak aku nemu peninduak
1: berkenyal. Bukan ke peninduak nuan, berkenyal mau ulah nuan eh.
3: Ananda mandang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Merdeka ukai seminak nuat ke jalur gemilang ukai megak seminak ngiri semangat patriotik dan merdeka megak mai reti kebesai bak kitai ke hidup bergulai sejalai berbasa ke pangan diri mantuk pangan diri tajak ban tak sama bangsa gau pengarap Malaysia tu meh rumah kitai berserimbang gau hari kebangsaan tu aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia berserimbang gau hari kebangsaan tu aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang

pagi dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Johnny bab berita pagi hari 4 13 hari bulan 8 2026. Kata rubah tu batang berita. Pemansang ti inklusif ngau lantang mesti pelasau ke integriti. 107 buah sekolah di Serian ditutup pengudah tikas API ngelui hari 200. Rabat induk dilalau cakah hagi ngiring transition tenaga menua. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Penglantang Sarawak di bendau mesti inklusif serta uliah diasai ke semua serak komuniti nentu ke nadai bisik Raban di Kelawong. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menyemetak madah ke pemansang mesti nyerangkum komuniti menua pesisir ngau menua ulu, Raban Rentan, Nembiak, orang induk ngau rebak dudi ari. Tiap agih belanja, bantu ngau peluang pemansang mesti dipejalai ke ngau sama rata, rurus serta berpelasa ke utai tik diguna rakyat. Ia mantai ke Jakarta bak pengerami ngintu Hari Integriti Sarawak 2026 ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching. Kok ia nambah ramai jaku integriti, teras kemakmuran Sarawak patut nyadi kelalau dalam tiap polisi, pemutus ngau atur pengawak dikenal ngedegap ke pengarap ati mensia mayua. Bak pengeraminya ia megak ngelancar ke modul pintau pengereja pengawak perintah Sarawak ngau kelab rakan integriti sekolah Chris. Sepenyampau 107 buah sekolah dibagi menua Serian sudah ditutup berindia hari baca indeks pengamah angin API ngelui hari 200. Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Sarawak, JPBNS, Dato' Amau Douglas Ugambas, madah pengawak nutupnya Siti Atua ke dipejalai dikena nyaga pengerai ngau pengelikun nembiak pelajar ngau Raban Sekolah. Pengawak ngajau ngau belajar ari rumah, PDPR, dekat terus dipejalai ke sepemanjai tim puas sekolah ke ditutup. Berbak gonya mensia mayuh dilalau ngambil ke ngurang ke aktiviti bak luar maya penangguh sebut asap tu yang kawam pengawak fizikal ti berat serta lumba ngau main. Raban sidak ke berisiko tinggi bakal nembiak mit, orang tuai, orang induk ke bertubuh bisik ngau sidak ke bisik penanggun seput tau ke jantung megak dilalau ngambil ngurang ke pengawak ti terbuka ungkup kualiti angin ti kamar. Mensia mayuh mega dilalau ngenak sengka bomua ti engkeman. Dalam penerang media ya, dia mensia mayuh ditangkan nguliah ke penerang ke pemaduk baru hari saluran resmi perintah serta nyeliah ke diri hari ngerembai ke penerang ti endak betul. Orang induk mesti bempu pangkuk pengawak ti cakah dalam ngiriang transition tenaga menua ukai semutiknya di Raban penerima penguntung ajak. Atur tu setipak ngau pengawak menua ti ngemansang ke ekonomi gadung ti inklusif. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Biliak ngau komuniti Datuk Seri Nancy Sukri Madah terjepan Orang Induk majak nyapai tikas pemuju ketinggi dalam pelajar penangguh struktur agi nyekat Raban sidaknya bak market pengereja pengawak. Penyampau tubuh pengerja pengawal induk dalam tahun 2025 manggai 56.6% enti dibandingkan dengan 83.3% ungkup orang lelaki. Prinsip sama rata gender orang timpang pendiau ngau keterangkuman sosial GETSI mesti disengkawam dalam polisi jadi ketuai ngau proses ngagak pemutus dikena nentu ke transition tenaga ti rurus. Ia maksud ke jakunya lebuh nutup awam besai tenaga lestari antarabangsa 2026 di Induk Menua. Menua tu ngerikut ke pengerembai ti nyata ungkau report penarafan daya saing dunia 2026. Pemujurnya diayan ke nengah pemujur Niki 8 anak tangga ngagai penduduk ke 15 hari 70 ekonomi dunia enti dibanding ke bak penduduk ke 23 tahun Siti Nyin kemari.
Pemujo tu megak ngengkah ke Malaysia nyadi menua kedua pemadu kompetitif dalam ASEAN entu di Singapura. Ketua Sekretari Menua Tan Sri Datuk Sri Samsul Azri Abu Bakar madah ke pemujonya antaraya ketega pengeransing perintah Timujo Niki Arinumo 25 ngagai 14. Pengulih bak dagang megak manah hari penuduk tangga ke-32 ngagai 16. Ia madah ke Malaysia megak bak penuduk nombor 6 pemadu nyulut berenggat global ungkup indikator birokrasi mandang keempas positif ngagai inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB. Nakak ke dia tu 447 projek RKB udah diperjalai ke ngau-anggau ungkus pematuhan di klimat sepenyampau 2.95 bilion ringgit. Perintah nagak 500 lagi projek RKB tahun baru ilak ngau penyampau tiulih di klimat ke 2.5 bilion ringgit. Ia berkongsi ke penerang tu ngau media di Kuching. Bak pengerami bukai dia Tan Sri Datuk Sri Samsul Azri madah ke Intan Leadership Development Park ILED Park Insara di Intan Kampus Wilayah Sarawak di Kota Semarahan. Jadi pelasa ngenegap ke pemansang ngau nyadi ketuai beraban urang ti gawak perintah. ILED Park Insara berengkah beroperasyen bulan 4 tu tadi dikemansang kengena ungkus belanja 3.01 juta ringgit. Palanya dekat nyedia ke latih berplasa ke penelebak di ngembuan 7 ngada ke pengerja pengawak perintah ti lebih tan serta ulih gawak cara bersepadu. Kelimpah mari latih nyadi ketua ti moden, interaktif serta dekat meri empas tinggi ngagai pengerja pengawak perintah. Ia maksud ke Jakutuk pengudah berjadi ke ILED Park Insara di Kuching. Dia tu kita menung-mending ke berita pagi dari YFM Kuching. Atu nagang penusah hangus nuntung tanah kerapak patut ditegap ke agi dikena nyeliah ke penusah ke bansanya bertanduk nyadi. Menteri Perengka Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah pengawak nyikap diri agensi ke berkawa mesti ditambah. Nyengkawa menentu ke infrastruktur bakal telaga tiup ngeblok parit dalam gaya ke mana. Kok ya, pengawak nagangnya atau ke pemaduk berguna. Kelebih lagi bak kandang tanah kerapak Kuala Bram ke sebedar tu kala angus tingujung ke penusah sebun di menua tu nyadi. Nakak ke dia tu bisik 11 buah telaga tiup udah digagak dibagi menua miri yang kawum 7 buah di Kuala Bram. Berbak ngaunya 21 blok parit mega udah disedia ke dikena mantuk nyeliah ke penusah angus nyadi bak tanah kerapak. Ia madah ke gaya hari kemarau ngau kurang hujan ke dia tu nambah ke risiko penusah angus tau nyadi. Ia maksud ke jakunya rambau nutup program hands-on prosedur operation standard nagang penusah angus tanah kerapak bagi menua miri. Peranak long tap di Telang Usan dia tu oleh ngasai ke bekal kuasa karan pengudah putus semak 2 tahun ke udah ketegar penusah angus tinuntung stesen kuasa solar genturun pendiau sidak tahun 2024 subak. Pengawak mulai ke bekal kuasa karannya dicapai dengan projek pemungka rural energy as a service dengan teknologi bateri lithium ion phosphate LFP. Bekal kuasa karan ungkup palan pengentah pendiau komuniti Kenyah timungkul lebih 60 ruang bilik dihidup ke baru kena 10 hari bulan 7 tu tadi kalai sistem barunya dipasang diuji serta dikemendal ke dalam tempoh 5 hari. Kaban Kaunsel Negeri Telan Usan Datuk Dennis Ngau madah teknologi bateri LFP-nya keterubah sekali dikena bakana menua Telan Usan. Projeknya nyedia ke modal kuasa ke dijamin dalam pengelamak 10 tahun nentu ke bekal kuasa karan ti lebih entap kelimpah ngurang ke ungkus perkara ngintu. Teknologinya bisik potensial nyadi alternatif ngagai sistem solar ke dikenak dia tu hari baru skim bekal kuasa karan alternatif menua pesisir Sarawak. Ia maksud ke jakonya di Ulu Bram, Miri.
Program Project of Dream Realize Pro DR Roadshow 2026 siri ke-11. Jadi pelasa ti berguna amat dikenal merik penerang ngagi nembiak berkau ngau atu milih pelajar ngau kerjaya pengudah tembuk bersekolah. Kaban Konsel Negeri Meradung Datuk Ding Kuang Hing Madah. Program ke diatur Perintah Sarawak dengan tegasnya meri awak ngagai bala nembiak nguliah ke penerang senentang pilih pelajar tinggi serta megak pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Nembiak ke ngembuan penyulut akademik di mana oleh 60 pelajar bak institution ke dipilih sidak lalu sidak kerinduk bak perkara pengelandiak praktikal tau milih bidang TVET. Ia maksud ke Jakotuk pengudah berjadi ke Pro DR Roadshow 2026 di Sekolah Menengah Kebangsaan Kai Chung Bintango. Pengawak ngatur roadshownya mantu nembiak pelajar di Meradung merti ke peluang pelajar ke bisik disedia ke serta uliah ngagak pilih sidak berpelasal ke minat ngau penau sikuk-sikuk. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pemansang ti inklusif ngau lantang mesti berpelasau ke integriti. 107 buah sekolah di Serian ditutup pengudah tikas API ngelui hari 200. Raban Induk dilalau cakah hagi ngiring transition tenaga menua. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini Makti.

0: Kirana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nemuai berjalai ke pengoperintah ke Balingian lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke cukup 30 tahun bas Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mukah lalu digulu Pupu Raban Bansa. Sekedar hari kebisi datai mayatu ianya sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Udahnya Kepala Menteri Sarawak di Sempulang Binia Dato' Amar Puan Sri Laila mengumatal ke Pekin Lumba Perahu ke diatur bat Sungai Balingian. Kali begitu nerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemuan itu ukai seminat nangga pembenar kawal antara ketua ngobala rakyat tamagak ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup lalu nyukung semua pemak pemansang ngak pengelantang di Balingian.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beranak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
4: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke Raja Keberadat, Siro Imat, Kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngenak jaku peradat nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawa.
3: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
4: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, bertal kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang mama, perak ke bereta, semesainya.
7: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
5: Anang bertinggal, anang bertedak, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kegait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa ke bagas, nulung ke ngelusu. Sapa ke pintar, nulung ke isu. Sapa ke kaya, nulung ke mensenak. Sapa ke pemisi, nulung ke merinsak. Sapa ke pandai, nulung ke babal. Sapa ke bidik, nulung ke sial.
6: Sapa ke berani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
3: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebakananga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik ia seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
3: Tanah terus kita simah, ngamik ke seruran amik manah betuah belimpah, mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, ngamik ke seruran beseri, merik penyangat nyasuh sihat ngerili ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita depan.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
3: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang.
4: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
4: Pak Menua,
3: penanda bangsa. Merdeka,
4: merdeka,
7: merdeka.
4: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Sirih.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua.

Barito, mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, ari YFM Miri.